0: pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita untuk belajar di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan fadhilah fadhilah maskurun ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di pagi hari ini untuk kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat menarik ya. Masih di bahasan tentang Al-Qur'an dan tafsir sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan yang harus kita pahami dengan rinci berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di surah Al-An'am ayat ke-55 Allah azza wa jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci penjelasan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka. Sebagaimana Allah menyebutkan juga dengan rinci jalannya kaum mukminin seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mengenal dua jalan ini dengan rinci sehingga mereka bisa benar-benar semakin kuat mencintai kebenaran dan semakin membenci keburukan. Karena mereka mengenal agama ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat Al-Quran, mereka kenali dengan rinci, baik itu jalan kebaikan, kemudian jalan keburukan. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, ya. Keadaan para sahabat sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam lanjutan pembahasan ini, wa amma man ja'a ba'da sahabati radhiyallahu anhum, faminhum man nasha'a fil islami, ghairu alimin tafsila diddihi. Adapun orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka di antara mereka ada yang tumbuh dalam Islam ini tanpa mengetahui rincian dari keburukan-keburukan yang merupakan lawan-lawan Islam atau hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dia tidak mengenal padahal Al-Qur'an menjelaskan dengan rinci. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan dengan rinci, ya, namanya keburukan, apalagi syaitan yang selalu menghiasinya, menutup-nutupinya, bahkan memberikan label dengan kata-kata indah yang menipu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal

0: Qauli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Kemudian syaitan, kerjaannya adalah tazyinul batil, menghiasi kebatilan, keburukan seolah-olah kebaikan, seolah-olah indah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amalnya oleh syaitan sehingga dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Nah, yang seperti ini kalau kita tidak mengetahui rincian keburukan, penyimpangan, kesesatan, akan mudah terperangkap dalam jebakan syaitan yang tadi menghiasi, mengesankan keburukan itu ditampakkan dalam penampilan yang indah sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Itulah sebabnya kita butuh mengenal rincian dari keburukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, jadi di antara mereka ada yang tumbuh dalam Islam tidak mengetahui rincian dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Faltabasa alaihi ba'du tafasili sabilil mu'minina bisabilil mujrimin. Sehingga terjadi iltibas, kerancuan bagi orang ini sebagian dari rincian detail dari jalan orang-orang yang beriman dengan jalan orang-orang yang durhaka. Dianggap ini kebaikan padahal itu keburukan. Dianggap sesuatu yang buruk adalah kebaikan karena tercampur. Apalagi keburukan selalu ditampilkan seolah-olah ada dalilnya, seolah-olah ini ungkapan untuk mencintai Nabi SAW, mencintai orang-orang yang soleh. Contoh sebagian perbuatan syirik, bertawassul dengan orang-orang yang dianggap wali, atau melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada dalilnya atas nama cinta kepada Nabi SAW. Ini semua kerancuan. Saat ini banyak kaum mukminin yang, banyak orang-orang muslim yang membelanya karena tidak mengenal rincian dari jalannya orang-orang yang durhaka, tidak mengenal rincian dari pembahasan masalah-masalah bid'ah atau hal-hal yang sesat dalam agama ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fa innal lafza innama yaqa'u idza dha'afa al-'ilmu bisabilaini aw ahadihima. Karena yang namanya al-labs, kerancuan, ya, hanyalah terjadi ketika ilmu kurang dalam memahami dua jalan tadi, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci, atau salah satu dari dua jalan tersebut. Ya, ini pastinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan membawa kepada penyimpangan. Ketika Al-Quran dan Sunnah memerinci penjelasan kebaikan, kita juga harus berusaha mempelajari rincian tersebut. Sebaliknya Al-Quran dan Sunnah juga menjelaskan rincian dari keburukan, jalan-jalan yang menyimpang dan sesat, yang tentu ini lebih banyak karena jalan-jalannya lebih berbilang dan banyak jumlahnya. Harusnya rincian ini juga kita kenal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak terjadi yang namanya al-iltibas, kerancuan atau tercampur aduknya pemahaman sehingga sulit membedakan dua hal tersebut. Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana pernyataan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan tentang hal ini, ya, beliau berkata, innama tunqadu urul islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Ini pernyataan yang sangat tinggi makna fikihnya dari sahabat yang mulia ini, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, hanyalah yang menjadikan terputusnya, terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas, ya, ikatan demi ikatan terlepas, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah keburukan, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk beliau bertentangan dengan hal-hal yang dilakukan atau keburukan-keburukan yang terjadi di masa jahiliyah. Tapi ketika orang tidak kenal rincian dari perkara-perkara jahiliyah ini, ini akan menjadikan dia rancu. Sehingga sebagian dari perkara-perkara jahiliyah dianggap sebagai kebaikan dari agama. Kata beliau, inilah yang menjadikan terputusnya, ya, rusaknya ikatan Islam seutas, seikat demi seikat. Kalau tumbuh orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, sehingga dia menyangkanya sebagai bagian dari Islam, sehingga dia mengamalkan bahkan membelanya mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim ketika mengomentari pernyataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية فإنها منسوبة إلى الجهل وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. Ini termasuk hal yang menunjukkan sempurnanya ilmu agama, ya, yang ada pada sahabat yang mulia ini, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan pemahaman beliau sangat tinggi terhadap agama ini. Karena sesungguhnya jika seseorang tidak mengenal perkara jahiliyah, hukumnya, hukum-hukumnya, yaitu segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perkara jahiliyah. Karena jahiliyah itu nisbat kepada jahal, kebodohan, lawan daripada ilmu, yaitu dan semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kejahilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita nukilkan, melindungi, menjauhkan para nabi dan para rasulnya dari kejahilan, karena ini sifat yang sangat buruk, bertentangan dengan petunjuk, menyimpang dari petunjuk yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Sesungguhnya aku menasihatimu wahai Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap agama. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah sebutkan ucapannya dalam Al-Qur'an, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Inilah jahiliyah. Kalau tidak mengenalnya berarti orang itu jahil. Ya, dan ini yang menjadi sebab rusaknya agama, bahkan terlepasnya ikatan agama, buhul agama seutas demi seutas. 6. Kata beliau, "Faman lam ya'rif sabilal mujrimina wa lam tastabin lahu aw syaka an yadhunna fi ba'di sabilihim annaha min sabilil mu'minin." Maka barang siapa yang tidak mengenal jalannya orang-orang yang durhaka, tidak jelas di hadapannya, maka dikhawatirkan dia akan menyangka sebagian dari jalan orang-orang yang durhaka ini, bahwa ini termasuk jalannya orang-orang yang beriman. Namanya rancu, tidak faham, tidak bisa membedakan. Ya, dalam Al-Quran kan kita diperintahkan untuk mengenal kebenaran dengan jelas, membedakannya dengan keburukan. Makanya Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebut oleh malaikat, beliau adalah farqum bainan nas, pembeda di antara manusia, yakni membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang menyimpang dengan jelas. 6. Jadi dia akan menyangka, dikhawatirkan dia akan menyangka sebagian jalan-jalan yang menyimpang bahwa ini termasuk jalan yang lurus. Seperti kebanyakan kaum muslimin saat ini, amal-amal yang tidak bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kerjakan, mereka bela mati-matian, bahkan orang yang menyelisihinya, yang justru orang ini bahkan mengamalkan yang benar, mereka musuhi. Ya. Ada sebuah athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. ketika beliau pernah membuat perumpamaan di hadapan murid-muridnya dengan mengambil dua buah batu yang kemudian beliau susun. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Hal tarawna ma baina hadainil hajaraini minan nur?" Apakah kalian bisa melihat ada cahaya yang muncul di celah kedua batu ini? Ya. Maka qalu, murid-muridnya mengatakan, "Wallahi ma nara bainahuma minan nuri illa qalilan." Sungguh kami tidak melihat ada cahaya yang muncul di celah kedua batu itu kecuali sedikit. Ya bagaimanapun batu kan tidak rata, mesti ada celah untuk munculnya cahaya di antara keduanya, tapi sedikit dibandingkan batu yang besar itu. Qala, maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi latafshuwanna albida'u hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajaraini. Wallahi latadhharanna albida'u latafshuwanna albida'u hatta idza turika minha shay'un qalu turikati sunnah." Kata beliau, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, latadhharanna albida'u, sungguh kesesatan, penyimpangan itu, bid'ah-bid'ah akan bermunculan, akan terlihat di mana-mana, sampai-sampai kebenaran atau sunnah Nabi SAW tidak lagi terlihat kecuali hanya sekedar cahaya yang muncul di antara celah kedua batu ini. Wallahi, sungguh demi Allah," kata beliau, "latafshuannal bid'a'u, sungguh-sungguh bid'ah akan tersebar, penyimpangan akan tersebar di masyarakat, sampai-sampai idza turika minha syai'un, ditinggalkan sesuatu, ditinggalkan sebagian dari perbuatan yang menyimpang ini, orang-orang atau manusia justru mengatakan turikati sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan." Jadi ketika kebatilan diingkari atau ditinggalkan, orang-orang mengatakan, "Oh, mereka meninggalkan kebaikan, oh mereka meninggalkan sunnah, oh mereka ini meninggalkan jalan yang benar." Subhanallah, terbalik, rusak pemahaman di akhir zaman. Ini yang terjadi ketika orang tidak mengenal al-jahiliyah, tidak mengikuti metode Al-Quran dalam mengenal agama. Makanya di sini sudah kita tekankan berkali-kali, ketika ada orang-orang yang menyalahkan pembahasan masalah-masalah yang berhubungan dengan syirik, penyimpangan-penyimpangan, rincian dari bid'ah dan hal-hal yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan alasan itu akan memecah belah masyarakat, ini pemahaman yang keliru. Justru yang memecah belah itu adalah ketika terjadi kerancuan seperti tadi. Kebaikan dianggap kebenaran, kebaikan dianggap sebagai keburukan, keburukan dianggap sebagai kebaikan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, rancu. Sehingga seperti tadi, ketika ditinggalkan keburukan, orang-orang malah protes. Ketika keburukan dilakukan, orang-orang malah bergembira, malah mendukungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akan bisa merusak Islam. Ya, tentu sudah kita katakan berkali-kali, penjelasan tentang masalah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dibawakan dengan cara yang baik, dibawakan dengan penjelasan yang penuh dengan hikmah, ya penuh dengan sikap lemah lembut, tidak dengan cara yang keras. Itu yang benar. Tapi tetap harus dijelaskan semua dengan rinci, karena inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan perkara-perkara agama ini, sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Baik, kata beliau di sini, "Kama waqa'a fi hadhil ummati min umurin kathiratin fi babil i'tiqadi wal ilmi wal amali hiya min sabilil mujrimina wal kuffari wa a'da'ir rusul alaihimussalatu wassalam adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha wa istahalla minhu ma harramallahu wa rasuluh." Sebagaimana terjadi di umat ini dari banyak perkara, termasuk pembahasan masalah akidah, ilmu dan amal, yang ini termasuk jalannya orang-orang yang durhaka, jalannya orang-orang kafir, musuh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi orang-orang yang tidak tahu kemudian memasukkan hal ini ya karena dia tidak tahu itu adalah jalan musuh-musuh Islam, dimasukkan ke dalam jalannya kaum mukminin, dianggap ini kebenaran, dianggap ini akidah yang lurus. Bahkan dia mengajak manusia untuk mengikutinya, mengkafirkan orang yang menyelisihinya, yang dengan itu dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh perkara-perkara yang mudah terjadi di kalangan masyarakat kita. meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Ini perkara keyakinan yang kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya Maha Tinggi, Al-Aliyyu. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah istiwa di atas arsy-Nya. Ini keyakinan yang diyakini oleh semua para sahabat, sepakat, kemudian para tabi'in dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ululil Aliyyil Ghaffar. Kesepakatan tidak ada yang menyelisih di kalangan para imam ahlu sunnah bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi, Al-Aliyyu Al-Muta'ali, atau Mustawin ala arsyihi, Maha Tinggi di atas arsy-Nya, di atas semua makhluk-Nya. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya, termasuk yang menegaskan kufurnya orang yang mengingkari hal ini. Tapi sebagian dari kaum mukminin dengan mudah untuk menyatakan keyakinan yang sangat menyimpang ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, karena salah memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Padahal kita tahu kebersamaan maknanya di sini adalah kebersamaan dengan ilmu, kebersamaan dengan pengamasan, pengawasan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Karena kebersamaan itu tidak mesti mengandung makna kebersamaan zat secara pengertian dalam bahasa Arab. Ya, sebagian orang-orang Arab dulu mengatakan pernyataan yang terkenal seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang-orang Arab dulu mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan menyertai kami, bersama kami. Bukan berarti rembulannya turun jalan di samping mereka. Rembulan tetap dengan sinarnya menyinari mereka. Mereka mengatakan rembulan bersama kami. Ala kulli hal, ini keyakinan, akidah. Yang bahkan ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, yang kemudian Nabi SAW menyatakan dia adalah budak yang beriman, memerintahkan sahabat yang merupakan majikan budak itu untuk merdekakannya. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Aina Allah, di manakah Allah?" Maka budak ini mengatakan, "Allah fis sama," Allah di atas langit, Maha Tinggi di atas semua makhluk-Nya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Waman ana?" Siapa aku? Kata perempuan itu, "Anta Rasulullah," engkau adalah Rasul utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang merupakan majikan budak ini, "A'tik hafa innaha mu'minah," merdekakan budak ini karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dengan dia mengatakan Allah di atas langit. Ini hadis sahih Muslim. Hadis yang sahih. Dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Dengan itu ditetapkan dia sebagai orang yang beriman. Yang kemudian Nabi SAW merintahkan sahabat ini untuk memerdekakannya dari perbudakan. Jadi keyakinan ini bahkan diketahui oleh seorang budak yang kita tahu kedudukannya sangat rendah. Tapi ini adalah keyakinan dasar sehingga ditanyakan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan sebagai bukti benarnya keimanan di hati perempuan yang beriman ini radhiyallahu ta'ala anha wa anis sahabati ajmain. Barakallahu fikum. Nah, kama waqa'a li aktsari ahli al-bida'i min al-jahmiyati wal-qadariyati wal-khawariji wal-rawafidhi wa ashbahihim mimman ibtada'a bid'atan wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha. Sebagaimana ini terjadi ya pada kebanyakan orang-orang yang pemahamannya menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, kebanyakan orang-orang ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah, ya, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang-orang Qadariyah yang menolak takdir Allah, menetapkan keimanan kepada takdir, orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum mukminin, kaum muslimin dengan dosa besar, orang-orang yang selalu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan yang semisal mereka dari kalangan pelaku-pelaku bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, penyimpangan mereka, bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi pemahaman mereka. Jadi munculnya kerusakan besar seperti ini akibat dari apa? Ketidakfahaman terhadap jalan yang benar dengan rinci, sebagaimana memahami jalan keburukan dengan rinci. Maka oleh karena itu ini termasuk perkara yang perlu untuk ditekankan agar diketahui oleh kaum muslimin, penjelasan tentang kebenaran dengan rinci, juga kebatilan dengan rinci, agar tidak apa terjadi iltibas tadi, kerancuan, ketidakjelasan dalam membedakannya, sehingga menjadikan orang kabur, sehingga mudah terjerumus. Apalagi sudah kita sebutkan tadi, penyimpangan-penyimpangan ini dihiasi oleh syaitan, dikesankan sebagai kebaikan, sehingga banyak orang-orang yang terpedaya dan tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, penjelasan tentang masalah ini insya Allah akan kita lebih rinci sebutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Untuk penjelasan kajian kita di kesempatan kali ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita untuk semakin bersemangat mempelajari agama ini sesuai dengan metode yang benar, metode dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita beri waktu untuk antum yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi yang kita bawakan tadi ataupun hal-hal yang di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Nah, kepada Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ini, dan untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, berinteraksi dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kepada Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, Anam, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Saya pernah ngomong dari hamba Allah Tangerang.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Saya pernah ngomong kalau saya sembuh rumah di blok I separuh di kemas di ini ke masjid. Tapi maaf, saya enggak bisa ternyata. Kalau gimana kalau kita infak ala kadarnya, boleh enggak Ustaz?
1: Baik, berarti Ibu nazar Bu ya, ketika Ibu bilang sembuh dari sakit, maka akan menginfakkan dari bagian rumah yang Ibu miliki ya. Kemudian Ibu merubahnya. Baik, kita akan simak jawaban dari Ustaz, dan terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kita simak bersama jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau, serta menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, untuk yang diucapkan oleh Ibu tadi termasuk nadar ya. Maka kita tahu hukumnya nadar seperti ini makruh. Makanya Ibu jangan ucapkan seharusnya ya. Qadarullah telah terjadi, kita harus tahu hukumnya ini makruh. Karena memperberat diri sendiri, sesuatu yang tidak wajib akhirnya jadi wajib karena kita sendiri yang mewajibkannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tanduru fa inna an-nadra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Janganlah kalian bernadar, nadar yang seperti ini, nadar yang ada syaratnya, kalau saya sembuh, kalau saya begini maka saya begini. Jangan lakukan nadar ini karena nadar ini tidak akan merubah takdir Allah sedikit pun. Dan hanyalah dilakukan, dikeluarkan dari orang-orang yang pelit atau kikir. Ya maksudnya, dia ingin berbuat baik kalau tercapai tujuannya. Akhirnya tercapai tujuannya malah mempersulit dirinya sendiri. Seperti Ibu tadi, ternyata Ibu tidak lakukan. Pertama, Ibu harus berusaha melakukannya sesuai dengan nadar Ibu sendiri. Karena Ibu sendiri yang mewajibkan bagi diri sendiri. Kalau tidak ada halangan, harusnya ditunaikan nadar tersebut. Wajib. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih lainnya, man nadhara an yuti allaha fal yuti'hu, wa man nadhara an ya'si allaha fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, wajib dia mentaatinya. Karena ini taat, infakan untuk masjid lagi bagus. Ya. Tapi barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat, janganlah dia lakukan maksiat itu. Ini sekarang nadar taat, Ibu harus lakukan. Ibu harus berusaha kerjakan. Apalagi ini Ibu miliki, misalnya rumahnya itu kan Ibu miliki. Ya kalau itu memang miliknya Ibu, maksudnya hak, maka Ibu berhak untuk menginfakannya, tidak ada penghalangnya. Tidak perlu khawatir akan hal-hal yang lain karena ini kewajiban. Lakukan, insya Allah akan berikan kebaikan. Kecuali kalau itu bukan miliknya ibu misalnya atau miliknya orang lain tidak memilikinya, atau ibu tidak ada apa ketidakmampuan untuk menunaikannya, baru itu. Nah, itu pun menurut sebagian dari para ulama berarti ibu harus membayar kafarah sumpah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fa kafaratuhu, kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan dengan keluarga kita, atau memberi pakaian 10 orang miskin ya, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, ini harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Kalau tidak mampu, baru siyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Ini kalau terhalang dengan tadi. Tapi kalau apa yang tadi ibu ingin katakan, yang ibu katakan tadi waktu bernadar, ingin menyumbangkan bangunan ini untuk masjid, dan itu ibu miliki dan masih ada, harusnya dilakukan. Jangan durhaka, karena ibu sendiri yang mewajibkan, dan ini adalah ketaatan kepada Allah, wajib untuk ditunaikan. Tadinya tidak wajib, tapi karena ibu wajibkan bagi sendiri, jadinya wajib untuk ditunaikan. Ini makanya menjadikan hal yang seperti ini harusnya dari awal jangan diucapkan. Tapi karena terlanjur diucapkan, wajib untuk ditunaikan nadar tersebut selama ada kemampuan dan itu adalah miliknya ibu. Kecuali kalau memang tidak mampu, ya benar-benar tidak mampu, itu bukan miliknya, atau itu ya misalnya sudah dimiliki orang lain, bukan kemampuannya, baru melangkah kepada yang tadi kita sebutkan. Ya, ibu tidak mampu menunaikannya, berarti harus membayar kafaroh sumpah seperti urutan yang saya sebutkan tadi, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang ya, kalau tidak, atau memerdekakan budak, kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Itu yang urutannya seperti yang saya jelaskan. Barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu di Tangerang atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkan apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Nah, mukhlas sama azan ya Allah wa yakum. Kita angkat berikutnya, pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, izin bertanya ya Ustaz. Ketika manusia memilih jalan kesesatan dan lalu melakukan maksiat, maka perbuatan maksiat itu pasti akan mendatangkan akibat yang buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, apabila manusia bertobat dan memilih jalan petunjuk, apakah serta merta akibat buruknya itu akan menghilang Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan dan pencerahannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hanifah di Gunung Putri. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya, Abu Hanifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh kembali kepada Allah azza wa jal, maka tobat yang diterima oleh Allah akan menjadi sebab kebaikan bagi diri dan menghilangkan keburukan dari perbuatan maksiat tersebut. Karena orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh berarti dia telah melakukan kebaikan, dan tobat itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Maka dengan perbuatan tobatnya akan menghilangkan dampak keburukan maksiat. Tentu selama tobatnya sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Azza wa Jal, tobat yang memenuhi syarat, ya. Ini tobat yang menghilangkan keburukan dari perbuatan dosa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Cuma kan tadi kita harus kembali kepada tobatnya itu sendiri. Kan tobat itu bertingkat-tingkat kualitasnya, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Da'wah Dawa. Ada orang yang kualitas tobatnya itu sangat tinggi, sehingga memberikan kebaikan bagi dirinya lebih baik daripada sebelum dia melakukan perbuatan dosa dan bertobat, karena kualitas sangat tinggi. Ada juga yang kualitasnya lemah, atau ada yang kualitasnya sedang sehingga mengembalikan keadaannya seperti semula, tapi ada yang kualitasnya rendah sehingga tidak mengembalikan keadaannya seperti semula, bahkan lebih buruk daripada keadaan yang semula. Jadi setelah taufik dari Allah tergantung dari kualitas tobat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan simak pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Akan bersilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya silakan. Ya silakan. Baik, kembali terputus Ustaz dari penanya kita. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz izin bertanya, kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwasanya orang mati tidak bisa mendengar, tapi kenapa ketika kita melewati kuburan kita harus mengucapkan salam kepada penghuni kubur Ustaz? Bagaimanakah jawaban dari hal ini Ustaz? Mohon saya berikan jawabannya. Syukran jazakumullah khairan dari putra di Bandung Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya. Ada hal-hal yang dikecualikan di dalam beberapa riwayat bahwa orang yang mati itu bisa mendengarkan ketika ada orang yang menziarahi kuburannya, ya itu saja. Tapi terbatas dalam hal-hal yang ini. Tapi untuk mendengarkan semua dari pembicaraan manusia yang ada di dunia ini, ya jelas mereka sudah berada di alam lain. Ya, ada hal-hal yang dikecualikan seperti misalnya kita mengucapkan salam, seperti orang yang mengunjunginya dalam sebagian athar disebutkan. Itu ada hal-hal yang mereka bisa dengarkan, meskipun mereka tidak bisa menjawabnya tentu saja. Artinya tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di dunia karena sudah beda alamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, alam barzakh, yakni pemisah antara dunia dan akhirat sampai hari kebangkitan nanti. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan cuma sebatas itu saja. Tidak seperti orang yang masih hidup tentu yang bisa mendengar, berkomunikasi, ya. Jadi hal-hal yang dikecualikan seperti ini ya kita benarkan sesuai dengan dalilnya. Tapi tidak bisa kita luaskan karena hukum asalnya orang yang sudah mati ya sudah terpisah dengan orang yang masih hidup di alam dunia ini. Naam, barakallahu fikum.
1: Naam Ustaz Taufik, barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya di 0218

0: Baik. Baik, kita tunggu kembali di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
1: Izin bertanya.
0: Iya. Baik.
1: Pak, mau tanya bolehkah?
0: Baik, Ibu dengan siapa Ibu? Mohon maaf, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Halo. Dengan siapa Ibu?
1: Bu Etin dari Depok.
0: Bu Etin dari Depok.
1: Dari Depok.
0: Ya, silakan Bu Etin.
1: Saya mau tanya, bolehkah saya melaksanakan wasiat? Melaksanakan wasiat.
0: Ya, melaksanakan wasiatnya apa ya, Ibu? Bisa diperjelas lagi?
1: Ya. Misalkan suami sebelum meninggal tentang waris. Boleh tentang waris. Wasiat kepada anak-anak bahwa nanti kalau meninggal rumah itu dijual dibagi sama ibu gitu, sama saya.
0: Baik, ibu.
1: Bolehkah gitu? Terus kalau nggak boleh kan udah dilaksanakan, gimana kah saya setelahnya, sikap saya sebagai itu?
0: Baik. Baik, sudah terlaksana Bu ya. Baik Ibu, Ibu yang bertanya untuk lebih memperjelas hukum. Baik, terima kasih Ibu Etin pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustadz dan mohon Ibu menyimak juga lewat televisi atau radio. Kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang ada di Depok tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan keberkahan, kebaikan dan taufiknya bagi beliau, keluarga dan untuk kita semua. Iya, tentu saja Bu, yang namanya wasiat itu kita lakukan sesuai dengan orang yang mewasiatkan kalau tidak melanggar syariat, harus ada syarat-syaratnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wasiat. Ya, di antaranya beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarits." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada masing-masing pihak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya, ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan, maka tidak perlu wasiat lagi. Tidak perlu mendapatkan bagian warisan lagi, karena dia sudah ada bagian warisannya. Jadi wasiat itu pertama, misalnya ada orang yang akan wafat mengatakan, ya, nanti saya berikan wasiat untuk anakku lebih banyak, anak pertama aku, karena saya lebih sayang sama dia. Ini tidak boleh ditunaikan, karena dia sudah akan dapat bagian nanti. Harus pembagiannya sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wasiat, ya, tidak boleh melebihi dari sepertiga, karena ada hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada sahabat siapa, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, "Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir," sepertiga saja, sepertiga itu pun sudah banyak, tidak boleh melebihi sepertiga. Kita berikan wasiat kepada orang yang bisa menerimanya selain dari ahli waris. Nah, kalau yang apa Ibu tanyakan tadi, ya, suami mewasiatkan bagian dari warisan tidak perlu sebenarnya. Ketika dia wafat, otomatis bagian warisan akan dibagi sesuai dengan syariat. Ya, misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain," laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan. Kalau ada wasiat yang mengatakan nanti harta dibagi sama, tidak boleh ditunaikan wasiat ini karena bertentangan dengan Islam. Harus ditunaikan sesuai dengan pembagian yang Allah tentukan. Ya. Jadi kalau misalnya suami wafat, ya sudah, masing-masing sudah dapatkan bagian. Ibu punya anak misalnya, anak laki-laki dan perempuan, berarti ya, ibu mendapatkan 1/8. Kemudian anaknya mendapatkan sisanya untuk anaknya semua dibagi, ya, 7/8 tadi dibagi yang laki-laki dua kali bagian dari perempuan. Itu sudah ketetapan yang berhubungan dengan pembagian waris dalam Islam. Tidak perlu lagi ada wasiat dalam masalah ini karena toh itu semua sudah diatur dalam Islam. Bahkan ketika suami mengatakan misalnya nanti rumahnya enggak usah dibagi ya, nanti di tempat saya bersama-sama. Ini tidak boleh ditunaikan. Karena itu adalah hak ahli waris semua untuk membagi rumah tersebut, untuk menjualnya kemudian dibagi dalam bentuk harta warisan tadi sesuai dengan pembagian dalam syariat. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan pembagian warisan, ya, tidak perlu lagi diatur oleh orang yang memiliki harta, karena ketika dia wafat otomatis itu akan dibagi untuk ahli warisnya sesuai pembagian yang disyariatkan dalam Islam. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallahu.

0: Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang bertanya, dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Halo, ya silakan. Bapak Ibu sudah terhubung, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Dengan Umu Fikri dari Cilebut, Bogor.
0: Silakan Umu Fikri.
1: Begini, Pak. Assalamualaikum Ustaz ya. Mau nanya, kalau apakah boleh kita berguru kepada mengambil ilmu atau berguru kepada guru yang berhalaqoh kepada organisasi hakmi? Itu aja Mas Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, cukup Bu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz di pesan untuk menjawab Ustaz.
2: Tadi namanya apa tadi?
0: Salah satu organisasi, Sat, organisasi yang bergerak di ormas, Sat, organisasi masyarakat, Sat, yang ada di daerah Bogor.
2: Namanya
0: apa? Nama organisasi, Sat.
2: Iya.
0: Hasmi, Sat.
2: Hasmi. Oke. Okay. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari Ummu Fikri ya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau. Yang saya ketahui bahwasanya dakwah sunnah itu tidak menisbatkan diri kepada ormas tertentu, ya, bahkan pengelompokan seperti ini dikhawatirkan akan bisa memecah belah. Kalau sekedar kita membuat misalnya sesuatu yang merupakan aturan dari pemerintah, misalnya kita membuat sekolah dengan nama sekolah atau dengan yayasan, atau bahkan seperti kita membuat PT Radio Roja misalnya, ini kan memang merupakan aturan dari pemerintah untuk hal-hal yang seperti ini. Ini pun kita bukan jadikan sebagai patokan untuk berfanatik padanya, ya. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentu ini diperbolehkan, tapi kalau organisasi tertentu yang apalagi ada fanatik dari organisasi tersebut, ya kemudian mengajak untuk pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pemahaman yang ada pada organisasi tersebut, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka tentu ini tidak boleh kita ikuti. Segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentu tidak boleh kita ikuti. Dan biasanya organisasi yang seperti ini, ormas seperti ini, kalau itu ormas atas nama agama, ya, biasanya akan mengajarkan untuk fanatik dan mengikuti, berfanatik kepada pemahaman mereka, bahkan menjadikan kebencian dan permusuhan adalah dengan atas dasar organisasi atau nama organisasi tersebut. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir satu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dari penanya kita melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Umu Putri Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah saya melaksanakan, merutinkan salat istikharah dan salat hajat setelah salat tahajud Ustaz? Sebab saya merasa selalu butuh petunjuk Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, barakallahu fikum. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Untuk salat hajat itu tidak ada dalil yang menyebutkannya yang sahih, bahkan hadisnya sangat lemah. Ya, sebenarnya apa yang disebutkan oleh ibu tadi, karena dia sangat butuh petunjuk Allah, dia bisa minta, tidak hanya dalam sholat itu, bisa dalam sholat tahajud tadi, dia minta petunjuk Allah. Karena dalam tahajud kan ada tempat kita berdoa, sewaktu kita sujud, di semua sujud kita, setelah kita membaca zikir sujud, kita berdoa kepada Allah, minta petunjuknya, untuk semua urusan kita. Kalau dia ingin laksanakan sholat istikharah ketika ada pilihan-pilihan yang dalam urusan dunia yang dia tidak mengetahui, boleh. Tapi jangan dirutinkan kalau tidak ada sebabnya, ya. Jangan dilakukan. Misalnya ada dua pilihan yang ingin kita lakukan, kita bingung menentukan mana yang lebih baik karena ini semua urusan dunia. Kita istikharah, kalau tidak ya jangan. Adapun masalah petunjuk secara umum, kan dia tiap hari merutinkan salat tahajud. Harusnya dalam salat inilah dia berdoa meminta petunjuk Allah untuk kebaikan dunia akhiratnya atau dimudahkan urusan-urusan dunianya agar dia lakukan tidak melalaikan dari mengingat Allah agar selalu mendukung keimanannya dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah dengan dia melaksanakan sholat malam setiap hari itu sudah kebaikan, yang dengan itu harusnya dia banyak berdoa meminta untuk kebaikan bimbingan dari Allah bagi dirinya dalam kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, barakallahu fikum. Semoga jawaban ini memberikan pencerahan dan kebaikan bagi semua pemirsa yang dan para pendengar Rojak TV maupun Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Dan ini akhir dari pertemuan kita di kesempatan kali ini, barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, para Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala, yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk kembali menyampaikan pembahasan kitab Faidul Faid. Semoga yang singkat ini dapat memberikan arti dan makna yang banyak dan bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya dalam rangka mencari petunjuk Allah dan menjauhi perkara yang bisa menyesatkan jalan kehidupan kita. Dengan belajar, dengan mentadaburi Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah. Semoga Allah senantiasa jaga kita semuanya. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bisa sampai ke tempat ini, tapi jangan sampai kita bangga dengan hasil dan perjuangan kita, agar letih dan lelah kita itu tidak hilang sia-sia gara-gara kita merasa telah berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita, menguatkan tubuh kita sehingga kita dapat melangkah ke tempat ini. Ada banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita, lebih mampu daripada kita, banyak waktu luang dia, bahkan dia gak punya kerjaan hari ini, santai hidupnya. Tapi ternyata dia gak bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah Jalla Jalalu atas nikmat yang dia berikan. Oleh karena itu penghuni surga, tatkala mereka masuk surga, mereka tidak membanggakan perjuangan mereka, tapi mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang kalau bukan karena hidayah Allah, enggak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan ini. Dan Allah Jalla Jalalu berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun manusia di antara kalian yang bersih. Allah menyampaikan ini agar kita dapat menjaga hati kita dan senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 13 tahun di kota Mekah dengan segala kesulitan yang harus dihadapi. 10 tahun di kota Madinah dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Di akhir hayatnya beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath,

0: Saja apabila datang pertolongan Allah, datang kemenangan, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah ini. Apa kata Allah kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbik. Kau bertasbihlah memuji Tuhan. Bayangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh minta ampun sama Allah, jemaah. Itu nabi. Agar kita tahu bahwasanya kalau bukan karena karunia Allah, kita enggak akan bisa jadi orang yang bersih, jemaah. Nabi disuruh beristighfar dan memuji Allah serta menyucikannya dari segala kekurangan. Innahu kana tawwaba. Maka semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, senang anak lihat masjid ini. Semoga Allah memberkahi masjid ini menjadi tempat sentral kegiatan dakwah. Jemaah rahimakumullah, selama pandemi ini yang sepertinya kita juga belum selesai dari pandemi. Apa buktinya pandemi belum selesai? Nah, jemaah, antum masih pakai masker hari ini. Nah, ana izin minum dulu ya. Selama pandemi, di awal-awal ana sering mengikutin jumlah yang terpapar COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang mati. Terus ana lihat, padahal sebelumnya ana enggak peduli dengan berapa orang yang mati. Antum peduli dengan berapa penduduk Indonesia yang mati? Enggak ada. Yang cari tahu hari ini berapa ya yang mati di Jakarta. Tapi di masa pandemi ada data yang membuat sebagian orang jadi tahu. Dan ternyata sebagian yang pergi meninggalkan dunia ini keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dahulu COVID itu sepertinya jauh. Tahu-tahu tetangga kita. Sebagian ada yang orang tuanya, anaknya, saudaranya. Dan ahibati fillah, ketika masa COVID itu sebagian saudara kita, sebagian kerabat kita keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Langsung ke kuburan. Sampai kita melihat ada kejadian paksa membawa jenazah itu ke rumah. Udah mati nih orang. Udah selesai urusannya dengan dunia. Tapi keluarganya masih ingin ngurusin itu jenazahnya. Iya. Dia ingin merawat jenazah tersebut dan mengantarkannya dengan layak. Tapi sebagian gak bisa. Ana punya sahabat juga berangkat. Sebelum dia meninggal, dia sempat telepon sama ana. Dia ngomong, Ustaz, kalau ana meninggal dunia, ana minta Ustaz yang nyolatin ana ya. Kata dia. Ana ngomong, insyaallah sembuh antum, Pak. Ternyata betul dia berangkat, jemaah. Dibawa jenazahnya pakai ambulan, enggak boleh turun dari ambulan. Kemudian kita mengantarkan jenazahnya, enggak boleh kita mendekat dari kuburannya. Allahu Akbar, ada apa, jemaah? Ahibati fillah. Ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai, tahu-tahu dia gak pernah keluar lagi dari sungai itu. Ada yang naik motor dan tidak pernah balik ke rumahnya. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan. Ada di mana? Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan nih. Itulah yang akan kita bicarakan tentang perjalanan setelah kita mati. Kita kemana, jemaah? Yang kita dapat lihat dengan kasat mata, orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama? Rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya, antum melihat rumah dijual. Kenapa? Udah mati orang. Udah jatuh kepada ahli waris. Dapat ya 4 bulan 10 hari. Tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya Fulan mau menikah. Fulan itu
1: hidup Jokowi.
0: Benar-benar dilupakan, jemaah. Hartanya dibagi. Istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami hal itu. Semuanya. Kalau kita mati kemudian selesai urusan.
1: Hidup Jokowi.
0: Selesai, mati jadi bangkai, selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu santai, selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hazimul ladzah, pemutus segala kelezatan, jemaah. Antum ketika hidup masih bisa menambah satu kalimat tasbih. Satu kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin dua, subhanallah. Mungkin tiga, subhanallah. Yang satu tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta, jemaah. Al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idha mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, enggak diapa-apain, maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna.
2: Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu, jam.
0: Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah enggak tahan menghadapi warganet dan netizen.
2: Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai, beban hidupnya selesai, kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa, jemaah?
0: Makanya nanti pada saat dibagikan rapot, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah.
2: Dia berpikir, andai kata aku gak dapat kitabku, gak tahu dengan catatanku,
0: andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya.
2: Selesai, istirahat ya.
0: Antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, seret, selesai sudah.
2: Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri, selesai.
0: Iya, memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan azab yang menanti dia. Ahibati fillah, kita gak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum gak usah tanya kapan antum mati. Tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya? Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut, tapi ditunggu jemaah. Orang ini lari ya ke tempat itu takut dari kematian. Di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Pasti. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahada. Nah, tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Gak cukup kalau ana mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa tadi antum? Surat apa? Belum paham antum?
3: Surat Al-Hasyr.
0: Surat Al-Hasyr. Pertama, pertengahan, terakhir. Terakhir, masya Allah. Mana kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Dua hadiahnya langsung, jamaah. Barakallahu fikum. Fadhal Habib.
2: Betul, ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya panitia yang lihat kok besar banget hadiah.
0: Nah, antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hasyr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita, yang kita gak pernah berhenti memanggil namanya, agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan ya Allah. Siapa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apa antum? Alimul ghaib wasyahadah. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Alimul ghaib wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Allah itu tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah.
2: Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik, tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kelak Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah. Bagaimana perjalanan setelah kematian? Kita tahu dengan yang namanya sakaratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haq. Kematian itu ada sekaratnya. Sakitnya perpisahan ruh dengan jasad itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya, dia akan merasakan sakit, makanya dibius dia kadangkala. Itu hanya perpisahan antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh yang berada di tubuh kita, yang bertahun-tahun bersama kita, yang sudah menempel, yang gak ketahuan bagaimana nempelnya ruh ini, kemudian dicabut jemaah, itu sakit sekali jemaah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengatakan ketika beliau sakit parah sampai pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, beliau mengatakan, "Ala inna lil mauti la sakarat." Kematian itu ada sekaratnya. Karena memang berpisah ruh itu dari jasad jemaah. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya, karena memang Allah melipatkan pahala buat nabinya, menyediakan pahala yang begitu besar untuk nabinya, bagaimana dengan kita jemaah? Jemaah rahimakumullah, ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajah

datang malaikat pencabut nyawa, memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko. Tapi itu sakit, jam. Nabi SAW merasakan sakit. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia gak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia gak keluar. Karena dia disuruh keluar menuju ke azab Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah, kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau tara, di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzawna 'adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian. Keluarkan jiwa kalian. Keluar ke mana? Keluar menuju azab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar, jemaah? Sulit dia akan keluar. Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit, loh, jemaah. Sakit. Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, aktsiru dzikra hadzihi ladzza. Banyak-banyaklah kalian mengingat, banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat, iya, keluar rumah melihat ada siomay, oh zen siomay. Oh, yang namanya mati lupa sudah. Kadang-kala baca bismillah enggak? Keluar rumah, bertemu dengan keluarga, sibuk dengan acara besok, ada meeting ini itu, lupa dengan kematian. Sedangkan mati itu datang mendadak tanpa persiapan dari kita. Apalagi kita berada di zaman yang banyak mati mendadak. Bukan satu orang mati mendadak, satu pesawat mati mendadak. Kita baca berita tabrakan beruntun di tol. Kita baca berita sebuah bis mengangkut anak-anak rekreasi bersama orang tuanya jatuh ke jurang. Kemarin berita kapal laut yang membawa TKI ilegal kemana? Ke Malaysia. Antum bisa bayangin orang-orang yang naik itu. Mereka berpikir, saya mau kerja, insya Allah setahun bayar utang, setahun beli mobil, setahun dia sudah mikir karena dia tahu dengan gaji tiap bulan, ternyata dia gak pernah muncul dari lautan itu. Ya, kita sering lupa. Makanya perlu diingatkan selalu. Ahibati fillah. Ketika ruh ini keluar dari jasadnya, kalau dia orang yang soleh, tadi malaikat-malaikat dari langit membawa kafan dari surga yang wangi dibungkus itu, jamaah.

0: kemudian dibawa ke langit. Ini perjalanan ruh. Yang di rumah menangis, yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata, gimana nih, kapan mau dimakamkan, besok habis zuhur apa jam 9 apa habis asar? Oh, ada anaknya yang ditunggu dari Padang, besok pagi akan terbang. Ini keluarga gak mikirin ruhnya kemana nih. Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasadnya, jasad ini akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka minta dibukakan izin untuk masuk. Fayuftah lahu, dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, malaikat itu mengangkat ruh itu naik ke langit yang selanjutnya. Jadi dari setiap langit itu, malaikat-malaikat yang dekat itu mengantarkannya terus sampai ke langit yang ketujuh. Mereka mengatakan, ini siapa ini gitu loh, kok wangi orangnya. Disebutkan dengan namanya yang paling indah yang disebutkan di bumi. Ada orang-orang yang amalannya tiap hari diangkat jamaah, diangkat terus amalan ini ke atas sana. Tapi ada orang yang gak pernah diangkat amalan kebajikannya, dosa yang terus diangkat. Ketika sampai ke langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illi, catat catatan hambaku ini dalam illiin, dalam catatan yang milik orang-orang soleh di tempat yang tinggi dan indah. Wa'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Setelah dari atas, jalan ke atas, dibalikin ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah mengatakan, sesungguhnya aku dari tanah menciptakan mereka, dan kepada tanah aku akan kembalikan, dan akan dikeluarkan dari tanah pula kelak pada hari kiamat. Maka akhirnya ruh itu dikembalikan ke jasadnya, kalau ada jasadnya. Karena kadangkala orang tanya, Ustaz, gimana kalau orang itu dimakan sama ikan hiu, yang makan ikan hiunya 17, belum lagi nanti ikan yang kecil-kecil makan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara kekuasaan kita, kemampuan kita, ya kita akan bingung jemaah. Tapi kalau kita kenal sama Allah azza wa jal, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala itu dimasukkan kembali ke jasadnya, mulai dia akan melewati proses fitnah, ujian. Ini ujian terakhir manusia. Ketika dia dikuburnya. Kenapa setiap sholat kita dianjurkan berdoa di akhir tasyahud kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Ini fitnah kematian yang akan dirasakan oleh setiap jiwa nanti. Dia didudukkan oleh malaikat, ditanya tentang tiga pertanyaan. Adapun kalau orang kafir yang mati atau orang fajir, maka sama, ruhnya akan diangkat. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fayas'aduna biha
1: Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, di bawah tuh ke atas tidak pernah mereka melewatin malaikat kecuali malaikat akan mengatakan ma hadzar ruhul khabis. Ruhnya siapa? Ruh yang busuk ini siapa? Tak kenal tuh malaikat-malaikat. Fayaquluna fulan bin fulan. Disebutkan nama itu. Ya bukan, mudah-mudahan bukan nama kita yang disebutkan jahat. Artinya disebutkan nama orang ini. Orang yang jahat ini. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dengan nama yang paling buruk yang dinamakan dia di dunia. Kita tahu kalau yang namanya penjahat itu punya banyak nama alias. Apa namanya? Inisial. Alias fulan, alias fulan. Kan banyak namanya. Padahal nama sebenarnya bagus. Umpamanya namanya dia siapa? Sirajuddin. Sirajuddin nama. Tapi karena dia penjahat, dia gak pakai nama itu. Disebutkan alias fulan, alias fulan, alias fulan. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dipanggil di dunia. Kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia minta dibukakan, fala yuftahu lahu, enggak dibukakan buat ruh ini. Thumma qara'a Rasulullah SAW la tufattahu lahum abwaabus sama, enggak akan pernah dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan tidak akan pernah masuk surga tuh orang kafir. Masih ada orang-orang yang mengatakan mungkin di surga itu ada orang non-muslim, ada orang kafir, fulan, fulan, fulan. Mungkin. Iya, orang Islam ada yang mengatakan itu. Kita katakan gak ada orang kafir di surga. Emangnya ustadz yang punya kunci surga? Emangnya antum juga punya kunci surga? Bisa masukkan terserah antum. Antum bisa memasukkan semau antum. Anda mau masukkan fulan, fulan, fulan. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jal. Dan Allah katakan wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan pernah masuk surga, enggak bakalan masuk surga sampai onta itu masuk di semil khiyat, di lubangnya jarum. Enggak bakalan. Andai kata mereka datang dengan sepenuh bumi ini emas, emas jemaah. Mereka ingin menebus diri mereka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Itu orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Yang mati loh jemaah. Kalau yang masih hidup kita doakan semoga dapat hidayah. Semoga dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang mati dalam kondisi kafir, kata Allah Azza wa Jal, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Ana pernah sedekah ketika hidup segunung Semeru emas, enggak diterima. Jangan Semeru, sepenuh bumi ini emas, tapi karena engkau kafir, enggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jal. Enggak akan dapat menebus dirinya. Sedangkan orang-orang beriman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan bicara sepenuh bumi ini emas, setengah butir kurma itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka, asalkan beriman. Emangnya permintaan Allah berat ya ma? Allah hanya minta qul la ilaha illallah. Allah minta itu. Nabi alaihissalam ketika berdakwah keliling ke pasar-pasar di kota Mekah, ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, ke tenda-tenda orang-orang yang sedang haji dari berbagai penjuru Jaziratul Arab, apa yang Nabi pinta dari mereka? Kemudian beliau membaca firman Allah, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafu at-tayr. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia seperti seorang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahiq, atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh sekali. Kemudian ruhnya dibalikin ke jasadnya lagi, maka dimulai pertanyaan oleh Munkar dan Nakir. Ahibati fillah, ketika ini bicara yang di dunia sekarang, yang sibuk dengan jasadnya, ruh ini sudah melakukan perjalanan, yang di rumah masih sibuk. Sibuk ngapain? Kuburannya belum digali, belum nemu kuburan, masih sibuk mencari tempat untuk memandikan jenazah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, asri'u bil janazah. Dalam hadis meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazah. Cepat kalian ngurus jenazah itu, cepat. Udah selesai urusan di agama dunia, udah selesai gitu. Kalau enggak ada yang ditunggu lagi, cepat selesaikan. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazahnya orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu kebaikan yang disegerakan buat orang ini. Dia akan mendapatkan tempat yang indah nantinya di sana. Wa in taku siwa dzalik, tapi kalau ternyata dia orang yang bukan orang baik, maka fa syarrun tadaunahu an riqabikum, keburukan yang lebih cepat kalian taruh dari pundak kalian. Selesaikan. Dan ternyata jenazah ini di alam yang berbeda. Tadi ruh itu hidup, siapa? Yang mati itu jasad. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, idza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu diletakkan, fahtamalah rijal ala a'naqihim, lalu ditaruh sama lelaki-lelaki di atas pundak mereka. Ana pernah ngangkat jenazah jamaah di Matraman, Matraman Raya, Matraman Dalam ya. Ya kita waktu kuliah kan tahu dengan keutamaan ya, membantu umat Islam, keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan. Ana ngangkat jenazah itu jamaah, enggak ada yang gantiin. Wah, jalannya pelan-pelan. Astagfirullah. Ternyata katanya yang ngangkat itu udah dibayar. Jadi ketika kita gantikan dia, dia alhamdulillah, kata dia, tinggal kita. Itu pulang, Allah Akbar. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita menyegerakan. Jalannya jangan pelan-pelan. Cepat antarkan jenazah itu. Selesai udah urusannya. Ada yang mengatakan, pelan-pelan. Pelan-pelan mau kemana pelan-pelan? Oke, pengantin jalannya pelan-pelan. Ada orang sudah mati. Kata Nabi SAW, fa'in kanat salihah, kalau yang kita bawa itu orang soleh, qala, jenazah ini akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Yang di sini pelan-pelan ngangkatnya. Wa in kanat ghaira salihah, kalau ternyata jenazah itu bukan orang soleh, pantas antum pelan-pelan bawanya. Karena dia akan mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha. Dia akan mengatakan, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana sama kalian? Karena ketika dicabut nyawanya, dia sudah diancam sama malaikat untuk menuju kepada azab Allah Azza wa Jal. Sehingga tatkala dibawa, dia tahu bentar lagi akan digabungkan dengan ruhnya, dia akan merasakan azab. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan, mendengar suaranya semua, segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'id, kata Nabi SAW, kalau manusia mendengarkan pasti dia akan pingsan mendengarkan teriakan ruh. Ahibati fillah, udah ditaruh di kuburan. Kita lihat bagaimana anak yang soleh mensegerakan berangkatnya jenazah ayahnya. Ketika sampai ke rumah ditanya, ayo siapa yang mau turun? Ayo anaknya Fulan turun. Tiga orang turun. Diangkat tuh jenazah. Ditaruh. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Lalu dikasih kayu, dikasih bambu atau apa. Kemudian mulai tanah itu diambil untuk diuruk ini kuburan. Ada yang mengatakan anaknya tolong diinjak-injak. Kuburan bapaknya suruh injak-injaknya. Nah, selesai urusan ayah. Selesai dikuburkan. Nabi biasanya alaihi salatu wassalam berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Wasalullaha lahu tathbit. Fa'innahu al-an yus'al. Mohonkan kepada Allah ampunan. Dan mohonkan kepada Allah supaya dikasih keteguhan nih. Dia sedang ditanya. Ahibati fillah. Keluarganya akan pulang. Anaknya nangis berapa lama? Setengah jam. Bentar. Anak beberapa kali ngantarkan jenazah. Tahu-tahu anaknya udah pulang duluan. Kenapa? Udah capek Ustaz, dari tadi malam gak tidur. Antum gak mikir ayahmu lagi ngapain di sana? Aduh, kan urusan ayah sendiri Ustaz. Wallahi sahih jamaah. Orang-orang akan meninggalkan kita. Kata Nabi SAW, ketika dia masuk di dalam kubur ini, ditinggal sama keluarganya, di hadis Bara' bin Azib tadi, lanjutan hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, fayatihi malakan, akan datang kepada orang ini dua malaikat, syadidal intihar, yang keras galak malaikat ini. Dalam riwayat lain dikatakan azraqani aswadan, rupa malaikat ini blue black. Tahu blue black? Apa bahasanya? Biru hitam. Ada orang hitam sampai biru jemaah. Ini hitam apa biru? Ini malaikat Nabi nyebutkan. Memang digambarkan malaikat itu makhluk yang menakutkan ketika itu untuk menyidang orang ini. Maka dikatakan fitnah jemaah. Fitnah. Kenapa kita terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa Nabi di atas kuburan tadi menyebutkan wasalullaha lahu tsabbit, mohonkan kepada Allah keteguhan? Karena berat sekali fitnah di sana. Wa yujlisani. Disuruh duduk orang ini. Gimana antum didudukkan sama makhluk yang menakutkan gitu jam? Fayaqulani lahu man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Maka akan ditanya tiga pertanyaan. Oh, pertanyaan itu gampang Ustaz. Ahibati fillah. Antum pernah melihat orang yang dibawa sama polisi dari rumahnya, kemudian ditutupi kepalanya, kemudian dinaikkan ke mobil, ditaruh di tempat yang gelap kulita, kemudian mulai diinterogasi orang ini. Siapa namamu? Apa? Nama? Tanya nama saya. Dia akan kebingungan. Ditanya sama polisi ini, dari mana engkau, ini itu. Dia bingung, ada apa ini? Dia mau jawab, kadang-kadang lupa dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya dia tahu. Masya Allah. Kita azan dulu. Nah, kita lanjut. Nah jemaah, kita lanjutkan dulu. Karena kalau kita mau sholat sekarang, kayaknya ada banyak yang harus terusir dari dalam sini. nanti waktu sholat yang sebagian mungkin harus keluar ya. Yang tadi sholat di dalam tetap di dalam. Yang tadi sholat di luar keluar. Masa Ustaz. Astagfirullah. Taib ahibati fillah. Tiga pertanyaan tadi tidak dijawab dengan hafalan. Kalau bicara hafalan sunok hogron, hafal Quran. Ada orang-orang munafikun hafal Quran, tapi menjawab pertanyaan itu dengan keyakinan. Makanya kalau orang itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang pura-pura beriman, bukan yang imannya karena ikut-ikutan, tapi imannya khalisan lillah, maka dia akan menjawab mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, benar. Benar. Tapi kalau dia orang munafik, fajir. Ketika ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, dia mengatakan sami'tun nas yaqulun fakultu. Jawaban dia, bisa dia jawab Tuhannya Allah, bisa dia jawab nabinya Muhammad SAW, bisa dia jawab Islam agamaku. Tapi apa kata dia? Aku mendengar orang mengatakan itu, aku pun mengatakan seperti itu. Orang mengatakan nabinya Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Tanya agamanya apa? Oh Islam. Islam, KTP-nya Islam dia. Tapi ternyata dia bukan orang yang benar-benar beriman, hanya pura-pura beriman. Maka adakan ada yang menyeru dalil mengatakan an kadzaba abdi, bohong dia selama ini. Ahibati fillah. Ibnu Hibban dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan walladhi nafsi biyadi, walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yani demi Allah azza wajalla yang jiwa kita semua ada di tangan Allah. Innal mayta la yasma'u khafqani alikum hina tuwalluna anhu mudbirin. Sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara sandal kalian ketika kalian pergi meninggalkan. Kita lihat yang ramai tahu-tahu sepi senyap. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanati shalah inda ra'sihi, maka salat akan berjaga di kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan bacaan Quran, karena orang sholat biasanya baca Quran, akan ada di arah kepalanya. Jagain orang ini. Wazakatu an yaminihi wassawm an yasarihi. Zakat di kanannya, puasa di kirinya. Sholatnya benar orang ini, puasanya benar, zakatnya benar. Wa kullu fi'lil khairat min as-sadaqah was-sila wal ma'ruf was-sila wal ma'ruf wal ihsan
2: ila nas ambil faedahnya. Semua di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwan
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, "Maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas." Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuan yang baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Uthman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukan yang khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'ah tu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
1: Sebagian orang bagi akidahnya, Masya Allah, tawarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, menggibah dan seterusnya,
1: ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati, yeah.

0: kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi

0: agama Islam bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, yang ini sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan, ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, "Ma, Anda lebih gila lagi, meyakini alam semesta yang demikian besar, dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak." Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya, yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Waqalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan, tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja, ya. Kita hidup kemudian kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan, ya, Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis, sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja, ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri, ya kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan ya yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi ya dalam segala bentuknya ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Namun anehnya Ustaz ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang faham agama ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan faham-faham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya saat ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya, maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan ya, ataupun hal-hal yang ya jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh ya karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah, ya tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam ya menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya, ittiba, ya semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar, dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik, nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرج

0: قيل وقال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Cukuplah bagi seseorang
0: dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu.
1: Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzubillah.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Ingin dipuji merupakan tabiat manusia. Bagaimana cara supaya tidak riya, Ustaz? Ya. Itulah ujian. Sama kita laki-laki senang lihat perempuan cantik, tapi kita tidak boleh lihat istri orang. Paham? Ya. Itulah ujian. Kalau Anda tidak, Anda ingin merubah hati Anda, tidak ingin riya sama sekali, ini susah. Tabiat manusia ingin apa? Dipuji. Tapi kita lawan. Itulah perjuangan, namanya ikhlas. Ikhlas itu ibadah yang sangat mulia. Ya, maka cara, banyak cara supaya kita tidak ingin dipuji, seperti kita menyembunyikan amalan, tidak ingin popularitas, tidak ingin pamer-pamer, tidak ingin nunjukkan-nunjukkan, banyak cara. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau timbul riya kita beristighfar, itu namanya kita melawan. Tapi itu akan terus menyertai kita karena memang sifat manusia apa? Ingin dipuji. Itulah ujian. Ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya jika seorang selalu berusaha untuk ikhlas, meskipun dia terjerumus dalam riya, insyaallah Allah ampuni. Yang penting Allah tahu Anda itu berusaha untuk melawan apa? Riya. Meskipun Anda terjerumus dalam riya tersebut, karena untuk membuat hati kita tidak ingin riya mustahil, kita manusia ingin dipuji. Ya. Karena kita bukan malaikat. Maka kita harus lawan perasaan tersebut, dan itulah ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian berperang sementara hal itu dibenci oleh kalian. Ya. Jadi siapa manusia suka bunuh-bunuh orang? Gak ada yang suka. Ya. Tetapi terkadang diwajibkan perang padahal kita tidak suka perang. Allah sebutkan. Ya. Perasaan tidak suka perang itu ada, tetapi dilawan. Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita punya cinta kepada pujian, tapi kita lawan perasaan tersebut. Cari jalan supaya kita tidak makan puji.
3: Imam saya didatangin oleh salah seorang, ada dua orang sahabat Isya yang buat proposal. Ustaz, ini ada Bapak Fulan, beliau ahli di bidang risiko keuangan. Dia sekarang sedang menyelamatkan salah satu usaha seorang pengusaha muda properti Indonesia. Karena dia sekarang dikejar-kejar, saya bilang saya, dia sebutkan nama orang tersebut dan nama grupnya. Saya tahu kasus dia sih. Orang ini dulu mahasiswa saya sih. Saya tahu kasus dia. Dia bermain sukuk. Dia terbitkan sukuk. Sebelum dia ingin menerbitkan sukuk, ada teman dia, mahasiswa S2 juga, murid saya juga, mengatakan kepada dia, kamu mau menerbitkan sukuk, udah diskusi ke Ustaz Irwandi. Apa dijawab oleh mahasiswa yang pebisnis ini, pebisnis besar ini? Dia bilang, saya sudah tahu pendapat Ustaz Irwandi, di buku beliau sudah ada. Sukuk haram. Tapi kan ada ulama Indonesia yang menghalalkan. Nah, ya urusan ente. Kemudian dia terbitkan sukuk. Sukuk menerbitkannya. Sukuk kan sama, mirip dengan ori. Obligasi. Mirip. Cuman dia memberikan ujroh. Pernahkah sewa sukuk? Belum. Baca aja kalau sewa. Intinya mirip dia dengan riba. Mirip dengan riba. Ya. Sekarang dia terbitkan sukuk untuk propertinya dengan tujuan ingin mendapatkan pendanaan. Kemudian dia harus membayar pertambahan. Kalau dalam obligasi namanya kupon bunga, ya, kalau di sini namanya adalah fee, jasa. Jasa menyewa kembali barang tersebut, fee-nya. Sekarang fee yang harus dibayar sekitar 380 miliar. Ya. Karena ternyata barang masuk, uang masuk ke dia, ada permasalahan di bisnisnya dia. Nah, yang harus dia bayarkan 380 miliar, sedangkan dalam waktu dekat, ketika dia menerbitkan sukuk, ada aset yang dijaminkan di OJK. Aset dia sendiri 600 miliar. Nah, terlambat dia membayar sukuk tadi, fee dari sukuk tadi, ya. Kemudian dalam waktu beberapa hari lagi tidak bisa dia bayarkan, maka aset dia di OJK tadi akan digulung oleh para pembeli sukuk yang ini sebagian besar adalah bagian dari Naga 9. Akan habis usaha dia, anak muda kaya Indonesia ini, pribumi Muslim, mahasiswa saya. Ya. Lalu sekarang dia, timnya ini, orang tuanya minta tolong bantu anak saya kepada kepala tim yang datang ke rumah ini. Dia minta, kata kepala timnya, saya akan diskusi dengan Syekh Erwandi solusinya bagaimana yang halalnya. Saya bilang, orang yang Anda bantu ini saya tahu, dia mahasiswa saya. Dari awal dia ingin nentang Allah, sudah. Ketika temannya mengingatkan diskusi ke Syekh Erwandi boleh atau tidak sukuk, dia sudah tahu bahwa sukuk itu haram. Sukuk itu haram. Dan dia lewati itu karena ada fatwa yang membolehkan. Berbeda kalau tidak tahu. Kemudian sekarang pun kata saya, kemana-mana ustadznya yang menghalalkan tadi, dalam kasus sekarang dia akan digulung, dia akan mencari pinjaman riba lagi. Saya bilang, dulu dia sudah dihancurkan oleh riba, sekarang dia ingin menyelamatkan dengan riba. Pasti kehancuran lagi yang akan dia temui. Untuk menutupi hutang tadi, dia akan melakukan pinjaman riba menurut fatwa ustadz dia tadi. Dengan alasan darurat. Sekarang dengan riba lagi akan bahkan hancur lagi dia. Dan itu yang akan mereka lakukan. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu wa ahdallahu ala ilm. وجعل في سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل في بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ذلك إلا الله أفلا تتذكرون. Kata Allah, lihatlah orang yang Allah sesatkan, Allah hinakan dengan ilmu, artinya dia tahu kemudian dia langgar. Ketika dia melanggar itu, dia tutup telinganya, dia tutup matanya, dan hatinya pun dia tutup. Sekarang Allah hancurkan dia. Maka kalau ingin besar, ini masalahnya sudah sunnah kauniyah. Allah yang memastikan ini dalam Al-Quran. Ya, sama dengan yang anda pelajari sunnah kauniyah. Umpamanya senyawa A digabung dengan unsur A digabung unsur B terjadi ledakan. Itu Allah yang menentukan demikian. Ya, itu tidak bisa dirubah. Dan untuk ekonomi sudah Allah tentukan sunnah kauniyahnya. Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Anda ingin tadi berusaha untuk dengan riba, kemudian ingin menyelamatkan usaha Anda dengan riba lagi, pasti kehancuran lagi Anda dapatkan. Jelas tadi. Katakan ke teman Anda, saya mau cari rezeki Allah, bukan mencari azab Allah dan bukan mencari kehancuran uang saya. Minggir kamu, bikin usaha sendiri. Paham?
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman yang ada peledakan informasi, ya, informasi sangat tersebar, kemudian yang berbicara sangat banyak, masing-masing orang yu'jabi ra'yihi, kagum dengan pendapatnya, sehingga tanpa ragu setiap ada yang di benaknya segera dia lontarkan, segera dia tuliskan agar dibaca oleh orang lain. Bahkan dia sedih kalau yang baca cuma sedikit, ya, karena masing-masing kagum dengan pemikirannya. Dan itu berlaku pada setiap bidang ilmu, baik ilmu dunia termasuk juga bidang ilmu agama, ya. Oleh karenanya banyak pembicara terutama dalam bidang agama yang terkadang memang dia berhak untuk berbicara, dan banyak yang tidak berhak untuk berbicara. Yatazayyawuna bizayyil alim, bergaya, berlagak seperti lagaknya seorang alim, padahal banyak di antara mereka yang tidak menempuh pendidikan agama dengan selayaknya. Ini yang menjadikan kita perlu untuk memiliki filter untuk bisa memilah-milih, untuk bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Maka kita harus memiliki barometer, ya. Kita harus selektif dalam mendengar informasi yang masuk kepada kita, baik kita kehendaki maupun tidak kita kehendaki. Di zaman dahulu, di zaman Rabi'ah, gurunya Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Malik berkata, akhbarani rajulun, ada seorang menyampaikan kepadaku bahwasanya dia masuk ketemu dengan Rabi'ah bin Abdurrahman, ya, kemudian dia mendapati, fawajadahu yabki, dia mendapati Rabi'ah dalam kondisi menangis. Maka dia bertanya, ma yubki, apa yang buat kau menangis wahai Rabi'ah? Amusibatun dakhalat alayka, apakah kau terkena musibah sehingga kau buat kau menangis? Faqala la, tidak, aku menangis bukan karena musibah. Walakin istuftiya man la ilma lahu wa dhahara fil islami amrun azim, akan tapi ada orang yang diminta fatwa yang tidak punya ilmu, diminta fatwa, ya, beredar di zaman tersebut, ya, di zamannya Imam Malik, ya, dan telah muncul perkara besar dalam Islam. Kemudian Rabi'ah berkata, wala ba'du man yuftiha huna ahakku bisijni minas surraq. Sungguh sebagian orang berfatwa di sini lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Ya. Artinya dia merasa bahwasanya orang-orang yang hobi berbicara agama tanpa ilmu, tanpa dalil, ikut perasaannya, ikut akalnya, ya, ikut katanya, dan berani berkomentar, berani menjawab, berani dan lain-lainnya berkaitan masalah agama, maka kata Imam Rabi'ah bahwasanya dia berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Karena pencuri melakukan kerusakan, tapi orang-orang ini kerusakan lebih besar. Ya, kerusakan lebih besar karena berkaitan dengan masalah agama, masalah akhirat kaum muslimin, ya. Dan kita tahu bahwasanya justru orang lebih berani berbicara masalah agama daripada masalah dunia, ya. Tidak semua orang berani berbicara masalah fisika. Tidak semua orang berani berbicara masalah kimia. Tidak berani semua orang berbicara masalah medis, ya. Tidak semua orang berani berbicara. Mereka nunggu ahlinya dan pakarnya. Tapi kalau sudah masalah agama, semua orang mau bicara. Semua orang mau bicara. Mau pakar enggak pakar, mereka hobi untuk berbicara, ya, dan kagum dengan pendapatnya. Oleh karenanya, di zaman seperti ini kita harus, terutama orang-orang awam, harus selektif, harus memiliki barometer untuk memilah-milih, ya. Kalau dia dapati ada para da'i, ya, yang mengajak manusia, masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itu insya Allah adalah para da'i yang benar. Karena Islam dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Islam dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil yang sahih. Tapi kalau dia mendapati ada sebagian dai yang menyuruh untuk meremehkan Al-Quran dan Sunnah, apa itu Al-Quran Sunnah, apa itu hadis-hadis, apa itu sah, apa itu pemahaman salaf, maka dia waspada. Ya. Karena sebenarnya orang-orang yang menyuruh untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan pemahaman para salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang ingin mengikis Islam sedikit demi sedikit, ingin menjauhkan kaum muslimin dari sumber pendalilan yang benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Adapun pendalilan syar'i sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitabul usul, kutubul usul, ya, usul fiqh, ya, bahwasanya pendalilan yang syar'i itu Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma', ya, kias, kemudian di sana ada pendalilan yang diperselisihkan, ya, ini dibahas dalam masalah usul fiqh, seperti istislah atau maslahah mursalah, kemudian istihsan, ya, kemudian syar'u man qablana, ya, kemudian amal ahli Madinah, ya, al-istishab, ya. Ini beberapa hal yang dipersilisihkan oleh para ulama. Tapi yang akan kita sebutkan 20 ini adalah pendalilan yang batil, ya, yang tidak disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Tidak disebutkan oleh al-fuqaha dan juga tidak disebutkan oleh al-usuliyun, ya. Hanya tersebutkan dalam sebagian buku-buku sufiyah misalnya, ya, atau buku-buku yang lain yang bukan merupakan buku pendalilan secara syar'i. Maka 20 poin ini hendaknya diperhatikan dengan baik-baik, karena itu semua adalah sisi pendalilan yang keliru. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah argumentasi sebagian orang yang berdalil dengan al-aksariyah, dengan mayoritas. Mereka berkata kalau mayoritas orang melakukan demikian, maka itu adalah kebenaran. Semua orang begini kok, masa kita beda sendiri, ya misalnya. Ya, ini sering terjadi, ya, melakukan satu kegiatan agama, terus kita bilang ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Oh enggak, semua orang melakukan demikian. Semua orang melakukan demikian. Banyak hal seperti ini, ya. Dan tatkala sifat manusia yang lemah, mereka mudah terbawa dengan jumlah yang banyak. Mereka mudah terbawa dengan kondisi lingkungan yang semuanya melakukan demikian, maka dia akan mengalir bersama air yang mengalir. Susah untuk anti mainstream. Dan ini kenyataan yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka mudah untuk berdalil dengan perbuatan banyak orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhann. Kata Allah, iyattabi'una illa dhann. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau mengikuti mayoritas orang-orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Ini kenyataannya sekarang kalau kita bicara antara muslim dan non-muslim, jumlah non-muslim lebih banyak sekarang, ya, kenyataannya. Makanya kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati, ya Allah, kata iblis, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Oleh karenanya, bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mencela pendapat mayoritas, ya. Oleh karenanya kebenaran bukan diukur dengan mayoritas atau minoritas. Bisa jadi kebenaran bersama mayoritas dan bisa jadi kebenaran bersama minoritas. Jadi dia bukan dalil yang merajihkan, menguatkan. Maka seorang berdalil dengan mayoritas dalam hal ini adalah kekeliruan, apalagi mayoritas orang awam. Mayoritas orang awam. Bahkan kalau kita buka buku-buku usul, tidak ada disebutkan metode pentarjihan. Kalau ada khilaf, maka ambil pendapat mayoritas. Enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Mereka mungkin di masa salaf kalau disebutkan bahwasanya perkataan ini kebanyakan para sahabat, ya mungkin hanya sebagian sahabat yang menyelisih, itu mungkin. Tapi kalau kita berdalil dengan mayoritas orang awam misalnya, ya, maka ini bukan dalil, ya. Bahkan tidak ada dalam buku-buku fikih kemudian ini pendapat yang benar, ini pendapat jumhur ulama, ya. Itu bukan sisi pentarjih penguatan pendapat dengan cara yang benar. Oleh karenanya disebutkan bagaimana sebagian nabi mereka berdakwah, yang ikut mereka hanya sedikit, bahkan di antara mereka ada yang cuma dua orang, ada satu orang, bahkan wan nabiyya wa laysa ma'u ahad, ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kita bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berdakwah dia sendirian, semua satu negeri, satu negara semua memusuhinya, kemudian bahkan sang raja kemudian ingin bakarnya, bahkan ayahnya pun musuhinya. Kita lihat Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi yang cuma masih innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka cuma sekitar 7 orang, sementara satu negeri semuanya di atas kebatilan. Oleh karenanya tidak boleh seorang berdalil dengan al-aksariyah, kebanyakan orang. Kalau kita menurut kebanyakan orang tidak pakai jilbab, kebanyakan orang buka aurat, semua menjadikan dalil enggak bisa, ya. Kebanyakan orang dengar musik, ya. Kebanyakan orang maksiat banyak, ya. Maksiat banyak dilakukan oleh banyak orang, ya. Oleh karenanya di antara pendalilan yang keliru adalah berdalil dengan banyak orang, ya. Makanya kalau kita ingin merajihkan bukan dengan banyak orang, tapi lihat dalil, ada dalilnya atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdalil dengan mimpi, ya. Berdalil dengan mimpi, ya. Atau menafsirkan dengan mimpi, atau bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini semua bukan metode pendalilan. Dalam buku usul fikih manapun tidak ada bahwasanya kita mau membangun suatu pendalilan dengan mimpi, enggak ada, ya. Ya, mimpi itu hanya sekedar istiqnas, penguat. Kalau sudah ada pembahasan, sudah ada dalilnya, kemudian sekedar menguatkan dengan mimpi itu boleh, tapi menjadikan mimpi sebagai dalil untuk pembenaran atau kemudian untuk menimbulkan satu ibadah yang baru, maka ini tidak ada disebutkan dalam buku-buku fikih sama sekali. Hal ini kenapa? Karena mimpi itu ada sebagaimana disebutkan ada tiga macam. Ru'ya, salas. Mimpi itu ada tiga. Namanya hadithun nafs, ada namanya takhwifus syaitan, dan ada bushra minallah. Mimpi ada tiga. Bisa jadi pembicaraan hadithun nafs, yaitu orang ketika belum tidur ngobrol, kemudian obrolannya dibawa dalam mimpi. Dan itu sering terjadi, ya. Dia bicara tentang suatu bisnis atau apa, atau dia mungkin diskusi dengan kawannya tentang masalah agama, kemudian terbawa dalam mimpi. Itu namanya hadithun nafs, ya. Pembicaraan jiwa yang dibicarakan tatkala masih sadar, kemudian terbawa dalam mimpi. Yang kedua, dan ini bukan dalil sama sekali. Yang kedua misalnya takhwifus syaitan. Syaitan menggoda manusia lewat di alam nyata maupun dalam alam mimpi, menakut-nakuti, membuat sedih dan yang lainnya, ya. Syaitan bisa menggoda. Atau yang ketiga, bushra minallah, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bisa pastikan mimpi yang kita mimpi ini berkaitan dengan masalah fikih yang sedang kita bahas, misalnya ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga butuh penafsiran. Karena kebanyakan mimpi datang bukan dalam plek begitu, tapi butuh penafsiran sebagaimana dalam hadis-hadis. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi sang raja. Jadi bukan plek suatu yang datang, tapi perlu ditafsirkan. Seperti sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ini kan butuh mimpi. Seperti Nabi SAW bermimpi melihat Umar bin Khattab, kemudian izatnya sampai di bawah mata kaki, ya. Ini perlu tafsir, ya, yang menunjukkan bahwasanya imannya kuat misalnya, ya. Dan dalam hadis-hadis demikian, bukan mimpi plek sebagaimana yang dilihat dalam mimpi itu yang terjadi, bukan demikian. Kebanyakan mimpi hanyalah isyarat-isyarat yang perlu ditafsirkan. Ini semakin melemahkan mimpi dijadikan dalil. Kemudian tafsiran tersebut terkadang benar, terkadang salah. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya, "Inni ra'aitu lailata fil manam." Ya, dia mengatakan, "Rasulullah, saya bermimpi tadi malam, mimpiku begini." Ya. Maka kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wallahi la tada'anni fa'aburaha." Ya Rasulullah, biarkan aku tafsirkan mimpinya. Jadi kata Abu Bakar, dia ingin menafsirkan mimpi orang tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menafsirkan mimpi tersebut, ya. Maka apa kata Abu Bakar setelah itu? "Ya Rasulullah, asabtu am akhtatu?" Saya menafsirkan mimpi orang tersebut, ya Rasulullah, saya benar atau salah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asabta ba'dhan wa akhtata ba'dhan." Kau benar sebagian dan kau salah sebagian. Bayangkan, ini yang menafsirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saja bisa benar sebagian, bisa salah sebagian, apalagi selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini semua dalil bahwasanya mimpi bukan dalil. Dia hanya berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlaku atau istiqnas sebagai penguat, bukan sebagai dalil tersendiri, ya. Oleh karenanya, saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seorang bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri, maka Imam Nawawi berkata, yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi, tapi yang dijadikan dalil adalah perkataan Nabi di alam nyata, yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, ya, seandainya benar-benar, itu pun belum tentu Nabi yang dia lihat, ya, karena banyak orang itu bisa mengaku sebagai Nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada dua: sabda Nabi dalam mimpi atau sabda Nabi di alam nyata, ya. Tentu kalau kita merajihkan, lebih kuat sabda Nabi di alam nyata. Nabi yang berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat. Maka lihatlah di atas hilal. Jangan berpegang dengan mimpi. Sama seperti seorang misalnya bermimpi Nabi menyuruh ceraikan istrimu. Lihat dulu. Maka dilihat hukum apa yang diwasiatkan oleh Nabi berhadapan dengan istri seperti ini misalnya. Apakah dia mengikuti mimpi tersebut? Maka dia mimpi bukan dalil secara tersendiri. Ya. Oleh karenanya, tidak boleh kita berdalil dengan mimpi. Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru. Seperti sebagian orang mengatakan, aku mendapatkan zikir ini. Kenapa Nabi yang kasih? Dapat ijazah dari Nabi.

yang Nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi, si fulan mimpi, bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin sholat baru, dan ini tidak benar ya. Agama sudah sempurna. Dan ini yang menyedihkan banyak di antara kaum muslimin, yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari syaitan atau bukan. Kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Ya, kalaupun tafsirannya benar, maka kita tahu bahwasanya tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah yang baru. Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, berdakwahlah engkau, yang tidak ada masalah. Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan. Rasulullah bermimpi mengatakan bacalah Al-Qur'an setiap hari, tidak ada masalah. Ya. Rasulullah mengatakan berbaktilah kepada orang tuamu misalnya, ya tidak ada masalah, mimpi tersebut baik dan ini tanda kebaikan. Ya, karena mimpi atau enggak mimpi memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Nabi ngajarin ibadah baru, maka ini musibah ya, dan dilakukan oleh sebagian orang bermimpi dengan berdalil dengan mimpi. Contohnya banyak, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian contoh dalam hal ini kesalahan juga seperti seorang menafsirkan ayat dengan mimpi ya. Seperti misalnya mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Misalnya ada orang menafsirkan ya, Allah berfirman kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Ternyata bermimpi, maksud dari ukhrijat linnas, keluar bagi manusia, akhirnya harus keluar daerah misalnya, berdakwah keluar daerah. Kita bilang ini metode tafsir yang baru. Tafsir bukan begitu yang diajarkan oleh para ulama. Tafsir itu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis ya. Kemudian ayat dengan perkataan para salaf, kemudian tafsir dengan secara bahasa ya. Adapun tafsir dengan mimpi, maka ini enggak ada ceritanya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan tafsir ayat ini adalah mimpinya begini. Kita bilang itu keluar dari metode tafsir yang benar ya. Keluar dari metode tafsir yang benar. Atau seperti Ibnu Arabi yang bermimpi ketemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi menyuruh dia untuk menyampaikan suatu buku yang kemudian dia kumpulkan dalam kitabnya Fususul Hikam. Kata dia ini dari Nabi SAW. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh orang sufi. Ya. Ternyata dalam buku tersebut menyatakan Fir'aun masuk surga ya. Dan macam-macamnya bahwasanya perkataan Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, itu benar. Ini tentu mimpi yang ngawur, bukan Nabi yang datang kepada dia, tapi syaitan yang datang kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara argumentasi yang keluar adalah argumentasi berdalil dengan nenek moyang ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, baik Nabi Ibrahim alaihissalam atau sebelumnya, misalnya Nabi Hud, Nabi Saleh ya. Semua mereka mengingkari dakwah Nabi Saleh, mengingkari dakwah Nabi Hud alaihissalam, mengingkari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, semuanya berdalil dengan nenek moyang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdalil dengan nenek moyang. Allah berfirman wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah wa kadzalika, demikianlah. Ma arsalna min qablika fi qaryah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau di suatu negeri kami utus seorang pemberi peringatan, itu rasul, kecuali orang-orang yang sombong di antara mereka, orang kaya di antara mereka berkata inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah mendapatkan nenek moyang kami di atas ajaran ini, wa inna ala athari muqtadun, kami hanya tinggal ngekor kepada nenek moyang kami. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, apakah meskipun aku akan mendatangkan kepada kalian dengan suatu petunjuk yang lebih baik daripada yang kalian dapati dari nenek moyang kalian. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, kata mereka dengan keangkuhan, kami kafir dengan apa yang kalian bawa hai para rasul. Kata Allah fantaqamna minhum, maka kami pun membalas mereka ya. Jadi berdalil dengan nenek moyang ini adalah dalil yang salah dengan tradisi ya. Karena kita katakan nenek moyang kita tidak maksum. Kalau nenek moyang kita ada dalil bahwa nenek moyang kita maksum, maka kita ambil. Tapi siapa yang mengatakan nenek moyang kita maksum? Ya. Kemudian kita tahu nenek moyang banyak ya. Nenek moyang siapa yang mau kita ikuti? Nenek moyang kami atau nenek moyang kita atau nenek moyang mereka atau nenek moyang engkau. Apalagi kita sukunya bermacam-macam. Kita Islam bukan cuma di Indonesia saja, bukan cuma Nusantara. Nusantara pun sukunya banyak. Belum kalau kita bicara tentang Islam dunia, masing-masing punya nenek moyang. Nenek moyang siapa yang mau jadikan dalil? Nenek moyangku atau nenek moyangmu atau nenek moyang mereka? Ya. Mana? Tidak ada dalil nenek moyang. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau tradisi nenek moyang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita pegang. Kalau tradisi nenek moyang keliru, maka tidak boleh kita pegang. Apalagi ternyata, misalnya nenek moyang kita ternyata masih tersisa adat-adat dari berkaitan dengan sisa-sisa agama Hindu atau agama Buddha, atau sisa-sisa tradisi Nasara misalnya, kemudian dilakukan oleh nenek moyang kita, maka tidak boleh kita ikuti. Ya. Oleh karenanya, salah satu kesalahan adalah berdalil dengan nenek moyang atau tradisi,
yang dipegang oleh

0: bagian orang, kemudian diyakini karena itu adalah tradisi nenek moyang. Kita bilang ini adalah pendalilan yang keliru karena tidak ada dalil Al-Quran yang menyatakan nenek moyang Anda benar, ya. Kemudian nenek moyang juga yang mana? Kita kan nenek moyang banyak. Nenek moyang generasi keberapa? Ya, macam-macam nenek moyang kita. Bisa jadi generasi kelima beda dengan kegiatan generasi keempat. Bisa jadi generasi keempat beda dengan generasi nenek moyang ke-8. Terus nenek moyang generasi mana yang mau kita ikuti? Ya. Oleh karenanya, berdalil dengan perbuatan bapak, nenek moyang ini semua adalah pendalilan yang keliru dan pernah dipraktekkan oleh orang-orang musyrikin di kalangan para anbiya dan para rasul. Kemudian yang berikutnya, di antara pendalilan yang keliru adalah berdalil dengan harta yang banyak. Sebagian orang terpukau menjadikan barometer kebenaran dengan kebanyakan harta. Lihat si fulan, hartanya banyak, diberi kemewahan oleh Allah. Dia benar. Ini si fulan satu, ya, berdakwah tauhid tapi miskin misalnya, ya. Kita bilang harta bukan dalil. Ya, harta bukan dalil, ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan dalam surat Saba, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Tidaklah kami utus kepada setiap negeri seorang pemberi peringatan kecuali orang-orang sombong di antara mereka berkata, "Kami kafir dengan apa yang kalian bawa." Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kata mereka, "Kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya." Mereka sombong. Ya. Maka Allah suruh bantah, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan harta kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan harta kepada orang yang Allah kehendaki, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Allah, bukanlah harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya, illa man amana wa amila salihan, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Jadi pendalilan dengan harta yang banyak ini sudah ada. Dan ini berturut-temurun, setiap mereka berdalil, orang-orang para pengikut Rasul yang mereka, orang-orang kafir di zaman para Rasul, mereka berdalil dengan harta mereka banyak, ya. Maka sebagaimana sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka juga mengatakan kepada Nuh, "Kalau kau ingin kami beriman, itu yang miskin-miskin usir, ya, usir-usir, disuruh usir." Sama mereka datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar Quraisy, mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, pergi, tinggalkan yang miskin-miskin tersebut." Jadi mereka merasa mereka benar karena mereka memiliki harta yang banyak, dan ini tidak benar. Allah berikan harta baik kepada orang beriman maupun kepada orang kafir. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma ata'u rabbika mahdhura wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang ini kami berikan, yang itu kami berikan. Maka tidak ada pendalilan dari sisi kebenaran dari jumlah yang banyak daripada harta yang banyak. Kenapa? Sebagian orang kadang melihat negara-negara kafir, ya Ustaz, negara kafir Allah kasih harta banyak, ya. Kita bilang, itu bukan ukuran kebenaran. Kalau harta banyak, ukuran kebenaran Fir'aun, hartanya banyak, lebih banyak, ya. Korun, hartanya banyak, ya. Hartanya banyak. Bahkan Nabi SAW ketika ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waktu Nabi lagi di Masyrubah, kemudian di suatu semacam ruang kecil, kemudian Umar masuk, Umar lihat Nabi tidur di atas tikar, Umar kasihan. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya," kemudian Persia dan Romawi, mereka kufur kepada Allah, kemudian mereka diberikan harta yang banyak. Maka Nabi mengatakan, "Apakah kau ragu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu?" Ya, mereka itulah ujjilat thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang kebaikan mereka disegerakan di dunia dan di akhirat tidak diberikan. Jadi bahwasanya ukuran kemewahan, kenecisan, keren itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, dalil, bukan tubuh yang hebat, kemudian rupa yang hebat. Makanya kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tashaqu anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah, janganlah kau kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Artinya orang kafir. Ya. Wa tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ya, Allah bercerita orang munafik. Kalau kau lihat tu'jibuka ajsamuhum, rupa mereka, penampilan mereka keren. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bicara keren, tapi enggak pakai dalil. Retorika, orasi, ya. Tapi enggak pakai dalil, ya. Kita bilang ukuran kebenaran bukan harta banyak, bukan kemewahan, bukan besarnya suatu negara, bukan negara adidaya berarti dia benar. Ya, karena sebagian orang kaum muslimin kadang-kadang begitu. Dia lupa bahwasanya dunia tidak diciptakan untuk orang Islam, bukan diciptakan untuk dunia, tapi untuk berdakwah. Kadang Allah kasih dunia, terkadang Allah kasih ujian. ya. Para anbiya ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud, dan kebanyakan mereka tidak kaya. Kebanyakan mereka tidak kaya. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai harus kabur dari Fir'aun. Ya. Oleh karenanya berdalil dengan orang itu nyaman, ini berarti diberi harta, berarti benar, ya, tidak ada. Ya. Itu bukan dalil, dan itu syarat pendalil yang keliru. Jangan terpedaya dengan kekayaan. Oleh karenanya para anbiya dahulu banyak yang mengikutinya orang miskin, ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya. Mereka berkata kaumnya yang kafir kepada Nabi Nuh, qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyara mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami lihat engkau Nuh yang tidak ikut kau hanyalah orang-orang miskin di antara kami. Orang-orang rendahan yang hanya dengar tidak mikir panjang, ya. Mereka berkata juga, qalu anu'minu laka wa tab'aka al-ardhalun. Apakah kami beriman kepada engkau ini sementara yang ikut engkau orang-orang miskin? Jadi kekayaan, harta, kemewahan, kemajuan teknologi itu bukan ukuran kebenaran. Baik, di antara argumentasi yang keliru, yang kelima, ini sudah jam berapa? Masih banyak ya? 20 ya. Ini yang kelima adalah cara berdalil dengan keberhasilan. Misalnya, ya. Misalnya ada orang, ada seorang berdakwah dengan alat musik. Ternyata orang itu dia main musik joget-joget sama dia, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Saya joget-joget sama dia, kemudian dia masuk Islam. Apakah tatkala orang itu masuk Islam, kita membenarkan cara dakwah dia dengan berjoget-joget, ikut diskotik, ya? Tidak benar. Itu keberhasilan sesuatu bukan menunjukkan kebenaran cara yang ditempuh. Contoh, betapa banyak orang sembuh ke dukun. Mungkin barangnya hilang. Apakah ke dukun benar? Enggak benar. Kufur, ya. Ya, suami saya benci sama saya, datang ke dukun, dipelet sama dukun, akhirnya suaminya cinta sama dia. Apakah gara-gara pergi ke dukun kemudian menimbulkan keharmonisan rumah tangga berarti dukunnya benar? Tidak benar. Tidak semua keberhasilan kemudian membenarkan cara. Ada mungkin berobat dengan makanan haram, dengan babi, mungkin dengan khamar, berobat dengan cara-cara haram. Ya, apakah kemudian menjadikan haram-haram tersebut menjadi halal? Jawabannya tidak. Ini terkadang orang terpedaya di sini. Dengan cara begitu banyak orang dapat hidayah. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang. Mereka cerita dengan cerita bohong. Cerita sini, cerita sana. Orang tertarik, orang menangis. Dengan cerita-cerita bohong ini akhirnya orang malah terenyuh. Ini enggak benar. Dahulu ada orang-orang berdosa atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diingatkan, wahai jangan berdosa dengan nama atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa berdosa namaku, siapkan kafilnya di neraka. Kata mereka, kami tidak berdosa atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kami berdosa demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berdosa demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang malas ke masjid, mereka bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan ke masjid misalnya. Niatnya baik, ya, untuk agar orang semangat beribadah. Tapi apakah cara tersebut benar? Jawabannya salah, meskipun berhasil. Meskipun berhasil, ya. Misalnya ada seorang, kemudian dia berdakwah di depan orang-orang kafir, kemudian menafsirkan ayat dengan cara pikiran dia, dengan teknologi dia kait-kaitkan dengan teknologi dia kaitan dengan sains. Ternyata enggak ada hubungannya tersebut dengan sains. Kemudian dia paksa-paksakan supaya orang beriman, meskipun orang itu beriman, kita bilang tidak benar. Itu cara tidak benar. Keberhasilan satu tidak menunjukkan kebenaran wasilah, ya. Dan ini sering. Dulu kan orang masuk Islam begini caranya, Ustaz. Masa dulu salah? Kita bilang itu orang dulu, ya. Kita bilang urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau yang jadi patokan kita, salah benarnya Al-Quran dan Sunnah. Bukan keberhasilan. Ya, bukan keberhasilan. Ya, ini perlu kita perhatikan karena berhasilnya seorang, ya, bukan berarti cara dia benar. Gak ada orang kemudian masuk ke diskotik. Kemudian ikut disco, ikut joget-joget, ikut nyanyi-nyanyi. Akhirnya sebagian PSK misalnya masuk Islam atau sadar. Ya, kita bilang enggak benar cara seperti itu. Allah tidak mewajibkan engkau untuk mendakwah dengan cara seperti itu. Ya. Itu tidak adalah cara yang keliru. Mungkin seorang berdakwah dengan misalnya pakai alat musik, kemudian bikin konser. Akhirnya orang ingat tentang akhirat misalnya, ya. Kita bilang meskipun yang hadir banyak itu bukan cara yang benar. Orang mungkin kemudian berdakwah dengan breaks dance dan kemudian dengan kita bilang keberhasilan meskipun yang ikut kamu banyak, meskipun tadinya mereka penjahat jadi orang baik, itu tidak menunjukkan caramu benar. Allah tidak membanding engkau di luar lebih daripada itu. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis tatkala disebutkan ada seorang, ya, berdakwah dengan Al-Quran Sunnah, orang tidak mendengar. Berdakwah dengan Al-Quran, orang tidak ikut. Maka dia pun buat satu perkara yang baru agar orang ikut. Maka dikatakan iyyakum mabtada', hati-hatilah kalian dengan bid'ah yang dia lakukan dalam rangka untuk menarik manusia. Jadi cara keberhasilan tidak membenarkan, tidak menjadi pembenaran metodologi yang diikuti. Taib. Yang berikutnya, yang keenam, seorang berargumentasi dengan kesalahan sebagian ulama. Ya, kita bilang ulama tidak maksum. Ulama tidak maksum, ya. Mereka para ulama, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka memiliki kesalahan, disebut dengan zallatul ulama, kesalahan ulama. Atau mereka memiliki aqwal syadzah, yaitu pendapat-pendapat yang nyeleneh, menyelisih ijma. Ya, semua ulama berijma, di satu dua orang ini menyelisihi. Nah, itu adalah kesalahan. Tidak boleh kita ikuti. Ini terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabiin, sampai ulama zaman sekarang, ya. Kesalahan-kesalahan yang merupakan kesalahan-kesalahan nyeleneh. Contoh seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan beliau pernah berpendapat bahwasanya namanya riba cuma riba nasi'ah, riba al-fadl tidak mengapa, ya. Bahkan sebagian diriwayatkan beliau mengatakan bolehnya mut'ah, ya, atau yang lainnya. Kemudian juga seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau berwudu maka beliau masukkan air di mata. Apakah kita ngikutin? Enggak. Ini ijtihad Ibnu Umar dan salah. Kebaikan beliau sangat banyak, ribuan kebaikan beliau sangat banyak. Beliau sangat terkenal mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun dalam hal ini beliau salah. Ya, maka ini tidak diikuti, kesalahan. Jangan sampai datang sebagian orang dia berwudu sambil masukkan air, dia gosokkan matanya, ya, karena dengan dalil mata dia sering melihat kemaksiatan, maka perlu dimasukkan air dalamnya. Ibnu Umar pernah melakukan yang kita bilang itu kesalahan. Jangan diikuti. Ya, karena kalau kita telusuri perkataan para ulama, ada yang macam-macam. Ada yang mengatakan boleh mut'ah tadi, ada yang mengatakan boleh menggauli istri dari, misalnya dari duburnya misalnya, atau banyak pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Di antaranya misalnya, contoh seperti sekarang ini misalnya Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyelisih ijma. Empat mazhab mengatakan musik hukumnya haram. Kemudian Ibn Hazm menyelisih empat mazhab tersebut. Ya. Berusaha mendhaifkan hadis dalam sahih Bukhari yang ulama semua mensahihkan hadis tersebut. Itulah yakunanna aqwamu min ummati yasal hira wal hira wal khamra wal ma'azib, akan datang dari kaumku suatu kaum, dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, khamr, kain sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Hadisnya sahih dalam sahih Bukhari, Allah mensahihkannya. Kemudian datang Ibn Hazm mendhaifkan hadis ini, kemudian dia menyelisih ijma mengatakan bahwasanya musik hukumnya halal, maka tidak boleh kita mengikuti, ya. Ya, kita bedakan antara nyanyian dengan alat musik. Alat musik hukumnya haram kecuali duf, ya, itu boleh dilakukan dalam acara-acara haflah seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau walimahan misalnya, ya, atau akikahan, maka itu diperbolehkan. Karena kalau kita mengikuti pendapat kekeliruan ulama, jangan mengatakan kan ada ulama yang pernah ngomong. Loh, tidak semua perkataan ulama yang pernah kita ngomong dianggap sebagai khilaf yang mu'tabar. Ini pendapat syad, nyeleneh. Jadi ini ada di kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, ada. Sampai para ulama, ya, ini tidak boleh kita ikuti. Sampai ulama zaman sekarang ada juga pendapatnya aneh, ya. Maka tidak boleh diikuti, namanya zallatul alim, itu kesalahan ulama, tidak boleh diikuti. Yang, ya, kalau kita mendapati kesalahan ulama, maka kita memaklumi bahwasanya mereka tidak maksum, dan kita mendoakan semoga mereka diampuni dan mendapatkan pahala dari ijtihad mereka, ya. Tetapi kita tidak boleh mengikuti. Kemudian di antara argumentasi yang keliru, yang ketujuh, berdalil dengan akal. Ini sudah saya bahas dalam banyak majelis saya katakan bahwasanya akal bukanlah barometer untuk mengukur kebenaran. Oleh karenanya Imam Malik berkata bi ayyi ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Sungguh kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa murid imam Al-Qur'an dan sunnah, ya. Akal siapa? Akal saya atau akal kamu atau akal dia? Seandainya akal ini cuma satu, mungkin bisa dijadikan dalil, tapi al-uqul mutafawitah. Tapi ukul itu akal bermacam-macam. Ya, kita IQ saja berbeda-beda. Kita saja zaman sekarang IQ orang berbeda-beda. Apalagi akal siapa? Mau akal orang Arab kah? Akal orang Eropa kah? Akal orang Asia kah? Apakah akalnya para sahabat atau akalnya para ahli filsafat? Akal saya menjadikan dalil. Oleh karenanya orang-orang menjadikan akal sebagai sumber dalil, mereka pun berselisih. Lihatlah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya. Mereka bersepakat takdimul akal ala naql. Mereka bersepakat dengan suatu kaidah yang mereka katakan sebagai kaidah kulliyah, ya, atau qanunul kulli, undang-undang universal, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil jika bertentangan. Mereka sendiri
1: Tatkala dalam masalah asma wa sifat yang sama-sama menjadikan akal sebagai dalil, mereka pun berselisih. Kenapa? Karena akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, dan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Asy'ariyah. Oleh karenanya, kita tidak boleh menjadikan akal sebagai dalil. Akal adalah tuh pengarahan. Wahyu adalah cahaya yang mengantarkan akal tersebut. Kata para ulama, ibarat akal adalah mata dan wahyu adalah cahaya. Kalau mata tersebut tanpa cahaya tidak bisa melihat, ya, maka akal butuh wahyu, dengan wahyu tersebut membimbing akal, karena akal diperlukan untuk memahami syariat dengan baik, tapi tidak boleh didepankan di atas wahyu, karena banyak hal yang menurut kamu tidak masuk akal ternyata dijelaskan oleh para ulama lain sangat logis, sangat logis, ya. Seperti dalam hal ini misalnya, banyak orang mengatakan tidak mungkin Allah di atas, tidak logis, tidak mungkin Allah di atas, tidak logis. Banyak ulama menjelaskan dengan logis, kita sudah sering jelaskan. Justru mengatakan Allah tidak di mana-mana, justru Allah tidak di atas, tidak di bawah, justru tidak logis. Justru mengatakan Allah di mana-mana juga tidak logis. Ya. Mereka berusaha menolak sesuatu yang menurut akal mereka tidak masuk akal, ternyata mereka jatuh pada perkara yang lebih tidak logis lagi. Oleh karenanya, menjadikan akal sebagai sumber dalil itu adalah suatu kekeliruan. Kemudian berikutnya, yang ke-8, di antara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan hadis dhaif. Hadis dhaif, ya, boleh digunakan dalam beberapa syarat, di antaranya dalam fadhail amal. Banyak ulama mengatakan boleh hadis dhaif dalam fadhail amal, boleh, dengan syarat bahwasanya tidak boleh meyakini itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tidak boleh meyakini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalnya sudah ada, ya, misalnya salat duha, amalnya sudah ada di sahih, kemudian datang dari hadis dhaif menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Misalnya salat di masjid, banyak hadis yang tentang salat di masjid, kemudian datang hadis dhaif tentang keutamaan salat di masjid. Maka ini boleh disampaikan dengan syarat tadi, tidak boleh meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadisnya tidak boleh dhaif jiddan, tidak boleh sangat dhaif, tapi kedhaifannya lemah. Kemudian sudah ada amal yang sudah ada tinggal pahalanya saja yang dhaif, kemudian tidak boleh disebarkan karena orang-orang awam nanti menyangka ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dijelaskan. Jadi kalau para ulama ingin menjelaskan tentang hadis dhaif, mereka mengatakan ruwiya, diriwayatkan ala sighat tamrid, untuk menjelaskan bahwasanya ini hadisnya dhaif, atau dikatakan untuk mengisyaratkan bahwasanya hadisnya dhaif. Adapun menjadikan hadis dhaif sebagai suatu amalan baru, maka tidak boleh, tidak boleh. Apalagi hadisnya mungkar, apalagi hadisnya maudhu. Ternyata hadis tersebut bukan cuma dijadikan sebagai amal baru, bahkan sebagai akidah baru. Seperti orang-orang meyakini adanya Nur Muhammad, bahwasanya Allah sudah alam semesta diciptakan dengan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan ini, ya. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak, ya Muhammad, kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan langit dan bumi. Hadis palsu untuk menimbulkan suatu akidah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh dibenarkan. Apalagi untuk dijadikan akidah. Jadi saya perlu sampaikan bahwasanya tidak boleh kita menjadikan hadis dhaif atau apalagi hadis palsu untuk dijadikan sebagai sumber pendalilan argumentasi. Tadi hadis dhaif boleh diamalkan, tadi saya katakan syaratnya fadil amal. Terus para ulama mengatakan juga, para ulama yatasahalun, bermudah-mudahan hadis dhaif kalau berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi, kalau kita berdasarkan hadis-hadis yang sahih saja, maka ada rangkaian yang terputus, ada mata rantai yang terputus. Tapi bukan pada intinya, maka ada hadis dhaif menjelaskan, ya, tetapi dhaifnya tidak terlalu parah, menggabungkan dua mata rantai yang terputus, maka ini dibolehkan kata para ulama, ya, dalam masalah sirah misalnya. Ya, intinya, adapun untuk menimbulkan satu hukum baru, ya, atau apalagi keyakinan baru, maka ini tidak diperbolehkan, apalagi hadisnya hadis palsu, ya. Apalagi Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqa'ahu minan nar, barang siapa yang berusaha senama aku, siapkan kaplingnya di neraka jahannam. Yang ke-9, berdalil dengan si fulan adalah wali. Sering si fulan adalah wali. Terus kenapa? Sebagian masyarakat menyangka namanya wali maksum, tidak mungkin salah, sehingga semua yang dikerjakan oleh wali tersebut benar. Nah, si fulan sudah dianggap wali, dia mau begini, dia mau begitu, dianggap benar. Dan ini adalah kekeliruan. Kita bilang bukan persyaratan wali harus maksum. Wali bisa mungkin bisa salah. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya, boleh ditolak perkataannya kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, siapa yang ragu bahwasanya Imam Syafi'i wali dari wali-wali Allah? Tapi apakah semua muridnya taklid kepada Imam Syafi'i? Bahkan muridnya langsung Al-Muzani rahimahullahu taala menyelisih Imam Syafi'i dalam banyak hal. Bahkan muridnya langsung Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyelisih Imam Syafi'i sampai punya mazhab baru namanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ya. Siapa yang ragu bahwasanya Imam Malik adalah seorang wali-wali Allah? Ya. Sampai ada mazhab Maliki, muridnya Imam Syafi'i tidak mengikut ngekor kepada Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Jadi bukan persyaratan bahwasanya seorang wali-wali Allah pasti benar melulu. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang ragu dia adalah wali Allah? Bahkan dia pernah berbicara dari perjalanan jauh, perjalanan sebulan, perjalanan dia berkata, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyatul Jabala." Ketika dia mengirim pasukan ke tempat peperangan, tahu-tahu dia sedang berkhutbah, dia melihat Allah perlihatkan visualnya, maka dia ingatkan, "Ya Sariyah, wahai pemimpin pasukan, pergilah ke arah gunung." Didengar oleh jarak yang jauh, bukan pakai telepon, dari jauh. Ini bukan wali-wali, ya. Bagaimana tidak wali? Kata Nabi SAW, "Malaqiyaka syaitan qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Ya Umar, tidak ada syaitan lihat kau jalan satu jalan pasti kabur. Syaitan kabur dari Umar. Siapa yang mengatakan Umar bukan wali? Umar yang pernah berdoa, "Ya Allah, ya matikanlah aku mati syahid dan di kotamu, kota Nabi SAW, kota Madinah." Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragu-ragu bahwasanya Umar adalah wali? Sementara Nabi mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Tapi Umar pernah salah. Beberapa kali salah, ya, ya. Beberapa kali salah bersama Abu Bakar, salah bersama Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah juga dia pun keliru. Jadi wali, kalau Umar saja bisa salah, apalagi kalau Imam Syafi'i bisa salah, Imam Malik bisa salah, apalagi wali-wali sekarang. Kemudian dikatakan ini wali pasti benar. Kita pernyataan wali pasti benar itu adalah kesalahan. Maka tidak boleh kita berdalil seorang disebut wali kemudian apa yang dilakukan benar semua, itu tidak benar. Itu adalah argumentasi yang keliru karena wali tidak harus benar selalu. Kemudian di antaranya yang ke-10 adalah berdalil dengan perkataan falasifah, ya. Sebagian orang, ya, tatkala masalah asma wa sifat mereka berdalil dengan perkataan orang-orang ahli filsafat, Aristoteles, kemudian Plato, ya. Kemudian dianggap perkataan ahli-ahli filsafat tersebut suatu kepastian hukum yang absolut. Ya, dan ini tidak benar, ya. Kemudian akhirnya dalil-dalil yang datang yang menyelisih absolut yang mereka yakini tersebut harus ditakwil, harus dipalingkan, harus ditolak, ya, dengan berbagai macam metode mereka. Kita bilang yang menyatakan bahwasanya teori-teori dari ahli filsafat seperti Aristoteles maupun Plato itu adalah suatu absolut, ya, adalah suatu qat'iyat yang pasti benar, itu siapa yang mengatakan demikian? Ya, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan, ya. Kita bilang yang benar adalah Al-Qur'an dan Sunnah dan akal harus tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena kita dapati sangat menjadikan sebagian ulama tatkala mereka berbicara tentang masalah agama terkadang mereka berdalil dengan perkataan Aristoteles. Dan Aristoteles adalah seorang yang kafir. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Muslim, penyembah Yunani, enggak tahu apa yang dia sembah, ya. Bagaimana kemudian perkataannya dijadikan dalil bahkan dikedepankan daripada Al-Qur'an dan sunnah. Yang ke-11, ya. Berdalil dengan istilah dengan nama-nama, istilah-istilah syar'i padahal hakikatnya tidak syar'i, dan ini juga banyak laris di orang awam dikatakan ini kan begini, ini kan begini, pakai istilah-istilah syar'i. Contoh, ya, menamakan pengoboman sana sini dengan nama jihad. Ini jihad, gimana jihad? Ngebom sana, ngebom sini, ya. Kantor polisi dibom, orang-orang Islam dibom, bom di saat lagi Jumatan dibom, ya. Orang tidak bersalah, orang-orang kafir tidak bersalah dibom, ya. Apakah demikian, ya, dengan asas nama jihad? Jihad dari mana seperti ini? Ya. Kemudian bom di sekitar Masjid Nabawi, ini jihad dari mana, ya? Dinamakan jihad tapi ternyata bukan jihad. Terpedaya seorang dengan nama. Dan inilah oleh karenanya dahulu iblis ketika ingin menggoda Adam, iblis menamakan pohon yang dilarang oleh Allah dengan syajaratul khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah tunjukkan kepada engkau dengan pohon keabadian? Allah tidak menamakan pohon tersebut pohon keabadian. Iblis menamakan pohon keabadian dengan nama penipuan untuk menarik Adam dan Hawa, akhirnya mereka makan. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang, mereka menamakan sesuatu yang tidak syar'i dengan syar'i. Contoh menamakan dengan jihad, pengeboman, pembunuhan, terorisme dengan dinamakan dengan jihad. Contoh bunga bank, mereka bilang bunga riba, mereka namakan bagi hasil. Padahal kalau kita periksa ternyata bukan mudharabah, justru ini adalah riba, ya. Contoh ketundukan kepada imam-imam batil, imam-imam apa bahlul-bahlul, imam mereka mengatakan bayat. Bayat apa bayat? Bayat itu istilah syar'i. Harus ada syarat-syaratnya. Kemudian mereka membayat seorang imam, kemudian yang tidak masuk dalam kelompoknya dianggap kafir. Ya. Contoh mereka menamakan keharaman musyrik, mereka menamakan musik Islami. Nanti ada musik Islami, nanti ada joget Islami. Ya, subhanallah. Ya. Apa nanti ada semua di label-label yang nama Islami. Apakah menjadi argumen untuk melegalkan apa yang mereka lakukan? Jawabannya tidak. Maka al-ibrah bil haqa'iq, ya, yang menjadi hakikat adalah hakikat, yang menjadi patokan adalah hakikat, bukan nama, ya, bukan label, bukan nama, tapi yang jadi patokan adalah hakikat sesuatu. Maka jangan terpedaya dengan label-label yang dipasang oleh sebagian orang. Kemudian berikutnya yang ke-12, berdalil dengan kebenaran seorang dengan dia terselamatkan dalam suatu kejadian. Misalnya ada seorang, dia menyeru kepada kemungkaran, atau dia menyeru kepada kebid'ahan, atau dia menyeru kepada keyakinan yang salah. Kemudian terjadi gempa, dia selamat. Terus orang bilang, ah berarti dia benar selama ini. Kalau dia salah harusnya dia mati juga, dia benar. Kita bilang tidak bisa demikian. Betapa banyak orang kafir yang kemudian terkena musibah, ada yang selamat. Apakah kemudian berarti akidah dia benar? Ya, Nasrani, kemudian atau agama-agama Buddha, Hindu dan yang lain selamat dalam kejadian tersebut, berarti dia benar. Kita bilang, dalil jelas Al-Quran dan Sunnah. Allah terkadang menyelamatkan orang kafir, terkadang. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum, ya. Kalau mereka berlabuh di lautan kemudian mereka ditimpa dengan ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah selamatkan mereka. Bukan berarti kemudian keyakinan syirik mereka benar. Ya idza hum yusyrikun, tatkala Allah selamatkan mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan. Ya sebagaimana Allah memberi kesehatan kepada orang-orang kafir, ya. Karena itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah sebagai Tuhan, Allah memberi makan kepada mereka, beri kehidupan kepada mereka. Namun bukan berarti seorang kafir sehat, kemudian kokoh, jago loncat, mungkin ada gempa dia bisa kabur, kemudian dikatakan dia benar. Ya, jadi maksud saya selamatnya seseorang dari suatu musibah bukan berarti dia dia benar, ya. Seperti ada kejadian di sebagian lokasi, ya, terjadi kebakaran. Kemudian mengatakan nih gara-gara ada foto Kiai Fulan, maka toko ini tidak terbakar, ya. Ternyata banyak toko-toko lain ada fotonya juga kebakar, ya. Maka jangan jadikan ini bahwasanya tidak terbakarnya toko ini gara-gara ada foto si Fulan, ya. Akhirnya syirik dengan bertabarruk dengan foto Kiai mereka. Jadi karena sebagian orang terpedaya dengan sebagian ini, selam berarti dia benar. Ya, kita bilang enggak. Allah selamatkan dia, ada kebenaran mungkin, ada kesalahan, tidak ada yang maksum. Ya, apakah seorang terselamatkan dari musibah kemudian menjadi maksum? Jawabannya tentu tidak. Semua ditimbang oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di antara argumentasi yang keliru adalah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan agar laris. Ya, ini yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Contoh, ya, berdakwah dengan musik, ya. Ya, berdakwah dengan musik, ya. Ya, ya tentunya orang jadi senang, ya. Kalau musik nyanyi saja mungkin tidak ada yang terima, tapi kalau dicampur dengan dakwah orang baru terima. Ini adalah mencampur antara kebatilan dengan kebenaran. Kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Maka seorang kalau ingin mengukur kebenaran atau ingin menyampaikan kebenaran, maka sampaikanlah kebenaran secara murni. Jangan dicampur adukan dengan kebatilan. Karena sebagian ahlul bidah, mereka tatkala melariskan dakwah mereka dengan cara mencampurkan antara kebenaran dengan yang dibumbui dengan kebatilan, atau kebatilan yang dibumbui dengan kebenaran agar laris, ya. Kemudian di antara sisi pendalilan yang keliru adalah berdalil dengan imam-imam mazhab, seperti mengatakan ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kita bilang iya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang alim yang besar, tapi dia tidak maksum. Bukan berarti kalau Imam Syafi'i berkata demikian, berarti semuanya salah. Yang menyelisih Imam Syafi'i sudah salah. Tidak. Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak ada seorang imam mazhab pun mengajarkan untuk taklid. Ya. Saya sering sampaikan kenyataannya, Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak pernah bertaklid kepada Imam Malik sehingga mengekori Imam Malik dalam segala perkataannya. Kenyataannya, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak pernah mengekori Imam Syafi'i dalam segala hal. Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah ngekor kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam segala hal. Bahkan masing-masing punya madhab sendiri. Imam Malik punya madhab Maliki, Imam Syafi'i punya madhab Syafi'i, Imam Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya mazhab Hanafi. Bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga terkadang menyelisih Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal punya mazhab sendiri. Oleh karenanya kita bilang para ulama, imam-imam mazhab adalah para ulama yang Allah pilih mereka dengan sebab mereka maka tersebarlah ilmu Islam, ya, dengan madrasah yang mereka bina akhirnya Islam sampai kepada kita. Kita sangat berterima kasih kepada mereka. Dengan jasa mereka Islam dijaga, Allah menjaga Islam dengan sebab mereka, tetapi tidak ada yang maksum di antara mereka. Ya, karena kalau kita ngeyel-ngeyelan, ya, debat ini perkataan Imam Syafi'i, nanti ada yang mazhab Maliki mengatakan ini perkataan Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kan guru lebih pintar daripada murid. Akhirnya jadi debat-debat kusir. Nanti yang mendapat Syafi'i mengatakan betapa banyak murid lebih pandai daripada gurunya. Debat kusir, tidak benar. Kita mengatakan kalau ini perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i, berarti pendapat yang agung. Tinggal kita diskusi. Bukan berarti kalau perkataan ini perkataan Imam Mazhab berarti harus benar. Ya, kita tidak pernah diajar untuk taklid, dan mereka para ulama Imam Mazhab juga tidak pernah mengajarkan untuk taklid kepada mereka, karena yang wajib ditaklidi cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan sebagian ayat, kemudian ayat yang lain dipotong, dan ini sering dilakukan oleh orang liberal. Para ulama mengibaratkan seperti orang pemabuk yang tidak mau sholat, kemudian dia berkata, Allah berfirman, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, titik. Padahal ayat tersebut masih ada lanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lain dari sholatnya. Tapi bagian kedua dipotong, dia cuma baca, wailul lil musallin, celaka orang sholat. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang liberal, hati-hati. Pendalilan dengan potong-potong ayat ini sering di mereka penuhi buku-buku mereka. Saya kasih contoh sedikit saja, contoh. Mereka ingin membenarkan perkataan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kata yang sama antara kami dengan kalian. Titik. Kata mereka, sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Nur Khalis Majid dan teman-temannya, itu dalam buku Fikih Lintas Agama, mereka berkata, ini dalil bahwasanya Allah menyuruh kita mencari titik persamaan, jangan cari titik perbedaan. Allah berfirman, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama. Titik. Mereka bilang, jangan cari perbedaan, cari titik persamaan. Allah yang suruh, maka kita liberal. Kita bilang, lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Allah berfirman setelah itu, ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum, ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Walai takhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Apa perkataan sama yang Allah suruh kita, suruh orang Nasrani kepada kita? Baina wa bainakum, yaitu tauhid, alla na'budu illallah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan sebagian yang lain mengangkat sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Lihat. Mereka potong sebagian ayat, kemudian mereka hantam semua dalil dengan potongan ayat. Sama seperti tadi dalilnya orang mabuk yang tidak mau salat. Kenapa kau tidak sholat? Wailul lil musallin, Allah berfirman, celaka orang-orang yang sholat. Loh, lanjutannya kan ada. Yang bagaimana yang celaka? Ini kita bilang orang liberal, dalilnya orang mabuk. Ya. Mereka juga berdalil dengan, misalnya dalam surat Al-Kahfi. Mereka mengatakan tidak boleh kita maksa orang untuk beragama. Ya, masing-masing semuanya benar. Kata Allah, falyakfur, barang siapa yang berkehendak silakan kafur, barang siapa yang berkehendak fal yu'min. Ya. Barang siapa yang berkehendak silakan kafir, barang siapa yang berkehendak silakan beriman. Itu kata mereka, ya. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a fal yu'min wa syaa'a fal yakfur. Semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berkehendak silakan kafir, barang siapa berkehendak silakan kufur. Titik. Kalau gitu sudah, kita enggak usah dakwah-dakwah, sudah masing-masing sudah benar. Allah kasih kebebasan. Dan hak azazi yang paling kuat adalah hak azazi berakidah, kata mereka. Mereka, coba kita bilang lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Apa kelanjutan ayatnya? Inna atadina lidzalimina lil kafirina, ya, lidzalimina narun ahata bihim suradiquha. Lanjutkan ayatnya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir, api neraka yang nyalapinya meliputi mereka seluruhnya, ya. Nah, kalau dilanjutkan kita tahu bahwasanya Allah itu mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, barang siapa ingin silakan beriman silakan kufur, itu adalah namanya ancaman. Ya. Itu ancaman. Seperti firman Allah, "I'malu ma syi'tum," lakukan yang kalian kehendaki. Bukan Allah bebaskan, tapi itu ancaman, ya. Ancaman dari Allah, namanya perintah untuk tahdid, untuk ancaman. Ini uslub dalam metode tafsir, dan ini kebiasaan orang liberal. Contoh lagi, mereka berdalil dengan misalnya Nabi Sulaiman. Kata mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam menyebarkan rahmat kepada semua. Bahkan lihatlah bagaimana surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan oleh seperti tokoh mereka, saya tidak ingin sebut namanya karena masih hidup ya. Tapi intinya disebut dalam buku mereka, ditulis Nabi Sulaiman menyebarkan rahmat, tidak suka dengan seperti teroris-teroris yang ada. Namun mereka duduk Islam dengan teroris ya, tidak ada paksa-paksaan. Lihat kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman, sungguhnya dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya dari dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bilang lanjutkan ayatnya. Apa isi suratnya Nabi Sulaiman? Allah ta'lu alayya wa aduni muslimin. Ternyata isinya Nabi Sulaiman suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong kepadaku, datang Islam. Dipotong sama orang liberal. Mereka tugas itu, mereka sok mengatakan mereka ilmiah, akademisi dan yang lainnya. Ya, belajar di luar negeri, di negeri-negeri kafir, ternyata dalilnya seperti dalil orang mabuk ya. Baik, kemudian di antara argumentasi yang keliru yang nomor 16 adalah berdalil dengan mutasyabihat untuk menjatuhkan yang muhkam. Contoh, kita tahu dalam Al-Quran ayat muhkam banyak. Ayat muhkam bahwasanya Allah di atas banyak sekali ya. Ar-Rahman arsy istawa, banyak sekali. Kemudian mereka datang dalam satu ayat misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ah, ini ayat ini satu mereka pegang untuk mentakwil seluruh ayat yang muhkam. Aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah di atas. Kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas. Ya. Ilais adul kalimut thayyib, Allah kata-kata yang baik naik kepada Allah. Ya. Ya arujul malaikatu waruhu ilaih, malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah di atas. Kemudian mereka ngambil satu ayat mutasyabihat, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat mutasyabihat diambil untuk membongkar semua ayat muhkamat. Dan ini cara pendalilan yang keliru. Seharusnya yang mutasyabihat yang tidak bisa dipahami dengan baik dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada ayat-ayat yang jelas, ya. Allah mengatakan huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Allah telah menurunkan Al-Qur'an, benar kata Allah, di antaranya ada yang ayat-ayat yang muhkam yang jelas, itulah ummul kitab, itulah induk daripada Al-Qur'an. Wa ukhra mutasyabihat, di sana ada ayat yang mutasyabihat. Allah sengaja turunkan ada ayat yang jelas, ada ayat yang kurang jelas untuk menguji manusia. Kemudian kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, adapun orang dalam hatinya penyakit, kecondongan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ, maka ikuti yang mutasyabihat. Seperti ini. Harusnya yang mutasyabihat kita bawa kepada yang muhkam. Bukan sebaliknya yang muhkam kita bawa kepada yang mutasyabihat. Ini, ya. Ini banyak. Seperti orang Nasara sekarang. Mereka mengatakan, dalam Al-Quran Allah mengatakan, إِنَّا نَحْنُ, sungguhnya kami. Oh, berarti Allah berbilang. Ya, mereka ngakui, berarti Tuhan mereka berbilang. Kita bilang, enggak, ayat yang jelas banyak. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Banyak ayat yang jelas. Kenapa Anda berdalil dengan ayat mutasyabihat kemudian yang muhkam dibawa ke situ? Ya. Inilah metode pendalilan yang keliru, membawa ayat-ayat yang muhkam dibawa ke tafsir ayat mutasyabihat. Seharusnya yang mutasyabihat dibawa kepada yang muhkam. Contoh argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Ya. Seperti Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Orang-orang Khawarij mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka berdalil apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Mereka lupa banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain menjelaskan tidak langsung kafir secara mutlak, ada perincian dan yang lainnya. Contoh misalnya mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabu wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam kondisi beriman, berarti kafir dong. Tidaklah seorang minum khamr ketika minum khamr dalam kondisi beriman, berarti minum khamr kafir. Ya, tidak ada orang mencuri dalam kondisi beriman, berarti mencuri kafir. Ya. Lihat dalil yang lain banyak, jangan kita melihat sebagian sisi meninggalkan dalil yang lain banyak. Ternyata Nabi tidak mengkafirkan orang berzina. Ya, bahkan Nabi menegakkan hukum had. Hukum had diantara fungsinya untuk menggugurkan dosa mereka. Orang minum khamar juga ditegakkan hukum had. Orang mencuri ditegakkan hukum had. Dan tidak dikafirkan oleh Nabi SAW. Bahkan orang sudah melakukan kesalahan, maka didoakan, disolatkan jenazah oleh para sahabat. Kalau orang kafir, enggak boleh disolatin. Jadi, hanya melihat sebagian sisi, lupa dengan yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan dia mukmin. Wa in zana wa in sarq. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, dia masih mukmin. Kemudian orang-orang murji'ah mengatakan, orang bermaksiat tidak mengurangi iman. Yang penting imannya tinggi meskipun bermaksiat. Kita bilang ini tidak benar. Harusnya digabungkan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Jadi dalam memahami suatu pemahaman agama harus dilihat secara komprehensif dari segala sisi, baru kemudian dikompromikan. Bukan punya keyakinan dulu, baru kemudian mencari dalil yang cocok dengan keyakinannya. Kemudian di antara kesalahan yang ke-18, hanya berdalil hadis mutawatir, dan ini kesalahan dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, diikuti oleh sebagian ahlul bidah yang lainnya. Mereka mengatakan kita dalam masalah akidah hanya berdalil hadis mutawatir. Ya, ini tidak benar, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Betapa banyak sahabat menyampaikan masalah akidah ya tidak mutawatir. Oleh karena Nabi SAW ketika mengutus Mu'az ke negeri Yaman untuk berdakwah, Nabi utus Mu'az sendirian. Mutawatir maksudnya apa? Maksudnya harus dibawa oleh 10 orang lebih. Baru bicara akidah harus dibawa oleh 10 orang lebih. Hadisnya harus dibawa oleh 10 orang. Ini tidak benar. Ya, kita bilang hadis mutawatir dalam Islam cuma sedikit. Dan ini bantahannya banyak. Cuma saya isyaratkan bahwa ini pendapat yang tidak benar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membedakan antara hadis mutawatir sahih kecuali dalam masalah tarjih. Adapun dalam masalah berdalil, ya maka hadis ahad sama dengan hadis mutawatir selama hadisnya sahih, maka dijadikan dalil dalam urusan akidah maupun dalam urusan ibadat, ya. Dalam urusan akidah maupun dalam urusan ibadat, dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan akidah. Jadi saya katakan adalah metode Mu'tazilah. Ini diikuti oleh orang-orang liberal, ya. Dalam disertasi saya sebutkan mereka banyak menolak hadis-hadis, kata mereka ini hadis tidak mutawatir. Ya. Bukan cuma masalah akidah. Pokoknya perkara yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, hadisnya ahad, ini tidak bisa dipakai. Yang saya mau pakai hanya hadis mutawatir. Padahal hadis mutawatir cuma sedikit, entah 5% dalam hadis-hadis ini sampai atau tidak, Allah alam. Sangat sedikit hadis mutawatir dibandingkan dengan hadis-hadis yang ahad. Yang ke-19, di antara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan pengalaman. Ya, pengalaman. Misalnya gimana? Misalnya seorang dikejar anjing, kemudian dia baca misalnya ayat kursi, kemudian anjing tidak bisa gigit dia. Dia bilang berarti doa supaya ini adalah ayat kursi. Kita bilang pengalaman Anda bukan berarti, bisa jadi sebab yang lain. Bisa jadi anjing ketika lihat Anda ternyata, waduh, kurang gemuk jadi saya kabur aja misalnya. Banyak hal. Atau misalnya dia ternyata berdoa kepada Allah ayat kursi hanya sekedar untuk mengkokohkan imannya. Artinya tidak bisa dikendalikan bosnya gara-gara pengalaman saya maka ini berhasil kemudian ini jadi syariat. Tidak bisa. Itu bukan pendalilan, ya. Ya, nanti kita bilang dukun juga punya pengalaman, nenek moyang kita juga punya pengalaman. Orang-orang di kekuburan datang kuburan kita pengalaman kok kita berdoa di kuburan ternyata dikabulkan. Nanti gimana? Nanti orang Nasara pergi ke gereja, kita berdoa di gereja pengalaman dikabulkan. Nah, jadi dalil. Ya, pengalaman bukan dalil, ya. Kadang orang Allah mengabulkan bukan karena amal yang dilakukan, tapi selain ada hatinya mungkin dia benar-benar benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai istidraj, banyak kemungkinan. Oleh karenanya pengalaman bukan dalil. Karena kalau kita berdalil pada pengalaman-pengalaman banyak sekali. Pengalamanku beda dengan pengalamanmu, ya. Maka dalil pengalaman bukanlah dalil untuk melegalkan suatu ibadah atau amalan tertentu. Yang terakhir yang bisa kita kumpulkan pada kesempatan ini adalah berdalil dengan diantara kesalahan berdalil ini pendapat orang tua, ya. Ini pendapat senior. Kita bilang bahwasanya tidak ada pentarjihan dengan sisi senioritas. Orang senior kita hormati, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama orang-orang senior di antara kalian. Ya, para ulama menjelaskan senior di sini masalah dua. Senior dari sisi ilmu, meskipun dia umurnya tidak tua tapi dia ilmunya tinggi, maka dianggap dia senior, dianggap kibar dalam masalah ilmu. Atau senior dari senioritas dari sisi umur. Orang yang tua, mereka memiliki keberkahan. Kenapa? Meskipun mungkin ilmunya kurang, ya, tetapi dia punya banyak pengalaman. Dia lebih hikmah, lebih bijak dan macam-macam seperti itulah. Apalagi kalau dia ulama, ya. Apalagi kalau dia ulama, ya. Tetapi tidak bisa kita mentarjih suatu pendapat dengan mengatakan ini pendapat senior. Tidak ada dalam buku usul fikih manapun, enggak ada. Kita cari buku usul fikih bahwasanya ini pendapat lebih kuat. Kenapa Imam Malik lebih tua daripada Imam Syafi'i? Berarti yang benar Imam Malik. Enggak ada seperti kalau begitu. Imam Syafi'i selalu kalah dong. Apalagi Imam Abu Hanifah dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir tahun 150 Hijriah. Berarti kalau kita bandingkan Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah selalu kalah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah meninggal di tahun tersebut Imam Syafi'i baru lahir. Mana lebih senior, ya, Imam Abu Hanifah? Tapi enggak ada pentarjian seperti itu. Ya, tapi Nabi ketika mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum artinya keberkahan yaitu lazimnya orang tua, ya, kita hormati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabiran wa lahum shaghiran." Bukan dari golongan kami yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang
0: muda. Dua-duanya, yang tua sayang kepada yang muda, yang muda menghormati yang tua. Jangan kemudian merendahkan. Kalaupun ada yang senior salah, bukan berarti untuk direndahkan. Mereka lebih dahulu berjasa terhadap Islam, mereka lebih banyak sholatnya daripada kita, mereka lebih dahulu beribadah kepada kita, mereka lebih dahulu merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu dan dalam berdakwah dan yang lainnya, ya. Yang tua bisa salah, yang muda juga bisa salah. Jadi maksud saya, kalau ada pun dalam masalah mentarjih, tidak boleh masalah lihat senioritas, ya. Mana lebih bagus, laut atau sungai? Kita bilang yujad fil nahar ma la yujad fil bahar. Di sungai memang lebih kecil, laut lebih besar, tapi ada ikan-ikan di sungai yang tidak ada di laut. Jadi maksud saya, kita menghormati orang tua, ya, dan mereka biasanya bijak dan hikmah, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai sisi pentarjian bahwasanya kalau tua berarti harus benar. Ya, nanti tinggal ikut mana yang paling tua di antara kita. Berarti kamu masih muda, sudah kamu salah terus. Yang benar itu enggak ada dalam usul fikih, enggak ada. Orang belajar usul fikih tidak ada kan mendapati hal tersebut. Inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Semoga kita terhindar dari 20 argumentasi tersebut karena semuanya salah dan keliru. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Baik, kita bisa Allah al-Qadir atas proksiannya pada pagi ini. Rekan-rekan sekalian, kita tiba pada sesi tanya-jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dan akan dibacakan beberapa. Namun kami juga membuka satu atau dua pertanyaan yang akan bertanya langsung. Silakan yang mau bertanya langsung segera chat ke host, akan dibuka oleh host untuk kemudian bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan sebelumnya akan saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, pertanyaan dari Ahi Andika di Jakarta. Ustadz, izin bertanya, tadi disebutkan dalam kajian bahwa berdalih karena menganggap seseorang itu dianggap sebagai wali tidak diperbolehkan. Tetapi apakah berziarah ke makam para wali diperbolehkan? Jika boleh, bagaimana caranya berziarah yang benar sesuai dengan tuntunan sunnah dan Al-Qur'an?
0: Kita tahu bahwasanya berziarah kepada kuburan adalah dianjurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur." Ziarahlah kuburan. Dulu Nabi pernah larang. Kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu larang kalian untuk ziarah kubur. Kata Al-Muhallab, ya, salah ulama mengatakan karena Nabi masih khawatir dulu orang-orang baru Islam, masuk Islam khawatir masih ada tradisi jahiliyah bisa terjumus dalam kesyirikan, maka Nabi larang dulu. Kemudian Nabi lihat ada maslahat, ya, tatkala orang iman sudah kuat, Nabi mengatakan fal'ana fazuruha, sekarang ziarahlah kuburan, fa'innaha tudhakirukumul akhirah, sungguhnya ziarah kuburan itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat, ya. Dan oleh karenanya fungsi ziarah kubur dua, kita ingat akhirat, yang kedua kita mendoakan penghuni kubur, karena penghuni kubur mereka sudah tidak bisa lagi beramal soleh, ya, maka mereka perlu untuk didoakan. Sebagaimana ketika mereka meninggal, mereka sudah tidak bisa sholat. Kalau mereka sholat, ya sholat sendiri, ngapain kita sholatin? Sekarang kalau ada orang masih hidup, kita sholatin, ya ini gak maulah, dia bisa sholat sendiri. Kenapa kita sholatin? Dia sih sudah meninggal, tidak bisa sholat lagi, maka kita sholatin. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk berziarah kepada kuburan, ya, termasuk kuburan orang-orang soleh, ya. Sebagaimana kalau kita di Madinah, kita ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar dan Umar, kita berziarah kepada kuburan Baqi, di situ banyak para sahabat, kita mengenang jasa mereka, kita doakan mereka. Nabi suruh berziarah ke kuburan syuhada Uhud untuk mendoakan mereka. Ini menunjukkan orang saleh memiliki tempat di hati kita, ya. Jadi tidak mengapa kita ziarah ke kuburan orang-orang kita anggap wali-wali Allah atau orang saleh. Tetapi, ya, yang dilarang adalah jangan minta-minta kepada mereka. Ya, jangan minta-minta kepada mereka. Jangan kemudian mengambil pasir di kuburan mereka. Ini kebiasaan orang Syiah, ya. Bahkan disebutkan oleh Al-Ghazali bahwasanya mengusap-usap kuburan adalah kebiasaan Yahudi Nasrani dahulu, ya. Mungkin Yahudi Nasrani sudah tidak melakukan, kita sekarang sebagian kita yang melakukan, ya. Itu kebiasaan mereka dahulu, ya. Jadi kita dianjurkan ziarah kubur. Kalau kita kebetulan ke kuburan orang soleh, kita doakan mereka, mengenang jasa mereka. Tapi bukan sebaliknya kita malah minta doa sama mereka, malah ngambil pasir di mereka, kemudian usap-usap badan di kuburan mereka. Ini adalah kekeliruan, ya. Kemudian yang berikutnya juga, kalau ternyata kuburan wali tersebut misalnya harus membutuhkan safar yang jauh, maka tidak harus. Karena Nabi mengatakan, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersafar dalam rangka mencari keberkahan suatu tempat kecuali pada tiga tempat. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Adapun kita kebetulan di suatu daerah, bukan niatnya untuk sitau-tau kita sampai, misalnya kita ke daerah tertentu, di situ kita ada kuburan wali, kita boleh datang situ, kita doain dia, ya, ada tadi kita doakan dia untuk mengingat jasa dia, bukan untuk minta-minta, bukan untuk mengusap-usap badan ke kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, sekolah jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan misalnya, Ustaz, bagaimana jika seorang dai sesama bermahasholat yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi saling berselisih dan saling berbalas status di medsos, bahkan ada kubunya, Ustaz? Sebagai orang yang awam, saya kadang bingung, Ustaz, mengapa masih ada perselisihan tersebut, padahal sama-sama berdalil Al-Quran dan Sunnah. Mohon penjelasannya, Ustaz, bagaimana saya menyikapi hal yang demikian yang membuat saya jadi bimbang dengan manhaj salaf. Dari Faizah di Pamekasan.
0: Itu hal yang biasa. Sejak zaman dahulu para ulama berselisih dan terhadap bantahan satu dengan yang lainnya. Madhab Syafi'i membantah madhab Maliki, madhab Maliki membantah madhab Syafi'i. Dan sampai sekarang semua mereka di atas manhaj yang benar, tapi mereka juga saling bantah-bantahan untuk menyampaikan kebenaran yang mereka rasa merupakan keyakinan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Yang terkadang hilang di antara kita adalah adab dalam membantah. Bantah enggak ada masalah. Ya, penting adab ya. Kecuali kita hadapi ternyata bukan alim, cuma soalim, ya enggak apa-apa, masalah kita habisi dia. Tapi kalau sama-sama dai, sama-sama punya ilmu, namanya orang punya ketergelinciran, terkadang seorang mengikuti hawa nafsu. Nah, kita jelaskan dengan baik ya, dengan adab di antara kita ya. Nah, kemudian ada pun orang-orang awam, enggak usah ikut-ikutan. Orang-orang awam mereka tidak dituntut untuk mengetahui ilmu yang mereka perdebatkan. Ya, tinggal pilih mana ustaz yang menurut mereka lebih alim, sudah ikuti. Adapun perdebatan di antara sebagian dai tidak perlu diikuti. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi hakim di antara mereka. Kita ini siapa? Ya, mau menghakimi di antara mereka. Kita, oh yang benar ini lebih salah dari kita, bukan ranah kita. Tapi adapun terjadi perdebatan, diskusi antara pendapat satu dengan yang lain, maka itu dari zaman dahulu sudah ada. Yang terkadang hilang hanyalah masalah adab. Wallahu a'lam bishawab.
2: Coba jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Surakarta, Aki Yusuf, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya menjadi admin suatu Instagram yang dimana isinya konten-konten dakwah yang berasal dari artikel-artikel yang telah ditulis oleh para ustaz ataupun video-video ceramah Ustaz bermanhaj salaf? Mohon nasihat.
0: Enggak ada masalah. Jadi seorang ingin masuk dalam medan dakwah melalui media yang ada, Instagram, menampilkan video-video, tapi tentunya kalau dia potong-potong video, dia minta izin sama ustadznya misalnya ya. Karena jadi masalah terkadang sebenarnya potong-potong video tidak punya fikih dalam masalah dakwah. Yang dia ingin tampilkan kontroversial ustadz tersebut, dia ingin menyampaikan dakwah tersebut agar ustadz tersebut dakwanya tersebar, ternyata bikin mudharat kepada ustadz tersebut misalnya. Kenapa? Dia tidak punya fikih dalam berdakwahnya, semangat-semangat doang. Ini tentunya terkadang menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada yang dia kehendaki ya. Jadi karenanya dalam hal-hal yang kita ingin sampaikan, yang kita kira-kira bisa menimbulkan kontroversial, sebaiknya kita diskusi sama orang berilmu, pantaskah saya menyampaikan ini dan yang lainnya. Adapun misalnya hal tersebut perlu minta izin kepada sang ustaz, maka harus minta izin kepada ustaz. Tapi intinya berdakwah melalui internet itu baik ya. Kita lihat ahlul batil, ahlul maksiat, mereka berdakwah di internet ya. Ahlul kufur ya, ateis berdakwah di internet. Maka kita jangan kalah, kita terus berusaha mendakwahi agar orang-orang tidak tercekoki dengan kebatilan tersebut ya. Atau bisa diimbangi dengan kebaikan, siapa tahu yang terjumus dalam keburukan bisa sadar ya. Jadi semangat berdakwah, tapi kalau ada hal-hal yang kira-kira kontroversial atau sensitif, maka harus didiskusikan. Jangan kita ikut perasaan kita, karena kita baru masuk dalam bidang dakwah, ilmu kita sangat cetek dan kita tidak tahu menimbang maslahat dan mudharat. Wallahu a'lam bishawab.
2: Selanjutnya untuk pertanyaan yang disampaikan langsung, saya berikan kesempatan kepada Nuri Lukis dari Bintaro. Silakan dibuka videonya, nanti diberikan kesempatannya setelah pertanyaan yang saya bacakan. Jadi silakan kepada host kajian untuk buka audio dari saudara kita Nuri Lukis setelah pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang berikut, Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat orang yang berpendapat seperti ini? Kalau mengaji, jangan memilih siapa yang menyampaikan, dengarkanlah dari siapapun. Sepanjang itu benar, jangan terbawa hanya pada satu manhaj salaf, seolah manhaj salaf punya kedudukan lebih tinggi dari imam.
0: Ada dua poin yang disampaikan di situ. Yang pertama adalah jangan dengar satu saja, kita dengar mana saja terus kita pilih-pilih. Itu perkataan bisa benar bisa salah. Saya katakan benar bagi orang yang memiliki barometer, dia sudah punya filter yang dia bisa membedakan mana salah mana benar. Seperti alhamdulillah saya punya filter sedikit yang saya miliki. Saya baca buku-bukunya Mu'tazilah, saya baca buku-bukunya Jahmiyah, saya baca bukunya Asy'ariyah, saya baca buku banyak. Dan alhamdulillah ada Allah berikan saya sedikit ilmu untuk bisa membedakan mana satu dengan yang lain. Tapi kalau orang awam

0: akhirnya bimbang, ragu ya. Dan saya bilang, bagi orang yang punya filter silakan, gak ada masalah. Kalau ada keperluan yang mendengar dari banyak orang silakan. Tapi kalau gak punya filter, jangan, maka cukup dengar kepada orang yang dia percaya. Dan demikianlah kalau antum tanya kepada para ulama manapun, apa orang awam, bagaimana mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri kalau tidak mengerti, maka akan dijawab. Tanyalah kepada orang yang menurut kalian lebih bertakwa, lebih alim. Bukan asal lo tanya kepada siapa saja, bukan asal mendengar kepada siapa saja. Apalagi sekarang di zaman sekarang semua orang berbicara, ya. Artis bisa berdakwah, pelawak bisa berdakwah, penyanyi dangdut bisa berdakwah, semua bisa berdakwah. Kemudian kita mau dengar semuanya, ngabisin waktu dan kita tidak punya filter. Jadi poin pertama yang disampaikan ini ada benar ada salahnya. Saya bilang benar, kalau yang punya filter maka silakan dia dengar dari mana saja, dia bisa memfilter, dia bisa timbang mana baik mana buruk. Tapi kalau enggak punya filter maka jangan, buang-buang waktu, dan dia bisa kena syubhat tanpa dia sadari, ya. Oleh karenanya para ulama dahulu melarang mendengar dari segala orang, ya. Berkata Ibnu Sirin misalnya mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ini ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kau ambil. Para ulama dulu mengatakan hati-hati, ya. Al-qulubu dha'ifah wasyubatu khattafa, syubatu menyambar-nyambar, sementara hati lemah. Apakah dulu para salaf mengatakan dengar kepada siapa saja? Enggak, mereka suruh selektif. Itu suatu hal yang sangat logis. Yang kedua berkata, jangan bilang mana salaf, mana salaf. Mana salaf ini mulia, manhajnya para sahabat. Ya. Adapun ustaz yang ngaku salafi bisa jadi salah, bisa jadi kurang, bisa jadi ngawur. Tetapi ya, manhajnya jangan disalahkan. Manhajnya salaf ini manhaj yang mulia. Karena kita berusaha beragama dengan metode para sahabat. Ya, dan Allah menyuruh dalam Al-Quran untuk mengikuti para sahabat. Ya, manhaj tentang tiga generasi yang paling utama yang Nabi sudah rekomendasi. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Terbaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi mereka adalah manhaj yang terbaik dalam masalah agama. Kalau masalah dunia terserah. Jadi manhaj ini jangan dicela. Tidak dikatakan ini salah metode berpikir yang salah, mengatakan manhaj salaf lebih utama daripada iman. Salah. Manhaj salaf ini adalah sarana untuk mengenal iman. Jangan dibandingkan dengan iman. Ini salah dalam mengenal iman. Ini salah dalam metode berpikir, ya. Jadi manhaj salaf tidak itu benar. Yang salah mungkin orang-orang yang mengaku salaf atau yang berusaha menjadi seorang salafi, mungkin itu salah tempat, salah tempat kekeliruan. Terkadang dia menyangka ini manhaj salaf, ternyata bukan, dan lain halnya. Tapi kalau manhaj salafnya, manhajnya sahabat, para tabi'in, tabi'in adalah mereka orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Setelah pas jawabannya, selanjutnya silakan dibuka audionya saudara Nuri Rubis, saudara atau Nuri, saudara atau Pedari. Kalau akhwat jangan dibuka videonya. Silakan langsung bertanya kepada Ustaz, sudah dibuka audionya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah selalu merahmati Ustaz Kiranda dan memberkahi kajian Ustaz Kiranda yang telah disiarkan oleh tim sekalian dan juga semua jemaah yang ada di sini.
0: Amin.
2: Ustaz Afwan, mau bertanya. Saya sebetulnya baru hijrah dan mempelajari ilmu agama syar'i ini baru berjalan 3 tahun. Jadi menurut anak, ilmu anak tuh masih seujung kuku, ya Ustaz, ya. Nah, tapi dari lingkungan anak, dari teman-teman anak yang memang dari dulu sudah kenal sama anak itu banyak yang sering bertanya kepada anak mengenai syarif tadi. Nah, di satu sisi anak sebenarnya karena merasa fakir ilmu, anak tidak nyaman untuk langsung menjawab sesuai sebagaimana yang anak pelajari. Jadi anak lebih nyaman untuk langsung memberi link ke web atau ke kajian yang terkait gitu ya Ustaz. Tapi kan kita di sini budayanya beda ya Ustaz. Kadang-kadang kalau langsung memberi link itu kesannya seperti kenapa sih kok tidak cari sendiri aja gitu, atau mau gampangnya aja, atau seperti menggurui gitu Ustaz. Nah, mohon arahannya mungkin dari Ustaz baiknya seperti apa untuk anak pribadi.
0: Saya rasa yakin. Saya rasa bahwasanya jika kita ditanya, kalau kita punya ilmu, kita jawab, ya. Kita bilang sebatas ilmu yang saya pelajari, ya demikian, ini linknya, tidak ada masalah. Jadi kita jawab atau kita baca link tersebut, kemudian kita simpulkan, butuh kesimpulan. Kesimpulan dengan kata-kata yang bijak. Kalau kita ragu, kita tidak usah jawab. Coba saya tanyakan kepada Ustaz. Tapi kalau kita tahu jawabannya, misalnya dia mengatakan, apa hukumnya ini? Jelas hukumnya. Apa hukumnya makan bakso? Ya halal, tidak perlu kita.

0: kasih link ya. Jadi misalnya kalau ada yeah. Ada hal yang jelas-jelas ya kita sampaikan. Ada yang hal butuh penjelasan, kita baca linknya, kemudian kita simpulkan, kita sampaikan kesimpulannya, kita kirim linknya, membantu dia untuk muraja apa yang sudah kita sampaikan. Kalau pas kita tidak tahu, kita bilang Allah alam. Gak ada cara dakwah. Kemudian, tapi kita kan sebagai apa namanya sarana untuk menyampaikan dia kepada ilmu-ilmu, mungkin dia tidak tahu link tersebut, kita sampaikan, disertakan dengan kesimpulan sedikit agar membuka pencerahan bagi.
1: Baik, ya.
2: Oh iya. Bacanya dengerin sedap nih. Nama pemanyanya tidak ada. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bolehkah bergembira atas meninggalnya dai-dai Ahlul Bid'ah dan yang Ustaz atau Ustaz yang mengajak kepada kebid'ahan dari Pangkalaraya, Ustaz?
0: Palangkaraya.
2: Palangkaraya.
0: saya rasa kalau ada kaum muslimin yang dia penyuruh kepada kesesatan, ya kita dari satu sisi kita sedih, ya dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut. Ya. Sisi lain kita kasihan. Ya. Kita sedih dia seorang muslim, hendaknya kita doakan. Dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah, ya. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya yang kalau enggak salah namanya Ibnu Makhluf yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal. Meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut, disaat kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah lain. Dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut, dia berkata, anggap saya sebagai bapak kalian, apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan, ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya. Bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia, dia datang langsung kepada keluarganya, bukan bilang, "Toh, bapak kalian tewas." Enggak, malah dia bilang, "Anggap saya sebagai ayah kalian." Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwahkan kebenaran tapi hati bersih daripada keinginan dunia, dendam karena dunia, enggak. Semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan bahwasanya kita tatkala menjelaskan kebenaran, kita tahu di sana ada orang-orang yang mungkin menyerukan kepada kebatilan, menyerukan kepada kebid'ahan. Ya tugas kita menyampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dan ada sisi bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya. Di sisi lain kita kasihan. Kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarga, kita bantu keluarganya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat, pelaku maksiat kan ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi kita benci maksiatnya. Dari sisi lain kita kasihan dia, ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada kemaksiatan, tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Ya, kita doakan orang seperti ini. Allah alam bisawab.
2: Oke. Okay. Syukur, Ustaz. Selanjutnya, kami persilakan kepada tadi.
0: Iskandar Zulkarnain.
2: Iskandar Zulkarnain dari Palembang. Silakan bertanya langsung, sudah dibuka audionya. Dibuka juga videonya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ini kita di media sosial itu paling banyak diumbar tentang ibadah-ibadah atau kafiah-kafiah tertentu, zikir-zikir tertentu. Yang jadi persoalannya, mereka itu bersandarnya kepada hadis. Kalau Al-Quran mungkin bagi kita awam lebih mudah kita mencari referensinya. Sedangkan pada hadis itu memang orang perlu belajar khusus. Oleh karena itu, gimana caranya tentang kita membedakan atau memfilter yang disebutkan oleh Ustaz tadi tentang bersandarkan kepada hadis, apalagi pada ulama-ulama yang kita bukunya aja bahasa Indonesia aja nggak sulit cari di perpustakaan. Yang kedua, saya sependapat sekali Ustaz bilang bahwa adab dalam berdiskusi itu yang kurang pada kita saat ini. Saya pernah dengar bahwa sebenarnya tidak boleh ngeyel kita menyampaikan kebenaran. Bahwa dua atau tiga kali kita mengulang, jangan sampai terjadi polemik, dua atau tiga kali aja kita sampai.

0: menyampaikan pendapat kita, ya sudah cukup. Terserah kepada Allah dan kepada audiens untuk mengambil manfaat dari perdebatan itu. Wallahualam, terima kasih, mohon maaf. Bang Bitung juga terima kasih. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallahu fiik, pada Pak Iskandar Zulkarnain. Ya, adapun mengenai pertanyaan yang pertama, mengenai kalau mereka mengadakan suatu kaifiat ibadah tertentu, kemudian menyampaikan dalilnya, memang kita harus ngecek ya. Tapi kita punya kaidah umum, ketika kita tidak tahu, da'ma yaribuk illa ma la yaribuk, tinggalkan yang kita ragu kepada yang kita yakini. Alhamdulillah kalau penjelasan amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah, saya rasa banyak di internet. Terkadang kita ragu tentang suatu amalan yang belum kita tahu, ini sunnah atau bid'ah, atau boleh ijtihadiyah. Ya kalau selama kita ragu, kita tinggalkan, yang jelas-jelas masih banyak, alhamdulillah. Nah, nanti mungkin suatu saat kita bisa bertanya, bisa cari informasi, tapi kita pending maksud saya, tanpa perlu harus menghukumi kalau kita enggak tahu. Karena kalau kita menghukumi, kita harus punya dalil. Oh ini enggak benar, ini hadisnya dhaif, harus punya ilmu. Ini hadisnya palsu, oh ini enggak benar. Nah, kalau enggak punya ilmu, enggak usah kita hukumi. Ya sudah masing-masing. Saya belum tahu, saya baru yang ini aja, yang jelas-jelas aja. Ya ini jelas dari hadis sahih, saya jelas. Kalau kamu yang kamu jalankan, Allah alam saya enggak tahu. Nanti kalau saya tahu, saya bisa bicara. Kalau saya enggak tahu, saya enggak mau berbicara. Enggak, tanpa harus kita mencela dan yang lain. Dan benar, masalah menyampaikan misalnya ada bantahan atau kritikan, enggak perlu kita berkutat terus-terusan ya. Sudah cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali maksimal sudah berhenti. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkutat pada satu pembahasan, kapan kita mau berkembang, kapan kita mau dakwah? Berkutat pada satu orang, sementara banyak yang mau kita bahas, banyak yang mau kita sampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bantah, kita sudah jelaskan, tinggal kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan. Saya sudah berusaha dengan yang saya mampu. Kadang-kadang kita bantah orang, kita temui orangnya. Mau kita ngobrol. Setelah sudah itu sudah sampaikan, saya tidak bantah lagi, selesai. Saya sudah tulis sebuah tulisan, bertulisan saya sudah tulis, saya sudah ketemu langsung orangnya, saya sudah baik-baik ketawa-ketawa dengan dia dan sudah sampaikan nasihat empat mata. Kalau tidak mau, ya sudah. Ya, yang penting saya sudah sampaikan. Maksud saya, tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita tidak bisa maksa sama orang, tugas kita menyampaikan kebenaran, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia sekarang tidak terima, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin dia terima. Yang penting cara kita yang bijak dan yang sopan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Selanjutnya pertanyaan dari Semarang, Ustaz. Dari Semarang. Ya. Namun kami persilakan kepada penanya selanjutnya yang akan bertanya langsung. Oke, Ol Galita dari Bandung, siap-siap nanti setelah pertanyaan berikut langsung bertanya kepada Ustaz. Ol Galita dari Bandung. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa di Semarang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana menyikapi orang tua yang sering berdalil dengan argumentasi yang Ustaz telah jelaskan tadi? Sejauh ini saya hanya bisa diam dan mendoakan. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah sikap diam saya itu sudah benar?
1: Saya bilang orang tua adalah pintu surga bagi kita ya. Selama masih terbuka, maka seorang berusaha untuk bisa masuk dari pintu tersebut ya. Dan orang tua terkadang di antara mereka ada yang musyrik, ada yang kafir, di antara mereka ada yang pelaku maksiat, di antara mereka ada yang pelaku bid'ah, di antara mereka ada yang soleh dan soleha ya. Siapapun mereka, apapun kondisi mereka, tetap mereka orang tua kita dan tetap mereka adalah pintu surga bagi kita. Maka kita berusaha masuk pintu tersebut dengan cara sebaik-baiknya. Ya, kalau mereka berargumentasi dengan argumen-argumen salah yang tadi saya sebutkan, kalau kita bisa diskusi dengan baik, dengan penuh kelembutan, ya. Sebagaimana kita hormat sama guru, sama orang tua lebih. Ya, jangan ngangkat suara di depan orang tua, ya. Tapi kalau kita merasa kita diskusi hanya menimbulkan keributan, ya udah kita tunda. Nggak harus kita diskusi, nanti kapan-kapan kita punya kesempatan kita bisa ngobrol sama orang tua. Dan inilah bentuk berbakti kepada orang tua, dan kita harus sabar dengan orang tua. Ingat, sebagian ikhwan, sebagian akhwat, pingin instan, orang tuanya pingin sekali katain, gak mau ribut, kemudian pingin orangnya tua segera dapat hidayah. Ya. Kenapa kita tidak sabar? Bukankah orang tua sabar sama kita dulu, waktu kita masih kecil, sabar merawat kita, sabar ganti popok kita, sabar menyusui kita, kalau kita sakit sabar mengurusi kita. Kita kemudian baru dakwahi mereka sedikit sudah tidak sabar. Ya, pinginnya segera, pinginnya instan, pinginnya agar orang tua segera jadi ahlu sunnah atau ahlu bidah. Enggaklah, kita sabar. Dan itu kesabaran kita insya Allah berpahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian, bagaimanapun orang tua kita adalah pintu surga, maka sikapi pintu surga tersebut dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam bisawab. Yang berikutnya dari ukhti terakhir ya, pertanyaan terakhir Bang Pitung ya.
2: Pertanyaan terakhir dari okay. Olga Linda di Bandung.
1: Yang ini yang tadi mohon dicat atau yang Pak Iskandar Zulkarnain terus Mbak Ukhti Nuri dan ukhti yang terakhir ini tolong dicatat alamatnya biar dikirim hadiahnya ya. Ya, jangan lupa. Ya. Oke, okay, ya. Kalau buat antum Bang Pitung jazakallahu khairan.
2: Nanti kita langsung ke markas.
1: Terus
2: ada pertanyaan juga Ustaz, untuk Ustaz memberikan pertanyaan yang kemudian akan diberikan satu hadiah untuk yang bisa menjawab.
1: Enggak usah, semua tadi yang tanya dikasih hadiah, baik yang langsung maupun yang tertulis ya. Semua yang tanya tadi dikasih hadiah. Yang terakhir siapa nih ukhti siapa?
2: Olga Linda.
1: Oh ya silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya, kemarin tuh saya dapat telepon dari teman curhat gitu. Ternyata kajian yang selama ini beliau ikuti itu ternyata kok seperti aneh gitu. Karena yang pertama kan memang pakai syahadat. Nah ini dia menyebutkan bahwa dia itu harus syahadat dulu. Habis itu dia harus menyerahkan infak faridah, katanya infak faridahnya 12%. Setelah itu kok sekarang itu kemarin yang kasus dukun itu kok mulai jemaah itu mulai bimbang, jadi sepertinya itu meledak, padahal jemaahnya sudah ratusan. Nah itu apa, ada pakai bayar ini bayar itu. Nah sekarang beliau ini ingin lepas, tapi sepertinya nanti mendapat apa ya, seperti
1: intimidasi,
3: ancaman ya, ya semacam gitulah, karena dia sudah berhasil membawa jemaah jumlahnya ratusan. Dan ini menurut Ustaz untuk melepaskan duit itu apakah apa istilahnya, kalau dalil jelas itu Al-Qur'an, beliau gurunya itu mesti pakai Quran dan hadis, tapi ya kebenarannya intinya ya Ustaz, itu sebaiknya bagaimana cara melepaskan itu Ustaz?
1: Untuk ini uktinya di mana? Ukti itu di mana? Posisi kota di mana? Di Bandung?
3: Oh, ini saya di Bandung ya.
1: Enggak, yang ya jadi ukti tadi yang bertanya tinggal di mana?
3: Di Bandung.
1: Di Bandung. Saya sarankan, jadi karena ukti sudah terlanjur, ukti yang bertanya tadi atau yang temannya tadi sudah terlanjur membawa jamaah, coba dia datang ke ustadz-ustadz di Bandung. Di antaranya ada Ustadz Abu Haidar, ada Ustadz Beni Sarbeni. Salah satu daripada dua ustadz ini, Ustadz Abu Haidar, Ustadz Beni Sarbeni, bilang aja sampai disuruh Ustadz Firanda untuk datang ke salah satu dari mereka berdua, cari solusinya. Ya, dia harus punya solusi. Ya, nanti harus lapor ke polisi atau tidak, urusan saya kan kurang tahu daerah Bandung ya. Tapi harus lepas dari mereka. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Karena ini tentu enggak benar ya. Suruh syahadat ulang, emang kita enggak Islam dari dulu ya. Kemudian suruh bayar-bayar duit lagi, duitnya kemana kita enggak tahu ya.
3: Nah itu jamaahnya banyak memang tersebar, tidak hanya di Bandung, ada di Lampung, ada di Tegal, ada di banyak gitu Ustaz. Nah ini kalau untuk Bandung mungkin tidak Ustaz itu, nanti kalau untuk yang Tegal itu kan.
1: Tapi dia harus mulai, dia mulai dulu, nanti kalau dia mulai dulu nanti kan akan ada yang ngikutin. Jadi harus ada yang mau mulai untuk menyatakan tidak setuju dengan kata-kata yang halus dan disampaikan, saya melihat begini-begini maka saya tidak setuju dan saya sudah konsultasi sama ustadz-ustadz ini misalnya. Harus ada yang mulai, nanti yang lain insya Allah akan ngikutin. Kalau dibiarkan nanti semakin banyak dan akhirnya banyak orang terjebak, akhirnya agama padahal cari duit tapi di cover dengan cover apa, agama. Demikian saja kepada para pemirsa sekalian ya. Ya, jazakillah khairan ukhti yang dari Bandung dan juga kepada para pemirsa sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasi untuk ikut bisa meramaikan kajian kita pada hari ini, kajian dari UFA Office ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Jazakumullah khairan wa jazakunallahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Ustaz, ini roomnya ada 4 room yang dibuka hari ini dan semuanya full. Jadi mudah-mudahan ini bukan tablik akbar pertama dan terakhir ya Ustaz.
1: Insyaallah.
2: Ada kajian selanjutnya.
1: Insyaallah.
2: Dan untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan, silakan langsung chat ke host.
4: Tetap Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya nggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji, ya. Orang rame-rame datang mungkin mujib saja di orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah nggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah nggak apa-apa. Soal kita dua-duanya, kita rukyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita rukyah dan juga kita berobat dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain, pasti kena juga ya. Santai aja, kalau kena ain kita rukyah, kalau kebetulan bukan ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya, nggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah ceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya, dan dia lupa muji apa Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya anaknya kena ain, akhirnya dia kalau nggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri, baru anaknya sembuh. Ya. Jadi maksud saya. Saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau karena ain.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Daripada pacaran, mendingan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mau cium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian ngelamar. Senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Gak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran gak awet. Misalnya, kalaupun awet, maka sudah gak asik lagi pernikahannya. Itu malam pertama, udah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Nah, tapi kalau yang tidak pacaran, kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tenteram. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar. Engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti ini aku harus khutbah. Innalhamdalillah. Istrinya siap pena. Yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu enggak sukai apa saja catat semua. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah. Mudah-mudahan semuanya hamba Allah, bukan cuma yang bertanya. Bagaimana meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Saya belum pernah ketemu atau telepon, hanya melalui WA. Lebih canggih lagi, dia gak pernah telepon, tapi WA. Saya ada plan untuk pulang. Apakah dengan saya pulang kampung merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan jodoh, jemaah. Allahu Akbar ya. Ana baca berita ada seorang yang dibunuh sama sahibnya. Baca itu. Gara-gara ketika ketemu selalu bertanya kapan kawin. Akhirnya dibunuh sama temannya itu. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tidak benar ya. Jadi bagaimana sekarang meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Yang pertama, kita itu gak bisa tahu fulanah itu jodoh kita atau fulan itu jodoh kita kecuali kalau sudah menikah. Udah tahu dia jadi jodoh kita. Yang jodoh pun kadangkala jodohnya hanya terbatas waktunya. 2 tahun cerai. Ya udah jodohnya sampai di sana. Sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh. Pertama, kriterianya sudah ditentukan. Yang kedua, musyawarah. Antum musyawarah sama orang-orang yang soleh. Musyawarah sama keluarga. Ini ada fulan, kalau antum akhwat umpamanya, antum ngomong, ada fulan mau melamar ana, tolong cari tahu tentang fulan. Musyawarah sama dia dengan orang-orang yang soleh. Setelah musyawarah ada omongan, iya insya Allah baik, antum istikharah, minta pilihan sama Allah. Kadangkala keputusan kita tidak selalu baik, walaupun secara ukuran sudah bagus ini orangnya, tetap istikharah lah, minta pilihan dari Allah SWT. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi ketika dilamar, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan, apa sikapku, mana yang aku pilih? Nabi kasih arah. Nabi perintahkan sebagian perempuan untuk nikah, seperti Zaid bin Harithah disuruh menikahin Zainab pada waktu itu. Zainab pada waktu itu gak mau, sama Nabi disuruh menerima, akhirnya dia menerima radhiyallahu ta'ala anha. Namun jodohnya Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahash gak lama, karena setelah itu bercerai. Kemudian Zainab dinikahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas tadi kalau antum katakan apakah antum pulang, tanya masalah pulang kampung kalau ternyata memang adanya di kampung itu orang. Dan hati-hati berhubungan lewat medsos ini, jamaah. Banyak kebohongan di sana. Tadi anti katakan enggak tahu ini siapa orang ini, gimana kondisinya. Tapi alhamdulillah medsos sendiri membantu kita untuk menyingkap kepribadian seseorang. Antum enggak mau tahu fulan, antum masuk ke akun dia. Jadi apa? Jadi follower dia umpamanya. Antum masuk ke sana, antum lihat. Kalau dia di situ tidak menyantumkan nama aslinya, antum tinggalkan sudah. Ini penipu ini. Kelihatan sudah. Kalau di akun dia bukan nama aslinya, berarti dia penipu. Berarti bisa jadi dia punya akun lain, ini, itu, macam-macam. Tapi kalau dia nama aslinya dia, selesai. Insya Allah sudah. Nggak ada masalah. Enggak, Ustaz. Namanya memang samaran, supaya keren. Ya. Kemudian antum lihat. Karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa, teman-temannya bagaimana. Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Gak ada burung dara kumpul sama burung beo. Nah, diajak ngomong gak nyambung itu burung. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya, apakah nanti di padang mahsyar kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita? Nah, tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat orang tidak akan ingat dengan orang lain. Yang pertama, siapa yang tahu? Di padang mahsyar akan banyak kejadian-kejadian di sana, jawab. Ada 3 tempat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita enggak akan ingat sama orang lain, kita hanya ingat sama diri kita sendiri. Siapa yang mau jawab? Nah, mana yang mau jawab tadi? Mizan, sirat, satu lagi. Baik,
Hadiahnya berarti dua. Masya Allah. Nah, yang pertama, ketika pembagian kita, ketika rapot dibagikan, itu orang hanya memikirkan dengan tangan apa aku memegang rapotku. Sampai dia dapat rapotnya, baru dia kembali ingat dengan saudaranya. Kemudian yang kedua, ketika ditimbangan. Yang ketiga, ketika disirat. Di lain tempat itu gak ada masalah. Sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, akan datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat nantinya, ke Nabi Ibrahim, mereka mengenalin itu semuanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka kita doakan kepada, kita doakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah. Shallallahu alaihi wasallam.

anak baru 5 tahun. Kalau gak diajak sholat ke masjid, nangis. Tapi kalau di masjid, Masya Allah, aktif. Apa yang harus anak lakukan? Ini masukan kepada semuanya, baik kepada orang tua, demikian pula kepada pengelola masjid, dewan takmir atau yang lain. Anak-anak kalau suka ke masjid, itu sebetulnya sudah sebuah kekuatan besar. Seorang anak sejak kecil suka ke masjid, kita senang. Coba kalau kita diuji ternyata anak seusia itu sukanya ke tempat PS. Eh? Atau sukanya dia itu nongkrong di depan gadget. Ada azan, bodo amat, yang penting gadget. Game. Masa kita tidak terenyuh bahagia anak kita 5 tahun ingin, senang, nangis kalau gak diajak ke masjid. Ini sebuah modal besar. Bukankah Nabi SAW menyebutkan satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembangnya itu dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal DKM ini coba mencarikan fasilitasi. Fasilitasnya apa nih? Anak-anak biar enggak berisik. Dikondisikan dengan bahasa layaknya anak-anak. Yo, sini anak-anak, sini, sini, sini, duduk samping ya, di pojok ya. Boleh salat, salat. Jangan dimarah-marahin. Sibuk kita mengkondisikan anak tersebut, tapi dengan sesuatu yang bakal mereka juga, mereka itu tidak menangkap. Ini kok kenapa sih? Nalarnya itu gak nyampe. Tapi kalau kita, Masya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, siapa namanya nak? Berapa usianya? Sekolahnya di mana? Masya Allah, anak soleh ya, mau ke masjid? Boleh, boleh, boleh. Tapi nanti di pojok ya, jangan di tengah-tengah. Setelah dia sholat, kita bimbing dia sholat, sholat ayo, sholat. Allahu Akbar, begini caranya. Anak-anak juga, namanya juga anak-anak. Setelah selesai sholat, sudah bisa ngaji nak? Belum. Nah, ini Al-Quran, ngaji. Belum bisa, ya sudah gak apa-apa. Dengarkan saja ya. Layaknya anak, mungkin memang bukan anak kita, tapi kalau kita bisa menanamkan kecintaan, kebaikan kepada anak tersebut, dia tumbuh, berkembang menjadi anak yang salih, maka kita akan mendapatkan aliran pahala terus. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Kenapa kita tidak berpikir yang positif? Justru lebih suka melihatnya dari yang negatif. Sampai-sampai ada seperti polisi. Anak-anak suruh di luar. Di luar tambah rame. Gak ada yang ngawasin. Di dalam dikondisikan. Wah Sat, kalau yang mengkondisikan saya seorang, saya capek. Iya sudah, bikin jadwal kalau gitu, ganti ya. Dapat pahala bergilir. Kan enak. Allahu ta'ala.

0: Bagaimana hukum wanita bersuami keluar rumah untuk bekerja sedang suaminya sudah bekerja? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, perempuan bekerja tidak haram, mubah, boleh. Tetapi lebih wajib lagi, tetapi jangan lupa kewajibannya. Kewajibannya adalah mengurus rumah suami dan melayani suami dan mendidik anak-anak suami. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi wa an baitihi wa auladihi." Artinya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas istrinya, atas anak-anaknya. Maka boleh dia bekerja dengan syarat kewajibannya dia tunaikan. Yang kedua, pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan perempuan tersebut. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran syar'i seperti berikhtilat, membuka aurat atau yang semisalnya. Pekerjaannya seperti pekerjaan yang memang khusus untuk perempuan. Coba antum bayangkan sekarang iklan-iklan yang ada, jualan truk-truk besar tuh. Kemudian di sampingnya ada perempuan dengan pakaian minim. Kemudian silahkan coba, mana yang dicoba ini? Apa hubungannya truk dengan perempuan pakaian minim? Coba. Ini tidak benar pekerjaan seperti ini. Dan saya berpesan kepada perempuan, ini kejadian nyata, bahwa seorang perempuan itu memang digoda oleh syaitan agar keluar rumah. Kejadian nyata, ada kawan saya di sebuah kota di Sumatera, beliau ingin agar istrinya berhenti bekerja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sang istri tetap tidak mau. Karena sang istri mengatakan bisa membantu ekonomi suami, padahal suaminya luar biasa, mempunyai penghasilan yang luar biasa. Kemudian sang suami mengatakan, gini aja deh, agar kamu bisa berhenti, kalau hitunganmu gaji begini, sekarang kamu gaji per bulan berapa, kemudian pensiun sudah tinggal berapa tahun. Setelah dihitung-hitung keluar angka 1,5 miliar. Maka sang suami mengatakan, dek sayangku, ini 1,5M cash, tunai, silahkan berhenti bekerja. Sebentar ya bang, saya mikir-mikir dali lagi. Lihat, jadi sebenarnya bukan tujuannya untuk, kadang-kadang bukan tujuannya untuk membantu suami, akan tetapi tujuannya memang ingin keluar rumah. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, al-mar'atu awrah idha kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah. Memang dia digoda oleh perempuan, oleh syaitan agar keluar rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ana sudah berusaha meluruskan niat untuk menuntut ilmu di masjid ini. Namun tetap aja di hati ana merasa bersalah karena pendorong hadir ke sini adalah ingin melihat ustaznya yang sudah lama hanya mengenal suaranya. Kalau bukan karena ustaznya, mungkin ana condong enggak hadir ke sini. Mohon nasihatnya. Ini kalau akhwat bahaya ya. Tidak apa-apa, jadi gabungkan niatnya karena ikhlas karena Allah dan juga ingin bersilaturahmi, ingin menziarahi apa saudaranya. Ya. Saya kan datang dari jauh. Dari mana saya datang? Dari Madinah, minimal dari Irian Jaya. Saya baru pulang dari Irian Jaya. Tentunya seorang ingin ziarah tidak jadi masalah dan saya bisa bahagia bisa bertemu dengan ikhwan-ikhwan sekalian. Insya Allah niat ini niat yang tidak apa-apa, menggabungkan dua kebaikan tidak jadi masalah. Seorang niat untuk menuntut ilmu dan juga sekalian untuk apa? Untuk menziarahi atau untuk bersua dengan saudara-saudaranya sama kaum mukminin. Ustaz, anak kadang-kadang terkena ujub dengan tanda hitam di jidat. Apakah benar tanda hitam di jidat ini merupakan bekas-bekas sujud yang benar? Apakah Rasulullah dan para sahabatnya jidatnya hitam? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak mencari jidat hitam. Kita juga tatkala salat jangan gosok-gosok kepala di karpet ya. Tapi kita terima apa adanya ya. Kalau jidat, kita juga tidak ingin jidat kita hitam. Tapi qadarullah dikasih hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita pakai pemutih ya sudah. Kita lawan ya. Jangan sampai tumbuh ria. Kita lawan ya. Tatkala seorang takut ria, itu ketakutan yang bagus. Orang yang beriman takut dengan apa? Takut dengan ria. Tapi dia harus lawan. Jangan sampai akhirnya dia pun gara-gara takut jidatnya hitam dia sujudnya cepat-cepat. Enggak. Kita pengin sujud lama. Pengin berlezat-lezat dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jidat kita hitam apa boleh buat? Ya. Apalagi orang yang kulitnya putih, mudah sekali jidatnya hitam. Kalau yang hitam memang ya tambah hitam ya, tapi kalau yang putih
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-19. Penulis kitab At-Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kafirnya anak Adam dan membuat mereka murtad, keluar dari Islam, adalah karena sikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Jadi jemaah sekalian, bab ini membahas tentang salah satu pintu kesyirikan yang terbesar. Bahkan pintu kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini, yaitu sikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Dan jemaah sekalian, pada dasarnya memuliakan orang soleh itu ibadah. Tapi lihat bagaimana iblis dan bala tentaranya bisa menjadikan pintu ibadah, bisa menjadikan ibadah sebagai pintu kesyirikan. Kapan ibadah menjadi pintu kesyirikan? Apabila ibadah tersebut tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Apabila ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau ibadah kita sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi pintu hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-44. Afwan. Dalam surat An-Nur ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kamu menaati Rasul, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Menaati Rasul itu sudah termasuk hidayah. Tapi itu juga akan membuka pintu-pintu hidayah yang lainnya, termasuk hidayah untuk istiqamah. Jadi makin kuat kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin istiqamah. Sebaliknya, ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk beliau tidak dapat pahala, malah berdosa, dan ibadahnya tertolak dan menjadi pintu kesesatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu artinya, jemaah sekalian, adalah kesesatan. Barang siapa menyelisihi petunjuk Rasul, maka dia pasti tersesat dan akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Bagaimana iblis bisa menjadikan ibadah sebagai pintu kesyirikan, yaitu dia mengajak kita melakukan ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pada dasarnya memuliakan orang soleh itu ibadah. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, memusuhi, membenci orang-orang soleh adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, orang yang aku cintai, yang beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Menunjukkan bahwa memusuhi, membenci orang-orang soleh adalah dosa besar. Maka sebaliknya, mencintai orang soleh adalah ibadah. Bahkan dengannya kita dapat menyempurnakan iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Yang dimaksud mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai seseorang karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita pun paham yang dimaksud dengan gulu adalah keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, semua bentuk pemuliaan kepada orang soleh yang bersifat gulu, berlebih-lebihan, yang keluar dari ajaran Nabi SAW, harus kita jauhi karena itu adalah pintu kepada kesyirikan yang telah menjerumuskan umat-umat terdahulu sampai hari ini dalam kesyirikan. Bahkan mayoritas jemaah sekalian, orang musyrik hari ini terjerumus dalam syirik karena sikap ini, sikap gulu kepada orang-orang soleh. Termasuk 2 miliar manusia lebih yang hidup hari ini terjerumus dalam syirik karena gulu kepada Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam alaihi salam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat khusus untuk mereka, untuk menyadarkan mereka dari sikap gulu Namun jemaah sekalian, ayat-ayat ini diturunkan kepada kita. Maka pertanyaannya, siapa yang mau menyampaikan kepada mereka? Dulu itu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada umat Nasrani dan mendakwahi mereka. Terkadang juga ada umat Nasrani yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan niat mau belajar, ada yang dengan niat mau berdebat. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau? Tidak lain, itu adalah tugas kita semuanya sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena inilah kita menjadi umat yang mulia. Sebagaimana di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Dan kema'rufan yang paling tinggi adalah tauhid. Sebaliknya, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Maka ini diantara tugas kita, menyampaikan ayat-ayat yang ditujukan kepada umat Nasrani. Mereka kan enggak membaca kitab kita. Mereka tidak mempelajari Al-Quran secara umum. Kecuali ada orang-orang khusus saja yang tertarik dari kalangan mereka, yang banyak dari orang yang belajar tersebut kemudian masuk Islam. Tapi mayoritas mereka enggak tertarik mau belajar tentang Al-Quran. Maka tugas kitalah untuk menyampaikan kepada mereka. Dan di masa sekarang, Allah mudahkan kepada kita untuk menyampaikan kepada mereka. Cukup copy paste saja, kirim melalui WhatsApp. Kalau perlu, titip pesan, tolong di-share ke orang Nasrani yang lain. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Nah, dalil yang pertama yang akan kita bahas di bab ini adalah ayat yang ditujukan kepada umat Nasrani dan diturunkan kepada kita dan menjadi nasihat untuk seluruh umat manusia. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu bersikap gulu terhadap agama kalian, dan janganlah kamu berbicara atas Allah kecuali kebenaran. Ayat ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita di antara sebab utama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani terjerumus dalam syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, sikap gulu mereka. Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Orang Yahudi bersikap gulu kepada Uzair, sampai mereka mengatakan Uzair anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menjadi kafir karena itu. Orang Nasrani juga begitu. Mereka bersikap gulu kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun akhirnya mengatakan beliau adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mereka juga bilang beliau adalah Allah itu sendiri, atau satu dari yang tiga. Dan pada akhirnya mereka pun menyembah beliau. Dan di ayat yang lain, di surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita status orang Nasrani. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Wa qala al-Masihu, padahal Al-Masih Isa putra Maryam sendiri berkata, ya bani Israel budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka hendaklah kita menjauhi sifat gulu berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Sebab yang kedua, yang menjerumuskan umat Nasrani terhadap dosa kekufuran adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَا تَكُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Dan jangan kamu berbicara atas Allah kecuali kebenaran. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan ucapan-ucapan mereka dalam lanjutan ayat, إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ Rasulullah. Hanyalah Al-Masih Isa putra Maryam, atau Yesus putra Maria itu, utusan Allah, bukan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam. Wa ruhu min, dan ruh darinya. Maksudnya ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, bahkan ayat ini pun dijadikan syubhat oleh orang Nasrani. Dan mereka gunakan untuk menyesatkan umat Islam. Umat Islam yang bodoh ditipu oleh orang Nasrani. Mereka mengatakan, dalam Al-Quran kan ada, Isa itu adalah kalimat Allah dan ruh Allah. Lalu mereka baca ayat ini. Kesimpulan mereka apa? Kalau begitu, Isa adalah Tuhan. Justru Allah ingin menjelaskan kepada mereka, dalam ayat ini, Isa itu bukan Tuhan. Isa itu kalimat Allah, maksudnya adalah, Isa diciptakan dengan ucapan Allah, kun. Terciptalah engkau. Makanya di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, lalu Allah mengucapkan kepadanya kun. Terciptalah engkau, maka beliau pun tercipta. Bahkan jemaah sekalian, secara akal sehat, kita bisa mengajak mereka berpikir, kalau kalian menuhankan Isa alaihi salam, karena beliau tercipta dengan kalimat Allah, tanpa ayah, hanya memiliki ibu. Kalau begitu, Nabi Adam alaihi salam lebih pantas dituhankan. Karena beliau juga tercipta dengan kalimat Allah. Namun beliau tercipta tanpa ibu dan ayah sekaligus. Berarti lebih ajaib lagi penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan Allah ciptakan beliau langsung dengan kedua tangannya. Itu logikanya. Kalau Nabi Isa alaihissalam pantas disembah, maka Nabi Adam lebih pantas disembah. Namun tentu yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Dan juga makna Nabi Isa alaihissalam adalah ruh Allah, maksudnya ruh beliau juga ciptaan Allah. Berarti beliau bukan Tuhan, sang penciptalah yang merupakan Tuhan yang sebenarnya yang layak untuk disembah. Jadi ayat yang datang untuk menyadarkan mereka, malah mereka selewengkan maknanya dan dipergunakan untuk menyesatkan umat Islam. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam lanjutan ayat, fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya, termasuk beriman kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah perintahkan kepada umat Nasrani, dan itu pula yang sudah dipesankan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, Heraklius, penguasa Romawi, hampir saja masuk Islam karena dia sudah yakin inilah Rasul yang telah dikabarkan oleh Yesus, yang mereka baca dalam Injil. Kenapa dia tidak masuk Islam? Karena dia takut kekuasaannya dirampas oleh kaumnya. Bahkan dia takut dihabisi, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Tapi Najasyi radhiyallahu anhu, beliau ketika itu adalah raja Ethiopia. Dan Ethiopia di masa itu di bawah kekuasaan Romawi, bagaikan satu provinsi Romawi saja. Mereka juga Nasrani ketika itu. Beliau masuk Islam secara diam-diam. Sampai beliau wafat, rakyatnya tidak mengetahui beliau adalah seorang Muslim, sehingga tidak ada yang menyolatkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah melakukan salat gaib. Jadi orang yang belajar Injil yang asli akan mendapati ajaran Yesus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Allah, wala takulu thalatha, jangan kamu katakan Tuhan itu ada tiga, atau Trinitas. Dan di Al-Ma'idah ayat 73, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan penegasan. Laqad kafara alladhina qalu, laqad kafara alladhina qalu, inna allaha thalithu thalathah. Sungguh, telah kafirlah orang-orang yang berkata, Allah adalah satu dari yang tiga. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menegaskan tentang kafirnya Nasrani. Oleh karenanya ulama empat madhab sepakat, tidak berbeda pendapat, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali, dan murid-murid mereka, apabila ada seorang Muslim membenarkan agama Nasrani, atau agama apapun selain Islam, atau tidak menganggap non-muslim itu kafir, atau meyakini ada non-muslim yang bisa masuk surga, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam berdasarkan ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Kemudian lanjutan surat An-Nisa ayat 171, intahu khairal lakum, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Kenapa jemaah sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dia suci dari memiliki anak. suci artinya bersih. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu mengotori kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia suci, bersih dari memiliki anak. Sebab mengatakan Allah punya anak itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Dan makhluk butuh anak karena dia adalah makhluk yang lemah. Maka dia butuh kepada anak. Oleh karenanya jemaah sekalian, sangat dahsyat murka Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia berkata Allah memiliki anak. Di surat Maryam, surat Maria mulai ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qalu takhadzar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh, kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini, langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mengetahui ketika manusia berkata Allah punya anak, Allah sudah Allah

kita semua binasa. Menunjukkan betapa dahsyatnya murka Allah kepada orang yang berkata Allah punya anak. Jadi sungguh aneh kalau mereka rayakan hari lahirnya lalu kita ucapkan selamat. Padahal Allah sangat murka, semurka-murkanya atas akidah mereka Allah punya anak. Oleh karenanya, ulama empat madhab juga sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim ikut terlibat dalam perayaan Natal, bahkan semua hari raya atau hari besar non-muslim. Tidak ada perbedaan pendapat ulama empat madhab. Haram hukumnya seorang muslim terlibat padanya. Apakah ikut membantu, ataukah ikut hadir, atau sekedar mengucapkan selamat. Karena hari raya-hari raya mereka itu dibangun di atas dasar kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada agama Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim ikut terlibat padanya? Maka itu bukan toleransi, itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran agama Islam. Kesimpulannya jemaah sekalian, orang-orang Yahudi maupun Nasrani terjerumus dalam perbuatan dosa syirik karena sikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Dan ini juga penyebab terjadi kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Sebagaimana dalam dalil berikutnya. Di dalam As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat ke-23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Kaum Nuh berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Ini ucapan mereka untuk meng-counter dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka rinci lagi, siapa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Inilah jemaah sekalian, lima makhluk yang pertama dilakukan terhadap mereka dosa terbesar pada umat manusia, dosa syirik. Yang pertama dituhankan, disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lima ini. Ketika itu, belum ada yang menyembah Yesus. Bahkan yang kenal beliau tidak ada. Masih ribuan tahun ke depan, baru beliau akan lahir. Nggak ada yang kenal beliau. Dan kapan ini terjadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana baina Adam wa Nuh 'asyaratu qurun kulluhum 'ala al-Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam adalah masa 10 qurun, masa selama 10 qurun semuanya beragama Islam. Artinya semua menyembah hanya kepada Allah. Setelah masuk kurun ke-10, inilah yang terjadi. Ada lima yang disembah selain Allah. Makanya masa 10 kurun itu umat Islam atau umat manusia disebut umat yang bersatu. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummata wahidata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dulu manusia adalah umat yang satu. Dalam qira'ah, fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Maksudnya mereka berbuat syirik. Faba'athallahu.

wujuhun nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina. Baru kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Yang pertama Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana kata Nabi Adam alaihi salam sendiri dalam hadis tentang syafaat kelak di hari kiamat, ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Adam untuk meminta syafaatnya, beliau mengatakan, datangi saja Nuh, aku tidak berhak. Lalu beliau menegaskan, awwal rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Dia adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Kenapa beliau disebut pertama? Karena kesyirikan pertama sekali terjadi di masa beliau. Dan nabi sebelum beliau ada, tapi beliau rasul yang pertama. Oleh karenanya, para ulama mengatakan pembeda utama antara nabi dan rasul adalah nabi diutus kepada kaum yang masih beriman, sedangkan rasul diutus kepada kaum yang kafir. Maka rasul pertama, ketika muncul orang kafir pertama di muka bumi, adalah Nabi Nuh alaihi salam. Inilah lima yang mereka sembah selain Allah. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Apakah penjahat? Preman-preman? Orang-orang rusak? Tidak. Mereka adalah ahli ibadah, orang-orang soleh. Sama dengan Nabi Isa alaihi salam. Ahli ibadah yang mereka sembah. Begitu pula kesyirikan pertama sekali. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Kok mereka dijadikan Tuhan untuk disembah? Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka wafat, setan mewahyukan, membisikkan kepada kaum mereka. Aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di majelis-majelis tempat biasa mereka beribadah. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fa'alu wa lam tu'bad. Mereka pun melakukannya, namun ketika itu tidaklah disembah. Sampai berlalu masa yang panjang, hatta idza halaka ulaika, tatkala generasi yang membuat patung itu sudah wafat semuanya, wa nusiyal ilmu, lalu ilmu sudah dilupakan, ubidat, patung-patung itu pun disembah. Para ulama ahli tafsir menyebutkan riwayat yang lain, setan datang lagi kepada mereka, kepada anak cucu mereka, dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, padahal tidak. Mereka membuat patung itu bukan untuk disembah, untuk memuliakan orang soleh. Ada juga riwayat yang lain, tujuan mereka agar lebih semangat ibadah. Tatkala melihat patung-patung tersebut, lihat, semuanya tujuan yang mulia, tapi dengan cara yang salah, itu yang menghancurkan mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak seorang saja ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum. Tatkala orang-orang soleh itu wafat, mereka pun berdiam diri di kuburan orang-orang soleh tersebut. Maksudnya mereka beribadah kepada Allah di kuburan orang itu. Bukan menyembah penghuni kubur, mereka menyembah Allah. Kemudian mereka buat gambar-gambar makhluk orang soleh tersebut. Lalu berlalu masa yang panjang. Summa tola alaihimul amadu fa'abaduhum. Pada akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Inilah jemaah sekalian, kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi pada umat manusia. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini.
Apa sebabnya mereka terjerumus dalam syirik? Yang diajarkan kepada kita oleh kisah ini. Karena sebab-sebab ini jemaah sekalian bukan hanya menjerumuskan dalam syirik. Tapi juga menghalangi manusia mendapatkan hidayah. Yang sudah dapat hidayah saja bisa hilang, bisa menjadi murtad, keluar dari Islam. Bagaimana lagi dengan yang belum dapat hidayah? Maka kisah ini mengajarkan kepada kita 7 perangkap syirik. 7 sebab mereka terjerumus dalam syirik. Apa saja itu? Yang pertama, bersikap gulu kepada orang soleh, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh dengan cara membuat patung-patung orang soleh tersebut. Oleh karenanya dalam Islam, perbuatan ini dilarang keras. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Apakah patung-patung atau lukisan ataupun yang lainnya. Dan insya Allah ini ada bab khusus akan kita bahas lebih detail. Gambar yang terlarang, gambar yang boleh, apa saja syarat-syaratnya. Yang kedua, juga sikap gulu kepada orang soleh. Dengan cara menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Oleh karenanya, di dalam ajaran Islam juga dilarang keras perbuatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan insyaallah ini juga akan kita bahas lebih detail hukum-hukum terkait dengannya pada beberapa bab berikutnya. Yang ketiga, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam syirik adalah kebodohan. Maksudnya kebodohan terhadap ilmu agama. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa nusiyal ilmu ubidat." Tatkala ilmu dilupakan, patung-patung itu pun disembah. Ini pula yang terjadi pada Bani Israel yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Qalu, Bani Israel berkata, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung sesembahan sebagaimana patung-patung sesembahan mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa alaihissalam, kamu adalah kaum yang bodoh. Bukan bodoh enggak ngerti matematika, fisika, kimia ataupun ilmu bisnis, ilmu politik, bukan. Tapi bodoh terhadap ilmu agama. Yang keempat, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam syirik adalah bisikan setan yang Allah sebut di sini dengan istilah wahyu setan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setan mewahyukan kepada mereka. Juga Allah sebut dalam Al-Qur'an, setan mewahyukan kepada mereka kata-kata yang indah namun hakikatnya adalah tipuan. Tetapi yang bisa tertipu hanyalah orang yang tidak mendalami ilmu agama.
sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi memiliki musuh. Siapa musuh para nabi dan pengikut-pengikut para nabi? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling mewahyukan dengan kata-kata yang indah namun penuh dengan tipuan. Kata setan, buatlah monumen peringatan orang-orang soleh dalam bentuk sebuah patung untuk menghormati dan memuliakan mereka. Tertipu oleh setan, seakan-akan itu bentuk penghormatan, padahal itu dilarang keras di dalam syariat. Apalagi jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh di negeri kita, belum wafat pula orangnya, mereka bikin patungnya menghabiskan miliaran. Gak masuk akal, uang sebanyak itu cuma untuk bikin patung dia. Kalau seandainya dibagikan kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, sudah jelas manfaatnya. Patung, apa manfaatnya bagi masyarakat? Gak ada manfaatnya, malah mudarat. Itu penghormatan yang salah, yang berasal dari bisikan setan. Yang kelima, penyebab mereka terjerumus dalam syirik, adanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Di antara mereka ada yang berbicara tanpa ilmu karena mendapatkan bisikan setan, tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini adalah aslu syirki wal kufri, pokok segala kesyirikan dan kekufuran, sehingga Allah melarang keras kita berbicara tanpa ilmu. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya ataupun syariatnya tanpa berdasarkan ilmu. Yang keenam, penyebab mereka terjerumus dalam kesyirikan adalah taklid kepada generasi terdahulu. Meskipun mereka di sini ditipu oleh setan. Setan mengatakan orang tua kalian menyembah patung itu. Padahal sebenarnya tidak. Orang tuanya cuma buat patung. Tetapi mereka melakukan itu atas dasar mengikuti orang tua mereka. Dan pada umat-umat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, mereka tersesat karena mengikuti ajaran orang tua tanpa menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah. Di antaranya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang Allah turunkan dan ikutilah rasul, mereka menjawab, cukup bagi kami mengikuti ajaran orang tua kami. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka padahal orang tua mereka tidak mengetahui apapun, enggak belajar agama, dan bahkan tidak mendapatkan hidayah, belum masuk Islam, itu pantaskah diikuti? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menyeleksi warisan-warisan generasi terdahulu. Kalau benar dipertahankan, kalau salah jangan ragu untuk ditinggalkan. Yang ketujuh, penyebab mereka terjerumus dalam syirik adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mereka memotivasi diri mereka untuk semangat ibadah dengan cara membuat patung-patung orang soleh. Ini adalah cara-cara baru dalam beragama.
maka mereka pun terjerumus syirik dan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pintu kesesatan dan itu termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman dari Allah atas penyelisihan seseorang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang rasul, menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu mengikuti selain jalannya para sahabat dan ijma' ulama, maka apa hukumannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia ikuti tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Inilah jemaah sekalian, 7 perangkap syirik yang telah menjerumuskan umat manusia pertama sekali di muka bumi ini dalam dosa syirik. Sayangnya perangkap yang sama masih digunakan oleh setan sampai hari ini. Dalil yang berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu memuji aku secara berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani kepada Isa putra Maryam. Aku ini hanyalah hamba. Katakan saja Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini mengingatkan kita, di antara sebab manusia terjerumus dalam syirik, suka memuji-muji orang soleh secara berlebihan. Oleh karena itu, jangan kita berlebihan. Secinta apapun kita kepada orang soleh, tidak perlu memuji-muji dia secara berlebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pantas dipuji saja, enggak boleh kita berlebih-lebihan. Dan beliau ingatkan, beliau hanyalah hamba Allah sama seperti kita. Tapi beliau juga utusan Allah yang harus selalu kita ikuti. Dan berlebihan dalam memuji orang adalah pujian yang tidak sesuai kenyataan. Namun yang paling berlebihan adalah memuji-muji dia seperti Allah Subhanahu wa taala, menyematkan kepadanya sifat-sifat yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan lagi pintu syirik, itu sudah syirik. Dalil yang berikutnya, sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa wa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu." Jauhilah oleh kalian sikap gulu dalam agama. Hanyalah yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah sikap gulu. Jadi jemaah sekalian, sikap gulu dilarang dalam semua keadaan. Bukan hanya terkait dengan pemuliaan terhadap orang soleh, tapi dalam semua sisi kehidupan. Oleh karenanya, di antara keistimewaan ajaran Islam adalah al-wasatiyah, pertengahan atau moderat. Tapi hati-hati ya, istilah moderat ini disalah artikan, disalah gunakan oleh suatu kelompok kufur. Yang pertama sekali mereka menamakan diri sebagai Islam liberal. Karena kurang laku, ganti nama jadi Islam pluralis. Masih kurang laris juga.
akhirnya ganti nama jadi Islam Nusantara. Tetap gak laris juga. Terakhir mereka ganti nama menjadi Islam Moderat. Apa maksud mereka Islam Moderat? Tidak mengkafirkan non-Muslim. Bersikap moderat. Na'udzubillah. Itu bukan moderat, itu kufur. Tadi sudah kita sebutkan. Ijma' ulama, sepakat ulama, itu adalah kekufuran. Islam moderat itu justru mengamalkan Islam yang asli. Karena memang Islam yang asli sudah moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan, yang moderat. Jadi ajaran Islam yang asli itulah ajaran yang pertengahan. Contoh dalam pembahasan kita dalam menyikapi Nabi dan Rasul, maka umat Islam berada di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi memusuhi para Nabi dan Rasul, Nasrani mencintai Rasul yang diutus kepada mereka, tapi berlebihan. Maka kita bersikap pertengahan, kita memuliakan, mencintai para Nabi dan Rasul, tapi tidak berlebihan. Dalam memandang dunia, orang-orang Yahudi menghalalkan segala cara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aklihimur riba, mereka tukang makan riba. Tapi di dalam Nasrani ada hidup kependetaan, enggak peduli dengan dunia. Tapi di belakang jamaahnya dia kacau dia. Di depan jamaah Masya Allah dia orang suci. Bahkan ada yang sampai tidak menikah. Itu di depan jamaahnya. Seakan-akan dia enggak butuh wanita. Tapi di belakangnya apa? Perzinahan, na'udzubillah. Maka Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani dalam memandang dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtagi ma'ataka Allahu." Subhanallah, la ilaha illallah. Wabtagi ma'ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan segenap potensi yang engkau miliki untuk kebahagiaanmu di negeri akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Dunia Allah tidak suruh kejar, cuma jangan dilupakan. Yang Allah suruh kejar adalah akhirat. Di tengah-tengah umat Islam juga ada yang seperti itu. Ada yang fokus ibadah dan dia lupakan dunia sama sekali. Sampai tidak mau bekerja. Padahal Allah suruh kita bekerja. Ada pula sebaliknya. Enggak peduli dengan akhirat, tenggelam dengan dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, di antara umat beliau ada yang menjadi pengikut Yahudi, ada yang menjadi pengikut Nasrani. Maka Islam mengajarkan kepada kita pertengahan dalam memandang dunia. Sampai dalam bersuci, orang-orang Yahudi, bagaimana sikap mereka kepada wanita haid? Mereka anggap seluruh tubuhnya najis, bahkan gak boleh masuk rumah, gak boleh bersentuhan dengannya. Orang Nasrani kebalikannya, biar istrinya haid digauli sampai ke kemaluannya. Maka Islam mengajarkan kepada kita pertengahan. Wanita haid itu tubuhnya suci dan boleh digauli selain pada kemaluannya. Yang najis itu adalah darah haidnya, bukan badannya. Karena kemaluannya terkena darahnya, maka tidak boleh digauli di kemaluan, tapi boleh digauli pada selain kemaluannya. Demikian, kalau kita berikan contoh sangat banyak. Islam berada di pertengahan antara golongan-golongan kufur, sebagaimana Ahlus Sunnah berada di pertengahan antara golongan-golongan sesat. Kita masuk ke dalil yang terakhir. Diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halaka al-mutanatti'un." Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas, bersikap gulu.
qalaha thalathan, beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Sama dengan hadis sebelumnya, hadis ini juga mengingatkan agar kita jangan bersikap gulu dalam semua sisi kehidupan kita. Bersikaplah pertengahan, dan cara bersikap pertengahan itu mudah. Cukup ikuti syariat Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu sudah ajaran pertengahan. Walhamdulillah selesai pembahasan bab ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan.

0: Silakan, Pak.
1: Dan tidak seperti Nasrani memang ya, kalau itu udah ketahuan. Tapi yang di bawah itu yang dibedakan apakah termasuk bulu. Jadi yang termasuk bulu itu apa, cuma sekedar sampai menuhankan atau di bawah itu enggak apa-apa gitu. Itu jadi kita, nah, terima kasih Ustaz.
0: Baik. Tadi sudah kita singgung, batasan gulu itu adalah perlakuan terhadap orang soleh. Ini terkait gulu kepada orang soleh ya. Perlakuan kepada orang soleh yang tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah gulu. Meskipun belum sampai syirik, meskipun belum sampai tingkat syirik, tapi itu menjadi pintu syirik. Itu menjadi pintu syirik. Sebagai contoh, kalau ketemu orang soleh, cium tangannya bolak-balik misalkan. Cium sekali aja ya gak apa-apa. Ya, kalau cium sampai bolak-balik. Termasuk itu Pak. Rebutan sisa minumnya. Termasuk gulu. Karena itu tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang soleh yang kita boleh ngambil berkah dari bekas-bekasnya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berebutan sisa wudhu beliau, tapi mereka tidak berebutan sisa wudhunya Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Uthman, tidak pula Ali. Ini empat wali Allah yang paling tinggi kedudukannya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat ini. Tapi umat Islam di masa itu tidak mencari berkah dari bekas-bekas mereka. Menunjukkan itu hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh sikap gulu berlebihan. Termasuk juga, termasuk gulu berlebihan, lihat ada seorang kiai atau seorang ustadz berpapasan, kemudian kita tiba-tiba jalan jongkok, itu berlebihan. Apalagi sampai cium kakinya, subhanallah, berlebihan. Maka semua yang keluar dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlebihan. Tapi kalau bentuk penghormatan yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah, tidak mengapa. Bagaimana kalau kita hanya mau mendengar kajian kepada ustaz-ustaz tertentu saja? Apakah ini termasuk sikap gulu? Kalau maksudnya ustaz-ustaz tertentu itu adalah semua ustaz ahlus sunnah wal jamaah yang jelas keilmuannya, maka itu bukan gulu, bahkan itu sesuai syariat. Itu perintah syariat. Dalam belajar agama, tidak boleh kita belajar kepada para guru yang menyimpang akidahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di antara kemungkaran yang muncul di akhir zaman. Kata beliau, inna min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir, orang-orang kerdil. Siapa itu orang-orang kerdil? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-asagir adalah, orang-orang kerdil itu adalah ahlul bid'ah. Golongan-golongan ahlul bid'ah. Maka dicela oleh Nabi SAW, mengambil ilmu dari mereka atau menjadikan mereka sebagai guru. Yang kedua, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, yang dimaksud dengan al-asagir, orang-orang kerdil itu adalah orang-orang bodoh. Maksudnya tidak mendalami ilmu agama. Bahkan meskipun mereka masih ahlu sunnah, pintar ceramah, pintar pidato, tapi kita tahu dia bukan orang yang mendalami ilmu agama. Enggak boleh dijadikan sebagai guru. Maka ini sesuai dengan syariat. Begitu pula seorang guru yang suka berbuat maksiat, maka dia tidak memiliki sifat orang yang berilmu. Yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Bukan berarti guru itu harus suci, tidak. Tapi orang yang beriman, yang mengamalkan ilmunya, yang memiliki sifat ulama, kalau dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Bukan dia terus-menerus berbuat dosa. Apalagi diingatkan gak mau tobat, maka itu tidak pantas dijadikan sebagai guru. Tetapi kalau makna pertanyaan ini, dia tidak mau belajar kepada ustadz yang lain, meskipun ustadznya ahlus sunnah juga dan berilmu juga, dia fanatik kepada satu ustadz saja, maka ini termasuk gulu berlebihan. Dan ini sangat berbahaya. Apakah memang muridnya yang salah paham, atau jangan-jangan ustadznya yang salah mengajarkan, tidak mengajarkan akidah yang benar. Ini yang perlu diperhatikan. Dan bahayanya jemaah sekalian, sikap gulu kepada seorang ustadz itu bahayanya bisa sampai menuhankannya tanpa sadar. Bentuk-bentuk menuhankan seorang guru itu banyak. Di antaranya, kita sudah tahu yang dia sampaikan sebenarnya salah, tapi kita cari-cari pembenaran. Padahal salah, sudah jelas salahnya. Itu bisa sampai pada tingkat menuhankannya. Insyaallah bab ini akan kita bahas. Ada babnya. Tentang kesyirikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menuhankan para pendeta dan pemuka agama mereka. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya gimana? Sesuatu yang haram, kata pendeta halal, mereka pun ikut menghalalkan. Itu yang dimaksud menuhankan pendeta. Babi haram, kata pendeta halal. Dulu mereka tahu babi itu haram. Mereka halalkan karena pendeta bilang halal. Mereka halalkan demi mengikuti pendeta, berarti mereka telah menuhankan pendeta mereka. Ini yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Jadi ini pintu syirik yang pada akhirnya menjerumuskan dalam syirik. Terkait pujian, sekarang seringkali pujian pada manusia kita jadikan wujud apresiasi terhadap manusia. Dan sebelumnya dipelajari bahwa tidak bersyukur manusia yang tidak bersyukur pada manusia. Rambu pujian yang tidak berlebihan bagaimana? Paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak melampaui batas. Apa melampaui batas itu? Yang keluar dari tuntunan syariat. Seperti mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya atau yang tidak ada padanya, itu sudah termasuk. Dan yang paling berbahaya, mensifatkan pada dirinya sifat-sifat khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, kita hindari pensifatan terhadap dirinya yang tidak layak baginya atau yang tidak ada padanya. Atau yang paling berbahaya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka. Mereka mengatakan imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Ini syirik. Berarti kalau kita puji dia dengan sifat yang memang ada padanya, tidak ada masalah. Tapi ada batasan yang kedua. Kita punya perkiraan kuat, pujian itu tidak bermudarat baginya. Nabi SAW pernah melarang keras orang yang memuji-muji seseorang di depan orangnya. Kata Nabi SAW, "Waihak qata'ta unuka sahibik," celaka engkau, engkau telah memenggal leher saudaramu. Artinya, dengan pujian-pujian kita kepada seseorang, bisa jadi menjerumuskan dia dalam riya, sum'ah, ujub, sombong. Makin banyak orang memuji dia, makin sombonglah dia. Kalau ada perkiraan seperti itu, jangan dilakukan. Kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, tidak masalah. Sebagaimana Nabi SAW sering memuji Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ini paling tidak dua ketentuan yang perlu diperhatikan ketika ingin memuji orang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada lagi kita tutup ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kriteria utama orang yang beriman dan apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Ini dua hal penting di dalam ayat ini. Yang pertama, kriteria utama orang yang beriman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikitpun. Apa makna kezoliman dalam ayat ini? Diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ketika ayat ini turun maka kaum muslimin merasa berat. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Artinya sahabat mengira makna kezaliman di sini mencakup semua dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa kama taqulun." Tidak seperti yang kalian katakan. "Lam yalbisu imanahum bidzulmin." Mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Artinya adalah bisyirkin, dengan kesyirikan, yaitu kezaliman terbesar. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada ayah, kepada anaknya? Kemudian beliau membaca surat Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian makna kezaliman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Karena kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya. Gimana caranya seseorang itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Yaitu dia berbuat dosa. Semua dosa yang kita lakukan hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Dan ingatlah jemaah sekalian, bulan Ramadan itu bukan hanya amal soleh dilipat gandakan, dosa pun menjadi lebih besar di bulan Ramadan. Yang kedua, zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang kepada orang lain, ini lebih besar dibanding yang pertama. Dan mencakup tiga bentuk kezaliman. Apakah terhadap hartanya, atau kehormatannya, atau dirinya. Yang ketiga, inilah pembahasan kita, azlamu zulm, kezaliman terbesar. Kezaliman terbesar yaitu syirik. Maka
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
2: Kita ikut ada dalil, dalil. Kalau sebutkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban seorang mukallaf yang dibebani syariat, jika ada dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya yang telah sampai kepada orang tersebut dan dia memahami maknanya, maka kewajiban dia adalah untuk berhenti kepadanya dan mengamalkannya. Atau mengambil dalil itu dan mengamalkannya. Walaupun ada ulama yang menyelisihnya, setinggi apapun kedudukan ulama tersebut, kita wajib mengikuti dalil. Wajib mengikuti dalil. Ini bagus penjelasannya. Kemudian dibawakan ayat yang tadi. Bahwa ini wajib ini untuk mengikuti Rasulullah. Kita wajib taat kepada beliau mutlak, karena taat kepada Rasulullah sama juga taat kepada Allah. Wa man yuti'ar rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa paling, aku tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Itu dalam surah An-Nisa. Kemudian yang keempat, syirik mahabbah. Yaitu syirik kecintaan, yaitu menyamakan Allah dan selainnya dalam kecintaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunya andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubba lillah walau yara alladzina zalamu idh yaruna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwasanya Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Ini tentang, ini ada syirik mahabbah ini di dalam syarah kitab Tauhid di bab yang ke-31 disebutkan tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah mewajibkan adanya ketundukan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala merupakan prinsip agama Islam yang porosnya berputar pada cinta ini. Maka semakin sempurna cinta hamba kepada Allah, semakin sempurna pula agamanya. Dan sebaliknya, semakin berkurang kecintaan kepada Allah, semakin berkurang tauhid seorang hamba. Dan kecintaan seperti ini merupakan ibadah yang harus kita lakukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengabarkan dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 165 ini, itu Allah menyebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunya andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan tentang sifat orang beriman dalam kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada orang-orang musyrik. Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan kaum muslimin kepada Allah. Dan kecintaan kaum muslimin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap berhala. Kemudian yang kedua, mereka mencintai berhala mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Dan kecintaan kaum mukmin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah. Dan ini pendapat yang benar. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah. Tapi di samping mencintai Allah, mereka juga mencintai sekutu-sekutu yang lainnya. Dan mereka mencintai sekutu mereka lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah. Berbeda orang beriman. Kalau orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah, karena kecintaan orang yang beriman itu ikhlas semata-mata karena Allah Taala. Sedangkan orang musyrikin terbagi cintanya. Jadi orang beriman itu dia wajib mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah, dan kecintaan ini

0: Allah SWT, ini saya Allah akan cinta kepada kamu, dan Allah akan mengampuni dosa kamu, dan Allah maha pengampun dan penyayang. Artinya ketika orang itu mengatakan cinta kepada Allah, harus dibuktikan. Pembuktiannya dengan apa? Dengan taat kepada Rasulullah SAW, dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kecintaan mereka itu kepada Allah, orang beriman itu lebih besar karena ikhlas, dan mereka ittiba kepada Rasulullah SAW. Adapun orang-orang musyrik, mereka menyamakan Allah dengan patung-patung dalam kecintaan. Perhatikan, mereka menyamakan Allah dalam kecintaan. Allah enggak redo seperti ini. Dia harus cinta murni hanya kepada Allah Taala. Orang-orang musyrikin itu tidak pernah ada di antara mereka berpendapat bahwa patung itu bisa menciptakan, enggak pernah ada. Patung, kubur atau yang lain menciptakan enggak ada. Mereka mengatakan bahwa yang punya hak menciptakan, memberikan rezeki itu hanya Allah. Cuma mereka syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Dan mereka menyamakan dalam kecintaan mereka. Yang mereka cinta kepada Allah, tapi mereka cinta juga kepada selain Allah. Jadi kita wajib mengikhlaskan cinta ini yang merupakan ibadah yang besar. Bahkan ini rukun ibadah yang besar. Rukun ibadah itu ada tiga. Kalau syarat ibadah itu ada dua, ikhlas dan ittiba. Tapi rukun ibadah ada tiga. Yang pertama cinta, yang kedua takut, khauf, yang ketiga raja. Jadi dia dalam beribadah kepada Allah, maka dia wajib ada kecintaan dia kepada Allah. Dia takut dia kepada Allah, dan juga mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentang syirik besar, macam-macamnya nanti bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid, atau dalam syarah kitab tauhid. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Jadi pembahasan kita tentang syirik akbar yang kita wajib jauhi. Dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin agar mereka berhati-hati dari perbuatan syirkun akbar yang dapat menghapuskan amal-amal mereka. Menghapuskan amal. Kemudian juga Allah enggak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan dosa syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Dan orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga-Nya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam.
1: Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543, atau dengan pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Silakan di kesempatan pertama dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana?
2: Dari Pak Mul di Medan.
1: Baik Pak Mul, silakan pertanyaannya.
2: Ustaz, di sini ada yang mengganjal pikiran saya, Ustaz. Jadi di Medan ini ada seorang ustaz mengatakan ada amalan dari Rasul. Katanya apabila membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini faedahnya katanya ada dua. Yang pertama kesehatannya, dan faedah rezekinya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hadis ini sahih? Kalau menurut ustaz yang di sini katanya hadis Rasul sahih. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hadis ini sahih kalau memang hadis?
1: Iya, baik,
2: kemudian,
1: Bapak.
2: Kemudian

0: Nah, kemudian Ustaz, konsekuensinya Ustaz, konsekuensi kalau dia mengatakan hadis, ternyata tidak hadis, apa konsekuensinya Ustaz? Ya, itu aja Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Amul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amul di Medan, silahkan Ustaz.
2: Terima kasih Pak Amul di Medan.
3: Iya. Tentang masalah membaca surah Al-Ikhlas atau surah-surah yang lainnya, memang ada disebutkan keutamaan-keutamaan, tapi ini harus berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi kalau ada riwayatnya, ya kita ambil. Tapi kalau riwayat itu dhaif, gak boleh. Nabi pernah menyebutkan tentang keutamaan seperti keutamaan surah Al-Baqarah. Itu kalau dibaca di rumah, maka setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang disunahkan yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian juga disebutkan tentang membaca surah Tabarok, itu akan menghindarkan seorang dari azab kubur. Tentang surah Al-Ikhlas disebutkan bahwa surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran karena isinya adalah tauhid. Tapi apa yang disebutkan tadi itu enggak ada riwayat yang seperti itu, membaca Al-Ikhlas 100 kali faedahnya ini, faedahnya enggak ada dalam riwayat, tidak ada. Makanya yang paling penting yaitu bagaimana kita memahami surah Al-Ikhlas itu dalam rangka mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena ini sepertiga Al-Quran, Nabi menyebutkan bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dan kita baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Seperti di waktu pagi, setiap selesai sholat kita baca satu kali Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, kemudian ayat kursi. Itu setiap selesai sholat yang wajib. Adapun ketika pagi hari dan sore hari ada zikir pagi dan petang, dibaca tiga kali. Kemudian ketika mau tidur kita baca lagi tiga kali. Kita tiup dulu kedua tangan kita, kemudian kita baca, kemudian kita usapkan seluruh tubuh. Kemudian kita tiup lagi baca surah Al-Falaq tiga kali. Kemudian kita usapkan kuna An-Nas. Itu yang ada riwayatnya. Tapi apa yang disebutkan tadi enggak ada riwayatnya seperti itu. Makanya kita jangan mengikuti, yang paling penting kita memahami tentang surah Al-Ikhlas karena berkaitan dengan tauhid. Karena pembahasan kita tentang tauhid. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan kita mensucikan Allah bahwa Allah itu enggak butuh kepada apapun juga. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allahu samad, Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung. Seluruh makhluk ini menuju kepada Allah. Semua mengharap, meminta hanya kepada Allah, seluruh makhluk semuanya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak lahirkan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak lahirkan. Makanya orang mengatakan Isa itu anak Tuhan, enggak ada dan enggak boleh. Ini syirik yang besar, penyekutuan kepada Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah enggak sama dengan makhluknya. Artinya Allah enggak sama, enggak sebanding, enggak setara dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan sesuatu dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Itu wajib kita yakini. Makanya surah ini dibaca oleh Nabi SAW, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dibaca sebelum kita sholat subuh, itu sholat dua rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya, dua rakaat sebelum subuh. Yang kita baca kuliah Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kemudian ketika kita umpamanya kalau kita mau witir sebelum tidur, kita sholat tiga rakaat. Yang kita baca Sabbihis, kemudian kuliah Al-Kafirun, kemudian kuliah Al-Ikhlas. Artinya di akhir kita sebelum tidur kita baca itu, kemudian waktu kita bangun tidur sebelum sholat subuh baca itu lagi, menunjukkan pentingnya dua surah ini, Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tapi membaca 100 kali atau 1000 kali gak ada nasnya, gak ada dalilnya. Jadi itu tentang orang yang menyampaikan demikian ya, karena umumnya karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Yang paling penting kita mengamalkan untuk diri kita dan keluarga kita, itu paling penting. Apa yang kita tahu kita amalkan, dan kita wajib belajar tentang agama ini. Adapun soal masalah ulama itu keliru atau salah, biar ulama yang lain menegur, biar ustadz yang lain, jangan antum sebagai thalibul ilm. Ya saya pikir itu. Yang lain silakan.
1: Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Berikutnya masih dari penelpon, kami coba sapa kembali 0218236543. Silakan. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau televisinya. Iya. Ada feedback Bu, silakan.
4: Begini Pak Ustadz, saya mau menanyakan apa keistimewaannya Sayyidina Istighfar.
1: Sayyidul Istighfar maksudnya?
4: Saya.
1: Baik, itu saja Ibu.
4: Itu aja.
1: Baik, terima kasih Barakallahu Fik. Nah, silakan Ustadz.
3: Iya, di dalam Sayyidul Istighfar itu kan sudah disebutkan di situ bahwa kita minta ampun kepada Allah, dan Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kalau dia meninggal sebelum masuk sore, maka dia akan diampuni dosanya, terhindar dari api neraka, dimasukkan ke sorga. Kalau dia baca sore hari, kemudian sebelum masuk waktu subuh dia meninggal dunia, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Itu keistimewaannya. Kan kita memang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa inna yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya kita minta kepada Allah agar kita diampuni semua dosa-dosa kita. Kita mengakui semua dosa kita, kita mengakui juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diampuni semua dosa kita. Itu yang paling baik. Jadi kita membaca Sayyidul Istighfar itu di waktu pagi dan juga di waktu sore, itu manfaatnya besar sekali. Karena kita minta ampunan atas semua dosa-dosa kita. Jadi saya ulangi lagi, saya doa istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya kita di situ minta kepada Allah dan mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang kita sembah. Enggak ada yang dapat menciptakan kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua kejelekan yang kita lakukan. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah dan kita mengakui dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun kepada Allah agar diampuni semua dosa. Itu yang paling baik. Artinya Sayyidul Istighfar. Bisa kita baca di waktu pagi, waktu sore, bisa kita baca di waktu sujud. Bisa juga kita baca ketika kita berdoa di tengah malam. Bisa juga kita baca antara azan dan qomat. Kita baca Sayyidul Istighfar. Artinya terus kita minta kepada Allah agar kita diampuni dosanya. Makanya dikatakan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Artinya betul-betul kita mohon ampun kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosa kita. Itu aja yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dijelaskan di hadis itu, barang siapa yang membacanya dengan yakin, yakin dan dia memahaminya, dan dia meninggal, maka diampuni dosanya oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Yang lain.
1: Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Nafisah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz sehubungan dengan syirik niat. Bagaimanakah sikap yang benar di dalam memahami hadis yang mengaitkan amalan dengan balasan di dunia, sebagaimana atau seperti dalam nas hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim, dan hadis-hadis yang semisal. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz sehingga kami bisa terbebas dari syirik niat. Jazakallahu khairan Ustaz.
2: Dari syirik niat. Jazakallahu khairan Ustaz.
3: Iya. Bagus pertanyaannya. Jadi syirik niat ini artinya dia niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Tapi selama ada riwayat yang menyebutkan tentang itu, dia mengharapkan juga dengan dia satu rahmi itu diluaskan rezekinya. Karena memang ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayusatalahu rizqi wa yunsala fi athari falyasir rahima." Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Artinya tetap niatnya dia yang pertama itu tetap karena Allah, mengharapkan ganjaran di akhirat. Niat yang pertama itu ketika dia berniat silaturahim itu bahwa dia niatnya karena Allah agar dia diampuni dosanya atau dia dimasukkan ke dalam surga, dihukum dalam neraka. Tapi dia berniat juga dengan satu rahim ini, dia mendapatkan ganjaran seperti yang Nabi sebutkan SAW, artinya diluaskan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Tapi yang pokok niat yang melandasi dia adalah akhirat, karena seluruh amal itu harus kita lakukan ikhlas karena Allah SWT dan mengharapkan wajah Allah. Itu semuanya asalnya. Tapi di samping itu dia mendapatkan ganjaran, boleh di dunia ini dengan sesuai dengan nas hadis itu. Kita mengharapkan ganjaran dalam kita melakukan amal soleh, boleh. Tapi tetap kita lakukan semata-mata karena Allah. Seperti contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan iman karena Allah, dia melakukannya karena iman dan ikhlas karena Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran. Boleh diharapkan ganjaran, tapi pokoknya dasarnya tetap mengharapkan surga agar dijauhkan dari neraka semata karena Allah. Kemudian dengan itu dia mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi landasan niatnya tetap semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan akhirat, bukan dunia yang diharapkan. Kalau dunia pasti akan dikasih oleh Allah, sebab orang yang melakukan amal-amal soleh tetap Allah akan memberikan balasan. Di dunia diberikan balasan, di akhirat juga diberikan balasan. Tapi yang pokok adalah balasan akhirat. Dunia itu akan ikut, akan dikasih sama Allah, karena semua sudah dibagi oleh Allah Taala. Yang lain, silakan.
1: Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya pernah bertemu dan melihat sebagian masyarakat kita yang berbuat kesyirikan. Setiap ada masalah kecil maupun besar, sakit ataupun apapun yang membuat mereka mendatangi ke dukun, kemudian mereka pun berpendapat bahwa dukun pun memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak masalah bagi kita untuk datang dan meminta dukun untuk berdoa kepada Allah. Saya sudah mengingatkan bahwasannya kita tidak butuh perantara untuk berdoa kepada Allah. Namun mereka masih saja tetap membandel dengan semua keyakinan mereka, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi mereka agar bisa terlepas dari keyakinan-keyakinan terhadap dukun dan paranormal. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
3: Ini di buku syarah Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah. Ini di poin ke-57 di syarah Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah, buku yang sedang kita bahas ini. Ada di poin ke-57 tentang dukun, tukang ramal, orang pintar. Jadi Al-Sunnah itu tidak percaya kepada dukun, enggak percaya pada tukang ramal, orang pintar. Bahkan kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kami tidak mempercayai ucapan kahin, dukun maupun araf, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Jadi dukun, tukang ramal, enggak boleh orang datang kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Sofia binti Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda, man ata arrafan fa salawan syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina layla. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya telah kafir itu maksudnya dia telah kufur kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyuhum ba'thun. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Kan dukun-dukun, tukang ramal mengabarkan yang gaib. Dan dia mengatakan bahwa dia bisa bertemu dengan Allah, atau dia mengatakan bahwa dia sebagai perantara kepada Allah. Ini semuanya kebohongan. Semua dukun, tukang ramal, paranormal, semua kadzab, semua pendusta, tukang bohong. Jangan percaya pada mereka. Dan ancamannya di sini disebutkan bahwa orang yang datang kepada dukun, tukang ramal, enggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Yang pertama disebutkan di sini kufur dia pada Al-Qur'an, yang kedua salatnya enggak akan diterima selama 40 malam. Kemudian juga yang ketiga doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah Taala. Itu yang pertama. Ada tiga poin. Yang kedua, dari yang perlu saya jawab tadi, bahwa kita wajib mengingatkan kaum muslimin secara umum dari apa yang kita mampu. Artinya kita sampaikan dalil-dalil dari Quran Sunnah tentang kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah tanpa perantara. Bahkan Nabi SAW mengajarkan demikian, beribadah kepada Allah. Atau dalam doa Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam kalian Allah berfirman, dalam berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Artinya Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung tanpa perantara. Jadi enggak ada satupun riwayat bahwa mereka berdoa melalui perantara Rasulullah atau perantara dukun. Enggak ada, langsung kepada Allah. Dan dukun-dukun ini orang-orang yang sudah kafir, keluar dari agama Islam dukun-dukunnya. Makanya dukun-dukun, tukang ramal, ini semuanya pembohong mereka, dan gak boleh orang datang kepada mereka. Nah, orang-orang ini karena kebodohan datang kepada mereka, kita ingatkan, kewajiban kita mengingatkan. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa kewajiban kita hanya mengingatkan soal masalah hidayah di tangan Allah, dan kita hanya menyampaikan. Yang paling penting yang saya ingatkan kepada pertanyaan itu, yang kita sampaikan, yang wajib kita sampaikan pertama kepada diri kita, kepada keluarga kita, orang tua, istri, anak, itu kewajiban kita, baru sanak famili. Adapun kepada orang umum untuk kita sampaikan, itu kewajibannya siapa? Para ulama dan para dai. Antum jangan dudukkan diri antum sebagai dai, jangan. Sekarang banyak ini orang baru ngaji, baru tahu, sudah dakwah, nggak boleh dalam Islam. Antum tahu memang kesyirikan banyak di masyarakat, tapi ini kewajiban siapa? Kewajiban ulama, kewajiban para dai untuk mengingatkan. Bukan kita dudukkan diri kita sebagai dai atau sebagai orang alim. Kita tahu dari kitab tauhid, dari syarah akidah kita sampaikan. Yang wajib kita sampaikan pertama untuk diri kita. Kita harus baca sampai paham, diulang-ulang. Kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, sanak famili. Itu yang wajib. Itu kewajiban kita. Bahwa Allah memerintahkan demikian dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Adapun orang lain, itu kewajibannya para ulama. Nah, atau antum mau supaya mereka paham, antum berikan buku, boleh, antum kasih buku. Buku-buku yang jalan menjelaskan tentang tauhid dan bahayanya syirik. Tapi untuk dakwah serahkan kepada para ulama. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا.

Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya nggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji. Ya. Orang ramai-ramai datang mungkin mujib saja di orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah enggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah enggak apa-apa. Soal kita dua-duanya, kita rukyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita rukyah dan juga kita berobat ke dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan oh ini pasti kena ain. Pasti enggak juga ya. Santai aja kalau kena ain kita rukyah, kalau kebetulan bukan ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya enggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah ceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya, dan dia lupa muji apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya anaknya kena ain, akhirnya dia kalau nggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri, baru anaknya sembuh. Jadi maksud saya, saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau karena ain.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Daripada pacaran, mendingan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mau cium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian ngelamar. Senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Gak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran gak awet. Kalaupun awet, maka sudah gak asik lagi pernikahannya. Itu malam pertama, sudah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Nah, tapi kalau yang tidak pacaran, kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tentera. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar. Engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti ini aku harus khutbah. Innalhamdulillah. Istrinya siap pena. Yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu enggak sukai apa saja catat semua. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah. Mudah-mudahan semuanya hamba Allah, bukan cuma yang bertanya. Bagaimana meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Saya belum pernah ketemu atau telpon, hanya melalui WA. Lebih canggih lagi, dia gak pernah telpon, tapi WA. Saya ada plan untuk pulang. Apakah dengan saya pulang kampung merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan jodoh, jemaah. Allahu Akbar ya. Ana baca berita ada seorang yang dibunuh sama sahibnya. Baca itu. Gara-gara ketika ketemu selalu bertanya kapan kawin. Akhirnya dibunuh sama temannya itu. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini tidak benar ya. Jadi bagaimana sekarang meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Yang pertama, kita itu gak bisa tahu fulanah itu jodoh kita atau fulan itu jodoh kita kecuali kalau sudah menikah. Udah tahu dia jadi jodoh kita. Yang jodoh pun kadangkala jodohnya hanya terbatas waktunya. 2 tahun cerai. Ya udah jodohnya sampai di sana. Sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh. Pertama, kriterianya sudah ditentukan. Yang kedua, musyawarah. Antum musyawarah sama orang-orang yang soleh. Musyawarah sama keluarga. Ini ada fulan, kalau antum akhwat umpamanya, antum ngomong, ada fulan mau melamar ana, tolong cari tahu tentang fulan. Musyawarah sama dia dengan orang-orang yang soleh. Setelah musyawarah ada omongan, iya insyaallah baik, antum istikharah, minta pilihan sama Allah. Kadangkala keputusan kita tidak selalu baik. Walaupun secara ukuran sudah bagus ini orangnya, tetap istikharah lah, minta pilihan dari Allah SWT. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi ketika dilamar, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan, apa sikapku, mana yang aku pilih? Nabi kasih arahan. Nabi perintahkan sebagian perempuan untuk nikah, seperti Zaid bin Haritha disuruh menikahin Zainab pada waktu itu. Zainab pada waktu itu enggak mau, sama Nabi disuruh menerima, akhirnya dia menerima radhiyallahu taala anha. Namun jodohnya Zaid bin Haritha dengan Zainab bintu Jahsy enggak lama, karena setelah itu bercerai. Kemudian Zainab dinikahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas tadi kalau antum katakan apakah antum pulang, tanya masalah pulang kampung kalau ternyata memang adanya di kampung itu orang. Dan hati-hati berhubungan lewat medsos ini, jamaah. Banyak kebohongan di sana. Tadi anti katakan enggak tahu ini siapa orang ini, gimana kondisinya. Tapi alhamdulillah medsos sendiri membantu kita untuk menyingkap kepribadian seseorang. Antum enggak mau tahu fulan, antum masuk ke akun dia. Jadi apa? Jadi follower dia umpamanya. Antum masuk ke sana, antum lihat. Kalau dia di situ tidak menyantumkan nama aslinya, antum tinggalkan sudah. Ini penipu ini. Kelihatan sudah. Kalau di akun dia bukan nama aslinya, berarti dia penipu. Berarti bisa jadi dia punya akun lain, ini itu macam-macam. Tapi kalau dia nama aslinya dia, selesai insyaallah sudah. Enggak ada masalah. Enggak usah, namanya memang samaran supaya keren. Ya, kemudian antum lihat. Karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa. Teman-temannya bagaimana? Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Enggak ada burung dara kumpul sama burung beo. Nah, diajak ngomong enggak nyambung itu burung. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya, apakah nanti di padang mahsyar kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita? Nah, tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat orang tidak akan ingat dengan orang lain. Yang pertama, siapa yang tahu? Di padang mahsyar akan banyak kejadian-kejadian di sana, jawab. Ada 3 tempat yang kata Rasul SAW itu kita gak akan ingat sama orang lain, kita hanya ingat sama diri kita sendiri. Siapa yang mau jawab? Nah, mana yang mau jawab tadi? Mizan, sirat, satu lagi? Baik, Hadiahnya berarti dua.
1: Masya Allah.
0: Nah, yang pertama, ketika pembagian kitab, ketika rapot dibagikan, itu orang hanya memikirkan dengan tangan apa aku memegang rapotku. Sampai dia dapat rapotnya, baru dia kembali ingat dengan saudaranya. Kemudian yang kedua, ketika ditimbangan. Yang ketiga, ketika disirat. Di lain tempat itu gak ada masalah. Sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, akan datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat nantinya, ke Nabi Ibrahim. Mereka mengenalin itu semuanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka kita doakan kepada, kita doakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu

Anha terkenal hadisnya riwayat Imam Muslim. Ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, apa kata beliau? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kalau antum lihat di kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, di penjelasan yang pertama kali beliau sampaikan setelah muqaddimah adalah anna sunnata hiyal islam wal islam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam wala yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Jadi sunnah ini mencakup semua pemahaman Islam. Karena Al-Qur'an diturunkan, siapa yang menjelaskannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan beliau, perbuatan beliau atau praktik beliau. Tidak ada yang bisa menjelaskan Al-Qur'an seperti penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk menjelaskan petunjuknya. Makanya Islam adalah sunnah dan sunnah dialah Islam ini benar. Itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rogiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ini berarti orang yang lepas dari Islam. Tidak suka dengan sunnah berarti tidak suka dengan agama Islam itu sendiri. Maka di sini sunnah menurut kami adalah riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ingin belajar Islam dia harus mengenal sunnah, mengenal ilmu riwayat. Ini yang selalu kita ingatkan, antum tidak boleh menukil hadis siapapun yang menyampaikannya kalau tidak jelas hadisnya. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, banyak hal-hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dusta. Antum bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Karena orang yang ikut menyebarkan termasuk berarti ikut mendukung orang yang memalsukannya pertama kali. Makanya berdosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim? Kafa bil mar'i kadziban wa fi riwayatin ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta atau berdosa kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Ini ucapan manusia biasa, apalagi dalam urusan hadis. Kadang-kadang kita baca, oh ini hadis, kelihatannya bagus, kita sebarkan. Padahal belum jelas sumbernya. Hadisnya sahih atau tidak, atau ucapan sahabat, atau ucapan salaf. Cuma ini masih mendingan dibandingkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawabnya lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini penting ya untuk kita pahami. Makanya tidak akan mungkin bisa memahami Islam dengan benar orang yang tidak belajar sunnah, orang yang tidak kenal hadis, orang yang tidak tahu ilmu riwayat. Bagaimana dia akan bisa menjelaskan Islam yang benar sementara dia tidak punya pengetahuan tentang membedakan mana keterangan yang sahih, mana keterangan yang tidak sahih, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak benar yang seperti ini. Ya, kita ingat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang saling menguatkan dan saling mendukung, sehingga di sini dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin." Ilmu ini, ilmu agama maksudnya, akan dibawa dari setiap generasi. Akan membawanya dari setiap generasi, uduluhum, orang-orang yang adil di antara mereka, terpercaya, yakni para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap generasi akan ada pembawa ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini, menyaring dari agama ini berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan. Tahrif, dengan dalil yang kuat dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Wantihalal mubtilin. Mereka akan membersihkan dari agama ini intihal, kedustaan atau pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama, membatalkan agama. Wa ta'wilal jahilin, serta pentakwilannya orang-orang yang jahil. Mereka akan bersihkan pentakwilan orang-orang yang jahil dari urusan agama ini. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, itulah sebabnya kenapa kita merujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba contoh sederhana saja. Kalau antum baca sebuah ayat Al-Quran merujuk ke tafsir Ibnu Katsir, ya, karena beliau adalah seorang ahli tafsir sekaligus ahlul hadis, hafidh, berarti dia menghafal paling tidak sebagian besar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Maka dikatakan dia hafidh. Maka ketika antum merujuk kepada ayat tersebut, antum akan dapatkan beliau bawakan banyak hadis yang berhubungan dengan makna ayat. Kadang-kadang hadisnya tidak kita sangka, oh ternyata ada hadis ini. Setelah itu ucapan sahabat dibawakan, ucapan tabi'in. Langsung kita dirujuk kepada bagaimana ulama salaf menerangkan ayat ini. Kita langsung aman. Kalau tidak demikian, orang-orang akan, kalau kita baca tafsir yang tidak merujuk kepada pemahaman salaf, langsung dengan pikirannya, langsung mungkin dia terjemahkan secara bahasa saja, apalagi kita juga tidak terlalu paham bahasa Arab misalnya, maka kita akan mudah mengikuti, padahal ini sesuatu yang hanya berdasarkan dari pikiran semata-mata, dan ini bisa menyesatkan pemahaman agama kita. Ya, makanya mempelajari agama itu harus orang-orang yang faham sunnah, yang paham tentang ilmu riwayat. Itulah sebabnya sudah kita ulang kemarin berkali-kali, para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan golongan yang selamat, golongan yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ashabul hadith, orang-orang yang semangat mempelajari hadith dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, lihat poin yang berikutnya. Beliau berkata, Imam Ahmad berkata, ya, wasunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Ya, termasuk prinsip dasar pemahaman Ahlus Sunnah. Mereka meyakini bahwa sunnah, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjelaskan makna Al-Qur'an. Dan sunnah inilah dalil yang menunjukkan makna Al-Qur'an. Jadi di sini kita harus pahami dengan benar, Al-Qur'an itu Allah turunkan dengan penjelasan, dengan praktek agar kita pahami dengan benar, yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Anda bisa faham Al-Qur'an kalau tidak faham sunnah? Kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya di surat An-Nahl ayat 44. Ayat 144. Ayat 44, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu peringatan Al-Qur'an wahai Rasulullah, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan agar mereka bisa

mengerjakan sholat 5 waktu. Dari mana kita tahu sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Dari mana kita tahu gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, kemudian diakhiri dengan salam, zikir-zikirnya? Sunnah semua yang menjelaskan. Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak ada penjelasan rinci seperti ini. Makanya orang yang tidak paham sunnah pasti akan tersesat. Kenapa di dalam Al-Quran lebih dari 30 ayat Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, iya kan? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Di surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mayuti'ir rasulah faqada ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Tidak akan bisa kita taat kepada Allah kalau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus paham sunnah. Nah, disinilah ya, banyak orang-orang yang salah paham dan muncul di akhir zaman orang-orang yang punya prinsip atau menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Katanya Al-Quran terjamin. Kalau sunnah tidak terjamin. Wallahi ini pernyataan yang bodoh. Ya. Sekarang Al-Quran terjamin. Kita sepakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kira-kira yang dijaga di sini lafadznya saja atau lafadz dan maknanya? Kalau lafadznya, huruf-hurufnya dijaga. Kalau maknanya, maknanya dijelaskan di dalam sunnah. Kalau orang mengatakan hanya lafadznya Al-Quran yang terjaga, tidak ada gunanya. Misalnya, Al-Quran menyebutkan pelaksanaan sholat, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Ini terjaga. Tapi maknanya tidak terjaga. Di akhir zaman nanti berubah. Ada yang sholat duhur 5 rakaat, ada yang sholat asar 5, kan tidak terjaga maknanya. Apakah ini benar? Tidak benar. Pasti maksudnya adalah terjaga lafadz dan maknanya. Maknanya dijaga berarti ini merupakan jaminan tentang penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat tadi dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Mubarak ya. Ketika beliau ditanya tentang hadis-hadis palsu yang banyak tersebar di masyarakat. Bagaimana yang akan kalian lakukan? Banyak hadis palsu tersebar. Apa kata beliau? Ta'ishulahal jahabidhatu, para ulama ahlul hadith, kritikus hadith, menghabiskan hidupnya untuk membereskan, memeriksa, dan menjauhkan hadis-hadis yang palsu ini. Dijelaskan oleh para ulama kita. Inilah kemuliaan orang yang belajar agama. Jadi, ayat ini di surat Al-Hijr tadi, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya, ini merupakan dalil penjagaan terhadap Al-Quran sekaligus terhadap sunnah. Karena Al-Quran tidak diturunkan tanpa penjelasan. Ya, tapi dengan penjelasan. Di dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Ya, di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ada kadang-kadang kalimat ya yang kelihatannya indah tapi bisa menjadikan pemahaman yang salah. Kalau kita mengatakan atau ada yang mengatakan, kami tidak menghendaki ada pengganti untuk Al-Quran. Benar apa tidak? Jawabannya benar. Tidak ada pengganti bagi Al-Quran. Tapi sekarang masalahnya, maksud Anda dari kata-kata tidak ada pengganti dari Al-Quran itu apa? Al-Quran siapa dulu yang paham?

Karena setiap orang bisa mengaku memahami Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia tentang makna Al-Quran sesuai dengan keridhaannya. Dan subhanallah, ternyata orang yang punya pemahaman seperti ini itu tidak asing karena telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih tentang keberadaan mereka ini di akhir zaman. Kalau antum buka ya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam musnadnya, juga dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam musnad Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi, oleh Syalban dan ulama yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, yushiku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhadditsu bihaditsin min hadithi fayaqul. Hampir-hampir akan muncul nanti di akhir zaman seseorang yang sedang duduk bersandar di atas arikah, ya ini semacam kursi malas, kursi santai. Dia bersandar di atas kursinya, dia menyampaikan atau menyebutkan sebuah hadis dari hadisku, kemudian dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, kata orang ini. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wama wajadna fihi min haramin harramnahu. Antara kita dan antara kalian ada kitabullah, ada Al-Quran, cukup sebagai pemutus. Apa yang kita dapatkan halal di dalam Al-Quran, itu yang kita halalkan, kita anggap halal. Apa yang kita dapati haram dalam Al-Quran, itulah yang kita katakan haram. Rasulullah SAW menegaskan, ala innama harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat fi din rahimakumullah, ini bukan cuman cerita di dalam hadis, ternyata terbukti kenyataan ada. Di negeri kita ini ada pemahaman yang ya menjadikan Al-Quran sebagai sumber halal dan haram, sehingga yang selain dari Al-Quran mereka mengatakan halal. Contoh yang disepakati oleh kaum muslimin saja ya, tentang apa? Anjing, na'udzubillah min dzalik. Halal kalau disembelih. Apa dalilnya? Al-Quran tidak mengharamkannya. Al-Quran tidak mengharamkannya. Itu kata mereka ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lillah. Sungguhnya hanyalah yang kami haramkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, berarti anjing kalau disembelih disebut nama Allah halal. Al-Quran dalilnya. Ya, ini sangat berbahaya. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhum. Yang jelas-jelas menyebutkan semua hewan yang memiliki taring. Termasuk anjing, termasuk harimau dan hewan-hewan buas lainnya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhinabin minas sibai fa akluhu haram." Semua ya, yang memiliki taring dari hewan yang buas dimakan adalah haram. Maka haram untuk dimakan. Ini akan banyak menolak perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam karena hanya merujuk kepada ayat tadi, padahal ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini turunnya di awal Islam, di periode Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian turun hal-hal yang diharamkan lainnya ya, setelah itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya ini contoh yang sangat berbahaya jika seseorang hanya mencukupkan diri dengan pemahaman Al-Quran berdasarkan pikiran dia, bukan berdasarkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat tadi dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah asar yang diriwayatkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam oleh Imam Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih. Dari tabi'in yang mulia yang bernama Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syakhir rahimahullah ta'ala, ada seorang yang berkata kepada dia, "La tuhadithuna illa bil Qur'an." Janganlah kalian menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami kecuali dengan Al-Quran saja. Maka Imam Mutarrif Ibnu Abdullah berkata, "Wallahi ma nuridu bil Qur'ani badalan, walakin nuridu man huwa a'lami bil Qur'ani minna." Demi Allah, kami tidak ingin mencari ganti untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada ganti.
1: Di masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fadlul Islam, keutamaan atau kemuliaan Islam, tulisan dari Al-Imamul Mujaddid Syekhul Islam Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sudah sebutkan bahwa saat ini di bab yang terakhir dari pembahasan kitab ini, babut tahdzir minal bid'ah, bab peringatan untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah artinya sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, dan peringatan ini memang sangat pantas untuk disampaikan, apalagi yang berhubungan dengan kesempurnaan Islam atau keutamaan kemuliaan Islam, karena perbuatan bid'ah ini banyak menimbulkan kerusakan di umat ini dan menjadikan umat ini jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan menjadi sebab orang-orang kemudian membenci petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana kalau kita membaca penjelasan-penjelasan dari hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahkan dalam masalah-masalah akidah seperti pemahaman orang-orang Khawarij, pemahaman orang-orang Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sampai pun orang-orang yang melakukan perbuatan syirik karena menyimpang dari memahami Al-Quran yang benar, yang menjelaskan tentang makna tauhid dan makna kesyirikan yang sesungguhnya. Ini semua sebab utamanya adalah karena perbuatan bid'ah yang kemudian dianggap baik oleh sebagian orang, yang kemudian inilah yang menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit, menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kecuali orang-orang yang selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Kita akan lanjut membaca beberapa riwayat yang terakhir yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini. Ya, beliau kemudian di sini mengatakan rahimahullahu taala, "Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala." Dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang digelari dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik yang mengetahui rahasia, ya, atau hadis-hadis yang menyangkut masalah fitnah dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qurra'i wa khudhu tariqa man kana qablakum." Rawahu Abu Daud. Taib. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu kerjakan sebagai ibadah. Karena sesungguhnya generasi yang pertama tidak meninggalkan untuk generasi yang terakhir satu ucapan pun dalam urusan agama. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, yakni orang-orang yang faham Al-Quran, orang-orang yang berilmu. Ambillah, ikutilah jalan orang-orang sebelummu. Yakni di antara sebab yang menjadikan tersebarnya banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kita tahu adalah karena berpaling dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Lihatlah orang-orang yang mendewakan akalnya dalam memahami Islam, seperti yang sudah sering kita jelaskan, orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, apalagi dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka justru menggunakan ilmu filsafat atau ilmu kalam dalam masalah ini. Padahal ilmu ini sendiri bukan berasal dari Islam. Bagaimana mungkin kemudian ilmu yang bukan berasal dari Islam digunakan untuk memahami perkara akidah, perkara yang paling agung dalam Islam? Lantas apa gunanya diturunkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada manusia? Jadi ketika ada orang yang sudah tidak merasa puas dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, contoh tentang orang-orang Khawarij, meskipun mereka rajin beribadah, punya semangat, tapi mereka tidak merasa cukup dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, padahal merekalah yang mengambil ilmu dan praktek amal dari teladan yang terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kemudian yang menjadikan munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam Islam. Orang-orang Khawarij bahkan termasuk mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahkan mengkafirkan sahabat yang mulia sekelas Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, maupun sahabat-sahabat mulia yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain, yang padahal mereka ini dijamin masuk surga. Ini muncul dari rasa tidak cukup dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka disinilah jamaah sekalian hafizakumullah, untuk menjaga keimanan kita, menjaga istiqomah kita di atas petunjuk yang benar, kita harus punya keyakinan Al-Quran telah menyebutkannya di dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin keselamatan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan jalannya kaum mukminin, yakni jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti mereka dengan benar dalam ilmu dan amal, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni jalannya jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya, kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi permasalahan terbesarnya bukan dia mengamalkan sesuatu bid'ah tapi kecil, hanya sekedar zikir yang salah, mungkin tata caranya atau salah jumlahnya, ini juga termasuk buruk. Tapi inti permasalahan yang lebih buruk lagi adalah ketika dia mengamalkan itu, apa alasannya? Ada orang yang mungkin dia mengamalkan satu zikir yang keliru, dia menganggap itu disebutkan dalam hadis, padahal hadisnya dhaif misalnya. Masih mending kan, karena dia merasa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada niatan untuk mengada-ngadakan, tidak merasa cukup dengan apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi masalah ketika orang itu menciptakan, dia merasa para sahabat juga manusia biasa, bahkan dengan pernyataan yang kesombongan seperti pernyataan dari mereka-mereka orang-orang Khawarij atau yang meremehkan petunjuk para sahabat dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Dia bisa berpendapat, kita bisa berpendapat. Iya, masalahnya mereka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, mereka telah dijamin sebagai orang-orang yang paling benar dalam memahami dan mengamalkan Islam. Sementara kalian siapa yang menjamin? Itu permasalahannya. Jadi ketika syaitan menggoda sebagian orang untuk tidak merasa cukup dengan petunjuk ini, akhirnya terjadilah orang-orang yang mengamalkan sesuatu karena tidak merasa cukup, merasa puas, akhirnya dari sini akan muncul dan berkembang perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya sehingga dijadikan sebagai jalan dalam beragama. Inilah yang namanya manhaj, metode memahami dan mengamalkan agama. Ketika muncul pemahaman yang baru disebabkan dari tadi tidak merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam petunjuk yang sempurna kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini makna pernyataan yang terkenal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan jangan mengada-ngadakan sesuatu yang lain. Karena sungguh petunjuk itu telah mencukupi bagi kalian. Jadi kita harus yakin seandainya itu kebaikan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala luput untuk mensyariatkan dalam agamanya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan kepada umatnya. Kemudian tidak mungkin para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak mengamalkan petunjuk kebaikan tersebut seandainya itu adalah benar-benar kebaikan. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menasihatkan semua ibadah yang tidak dikerjakan sebagai ibadah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu lakukan itu sebagai ibadah. Karena ibadah penghambaan diri kepada Allah sudah sempurna dalam Islam. Sudah pernah kita nukilkan kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, orang yang mengada-ngadakan ibadah yang baru, hanya dua kemungkinan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, hanya dua kemungkinan. Dia merasa agama ini belum sempurna. Berarti firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Menurut dia hanya basa-basi. Allah mengatakan sempurna, dia merasa perlu ditambah. Kalau dia membantah ini, maka dia kena kemungkinan yang kedua. Dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan dan mencontohkan agama ini dengan sempurna. Dan ini tentu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah Allah. Padahal Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhar rasul, balig ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tuduhan apa yang lebih keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan tuduhan ini, menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan agama ini secara sempurna, yang padahal beliau adalah sebaik-baik nabi yang menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik nabi yang menasihatkan nasihat kebaikan bagi umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena sesungguhnya generasi yang pertama tidak meninggalkan untuk generasi yang belakangan satu ucapan pun dalam kebaikan agama ini. Justru kebaikan itu dengan mengikuti generasi yang pertama kembali kepada petunjuk mereka, seperti yang kita kenal dari pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan hal yang telah menjadikan baik keadaan umat di awal, keadaan kaum muslimin di awal umat ini. Jadi kalau ingin memperbaiki umat, kembali kepada petunjuk generasi yang pertama, generasi yang dididik dengan sebaik-baik didikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu mereka itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian generasi yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, yakni para tabi'in, kemudian para atba'u tabi'in rahimahumullahu taala. Jadi mereka tidak meninggalkan kebaikan dalam hubungannya dalam urusan agama. Mereka telah mencontohkannya dengan sebaik-baik contoh teladan. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seperti pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, yang paling dalam ilmunya dan paling sedikit sikap berlebih-lebihan dalam urusan agama. Mereka lah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan, memperjuangkan agamanya. Tidak ada yang lebih mulia untuk dijadikan sebagai teladan melebihi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan yang namanya meneladani mereka, yaitu tentu yang paling utama adalah dalam masalah mengamalkan ibadah, yang mengambil keyakinan atau masalah-masalah akidah dalam agama kita, masalah-masalah keimanan yang berhubungan dengan keyakinan hati kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Naam, barakallahu fikum. Fattakullaha ya ma'asyarul qurra, maka bertakwalah kepada Allah wahai para al-qurra, pembaca Al-Quran. Kita harus ingat jamaah sekalian, hafidhakumullah, menurut istilah para ulama terdahulu, kalau dikatakan Al-Qurra itu berarti para ulama. Karena di zaman dahulu, orang yang benar-benar bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah orang yang faham dan mengamalkannya. Kita masih ingat, saya pernah nukilkan pernyataan dari salah seorang tabi'in yang mulia, ya, yang disebutkan dalam Sahih Muslim, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna illa al-ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami dulu belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa dulu mereka ketika belajar Al-Qur'an 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya, tidak akan melewatinya untuk belajar 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami isinya kemudian mengamalkan maknanya. Jadi di kalangan mereka dulu belajar Al-Qur'an itu sedikit-sedikit tapi paham. Makanya ketika dikatakan mereka sudah menjadi ahli Al-Qur'an, ahli pembaca Al-Qur'an, berarti mereka adalah orang-orang yang berilmu. Sudah pernah kita sebutkan kan riwayat dari ketika perang Tabuk, ada orang-orang munafik yang mengejek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan, kan mereka memanggil para sahabat dengan al-qurra. Al-qurra, ahli baca Al-Qur'an. Ya, ini orang-orang yang berilmu. Artinya mereka yang paham agama. Memahami Al-Qur'an, memahami maknanya, berarti paham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, paham tentang penafsirannya yang benar. Makanya di sini Hudzaifah menasihatkan kepada orang-orang yang paham agama, bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca Al-Qur'an, yakni wahai orang-orang yang paham agama. Ambillah atau ikutilah jalan orang-orang yang sebelummu, yakni jalannya para salaf. Ini cara untuk menyelamatkan diri. Ambil jalan mereka, maksudnya ikuti petunjuk mereka, cukupkan dirimu dengan petunjuk mereka. Ingat kaidah yang sudah sering kita sebutkan tentang kebaikan dalam agama, laukana khairon lasabakuna ilaih. Ya, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sudah berapa kali kita nukilkan. Seandainya itu kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya. tidak mungkin mereka luput dari melaksanakan satu kebaikan. Kalau benar-benar itu kebaikan, tidak mungkin mereka akan menyisakan satu kebaikan yang tidak mereka amalkan, kemudian diamalkan oleh orang yang belakangan. Berarti ini menunjukkan petunjuk mereka tidak sempurna, padahal kita diperintahkan untuk selalu meneladani dan mengikuti petunjuk mereka dengan kebaikan. Nah, ini asar dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan di sini, sebuah hadis yang sebenarnya sudah diulangi, yakni inti hadisnya, tapi dibawakan dengan lengkap karena terkandung di dalamnya faedah dan kisah yang sangat agung yang menggambarkan kepada kita bagaimana proses terjadinya penyimpangan dalam agama ini. Kalau tidak dibereskan dari awal, maka penyimpangan yang kecil itu akan bisa menjadi penyimpangan yang besar, bahkan hal-hal yang membinasakan. Na'udzubillah min dzalik. Dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Wa qala ad-Darimi, Imam ad-Darimi ya, Imam ahlul hadis yang penghafal hadis yang sangat terkenal, meriwayatkan dalam kitab sunannya, dia berkata, akhbarani al-Hakam Ibnul Mubarak, ya, dia meriwayatkan hadis dari gurunya yang bernama Al-Hakam Ibnul Mubarak. Al-Hakam Ibnul Mubarak ini ketika kita merujuk kepada biografinya di dalam Taqribu Tahdzib, dikatakan dia sodukun rubba mawahim, orangnya jujur tapi terkadang keliru, ya, cuman riwayat ini didukung dari jalur yang lain sehingga riwayat ini secara keseluruhan dinyatakan sahih oleh para ulama, termasuk oleh Syekh di sini dijadikan sebagai dalil, kemudian para ulama yang lainnya juga mensahihkan hadis ini. Jadi ada dukungan dari jalur lain. Dia berkata, anba'ana Amr ibnu Yahya, dia meriwayatkan dari gurunya yang bernama Amr ibnu Yahya, Amr ibnu Yahya ibnu Umarah ibnu Abi Hasan al-Ansari al-Madani al-Mazini. Ini rawi yang thiqah, terpercaya, yakni tidak ada masalah dalam riwayatnya. Dia meriwayatkan, dia berkata, sami'tu abi, aku mendengar ayahku menyampaikan hadis ini. Bapaknya yang bernama tadi Yahya ibnu Umarah al-Ansari juga rawi yang thiqah, terpercaya. Ya, yakni thiqah itu artinya kedudukan hadisnya yang sahih, yang paling tinggi berarti. Kalau rawi yang dikatakan soduk, jujur, itu berarti riwayatnya dia agak di bawah sedikit hasan derajatnya. Dia menceritakan lagi dari bapaknya yang bernama Umarah ibnu Abi Hasan al-Ansari al-Madani al-Mazini. Ya, ini rawi dari kalangan tabi'in, ada yang mengatakan dia thiqah, terpercaya, ada juga yang mengatakan bahkan dia itu lahu ru'yah, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini ada yang mengatakan dia termasuk sahabat, ada yang mengatakan dia tabi'in yang terpercaya. Bapaknya yang bernama Umarah ini al-Ansari berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qabla salatil ghadati. Kami biasanya duduk di depan pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebelum salat subuh. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ilal masjid. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud keluar untuk salat subuh, kami akan berjalan bersama beliau menuju ke masjid. Bayangkan sebelum salat subuh, ya, mereka sudah siap bangun. Penuntut ilmu di zaman tersebut sangat mengagungkan para ulama. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah termasuk fuqaha ussahabah, ya, sahabat yang berilmu, yang paham tentang agama. Dan di Kufah dia adalah ahli fatwanya, yang berfatwa di Kufah. Ketika itu dia di penduduk Kufah, ya, mereka ini di Kufah. Sehingga para penuntut ilmu dari kalangan tabi'in selalu duduk di pintunya untuk menunggu beliau ketika keluar sholat, supaya bisa menyertai beliau bertanya tentang masalah agama. Dan itu mereka lakukan sering. Dikatakan di sini kunna, ya, ini kami sering melakukannya. Bahkan sebelum sholat subuh, ya, ini mereka merasa mulia untuk duduk bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya. Sehingga yang seperti ini orang-orang yang akan selamat, karena selalu mengambil petunjuk para sahabat, tidak berjalan sendiri, berpendapat sendiri, mengada-ngadakan amal sendiri seperti yang akan kita lihat nanti, orang-orang yang mengadakan perbuatan yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu faqala. Maka suatu hari datang kepada kami sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Ya, tentu beliau juga seorang sahabat yang waktu itu beliau kedudukannya sebagai gubernur di Kufah, sebagai amir ya, sebagai amir Kufah, yang menjadi gubernur di Kufah yang ditunjuk oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia juga orang yang berilmu, tapi Ibnu Mas'ud ya tentu lebih tinggi ilmunya, maka dia datang untuk bertanya, minta fatwa. Maka Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada mereka-mereka yang duduk di depan pintu Ibnu Mas'ud ini, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du? Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar menemui kalian? Ya, ini Ibnu Mas'ud, kunyah beliau Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhum. Kulna, kami pun berkata, la, belum, dia belum keluar. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Maka Abu Musa radhiyallahu taala anhu pun duduk bersama kami sampai keluarnya Ibnu Mas'ud. Dia sebagai gubernur tidak ya menyombongkan diri dengan mengatakan panggil dia ke rumahku, saya ada perlu, tapi dia yang datang kepada orang yang berilmu. Ini para sahabat ya, saling memuliakan orang yang berilmu di kalangan mereka, sehingga dia datang meskipun dia kedudukannya sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Ketika Ibnu Mas'ud kemudian keluar radhiyallahu taala anhu, kami pun mendatanginya bersama-sama. Faqala lahu Abu Musa. Ketika itulah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran ankartuhu wa lam ara walillahi walhamdulillahi illa khairan." Sesungguhnya aku tadi melihat di masjid Kufah ya, masjid jami'nya ketika itu, satu perkara yang aku ingkari. Ini perkara agama yang saya anggap ini tidak benar, tidak seperti dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikerjakan oleh para sahabat. Tapi aku tidak melihat, alhamdulillah, kecuali kebaikan. Ya, ini kelihatannya baik. Tapi, kenapa ada hal yang tidak benar dalam amalan ini yang saya ingkari? Qala, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, fama huwa, apa itu yang kamu lihat? Faqala, in ishta fasatarahu. Kata Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kamu hidup, kamu akan melihatnya. Ini menunjukkan bahwa ini perkara yang sudah terulang, berulang kali dilakukan di tempat tersebut. Ya. Qala, kata Abu Musa selanjutnya radhiyallahu taala anhu, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna salata fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hisan. Aku melihat di masjid Kufah ada sekelompok orang yang membentuk halaqah, bukan satu halaqah tapi hilaq, berarti banyak lingkaran-lingkaran. Mereka sedang menunggu sholat. Ya, sedang menunggu pelaksanaan sholat subuh, berarti mereka juga lakukan di waktu sholat malam, ya ini di waktu sepertiga malam yang terakhir, ya ini tambah dianggap baik perbuatan ini. Pada masing-masing dari halaqah, ya dari majelis melingkar, halaqah itu yang dibuat lingkaran begitu ya, ada seorang yang memimpin. Kemudian jamaahnya di tangan mereka ada batu-batu kerikil. Fayakul, maka pimpinannya mengatakan, kabbiru mi'ah, ucapkan Allahu Akbar, bertakbirlah kalian 100 kali. Yukabbiruna mi'ah, maka jamaah yang ada di halaqah tadi mengucapkan Allahu Akbar 100 kali. Coba lihat. Ya, di Kufah ada sahabat senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Gubernur Kufah juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. di zaman itu masih ada Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya mereka ingin bertanya, ya kan? Tapi apa yang mereka lakukan? Kelompok ini membuat ibadah sendiri, ya kan? Tidak datang bertanya. Jadilah ini sebab kesesatan. Kalau orang sudah tidak merasa cukup dengan petunjuk para sahabat, jadinya seperti ini. Ya dianggapnya baik. Apa salahnya orang bertakbir 100 kali hanya dihitung dengan batu kerikil? Ya. Padahal kita tahu batu kerikil kan ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu baik, apa halangannya beliau mengajarkan kepada para sahabat? Pastinya mereka langsung mengikuti dengan semangat. Ya. Kemudian fayakul, setelah itu pemimpin kelompok ini, pemimpin halaqah tadi mengatakan, halilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah, jamaahnya pun mengucapkan la ilaha illallah 100 kali dengan menghitung dengan batu kerikil tadi. Fayakul sabbihu mi'ah, fayusabbihuna mi'ah, lalu dia mengatakan ucapkanlah tasbih subhanallah 100 kali, maha suci Allah. Maka mereka pun mengucapkan subhanallah 100 kali. Kita ingat ya, hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan zikir-zikir ini kan banyak. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul kalami ilallah arbaun, ya. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Ya, ucapan subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Ini ahabbul kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Empat ini. Kata Nabi SAW, la yadurruka biayihinna bada'at, tidak ada masalah bagimu dengan mana saja yang kau mulai. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau dibalik. Yang penting empat ucapan ini, empat zikir ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, ini mereka menganggap ini kan baik-baik saja, cuma sekedar dihitung saja. Ya. Taib. Qala, mendengarkan ini Ibnu Mas'ud, ini belum melihat, baru laporan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Famadza qulta lahum, apa yang kamu katakan kepada mereka melihat itu? Qala ma qultu lahum syai'an, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Intidhara amrika aw intidhara ra'yik, saya menunggu apa yang kamu perintahkan atau menunggu pendapatmu. Dia menghargai Ibnu Mas'ud sebagai mufti dari sahabat yang ditempatkan di tempat tersebut. Ya, beliaulah yang memutuskan dalam urusan agama. Qala, setelah itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhamanta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'un? Kenapa kamu tidak perintahkan kepada mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka? Menghitung dosa-dosa mereka. Ini karena meskipun zikir yang diucapkannya zikir yang mulia, tapi karena cara seperti ini maka dianggap ini menghitung dosa-dosa. Naudzubillah min dzalik. Dan kenapa kamu tidak menjamin bagi mereka bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tidak akan disia-siakan? Ya, selama ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Thumma madha. Setelah itu Ibnu Mas'ud berjalan terus. Wa madhaina ma'ahu, dan kami juga berjalan bersamanya. Kata rawi hadis ini, hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai kemudian beliau sampai di masjid Kufa, mendatangi salah satu dari halaqah yang ada dalam masjid tersebut. Karena ada berapa halaqah di situ, dia mendatangi salah satunya. Fawakofa alaihim, kemudian dia berdiri di dekat mereka. Faqal, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, ya, apa yang aku lihat kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan saat ini yang aku lihat ini? Ya. Qalu, mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, hisan na'uddu bihi takbir wa tahlil, na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. wahai Abu Abdurrahman, ini cuma batu-batu kerikil untuk menghitung ya ucapan takbir, ucapan tahlil dan tasbih. Nah, qala, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Jadi ucapan yang tadi diperintahkan, kenapa kamu tidak ucapkan ini kepada mereka? Ya kata beliau, maka hitunglah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Maka ana menjamin, maka saya menjamin tidak akan tersia-siakan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Ya, kalau ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Itu maksudnya, waihakum ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah cepatnya kalian binasa. Yakni ini dianggap perbuatan kebinasaan. Padahal kita pikir apa salahnya berpikir, mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Kata beliau, alangkah cepatnya kalian binasa. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, wa hadhihi thiyabuhu lam tublah, wa aniyatuhu lam tuksar. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada dan jumlahnya banyak. Termasuk beliau ada Musa al-Ash'ari, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain. Masih ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ya, ini kalau mereka ingin bertanya, yang datang ke Madinah langsung banyak para sahabat. Bahkan di Kufah sendiri masih ada. Kenapa kalian tidak tanya? Kenapa kalian tidak minta petunjuk dari para sahabat yang langsung belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka langsung dijamin sebagai generasi terbaik umat ini? Ya. Kemudian ini thiyabuhu lam tublah. Bahkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lusuh. Bejana-bejana beliau juga belum hancur. Yakni masih ada jejak-jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, murid-muridnya masih ada. Walladhi nafsi biyadih, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian ini ya berada di atas agama yang lebih lurus petunjuknya dibandingkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau justru kalian pembuka pintu kesesatan. Beliau hanya menyebutkan dua kemungkinan. Dengan apa yang kalian lakukan ini, berarti kemungkinan pertama, kalian ini agamanya lebih lurus, lebih baik petunjuknya dibandingkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini mungkin? Jelas tidak mungkin. Ini cuma sindiran saja, iya kan? Atau kalian adalah pembuka pintu kesesatan. Jelas ini yang benar pastinya. Perhatikan, bukan dilihat niatnya, bukan dilihat ibadahnya kelihatan baik. Yang tadi kata Abu Musa al-Ash'ari, saya melihatnya baik, tapi saya ingkari. Karena tidak sesuai dengan cara pelaksanaan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan pengingkaran ini, qalu, mereka menjawab. Ya. Dan ini permasalahannya. Ada orang-orang yang merasa, ya, istilahnya apa? Ngeyel. Dinasihati dengan nasihat seperti ini dari orang yang berilmu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk disebutkan banyak keutamaannya dan tinggi ilmunya. Mereka memberikan alasan apa? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Ini banyak alasan digunakan. Tujuannya baik. Amalnya pun kelihatan baik. Qala, maka beliau menjawab, ini menunjukkan tingginya fikih pemahaman agama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan kuatnya sikap beliau dalam menjaga kemurnian agama. Qala, beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi lai yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan itu. Tidak pernah bisa meraih kebaikan tersebut. Niatnya benar, jalannya salah, tidak ketemu. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum. sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami akan ada orang-orang yang mereka itu membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokan mereka, kerongkongan mereka. Wa aimullah ma adri la'alla aktsarahum minkum. Sungguh demi Allah, aku tidak tahu, bisa jadi kebanyakan mereka yang disebutkan dalam hadis ini berasal dari kalian. Thumma tawalla anhum, kemudian dia berpaling dari mereka. Ini mereka dinasihati tidak mau. Ya. Mereka dinasihati tidak mau, kemudian tetap menganggap yang penting niatnya baik. Faqala Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu ada salah seorang, ya, Amr ibn Salamah ini sahabat yang kecil, ya, yang termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat beliau masih kecil umurnya, yang bernama Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu. Amr ibn Salamah ibn Qais al-Jarmi radhiyallahu taala anhu, beliau mengomentari, kata beliau selanjutnya, ra'aina amata ulaikal hilaki yuta'inunana yawma nahrawani ma'al khawarij. Kami melihat mayoritas dari mereka-mereka yang hadir di halaqah-halaqah tersebut, mereka lah yang memerangi kami di hari Nahrawan, ya, bersama orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij ketika mereka melakukan pemberontakan di zaman Utsman ibn Affan sampai terbunuhnya beliau, mereka mengepung Utsman ibn Affan. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, khalifah setelahnya radhiyallahu taala anhu anis sahabati ajmain, mereka sering membuat kekacauan, membunuh kaum muslimin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk menasihati mereka dengan dalil, dengan ilmu Ibnu Abbas, yakni seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau, yang disebut dengan turjumanul Quran, yakni penafsir Al-Qur'an. Dinasihati, sekitar setengah dari mereka rujuk. Setengahnya tetap bersikeras. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di tempat yang namanya Nahrawan di daerah Kufah. Ya, dan mereka dibunuh. Kata Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu di sini, beliau menjadi yang hadir dalam peperangan tersebut, melihat kebanyakan yang hadir bergabung bersama orang-orang Khawarij dalam peperangan tersebut, yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, adalah kebanyakan yang hadir di halaqah-halaqah tersebut. Coba lihat hubungannya antara satu amal ini dengan amal yang besar yang kemudian menjadi sebab pemahaman Khawarij yang sampai sekarang kita rasakan dampak buruknya, pemberontakan, pertumpahan darah, melakukan teror, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan dan seterusnya, sampai sekarang kita rasakan dampaknya. Asalnya adalah berzikir dengan apa tadi, batu-batuan, batu-batu kerikil tadi. Ya, makanya ini termasuk dalil yang dijadikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala untuk mengatakan tidak disyariatkannya berzikir dengan menggunakan hitungan tas, apa ini, biji-bijian tasbih atau yang sejenisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan jari-jari beliau, yang jari-jari ini akan mas'ulat mustantaqat, disebutkan dalam hadis yang sahih, akan ditanya di hadapan Allah dan dijadikan berbicara, menjadi saksi dari zikir yang kita baca. Kalau ada zikir-zikir yang dihitung, maka kita hitung dengan jari-jari kita. Ya, yang jelas hadis yang mulia ini antum perhatikan, masya Allah, kandungannya sangat tinggi. Banyak pelajaran yang kita dapatkan, sikap ketegasan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau memandang, ya, dampak buruk dari perbuatan ini dengan pandangan seorang yang berilmu, yang tentu selalu dibimbing dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung dibimbing oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita azan dulu mungkin. Setelah itu kita teruskan sedikit insyaallah. Silakan dikumandangkan azan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Anak baru 5 tahun, kalau gak diajak sholat ke masjid nangis, tapi kalau di masjid, Masya Allah, aktif. Apa yang harus anak lakukan? Ini masukan kepada semuanya, baik kepada orang tua, demikian pula kepada pengelola masjid, dewan takmir atau yang lain. Anak-anak kalau suka ke masjid, itu sebetulnya sudah sebuah kekuatan besar. Seorang anak sejak kecil suka ke masjid, kita senang. Coba kalau kita diuji ternyata anak seusia itu sukanya ke tempat PS. Atau sukanya dia itu nongkrong di depan gadget. Ada azan, bodo amat, yang penting gadget. Game. Masa kita tidak terenyuh bahagia anak kita 5 tahun ingin, senang, nangis kalau gak diajak ke masjid? Ini sebuah modal besar. Bukankah Nabi SAW menyebutkan satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembangnya itu dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal DKM ini coba mencarikan fasilitasi. Fasilitasnya apa nih? Anak-anak biar enggak berisik. Dikondisikan dengan bahasa layaknya anak-anak. Yo, sini anak-anak, sini, sini, sini, duduk samping ya, di pojok ya. Boleh salat, salat. Jangan dimarah-marahin. Sibuk kita mengkondisikan anak tersebut, tapi dengan sesuatu yang bakal mereka juga, mereka itu tidak menangkap. Ini kok kenapa sih? Nalarnya itu gak nyampe. Tapi kalau kita, Masya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, siapa namanya nak? Berapa usianya? Sekolahnya di mana? Masya Allah, anak soleh ya, mau ke masjid? Boleh, boleh, boleh. Tapi nanti di pojok ya, jangan di tengah-tengah. Setelah dia sholat, kita bimbing dia sholat, sholat, ayo, sholat. Allahu Akbar, begini caranya. Anak-anak juga, namanya juga anak-anak. Setelah selesai sholat, sudah bisa ngaji nak? Belum. Ah, ini Al-Quran, ngaji. Belum bisa, ya sudah gak apa-apa. Dengarkan saja ya. Layaknya anak, mungkin memang bukan anak kita, tapi kalau kita bisa menanamkan kecintaan, kebaikan kepada anak tersebut, dia tumbuh berkembang menjadi

anak yang saleh, maka kita akan mendapatkan aliran pahala terus. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Kenapa kita tidak berpikir yang positif? Justru lebih suka melihatnya dari yang negatif. Sampai-sampai ada seperti polisi, anak-anak suruh di luar. Di luar tambah rame, gak ada yang ngawasin. Di dalam dikondisikan. Wah Sat, kalau yang mengkondisikan saya seorang, saya capek. Ya sudah bikin jadwal kalau gitu, gantian. Dapat pahala bergilir. Kan enak. Wallahu ta'ala.

0: Bagaimana hukum wanita bersuami keluar rumah untuk bekerja sedang suaminya sudah bekerja? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, perempuan bekerja tidak haram, mubah, boleh. Tetapi lebih wajib lagi, tetapi jangan lupa kewajibannya. Kewajibannya adalah mengurus rumah suami dan melayani suami dan mendidik anak-anak suami. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi wa an baitihi wa auladihi." Artinya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas istrinya, atas anak-anaknya. Maka boleh dia bekerja dengan syarat kewajibannya dia tunaikan. Yang kedua, pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan perempuan tersebut. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran syar'i seperti berikhtilat, membuka aurat atau yang semisalnya. Pekerjaannya seperti pekerjaan yang memang khusus untuk perempuan. Coba antum bayangkan sekarang iklan-iklan yang ada, jualan truk-truk besar tuh. Kemudian di sampingnya ada perempuan dengan pakaian minim. Kemudian silahkan coba, mana yang dicoba ini? Apa hubungannya truk dengan perempuan pakaian minim coba? Ini tidak benar pekerjaan seperti ini. Dan saya berpesan kepada perempuan, ini kejadian nyata, bahwa seorang perempuan itu memang digoda oleh syaitan agar keluar rumah. Kejadian nyata, ada kawan saya di sebuah kota di Sumatera, beliau ingin agar istrinya berhenti bekerja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sang istri tetap tidak mau. Karena sang istri mengatakan bisa membantu ekonomi suami, padahal suaminya luar biasa, mempunyai penghasilan yang luar biasa. Kemudian sang suami mengatakan, gini aja deh, agar kamu bisa berhenti, kalau hitunganmu gaji begini, sekarang kamu gaji per bulan berapa, kemudian pensiun sudah tinggal berapa tahun. Setelah dihitung-hitung keluar angka 1,5 miliar. Maka sang suami mengatakan, dek sayangku, ini 1,5 M cash, tunai, silahkan berhenti bekerja. Sebentar ya bang, saya mikir-mikir dali lagi. Lihat, jadi sebenarnya bukan tujuannya untuk, kadang-kadang bukan tujuannya untuk membantu suami, akan tetapi tujuannya memang ingin keluar rumah. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, al mar'atu aurah idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah. Memang dia digoda oleh perempuan, oleh syaitan agar keluar rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ana sudah berusaha meluruskan niat untuk menuntut ilmu di masjid ini. Namun tetap aja di hati ana merasa bersalah karena pendorong hadir ke sini adalah ingin melihat ustaznya yang sudah lama hanya mengenal suaranya. Kalau bukan karena ustaznya, mungkin ana condong enggak hadir ke sini. Mohon nasihatnya. Ini kalau akhwat bahaya ya. Tidak apa-apa, jadi gabungkan niatnya karena ikhlas karena Allah dan juga ingin bersilaturahmi, ingin menziarahi apa saudaranya. Ya. Saya kan datang dari jauh. Ya. Dari mana saya datang? Dari Madinah. Minimal dari Irian Jaya. Saya baru pulang dari Irian Jaya. Tentunya seorang ingin ziarah tidak jadi masalah dan saya bisa bahagia bisa bertemu dengan ikhwan-ikhwan sekalian. Insya Allah niat yang tidak apa-apa, menggabungkan dua kebaikan tidak jadi masalah. Seorang niat untuk menuntut ilmu dan juga sekalian untuk apa? Untuk menziarahi atau untuk bersua dengan saudara-saudaranya sama kaum mukminin. Ustaz, anak kadang-kadang terkena ujub dengan tanda hitam di jidat. Apakah benar tanda hitam di jidat ini merupakan bekas-bekas sujud yang benar? Apakah Rasulullah dan para sahabatnya jidatnya hitam? Allah alam bisawab ya. Kita tidak mencari jidat hitam. Kita juga tatkala salat jangan gosok-gosok kepala di karpet ya. Tapi kita terima apa adanya ya. Kalau jidat kita juga tidak ingin jidat kita hitam. Tapi qadarullah dikasih hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita pakai pemutih ya sudah. Kita lawan ya. Jangan sampai tumbuh ria. Kita lawan ya. Tatkala seorang takut ria, itu ketakutan yang bagus. Orang yang beriman takut dengan apa? Takut dengan ria. Tapi dia harus lawan. Jangan sampai akhirnya dia pun gara-gara takut jidatnya hitam dia sujudnya cepat-cepat. Enggak. Kita pengin sujud lama. Pengin berlezat-lezat dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jidat kita hitam apa boleh buat? Ya. Apalagi orang yang kulitnya putih, mudah sekali jidatnya hitam. Kalau yang hitam memang ya tambah hitam ya, tapi kalau yang putih dia mudah sekali untuk hitam. Dan subhanallah, kalau seorang berhasil, dia bisa ikhlas di hadapan orang banyak, itu nilainya luar biasa. Ada orang yang tidak sulit ikhlas tatkala di banyak orang, tapi dia bisa ikhlas tatkala sendirian. Karena pendorong untuk riak tidak ada. Dia tatkala bersendirian di kamar atau di ini dia menangis. Dia ikhlas dan ini sangat nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia di hadapan orang banyak dia khawatir ria. Tapi kalau ada orang tatkala dia di hadapan orang banyak dan dia tetap ikhlas, ini juga nilainya luar biasa. Dia benar-benar bisa mengatur hatinya meskipun banyak pendorong untuk dia bisa ikhlas, bisa terjerumus dalam ria, dia bisa ikhlas. Oleh karena ini salah satu tafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina." Seorang yang tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian, maka kemudian dia meneteskan air mata. Ada dua tafsiran tentang hadis ini. Ada yang mengatakan dia bersendirian di kamar kemudian apa? Kemudian dia pun menangis. Ada yang mengatakan dia meskipun di hadapan orang banyak, dia bisa merasa sendiri bersama Allah sehingga dia bisa menangis meskipun dilihat banyak orang banyak. Oleh karena apa yang hitam di kepala ya, lama-lama biasa dan kita tahu diri ya, meskipun hitam di sini, antum jangan ujub dengan apa amalan antum. Antum tahu bahwasanya yang lebih mengetahui hakikat antum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jidatnya tidak perlu dikasih apa namanya pemutih ya. Jadi insyaallah dilawan ketakutan untuk riya itu tersebut, dilawan dan kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, meninggalkan semua amalan sunnah ketika berada di khalayak ramai karena takut berbuat riya, apakah ini diperbolehkan? Para ulama telah menjelaskan hal tidak boleh seorang ya meninggalkan suatu amalan karena takut riya. Tapi hendaknya dia melawan. Karena ini diantara tipuan syaitan. Syaitan ingin kita meninggalkan amalan soleh kita dengan dibisik-bisiki bahwasanya nanti kamu terjerumus dalam riya. Akhirnya apa, kita pun meninggalkan amalan soleh. Tapi hendaknya tetap kita melawan amalan soleh. Kita tetap melakukan amalan soleh. Meskipun sangat dianjurkan kita untuk beramal soleh tatkala tidak ada orang lihat. Ini lebih utama. Tapi terkadang kita terjebak pada posisi kita harus beramal soleh meskipun dilihat oleh orang banyak. Misalnya ada orang datang kepada kita di hadapan orang banyak, orang miskin, minta uang sedekah. Masa kita nanti aja gak ketemu lagi. Makanya tetap kita keluarkan uang meskipun orang banyak, kita bismillah ikhlas karena Allah dalam hati, kita lawan. Kalau ada syaitan bilang kamu gak ikhlas, tambah lagi duitnya, saya ikhlas kok. Bikin jengkel setan, kita lawan seperti itu. Jadi jangan sampai menyerah dengan godaan setan. Kalau antum kalah dengan godaan setan, maka antum kalah sudah tatkala itu. Namun kalau amalan tersebut bisa kita sembunyikan, itu lebih baik. Ada orang minta, kita pura-pura pergi, nanti kita balik lagi. Dek sini dek, kita ajak masuk kemana, kita kasih uang. Jangan dicerita orang, ini lebih baik. Tapi kalau terkadang kita pada kondisi di mana kita harus beramal soleh meskipun dilihat orang lain. Misalnya juga
kita masuk ke masjid, sudah dikumandangkan azan zuhur, kita ingin sholat apa? Qobliyah zuhur. Dan kita ingin mengamalkan sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Orang lain semua 2, datang iblis, kamu kok 4, yang lain cuma 2, kamu jangan sok. Aduh gimana, masa kita tunda? Kita gak mungkin tunda. Mau tunda setelah zuhur kan gak mungkin, emang qobliyah zuhur boleh ditunda kalau ada uzur? Enggak ada uzur. Oleh karenanya kita tetap aja sholat 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun syaitan datang menggoda kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempunyai risalah tentang atau tulisan tentang masalah ini, sebab tidak boleh seorang meninggalkan amalan soleh karena takut riya. Cuma sekarang saya lagi lupa tentang isi risalah tersebut, ya. Saya lupa poin-poin disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi saya ada tulisan tentang masalah itu. Ustaz, seandainya kita sering bersedekah, tapi sebagian orang mengatakan kita pelit. Padahal kita sering bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Apabila dalam hati kita bergumam, aku kan sering beramal, apa kita termasuk ujub? Kalau ada orang bilang kita pelit, ya. Pertama gini, menyembunyikan amal merupakan ibadah yang sangat baik. Kemudian, tatkala orang yang ikhlas, tatkala amalnya tidak diketahui oleh orang, dia semakin berbahagia. Amalannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin berbahagia. Oleh karena seorang berusaha untuk beramal soleh dan tidak diketahui oleh orang lain sebisa mungkin, kecuali kalau niatnya dalam rangka untuk menjadikan contoh atau yang lainnya, maka tidak mengapa dia menunjukkan amalan solehnya. Akan tapi asalnya seorang beribadah dan disembunyikan dan dia tutup rapat amalan yang pernah dia lakukan, jangan sampai dia sebutkan kepada orang lain. Ini adalah orang yang ikhlas. Tapi kalau sampai timbul derajat dia dituduh pelit, dituduh tidak bayar zakat misalnya, ini harus antum tampakkan untuk menghilangkan apa? Fitnah, ya. Oleh karenanya jika antum biasanya sedekah 1 miliar, ya, antum sembunyikan, antum sedekah sama dia lah 10 ribu, ya antum nampakkan ini buat kamu 10 ribu. Supaya tidak dituduh apa? Pelit. Yang 1 miliarnya antum jangan ceritakan. Hanya untuk menghilangkan su'udzon dari dirinya. Dan ini disyariatkan, menghilangkan su'udzon dari saudara kita disyariatkan. Oleh karenanya diantaranya dalil akan hal ini, tatkala Nabi SAW sedang i'tikaf, kemudian datang Sofia mengunjungi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengantar Sofia pulang ke rumahnya. Tatkala Nabi sedang berjalan bersama Sofia, datang 2 orang sahabat berjalan di samping Nabi. Namun jalannya cepat, seakan-akan ada sesuatu. Jalannya kok cepat? Maka Nabi berkata, "Ala rislikuma innaha Sofia." Jangan cepat-cepat. Ini Sofia. Jangan kalian curiga, ini Sofia. Kata para sahabat tadi, "Kami tidak curiga ya Rasulullah." Memang mereka tidak curiga, tapi kata Rasulullah SAW, "Inna syaitan yajri min bani Adam majradam." Akan tapi syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Sekarang kalian tidak curiga, suatu saat syaitan akan dikasih syubhat agar curiga kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memutuskan, ya, sarana yang bisa menyembuhkan mereka untuk curiga dengan menjelaskan bahwasanya ini adalah Sofia istri saya, bukan wanita yang lain. Untuk menghilangkan kecurigaan, menepis kecurigaan. Demikian juga kita, kalau timbul sampai timbul kecurigaan, kita dituduh pelit, kita hilangkan. Saya alhamdulillah ini sedekah ya, meskipun sedikit, ya, tidak perlu kita ceritakan yang banyak-banyak. Karena sudah sampai timbul apa tingkatan apa? Kecurigaan. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk bayar zakat pada orang-orang sekitar kita. Kalau kita bersedekah, kita kasih orang-orang sekitar kita agar mereka tidak suudzon dan juga tidak hasad kepada kita. Kita kasih sama mereka, bahkan kita tunjukkan kita yang kasih. Terkadang demi ada kemaslahatan itu agar mereka tidak hasad dan tidak suudzon kepada apa? Kepada kita. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya kalau kita pun harus cerita, enggak usah cerita semua amalan kita. Dan kalau timbul dalam diri kita, ya alhamdulillah saya sudah bersorak, kok kamu tidak tahu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu bukan merupakan ujub ya. Karena kita berbahagia tatkala orang lain tidak tahu kita beribadah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum jangan bilang saya ikhlas, kamu tidak, saya ikhlas. Itu apa? Ujub ya, bisa jadi. Ujub bahwasanya dia ikhlas, padahal dia tidak ikhlas. Karena ujub juga melawan ujub, menghilangkan ikhlas. Ustaz, apakah istri yang soleha di dunia bisa menjadi seorang bidadari di surga sekaligus menjadi istrinya lagi bagi suaminya waktu di dunia? Bisa, sangat bisa sekali. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya bida wanita soleha yang masuk surga, maka dia akan menjadi pemimpin para bidadari. Meskipun dia punya saingan 72 orang ya, karena orang masuk surga dapat istri minimal 2 ya. Pasti poligami orang masuk surga. Minimal apa? Banyak. Atau yang dapat 70 bidadari ya. Tapi pimpinan bidadari istrinya kalau dia masuk surga. Karena para ulama menyebutkan wanita soleh yang masuk surga kedudukannya lebih tinggi daripada bidadari. Seluruh sifat-sifat kecantikan yang disebutkan tentang bidadari dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, itu juga berlaku kepada seorang wanita soleha yang masuk surga, bahkan lebih daripada itu. Oleh karenanya hendaknya
seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi bidadari bagi suaminya di akhirat kelak, dan tidak akan ada rasa cemburu kepada istri-istri bidadari-bidadari yang lain. Pertama, dia pimpinan bidadari. Yang kedua, Allah telah menghilangkan rasa cemburu dalam hatinya. Ya, tidak ada rasa cemburu, rasa dengki, rasa hasad. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan menghilangkan rasa ghil, rasa hasad, rasa dengki dari hati-hati penghuni surga. Oleh karenanya, meskipun para bidadari, seorang lelaki berpoligami dengan puluhan bidadari beserta istrinya, maka tidak akan ada rasa kecemburuan. Akan tapi semuanya, ya, akan saling sayang menyayangi dan berusaha melayani sang lelaki. Ya ikhwan, antum bayangkan antum masuk di surga, bayangkan ya. Kemudian ada istana besar, mewah, mengkilat dari emas, dari permata. Antum buka pintu, ada bidadari berjejer 10 orang, 10 orang aja bidadari. Semuanya lagi ngantri, sini mas. Luar biasa. Saya di luar mas, itu nanti aja mas. Bayangkan gimana enggak ngiler ya. Untuk bisa ngiler, maka antum sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada doa untuk menghindarkan ujub dan riya? Ya, ada doa untuk menghilangkan riya, di antaranya doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka la a'lamu. Sudah dicatat dan sudah dihafal insyaallah ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku sadari dan perbuatan syirik yang aku tidak sadari. Karena banyak riya itu menimpa seorang dalam keadaan tidak sadar. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dengan syirkun khafi, syirik yang samar, ya. Syirkus sarai, Rasulullah mengatakan syirik yang tersembunyi. Sehingga kita perlu berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit ujub dan penyakit riya yang terkadang tidak kita sadari menimpa kita. Bagaimana mengatasi orang-orang yang biasa memancing kita menjadi ujub? Dan apakah berdosa orang-orang yang bisa membuat orang lain ujub? Ya, kita nasihati ya. Jangan suka memuji saudara kita. Ya. Memuji saudara kita dengan pujian-pujian yang akhirnya menjadikan dia riya dan menjadikan dia ujub. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّحِينَ فَحْثُ عَلَى وُجُوهِمُ التُّرَابِ. Jika kalian bertemu dengan orang-orang yang suka muji, tukang puji, sedikit-sedikit muji, maka lemparkan wajah mereka dengan tanah. Balikannya kalau ada orang mengatakan, Masya Allah antum gini, antum Masya Allah, tunggu sebentar. Mau kemana? Saya mau cari tanah. Lemparkan ke wajahnya, biar enggak dia ulang lagi. Karena bisa jadi, subhanallah, dia mengumpulkan ikhlas bertahun-tahun, kemudian dalam 1-5 menit dia hancur amalannya. Kenapa? Karena dipuji oleh orang lain, kemudian timbul ujub, timbul bangga, timbul riya. Ya. Oleh karenanya kita nasihati orang sini, antum tidak boleh muji-muji seperti ini. Antum namanya mencelakakan saya. Seperti ini caranya. Kita nasihati dia agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Di antara cara yang untuk mengatasi hal seperti ini, kalau kita dipuji dengan pujian-pujian, tadi kita bilang, ya Allah, dia tidak tahu hakikat saya. Dia muji saya, tidak tahu hakikat saya. Bagaimana dosa-dosa saya? Bagaimana malam hari saya tidak sholat malam, saya tidur sampai subuh? Bagaimana saya tatkala sendirian? Dia tidak tahu tentang dosa-dosa saya. Yang lebih tahu adalah dari saya dan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia puji sampai bagaimanapun, kita yang lebih tahu tentang diri kita. Jangan terpancing dengan pujian dia. Bolehkah ujub atau riya dalam urusan kuniniaan? Kita katakan tadi, ujub, kalau riya dalam masalah dunia tidak jadi masalah. Seorang bekerja kemudian untuk supaya dapat naik gaji, maka dia tunjukkan kepada pimpinan bahwasanya pekerjaan dia profesional, tidak jadi masalah karena dia ingin apa? Mencari dunia. Yang penting setelah dapat uang dia sedekahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menampakkan amalan dia di hadapan pimpinan, tidak jadi masalah karena perkara dunia untuk dunia. Tapi kalau ujub tidak boleh, ujub lain. Ujub tidak boleh meskipun perkara dunia. Tadi kita sebutkan ada orang ujub karena ketampanannya, orang ujub karena kekuatannya. Dia lupa bahwasanya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub masalah dunia tidak boleh, adapun riya tidak jadi masalah ya. Karena dan asalnya bukan namanya riya, karena riya itu adalah beribadah dengan suatu amalan ibadah dalam rangka mencari perhatian Allah dan perhatian manusia. Jadi memamerkan atau menunjukkan kerjaan kita yang sangat bagus di hadapan pimpinan, di hadapan bos, itu bukan dinamakan riya dalam istilah syariat. Hanya sekedar menunjukkan karena ada tujuan duniawi. Tidak jadi masalah. Ustaz, mengapa pandangan selalu menunduk dikala melihat wanita yang terbuka auratnya di jalan, tetapi hati masih terbayang-bayang? Subhanallah. Ya itulah di antara apa?
Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya an-nadhar al-muharram yufsidul qulub. Pandangan yang haram itu akan merusak hati seorang. Akan hilang rasa khusyuknya tatkala salat. Dia tidak akan menangis tatkala baca Al-Qur'an. Kenapa? Hatinya rusak karena pandangan-pandangan yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang terkena musibah dengan suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia hendaknya senantiasa beristighfar, senantiasa menangis di malam hari mengadukan tentang penyakit yang dia alami. Ini penyakit ya ikhwan. Hobi untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang sudah beristrikan, lebih parah lagi penyakit seperti ini. Sudah punya istri masih hobi pelirik-pelirik melihat wanita di jalan. Kamu melihat subhanallah, setelah melihat kan pandangan pertama tidak apa-apa. Ya, tapi jangan melotot. Sudah dilihat, ditatap, diamati, direnungkan, dipikirkan, dievaluasi setelah itu. Ini repot seperti ini. Ini haram. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang halal bagi kita, kita cari yang haram. Ya, ini perkara yang sangat buruk ya. Oleh karenanya saya tahu di Jakarta sangat sulit tidak menundukkan pandangan ya. Kita lihat ke bawah juga lebih parah daripada di atas ya. Di bawah menundukkan lebih parah. Lihat ke atas juga bahaya. Tutup mata nabrak ya. Oleh karena kita istighfar kepada Allah, tetap aja berusaha. Tetap istighfar. Oleh karena di antara yang bisa membersihkan hati kita, setiap kita melihat yang haram, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayang-bayang yang timbul ya kita hilangkan dengan banyak istighfar. Suatu saat bayang tersebut akan hilang. Apa sebenarnya hubungan antara ujub dan kesombongan atau takabur? Ujub merupakan sarana untuk sampai kepada kesombongan. Seorang yang tatkala ujub ya merasa dirinya hebat akan terjerumus pada kesombongan. Sehingga dia merasa dirinya paling hebat daripada yang lainnya. Dia merasa dirinya berhasil karena kemampuannya, maka timbullah rasa sombong. Jadi ujub merupakan sarana untuk sampai pada kesombongan. Dan kalau sudah timbul kesombongan, maka datanglah bencana dan malapetaka baginya. Demikian saja ikhwan fillah sanallahu. Cuma ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya karena keterbatasan ilmu. Bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah kita di Jakarta banyak ustaz ya. Ada Ustaz Abdul Hakim Abdad, Ustaz Yazid, Ustaz Zainal, Ustaz Abdul Salam dan ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Nuzul ya. Antum hendaknya ya menuntut ilmu dari mereka karena mereka adalah para ya ahli ilm yang harus kita hargai dan harus kita hormati ya. Kita sangat butuh dengan ilmu-ilmu mereka. Oleh karenanya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, antum bisa tanyakan kepada salah satu di antara mereka. Wallahu taala alam bisawab ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah. Pertanyaan pemirsa Ahsan TV. Nama Muhammad Ihya dari Kapuas. Kenapa saat ini Muslim di dunia tidak kunjung bersatu? Di sana sini negara Islam justru terkotak-kotak. Apakah ada cara agar umat Islam di dunia ini dan Indonesia bisa bersatu? Syukran Ustaz.
1: Iya cuman
0: bisa mereka bersatu. Yang menyatukan Mekah dengan Madinah, yang menyatukan Jazirah Arab dengan Syam, yang menyatukan Syam dengan Eropa nanti Konstantinopel masuk ke sana, yang menyatukan negeri-negeri itu apa sih? Arab. Dan kita mengangkat slogan-slogan nasionalisme tiap negara, maka tidak mungkin akan bersatu. Karena semua negara memiliki nasional mereka sendiri. Malaysia punya, ini punya. Nggak mungkin bersatu umat Islam ini. Tapi sebenarnya kita bisa bersatu. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Antum bayangkan ketika kita ke Mekah, ketika Syekh Syuraim mengatakan istawu wa'tadilu, itu semua umat Afrika, Eropa, Asia dengan semua nasionalisme mereka dan semua negeri, Allahu Akbar, mereka bisa rukuk bersama satu imam, dan itu yang bisa menggabungkan kita, bisa bersatu di atas tauhid. Pondasinya dibenerin, pondasinya dibenerin. Kita berangkat ke Malaysia, ketemu orang Malaysia Muslim, anta akhi, negara ini cuma nama, tapi kau saudaraku. Kau saudaraku. Nanti ketika hari kiamat gak ada lagi Indonesia. Orang dibangkitkan, oh ini Indonesia, gak ada. Orang akan bersama kelompok-kelompok mereka. Yang Muslim akan dikumpulkan dengan Muslim tanpa ditanya, kau dari mana? Indonesia. Oh Indonesia kumpulnya di sana. Gak ada. Gak ada lagi. Nah kalau kita bicara persatuan, persatuan itu dibangun di atas iman. Makanya orang-orang Arab ketika mereka menyerang Israel, bangsa-bangsa Arab itu, okay, keberadaan negara fadhal. Orang Arab itu punya namanya Al-Jami'atul Arabiyah. Bahasa Indonesia mungkin persatuan negeri-negeri Arab. Iya, persatuan negeri-negeri Arab itu. Ketika mereka bersatu atas nama Arab untuk melawan Israel, gak pernah menang mereka. Gak pernah menang. Israel sendirian. Mereka gak pernah menang. Karena memang sepanjang sejarah, Arab itu tidak pernah bersatu di atas kesukuan. Kebersatuan bangsa Arab di atas apa? Islam. Antum bayangkan, di satu negeri yang namanya Medina, Aus dan Khazraj, itu terus perang gak pernah berhenti. Padahal mereka anak paman. Keluarga mereka. Kita lihat di negeri kita masih banyak yang namanya tawuran-tawuran. Di negeri kita. Kenapa mereka masih seperti itu? Sama-sama orang Islam, jemaah. Tadi pondasinya gak kuat. Kuatkan pondasinya. Allah itu akan bantu kita, insya Allah.

kita. Kenapa mereka masih seperti itu? Sama-sama orang Islam, jemaah. Tadi pondasinya kuat, kuatkan pondasinya. Allah itu akan bantu kita, insya Allah.

0: sama-sama orang Islam jemaah. Tadi pondasinya gak kuat jemaah. Kuatkan pondasinya, Allah itu akan bantu kita insyaallah.
1: Al-Jazaa'ul Ihsan. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan, apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, dakwah kita bermanfaat, harta kita bermanfaat untuk umat ini, harus bermanfaat buat umat. Gak boleh kita ngurus diri kita sendiri. Enggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia, di mana dia berada manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilmu bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang saleh.
3: Ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Berkaitan dengan empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu di kalangan musyrikin Arab ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa ya. Jadi Al-Qawaidul Arba, itu empat kaidah dasar ya. Dalam memahami tauhid ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab atau matannya ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat millah Ibrahim. Ibrahim ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah ya, empat kaedah. Apa saja empat kaidah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah yang Allah Esa dalam mencipta,

dan juga Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, bagi mereka di sisi Allah, atau yang kedua perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin, di zaman Nabi, banyak ya, Nah, maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu kaum sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab dalam kondisi genting mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Itu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kita usul salah, ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas, tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insya Allah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintah untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, lantas hakikat kesyirikan kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah, yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Jadi itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut, baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW, dan semua menyimpang dalam La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari segala sisi, enggak ya, jangan disalahpahami, tapi dari satu sisi di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid, nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Husain, ya Ali, ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "As'alullah al-Karim, Rabbul Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, "Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu ya di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah di manapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar. Wa idza adnaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar. Wa fa inna haula'i tsalas unwanu sa'adah, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, Qaidul Arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku itulah baik. Ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid,
1: agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri. Saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong kau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru, ya. Itu di antara yang tidak dirubah, bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian, meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata, meskipun cuma 10 menit, nanti habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak, tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika

berkah. Jadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni mahiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma? Dikatakan dia pohon berkah. Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun. Bagi keluarganya bermanfaat. Bagi anak-anaknya bermanfaat. Bagi tempat kerjanya bermanfaat. Bagi temannya bermanfaat. Bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat. Bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan. Sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur. Alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita para pembaca. Kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaja'alaka. Doa yang ketiga. Ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanus sa'ada, ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini, entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullah wa la taklini dalam sitrata ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kullah, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafata ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwasanya al-Hanifiyah, Hanifiyah itu millat Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian. Ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah

kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Muqaddimah yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah millah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat millah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Ijtabahu hadaw ila siratin mustaqim." Wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kemudian summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan, hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan, ya. Dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan. Tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan, ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa," hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, "wa ma kana minal musyrikin," dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus, ya? Perhatikan di sini. Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara, ya. Ini satu, saya mohon maaf, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya, ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya, nanti akan disinggung, ya, syaratnya, ya, dan bisa batal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Nuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya nuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Nuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa. Ya. Munculnya, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa. Ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat, atau tanda-tanda hari kiamat termasuk dari rukun iman yang kelima yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badu ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka pertanyaan terkadang aneh-aneh seperti kapan hari kiamat, ya. Mereka tanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya. Enggak enak segan sama ustaz, tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu
1: kapan hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'adatul laha bikathratis siyami wala salati wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak, wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbu nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bi mithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut? Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa akhbirni anis saah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu berkata, mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antali dal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut At-Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya, sudah 8 ya. 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya, dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aku Musa akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'ithu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh ulama menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang gunung-gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit, jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit, malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini, teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu', hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat, maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu

aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya, terbelahnya bulan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid, tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham, mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi, karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang, Masya Allah, pernah jadi tukang beca, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja jadi tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat dua hari. Dia mau bayar waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu, dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit tidak bisa melihat. Ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri kemudian berobat. Sekarang dia ini Masya Allah ya, bangun masjid ya, sampai puluhan miliar sendirian ya. Ngumrohkan orang banyak ya, Masya Allah ya. Ada orang seperti itu, dulunya tukang apa? Tukang becak ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbukan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya Dabbah, ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis, ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu, terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul

sebuah buku judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut ya. Dajjal Kribo namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan. Bukunya pernah saya pernah buku sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan. Kita enggak pernah belajar agama, baca wah sudah muncul, waduh gimana ini? Repot ini kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Kribo, oke, kribo. Hitam benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi Sai Baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal. Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan, Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Ya, orang ketakutan itu baca buku itu. Ya. Oh, gimana ini? Sudah orang gelisah ini gimana Dajjal? Ya. Dia hebat macam-macam, bisa inilah, bisa anu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, sudah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya enggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya. Bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi salat Id hari kedua kalau enggak salah di Mekah. Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. Kalau enggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi. Ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut, ya. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Syibil, saya agak lupa, tapi Syekh Syibil. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak apa? Tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak tuh ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Mahdi, orang-orang baiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musal Abbad, kata Syekh Abdul Musal Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin, yang rajin sholat, penampilan-penampilan Islami terkena fitnah tersebut.
Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, oi, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan itu air hujan jatuh dari. Bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ah ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya, air buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar, waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang tiga pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada pangeran Salman, pangeran Mugrin, pangeran ini, pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar, memperebutkan apa? Memperebutkan tahta. Dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS. Dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustaz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya, veranda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar-sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti ini disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang padahal tidak pas, padahal tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin ini keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Hadisnya padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, teken kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukaddimah ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu, ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri, ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar enggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat enggak duduk sampai asar? Saya enggak kuat. Baik, kita akan bahas, ya, tentang tanda-tanda besar hari kiamat.
Tanda-tanda besar hari kiamat, kata para ulama 10. Berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi SAW keluar, muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. "Wa ma tadzakarun?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" "Qalu nadzkuru sa'ah," kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablah asyra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut, dukhon, adanya asap. Wa dajjal, adanya dajjal. Wa dabba, adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Wa tulu'u syams min maghribiha, dan matahari terbit dari barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa ya'juj dan ma'juj, dan adanya ya'juj dan ma'juj. Kemudian yang ketiga sisanya, thalathatu khusufin, ada tiga gempa yang luar biasa, atau tiga longsor yang luar biasa. Khasfun bil masyrik, yaitu gempa di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib, di daerah barat. Wa khasfun bil jaziratil Arab, dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, ada api yang keluar dari Yaman kemudian menolak manusia, mendorong manusia menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Isa, Nabi Isa alaihissalam turun, itu satu masa. Di satu masa. Wallah alam, setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, baru muncullah hewan mengatakan kalian tidak beriman kepada Allah. Hewan berbicara. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, banyak orang beriman. Tapi tidak bermanfaat iman mereka. Kalau mereka melihat ada hewan sudah bisa menegur mereka, ada hewan bisa berdakwah, wah ini mereka bisa beriman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir, para ulama mengatakan, terakhir di antara ciri terakhir adalah munculnya api yang keluar dari arah Yaman, kemudian tersebar di bumi ini dan mendorong orang untuk berkumpul jadi satu dari mana-mana. Kemudian api itu tersebar, orang berkumpul pada satu padang untuk mereka dikumpulkan di mahsyar mereka. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh. Tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa. Ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit, aneh atau tidak? Aneh, ada manusia turun dari langit. Aneh, tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Imam Mahdi dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya, karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi saw sifat-sifatnya. Agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir, ya. Dia membaiat. Yang membaiat, yang tidak percaya silakan, kata dia. Pokoknya dia mau baiat silakan baiat, ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong, ke Irian. Ada petugas ABK bilang, "Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi." Enggak boleh lah. Enggak apa-apa Ustaz, kalau ada orang-orang yang ini, da'i kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas. Imam Mahdi, yang lebih hebat saya ketemu orang ngaku sebagai Nabi. Itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama. Namun saya sembunyikan, saatnya sekarang saya berdakwah, ya. Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan, "Berdakwahlah wahai Rasulullah, sekarang saatnya saya berdakwah." Tampang sudah tidak ada tampang Nabi, model amburadul, hampir-hampir saya jadi sahabat Nabi, tapi nabinya Nabi palsu.
Enggak tahu Nabi itu sekarang kemana, saya enggak tahu kemana dia. Tapi saya sempat ketemu di kapal Nabi tersebut. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai Nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai Nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai Nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai Nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai Nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas, tidak ada yang mau terima. Karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul imam, Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, sekarang kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau nanti Imam Mahdi, harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah SAW. Dan kebanyakan Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Hussein. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam keenam kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiah yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab. Dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karena kata Ibnu Katsir, ini adalah apa kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait. Sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu, ini apa namanya? Kata orang ini, botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi?
Kata dalam hadis sebutkan, ya ketatilu indakan zikum salasatun, akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar, akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu'u ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada satu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka bai'atlah kepada dia. Walau habwan ala salji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi. Karena dialah al-imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini. Padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam, tapi mereka bukan Imam Mahdi. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumul mahdi. Ta'al salli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal. Dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak sholat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al salli bina, wahai Isa, Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, sholatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din, takrimatullahi hadihil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang, sekarang dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam sholat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukumnya Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya, yaitu Dajjal.
Masih ada waktu kah? Masih ya. Seperempat jam lagi selesai. Baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar di kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjalun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masjid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam, min adhabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masjid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian diantaranya, karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya. Dia ada keperluan, dia pergi ke dukun. Zaman jahiliyah. Ustaz, saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa. Tapi dukun tersebut kasih syarat. Kalau kau mau berhasil, maka carilah ikan 100 jenis, bawa ke sini 100 jenis. Kita sebut aja, kita enggak hafal coba, ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang, ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya, mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya gak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun gak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan. Ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau di sensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100 ribu lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola piala dunia gak pernah menang, padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya gak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas, sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini, betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba, yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun. Yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib Dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian kribo, hitam ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya.
Wa inna dajjal a'war, adapun dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan, tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan, dan banyak orang terpedaya dengan dajjal, terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan dajjal. Jadi matanya buta, buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca, meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatakannya kafir, ada yang mengatakan kaf fa ra. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya, dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayatuhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh dajjal. Yang tidak diinjak oleh dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk enggak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh dajjal istananya Muhammad, maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat mendengar hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat, menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian, ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan? Bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi, dajjal selama setahun bisa kemana-mana. Bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah. Selamat, insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jorok, tidak selamat. Akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wa yasamau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Waya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbukan tumbuhan langsung bisa tumbuh. Luar biasa. Hebat Dajjal. Ya. Kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak. Orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa
luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal, jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat, maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Taib hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ dia turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya.

0: Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini, Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun negeri Syam. Dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dia turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza tata'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalulu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti seperti apa namanya mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya, kata para ulama, ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum wama qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itulah yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, Allah alam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman. Di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa dengan hirbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib. Maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan. Ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya. Dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk bolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor. Setiap mereka ngebor, ketutup lagi. Setiap dibor, tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis, satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan, yang layadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau. Maka Nabi Isa AS membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, qad intahayna min ahlil ardi. Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun, kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah yang buat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ular, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia, dari keturunan anak Adam, ya, dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang-orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoproekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, dan ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut. Dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa solat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya, tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh. Dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon Garfat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal, dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan apa pohon Garfat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar juga begitu ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon gorkot. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi, menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud, ya, min Khurasan. Tatkala muncul Dajjal, akan muncul 70 ribu orang Yahudi dari Khurasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khurasan. Oleh karenanya akan muncul, tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, akan ada 70 ribu orang Yahudi. Khurasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul gorkot, kecuali pohon gorkot, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon gorkot yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga, sehingga mereka menanam apa? Pohon gorkot tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, silakan. Tadi siapa yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada pusat-pusat yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu.
0: Wallah alam bisa. Ada dua tafsiran, wallah alam, yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya, bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual, ya, kuda, kemudian apa, pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa, senjata yang hebat, tapi ini perwakilan, ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan akan ada peperangan hebat. Wallah alam bisawab.
1: Silakan. Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini?
0: Itu hadis ya, berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita. Ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga tertimbun dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mendapat masalah-masalah seperti itu. Masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita. Kita ngomong pun gak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya, itu kinayah dari Nabi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin, karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar. Buat orang suka apa? Nimbrung. Nah, sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook. Pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita, pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca. Tidak mungkin. Pasti dia bilang, goblok, apalah. Banyak komentar pasti, tidak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Tidak apa-apa, ente tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya tidak, bukan pakar ekonomi, mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, enggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah enggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak. Itu lebih terbaik. Karena kalau kita tersibuk dengan fitnah, waktu tersita. Benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Enggak sempat. Baca Quran enggak sempat. Quran satu hari enggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita anu, berita ini, berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustaz, banyak berita. Akhirnya apa? Space memorinya habis. Enggak sempat. Kapan? Jangankan mau hafal Quran, baca aja enggak sempat, gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustaz, kita hafal Quran susah, ustaz. Sering lupa, iya. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa. Enggak punya hafalan enggak pernah lupa. Baik, ada lagi bertanya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria, nah,
0: kalau itu
3: kita menyikapinya bagaimana?
0: Nah, itu berarti umat Islam sedang didolimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana. Kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh. Kita berdoa minimal kalau kita enggak punya dana, berdoa. Jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita. Ya, itu bagus seperti itu. Mau saya, nah, fitnah itu sesuatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Fitnah syahwat, berita ini. Beritanya bertubrukan, bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu, ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu, itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Nggak bisa seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini, ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua, itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap, kalau dia dicerai saya nikahi artis ini, enggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sudah awal pasti tidak laku, ya enggak usah ikut beritanya, ngapain, apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, enggak apa, kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa, untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, dengan senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada takmir masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan cukup berat, tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama, ya. Pertama, tujuan bahan kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka, ya, kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk organisasi pemuda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda, secara khusus lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi yang sangat dominan pengaruhi kehidupan generasi muda kita adalah negatifnya. Utama adalah masalah lembah pergaulan bebas. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita di TV, di koran, media-media lainnya, baik media online maupun yang dibaca, maupun ditonton, maupun didengar, betapa pergaulan anak-anak didik bukan hanya di tingkat SD, tapi di tingkat TK. Coba antum bayangkan, yang dahulu kita tidak bayangkan betapa sekarang anak SD pun banyak yang hamil. Anak SMP, ya, sudah antum tahu mungkin media informasi bagaimana berani di hadapan teman-temannya di sekolah, bahkan di SMA, yang mulai dari kasus-kasus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dah. Ya, antum klik saja sekarang pergaulan bebas itu keluar berapa banyaknya, sangat mengerikan sekali. Ya, bahkan bukan hanya pendidik, bahkan guru-guru sendiri pun berbuat yang luar biasa gitu. Jadi ancaman generasi muda kita luar biasa sebetulnya kita perhatikan. Ini di segi pergaulan bebas dan seks bebas. Ini wallah tidak terbayang oleh kita bagaimana bentuknya. Antum mendengar bagaimana di SMP, di SMA, ya. Bahkan ada setelah lulus mereka justru pesta seks itu biasa di sebagian tempat di negara Indonesia ini, teman-teman, di sebagian kota. Ketika lulus mereka justru berpesta seks dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Tantangan cukup luar biasa. Baik bagi generasi muda, baik bagi orang tua, baik lembaga-lembaga pendidik yang punya perhatian terhadap generasi muda kita. Ini dulu. Luar biasa. Ya, anak SD dan seterusnya. Kalau kita lihat, bukan hanya di situ. Ya, sekarang isu yang paling santai adalah penutupan porsi sushi, yaitu Dolly. Antum tahu nggak bagaimana pengaruhnya? Yaitu pelacur itu terhadap generasi muda. Antum tahu nggak? Berapa minggu yang lalu, saya sempat satu bis, satu tempat ya, bareng di samping saya ada seorang, termasuk orang berpendidikan, beliau bekerja sebuah lembaga negara. Berbincang-bincang kami bicara masalah keadaan bangsa ini. Sampailah pada masalah, yaitu dekadensi moral dan hancurnya moral bangsa ini bukan hanya di sisi. Ya, antum lihatlah, dimulai dari tingkat yang paling pucuk sampai yang paling urat lah gitu istilahnya. Ya. Kalau bahasa Padang, kalau bahasa Padangnya itu peribahasanya begini. Di atas dimakan ulat, ya, di bawah tidak berurat, di tengah sudah digirik kumbang. Itu sudah hancur sudah semua. Begitu kondisinya. Beliau ceritakan, mangsa dari para pelacur-pelacur itu bukanlah bos-bos kaya, antum tahu enggak? Bukan. Anak SD dan anak SMP. Anak SD dan anak SMP. Beliau cerita sendiri, ketika beliau pulang dari sebuah tempat di bandara lalu naik angkot ke rumahnya, di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah umuran 45 tahun, tuh lewat 40 lah. Dengan wajah sudah reot tapi penampilan luar biasa, pokoknya hiasannya gitu, nyentrik sekali sambil menggendong anaknya. Bincang-bincang dia tanya, "Ibu, kerja di mana?" "Jualan." "Jualan apa?" "Ya jualan ini." Gitu. Sampai ya pemuda ini memperbaiki, yakni bapak ini dan belum bapak lah, masih seusia saya atau lebih muda dari saya. Kemudian dia bawalah ingin perbaiki kondisi ibu ini. Dibawa ke rumahnya, dikenal dengan istri, dikenal dengan keluarganya. Akhirnya diputuskan dia bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang ini. Cerita punya cerita, istrinya tanya, "Ibu dengan usia sebegini, siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang mau beli?" Dia bilang ngaku sendiri yang menjadi pelanggannya adalah anak SMP dan anak SD. Cukup dengan uang 2.000 dan 5.000. Lalu istrinya langsung shock, gak masuk akal sama sekali. Kok ini yang ibu lakukan? Begitu. Ya saya mau makan. Alasannya begitu. Coba antum bayangkan. Begitu sampai rusaknya bangsa ini. Tuh ada orang yang ingin memperbaiki bangsa ini. Justru ada yang lebih bersemangat untuk menghancurkan bangsa ini. Dengan alasan hak asasi dan hal macam-macam, dan alasan yang tidak logis sama sekali. Binatang saja gak punya otak bisa makan. Coba bayangkan kalian tuh. Itu sekilas saja, kita tidak bicara masalah itu. Kemudian limbah narkoba dan obat-obat terlarang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau masalah seks bebas dan sebagainya, antum tahu kan banyak anak SMP yang menjadi apa? Mucikari, jual temannya. Kalau di tingkat SLM ke bawah, apa istilahnya? Cewek pelusa kan? Kalau di perguruan tinggi istilahnya apa? Apa? Ayam kampus. Sudah masyhur. Luar biasa. Ini bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak dibina? Bangsa ini mau dibawa kemana? Maaf bicara kita. Antum tahu. Ini politisi yang kita kata politisi hitam ya, bukan politisi putih lah. Mungkin ada juga yang baik gitu. Biasanya sudah jadi rahasia umum, rapat-rapat dimanapun itu, kamar hotel itu dua. Antum. Sebelahnya pelacur itu. Sudah disiapkan, memang dipancing begitu. Bagaimana cara merusak bangsa ini? Ini bangsa ini dirusak moralnya dengan embel-embel hak asasi manusia, kebebasan, emansipasi wanita, dan seterusnya. Antum tahu. Jadi mulai dari pucuk sampai ke akarnya dirusak. Lalu kalau ada orang ingin memperbaiki, dianggap adalah ini anti asasi manusia, anti kebebasan, dan seterusnya. Nanti kemajuan. Tidak bisa kita gambarkan bangsa ini sebenarnya dalam keadaan ya ini sangat kritis. Kemudian, ya tadi anak katakan kepada antum, SMP sudah jadi mucikari, coba bayangkan. Kemudian lembah lain yang dirusak moral bangsa ini dengan mana obat-obat terlarang tadi, narkoba dan seterusnya, luar biasa. Luar biasa mengancam bangsa kita. Sekarang bandar-bandar narkoba itu pada awalnya mereka tidak menjual. Bahkan ada yang menipu. Dikasih oleh dia ada bentuk permen yang masuk apa-apanya, nanti kecanduan dia. Atau dikasih pertama sekali, dikasih. Tanpa dibeli. Kalau sudah kecanduan baru dijual oleh dia. Ini adalah para pahancur-pahancur bangsa ini. Kemudian lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis. Antum lihat. Antum pernah dengar gak anak SMA, anak SMP? Yaitu apa namanya, memalak satu penumpang bis. Preman-preman. Sekarang ini kalau kita bicara tidak bisa bedakan antara preman bajingan dengan mahasiswa, sulit. Antum lihat betapa banyak mahasiswa yang lebih parah dari preman itu dan bajingan. Demonstrasi kampus dibakar. Padahal mereka adalah harapan intelektual yang bisa berpikir. Tetapi kerjanya apa? Perang. Ada gak kampus tawuran? Mahasiswa tawuran. Saya sama mahasiswa satu kampus lagi. Ini model bangsa kita. Mereka yang diharap untuk memimpin negara besok. Jadi apa bangsa kita ini? Ya pantas, karena memang contoh yang dicontoh itu tidak mencontohkan yang baik. Ya kan? Baik di lembaga negara pun, yang ditonton oleh rakyat begitu banyaknya, mereka pun berani tinju di depan TV, di depan kamera. Coba bayangkan antum. Dan rusaknya moral kita, bangsa kita. Mahasiswa yang diharap adalah sebagai modal aset termahal dari bangsa ini. Tidak sedikit di antara mereka kalau perempuan yang kerjanya apa? Akhlak-akhlak yang cukup luar biasa. Sedulur mereka kan orang sudah berpikir. Antum lihat, baru-baru ini bagaimana hasil pendidikan bangsa kita ini. Tamat, kalau keluar nomor, apa yang antum lihat di jalan-jalan? Ketika mereka merayakan kelulusan, apa yang mereka antum lihat di jalan? Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terdidik. Emak terikat dengan gerombolan dan seterusnya, bajunya dicet dan seterusnya, ya kan? Ini cara orang berpendidikan enggak? Artinya pendidikan kita keropos moralnya. Coba antum bayangkan. Itu baju satu SMA saja, jangan kita pikir berbagai SMA di Indonesia, bahkan rata itu. Satu SMP saja, dikumpulin baju-baju yang sudah kelas 3, ya, rok-rok, celana-celana itu dikumpulin, dikasih sama teman-temannya yang miskin. Berfaedah enggak? Sekarang dicoret-coret, laki-laki perempuan terus ngebut-ngebut, bawa motor enggak keruan. Tuh, apa hasil pendidikan sebetulnya? Bukan mendidik manusia menjadi manusia baik. Mengkhawatirkan generasi muda kita. Ya, pelanggaran moral, lembah kekerasan, seterusnya, tawuran, anak SMP, anak SMA, tawuran biasa di Jakarta, di mana-mana antum lihat. Yang lebih parah kita katakan justru mahasiswa juga ikut-ikutan. Kan begitu. Bukan tawuran antar kampung saja. Ya. Bahkan kalau kita ambil lagi, bahkan tawuran antar institusi gitu loh. Antar penegak hukum juga tawuran. Gimana bangsa ini? Apa yang kena sebetulnya? Kasus-kasus yang banyak ya. Atau kita katakan oknum lah. Antara ABRI dengan polisi. Berapa banyak kasus juga. Ini sangat memprihatinkan bangsa kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah lembah pemikiran sesat. Seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan-kesesatan sejenis. Di lembaga pendidikan ini diajarkan sekularisme, ya pluralisme, terus liberalisme. Inilah sumber kehancuran bangsa ini. Nah, ini mengancam pemuda kita. Itulah bahaya-bahaya, sekilas bahaya dan yang telah kita saksikan, kita amati bagi generasi muda, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Pendek kata, generasi muda kita saat ini harus waspada dengan dua bahaya. Bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Ya. Coba antum lihat buku SD, gambar apa di kulitnya? Gambar apa di kulit buku SD itu? Buku-buku yang dijual, dipakai oleh anak sekolah apa? Di buku tulis itu apa? Gambar apa biasanya? Hah? Gambar wanita gimana bentuknya? Betul enggak? Antum lihat. Semuanya menggar birahi semua. Ini topogram yang akan merusak bangsa kita, ini topogram sebetulnya. Antum sadari atau tidak disadari bahwa kita perlu waspada. Coba antum lihat buku-buku SD apa itu yang ditampilkan, apa bintang film yang bajunya segini, yang roknya segini, yang pakai celana dalam aja dan seterusnya, itu dilihat oleh anak-anak yang baru SD. Apalagi SMP, SMA terusnya. Kayaknya enggak ada lagi yang mau dibikin gambarnya gitu. Luar biasa tantangan generasi muda. Maka ini hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para-para pendidik, orang tua, ya, terutama generasi muda itu sendiri. Bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka dari bermacam ancaman bahaya ini. Jadi pendek kata tadi generasi muda kita dihadapkan dua bahaya, itu bahaya ancaman fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleneh. Tiada jalan untuk menyelamatkan generasi muda dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Baik, ini sebetulnya pesan ini panjang. Pertama adalah membentengi diri dengan ilmu agama dan beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda adalah merupakan pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah bangsa atau negara. Untuk melihat maju mundurnya sebuah atau suatu bangsa, kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda saat ini. Antum ingin tahu bagaimana Indonesia ke depan, lihat generasi muda saat sekarang ini. Itu saja dibaca. Gimana Indonesia besoknya, lihat sekarang bagaimana generasi mudanya. Apakah mereka orang terdidik, orang berilmu, orang-orang yang bisa berwawasan, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan seterusnya? Ataukah mereka adalah bermental keropos yang lebih banyak tidur daripada bekerja, lebih banyak mencari hal-hal yang remeh, memintingkan perkara-perkara yang tidak penting, dan seterusnya. Suka berpangku tangan, lebih senang mengamen daripada banting tulang, dan seterusnya. Maka ketika mereka menjabat, ketika mereka diberi amanah, dan begitulah nilainya. Apa yang telah kita alami dan kita saksikan. Kita tak perlu merinci. Karena kita saksikan masing-masing hal itu. Taib, oleh sebab itu, Islam sangat mementingkan pendidikan agama bagi generasi muda, baik dari segi keilmuan maupun keimanan dan pengalaman. Hal ini pertama kita ambil pelajaran, di mana Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Adalah pemuda yang tegar dalam beriman, yang tidak mau terpengaruh dan hanyut dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim. Dia tidak hanyut dengan kondisi yang ada, tapi dia justru memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dalam peribahasa dikatakan, hiduplah anda bagaikan ikan di tengah lautan yang mana penuh dengan keasinan, tapi tidak pernah antum makan ikan, yaitu kalau digoreng mesti harus ditambah garam. Gak pernah pindah asinnya laut kepada ikan. Bagaimana bisa begitu? Perlu membentengi diri dengan apa? Ilmu agama. Ini intinya. Kalau kita lihat sekarang ini, justru untuk calon presiden saja dibangga-banggakan bisa imam sholat, bisa baca Al-Quran. Loh, kok level presiden itu sih? Kan terlalu, coba antum lihat. Level presiden dikaji, bisa baca Al-Quran, naik haji, dan bisa imam sholat. Loh, kok level presiden kita seman gitu? Kan sangat mengecewakan. Yang dibanggakan bisa baca Al-Quran, pernah naik haji, dan seterusnya. apa yang salah di bangsa ini? Nah ini ikhwan, makanya Allah sebutkan idh awal fitriyatu ila al-kahfi. Ini Allah kisahkan tentang surah Kahfi. Kenapa Allah mengabdikan kisah surah Al-Kahfi ini? Itu 7 orang pemuda yang mempertahankan imannya. Ini yang harus kita contoh. Karena Allah mengisahkan ini agar para pemuda muslim mengambil pelajaran dari itu. Yang mereka tegar dalam imannya, tidak tergoda dengan berbagai bentuk rayuan yang ada di sekitarnya. Mereka tegar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mempersiapkan diri mereka. Justru mereka menjadi tonggak perubahan, bukan menjadi tonggak penghancur. Makanya Allah sebutkan, ya, faqulu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagaimana kondisi seorang pemuda harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini artinya Islam sangat memperhatikan generasi muda. Sehingga dikisahkan 7 orang pemuda untuk teladan bagi kita. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat di sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah tunjukkanlah perkara-perkara yang rusdun kepada kami. Perkara-perkara yang penuh dengan petunjuk. Ulama kita ketika menjelaskan ini, fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, apa makna rusdu? Apa makna huda? Ar-rusdu maksud di sini al-amalu bil haqqi wal huda wal al-ilmu bil haqq. Makanya tazkiyah untuk khulafa'ir rasyidin itu apa? Kenapa disebut khulafa'ir rasyidin al-mahdiin? Ar-rusdu al-amalu bil huda. Artinya dia memohon kepada Allah di sini pertama rahmat kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Diberi dia beramal dengan ilmunya, kekuatan untuk beramal. Arti isyarat di sini bukan untuk malas-malas, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lainnya. Al-huda al-ilmu bil haqqi, ar-rusdu apa? Al-amalu bil haqqi. Itu kalau digabung antara huda dengan rusd. Tapi kalau ar-rusdu sendirikan, di sendiri saja tidak sebut al-huda, di sini kan ar-rusdu saja. Wahai lana min amrina rasyada, kedua-duanya mencakup. Al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Kalau al-huda disebutkan sendirikan juga begitu. Tapi apabila digabung masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Kalau disebutkan huda, Allahumma hadina siratal mustaqim. Sini kan huda saja kan? Mohon petunjuk kepada Allah, yaitu ilmu al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, kemudian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala pemuda yang beriman dengan Rabb-nya. Dan kami tambah kepada mereka, kata Allah, petunjuk. Ada satu hal di sini. Antum kalau belajar kisah Ashabul Kahfi banyak sekali faedah-faedah. Di antaranya adalah, pertama, seorang pemuda hendaknya jangan terpengaruh dengan kondisi zamannya, artinya kondisi yang buruk. Kedua adalah seorang pemuda hendaknya dekat kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang sangat penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan syahwat, semangat yang kadang-kadang tidak diukur dengan ilmu, kadang-kadang melampaui batas. Kemudian di sini adalah suatu hal yang perlu diyakini oleh pemuda. Pemuda yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan dan kehancuran zamannya dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan kepada mereka agar mereka bersembunyi di Gua Kahfi, lalu Allah apakan? Hidupkan mereka kembali. Dipelihara oleh mereka Allah jasad mereka sekian ratus tahun. Artinya apa di sini? Adalah seorang pemuda yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan pengecut.
1: Senjatai diri Anda dengan ilmu dan amal, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menolong Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah kisah mereka. Taib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita akan bicara masalah hadis-hadis mementingkan usia muda. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Malik sahihkan sanad Imam dan silsilah sahihnya, yaitu iqtani khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ini panjang hadisnya. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, lan tazula kadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangka seorang anak Adam pada kam sampai ditanya dengan empat perkara. Di antaranya adalah wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Coba antum lihat. Kenapa begitu? Karena Islam melihat masa muda itu sangat penting. Karena masa muda adalah masa untuk pembentuk karakter. Pembentuk kepribadian. Makanya dalam peribahasa dari kecil termanya-manja sudah dewasa, terbawa-bawa, sudah tua, terubah tidak. Waktu kecil niru-niru, kemudian sudah terbiasa, kemudian sulit untuk merubah. Kalau generasi muda yang punya ilmu, dia bukan mengikuti budaya saja, tapi dia berbuat dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW, kenapa masa muda? Masa muda, ikhwan, masa yang tahan banting istilah kita ini. Pamannya ada acara tabligh akbar dimanapun saja. Gak punya ongkos bisa jalan kaki. Tidak masalah. Bangun malam tidak terasa dingin. Siap banting tulang. Hujan, panas, bagaimana siap banting tulang. Itu kalau pemuda. Atau banding kalau sudah tua. Tua kalau sudah mau beribadah saja. Ngambil wuduk aja sudah kedinginan. Di tengah hari itu kedinginan. Coba yang gak antum. Di masa muda ini kita bisa produktif banyak. Saatnya untuk membekali diri. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, sabatum yudhiluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Kita tidak membahas isi hadis, cuma kita ngambil poin-poin penting karena waktu ya, tidak mengizinkan. 7 jenis yang akan menerima naungan Allah SWT di hari kiamat. Pada hari yang tiada naung kecuali naung Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di antaranya adalah apa?

usia muda. Usia muda kalau membaca mata masih mantap. Tua, antum mata kabur, sering ngantuk, terus banyaklah tantangan kalau sudah tua. Tidak perlu kita tafsir lah. Maka ringkasnya saya ana katakan tadi pada antum, masa muda adalah masa tahan banting. Masa sangat bersemangat. Maka bekalilah diri Anda di saat masa muda ini. Kalau tidak, di masa tua akan menjadi beban bagi orang tua dan bagi bangsa. Dan bagi orang lain. Itu ringkasnya, ana tidak, ini Isya jam berapa? 7 menit lagi. Belum masuk materi sebetulnya. Baik, itu bagaimana ya antum bisalah, antum juga sebagian mahasiswa bisalah mencerna betapa kedudukan masa muda itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam usia muda ini? Ini yang ana ingin sampaikan sebetulnya. Ya. Juga nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Berilmulah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ya. Banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan di sini. Pertama, tadi yang pertama harus dibekali oleh generasi muda, apa yang harus dipersiapkan di masa muda ini apa? Apa? Ilmu syar'i. Karena ini akan membentengi dia, akan membimbing dia dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa tadi? Syahwat dan syubhat. Antum lihat betapa banyaknya kadang-kadang orang sudah profesor, sudah doktor kadang-kadang, mau caleg, mau tak suksesnya kemana? Ke dukun. Lah kalau bisa dukun jadikan caleg, mending dukun paling dulu jadi caleg. Mau calon jadi capres, perginya kemana? Ke dukun. Kalau dukun tuh bisa jadikan orang capres, lebih mendingin dia duluan jadi capres. Antum lihat enggak? Begitu bodohnya manusia tanpa ilmu agama. Kenapa dinamakan ahlu jahiliyah itu jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar ekonomi, politik, tidak. Antum kalau baca politik jahiliyah dan ekonomi, sistem ekonomi mereka lebih unggul daripada modern sekarang kalau antum mau. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah mereka? Karena jahil dengan agama. Jadi antum lihat sekarang banyak yang, apalagi kemarin yang sibuk dengan pileg kemarin ya, sekarang piler, sekarang apa sekarang? Senang pilu apa pilek, ya kan? Antum lihat sekarang ini, ya kan? Calon presiden juga ada yang main dukun. Keblok enggak tuh? Bodoh. Kalau bisa dukun ini jadi kan orang presiden, enggak bakal dia cirakan kepada orang itu. Dia yang calon sendiri. Mendingan dia jadi presiden. Ada orang saudagar kaya, ingin sukses berdagang, datang ke dukun. Dukun kalau bisa jadikan orang kaya, dia lebih dulu dagangan. Coba antum lihat. Pentingnya ilmu agama itu ikhwan. Jangan bangga dulu kita dokter, profesor. Kalau jahil dengan agama, lebih jahil daripada tukang dukun. Dukun mempermainkan profesor. Dukun mainkan calon presiden. Coba bayangkan antum. Lebih hebat dukun. Ya kan, baru-baru ini siapa namanya yang tobat itu? Kibodo ya? Kibodo. Namanya sudah Kibodo. Itu bayarannya berapa? Antum lihat kan dia ngaku di televisi kan? Lumayan juga katanya kan? Ya Allah. Antum lihat. Musibah besar. Nah. Ini tinggal 7 menit tadi. Ya. Yang kedua adalah membekali dengan keterampilan dan pengalaman. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pengampilan, sebuah pengalaman. Sebetulnya pembahasan ini panjang. Ya. Karena Rasulullah SAW dari kecil, beliau telah memiliki pengalaman. Di antaranya pernah berdagang. Kemudian setiap nabi pernah jadi gembala apa? Karena dengan itu memiliki pengalaman. Bukan cita-cita sebagai gembala kambing, tidak. Dengan menggembala kambing itu ada sebetulnya pesan-pesan karakter. Di antaranya yang disebut para ulama adalah, yaitu adalah karakter kesabaran. Kambing kalau antum tarik, maju apa mundur dia? Mundur. Benar enggak? Jadi, karena Nabi itu adalah pemimpin umat, dia di

bina karakter dengan. Makanya binatang itu membentuk karakter seorang. Makanya kalau penggala gembala unta, biasanya orangnya apa? Pemanas, kasar. Oh gitu. Pengalaman perlu dimiliki. Makanya sering saya katakan, dulu orang-orang tua kita dulu ya, kita kalau kelas 2 SD saja sudah disuruh cuci baju sendiri. Kalau makan cuci piring sendiri, jangan untuk enggak enteng itu. Pengalaman masalah. Kemudian kita kadang-kadang disuruh nyapu halaman gantian sama adik kita, kamu sore ini pagi disuruhnya kan. Pernah saya muat di sebuah status Ana, pengalaman ini. Yaitu, ini supaya antum ibroh ya, biar terasa bagi antum bahwa pengalaman kecil itu mempengaruhi nanti kepada watak orang ini setelah besar. Ketika Ana mau rapat di Kopertes jam 8 kalau gak salah, Ana naik kereta dari Jember, kemudian turun di stasiun Wonokromo pas jam 5 lah sholat subuh. Ana sebelum sholat subuh khawatir ini sepatu jangan-jangan hilang, taruh kak ke dalam. Habis sholat memang betul hilang. Ana pakai topi, pakai jas, rapi, sepatu hilang. Jalan di hadapan orang begitu ramai. Antum bagaimana kira-kira perasaan antum? Pakai jenggot. Antum kalau melihat orang saat itu, tidak ada pemandangan paling menarik oleh mereka kecuali melihat Ana. Gimana perasaan antum? Panas dingin. Panas dingin, bukan main. Ana tanya yang tukang angkut-angkut barang, Mas, ini kapan dibuka mall, ada mall di sekat situ? Ini jam 8, Pak. Waduh, saya rapatnya jam 8. Tapi Pak, nanti jam 7 ada jual celana bekas di sini gitu. Terus Ana duduk di tunggu. Kan setiap orang ramai pagi antum naik kereta, betapa banyaknya orang masuk kantor, turun ya kan. Tidak ada yang luput tidak melihat Ana. Heran. Pakai topi, jas, tas, tapi enggak punya sepatu. Apa antum ambil pelajaran sini? Betapapun hebatnya Anda, kalau tanpa orang di bawah Anda tidak akan menjadi orang hebat. Benar enggak? Hebat sehebat apapun Anda, Anda tidak akan menjadi orang hebat tanpa ada orang bawah. Presiden akan tidak berharga kalau tidak ada tukang sapu, bahkan mungkin enggak masuk kantor. Artinya apa di sini? Mana lebih berharga, sandal daripada topi daripada jas? Jas ini tidak ada harganya kalau tidak pakai sandal. Yang sandal antum hinjak setiap hari itu, yang biasa-biasa antum sepak semacam ya kan? Tapi ketika dia tidak ada, antum pakai dengan seberapa mahalnya pakaian antum, justru malah membawa musibah ketika tidak ada sandal. Mendingan antum pakai baju compang-camping, tidak pakai sandal, tidak masalah. Artinya apa? Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, ketika dia jadi pimpinan, dia bukan semena-mena. Dia tidak akan menterlambatkan gaji tukang sapunya. Dia menghargai pekerjaan tukang sapu. Mentang-mentang dia bos, tidak akan buang sampah sembarangan. Karena sejak kecil karakternya sudah dididik. Kenapa? Dia pernah sekecil pengalaman jadi tukang sapu di rumahnya sendiri, bahwa buang sampah, nyapu itu adalah membeban. Menghargai orang tukang sapu. Ya ikhwan, jangan pernah meremehkan profesi apapun saja. Pengalaman itu perlu. Sehingga ketika antum jadi orang hebat, antum ingat orang yang... Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau tidak ada orang bodoh. Maka saya katakan, gubernur, presiden tidak akan dipuji kalau tidak ada tukang sapu. Maka jangan suka banyak. Ini pendidikan karakter sebetulnya. Walaupun orang tua kita dulu tidak mengenal itu, tapi biasa memberi kita PR-PR, ya kan? Setelah kita bisa... Habis mandi, baju taruh di tempat cucian sendiri. Kalau kita sudah bisa nyuci, disuruh nyuci baju sendiri. Ya kan begitu? Makan, cuci piring sendiri. Besok-besoknya tidak, cuci piring semuanya gantian dengan adik dan kakak kita. Begitu. Pengalaman sapu. Ini yang perlu ikhwan. Ini yang pendidikan karakter. Maka para orang tua, kementang-mentang kita kaya, berpunya, jangan lupakan pendidikan ini. Agar anak kita tidak lupa diri. Tapi bukan itu saja, ikhwan. Kalau orang Padang itu beda. Sepuah anak laki-laki dahulu, itu pengalaman cuci piring. Ceritanya bagaimana?
kalau dia merantau, pertama sampai di tempat tujuannya, jadi apa dia? Pergi ke rumah makan Padang, jadi tukang cuci piring. Yang pertama yang dipikirkan apa? Makan dapat 3 kali sehari. 2 minggu berikutnya, dia buka rumah makan sendiri. Makan di mana-mana ada rumah makan Padang kan? Dan begitu ikhwan. Jadi ketika antum kaya sekarang, belum tentu akan antum kaya sendiri. Terus tidak. Jadi anak antum tidak bermental apa? Minta-minta. Loh ke sekarang kalau malah sebagian orang mencontohkan minta-minta ke masyarakat. Yo bagaimana masyarakatnya nanti? Musibah seperti ini. Nah ini pendidikan karakter bangsa penting sekali. Jadi tadi anak ringkas tadi perlu memiliki pengalaman. Jangan malas-malas. Organisasi bermacam bentuk pengalaman-pengalaman itu digali semua. Latihan pidato. Antum lihat presiden kadang gagap pidato. Ana banyak pengalaman-pengalaman yang lihat. Ada suatu acara saya, Tarbiyah Akbar, diminta Kapolres memberi sambutan. Ya Allah, sambutannya ada saus susuru ini, anak SD yang biasa didikan subuh kalau di sana ya. Kalau kita dulu di sana, setiap hari Minggu itu ada didikan subuh. Latihan pidato, baca ayat pendek, baca ayat hadis pendek, dan seterusnya. Sehingga pidatonya bermutu. Tidak baca konsep sama macam. Jadi antum belum tahu siapa antum. Ketika antum jadi orang hebat tapi gak bisa apa-apa. Ini gak ada gunanya. Banyak orang hebat yang tidak bisa bicara. Gigil pidato dan seterusnya. Nah, ini tidak. Makanya sekarang inilah bekali diri antum dengan ilmu dan pengalaman itu. Ya, banyak sebetulnya dalil tentang ini. Mana Rasulullah SAW di ini disebutkan tentang tadi belum pernah menggembala kambing dan dalil-dalilnya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia. Ini banyak dalil-dalilnya. Menghindari pergaulan bebas ini sudah. Terakhir yang penting adalah mencari teman. Sebetulnya banyak di sini anak sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan ini semudah. Ini kesalahan dalam mencari teman adalah membawa penyesalan di akhir kelak, termasuk di dunia juga. Maka sekali-kali pandai mencari teman yang baik. Karena yang banyak merusak generasi muda adalah kadang-kadang anak itu datang dari desa, imut-imut, gak ngerti apa-apa. Ada temannya yang merusak dia. Dia ajak ke sana, ajak ke sini. Ya. Contoh kecil sajalah di SD itu. Ceritakan kalau anak saya ya, kan di pondok. Ada temannya yang nakal. Pinjam HP orang tuanya. Rupanya isi HP itu bisa di, dia pintar internet. Karena dia di kota besar kan. Tentu bisa buka yang macam-macam. Anak saya lapor, kaget dia. Ubi, itu macam-macam kerjanya. Nah, ini musibah. Anak kita tidak masalah, tapi temannya yang mengajari, lihat. Tapi ketika anak kita dari awal sudah kita bentengi, dia terkejut. Tapi kalau sering-sering, tidak terkejut lagi dia. Jadi itu pengaruh. Ya oleh sebab itu, ini adalah penting tentang pergaulan bagi orang tua, pengawal anak. Ya. Kemudian antum juga pandai-pandai dalam bergaul, dalam pemikiran, syubhat, semacamnya. Ya, terakhir kita lihat sekarang ini, orang tua sekarang motornya takut dimaling, ya kan? Masukkan rumah kalau udah senja, ya enggak? Mobil dikunci. Tapi anak gadisnya enggak pulang jam 7 malam, pernah dicari enggak? Pernah. Lebih harga motor dan mobil oleh dia. Takut dicuri maling. Anaknya dicuri enggak masalah. Nah, itulah pendidikan orang tua sekarang ini. Jadi oleh itu singkat ya, kemudian sebetulnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak muda ini yang paling bahaya itu adalah dua. Lalai menggunakan waktu, yang kedua adalah malas. Maka jangan sekali-kali malas. Anak contoh kepada antum, ya, kalau dosen nyuruh besok tugas selesai setelah seminggu, kalau bisa antum selesaikan 3 hari sudah siap. Itu bentuk orang tidak malas. Tapi ada mahasiswa biasa. Dan kebanyakannya sehari sebelum ngumpul tugas, itu masih tenang-tenang aja kan masih besok. Nanti malam bisa diburuin. Inilah model orang yang malas. Ya. Taib karena sudah azan. Ya sebetulnya hal-hal lain banyak. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bahas lagi. Demikian dulu. Karena nanti abis syak juga anak ada pertemuan. Mohon maaf. Ya, kurang memuaskan mungkin, tapi ringkasnya manfaatkan waktu, jangan malas. Jangan malas. Isi waktu antum dengan berbagai yang bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad 2 Jumadats Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Habaan adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, beramal tapi rugi? Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus, kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun, waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, "Dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an." Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat Gunung Rinjani, Gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia, ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita.
1: Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ. Kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa 'ala al 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan. Sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Uthaymin. Rahimahullah. Beliau mengatakan. Sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, Fakir ayuhal insan. Berfikirlah kamu, wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya. Tapi dia tidak bisa kembali lagi. Karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan kemudian beliau mengatakan waqad yakunu al-insanu ala kursi maktabihi wa la yaqum. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya datang, kematiannya datang. Waqad yanamu al-insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sariril ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wajalla." Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Asy-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, suratul inqidha, Yang kedua adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4. Tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun. Dengan emas perak sebanyak sejagat raya. Tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia umur yang panjang dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustaz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detil.

0: kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati Allah, in itu harfu syarat dalam bahasa nahu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45, ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan mahia, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini, mahiya illa hayatuna dunya. Ya, mahiya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan, besarkan musolanya, biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu.
1: Ini dia.
0: Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustad yang lain? Ustad Syafiq, Ustad Khalid, Ustad Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustaz-ustaz tersebut. Mudah-mudahan semua ustaz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum, di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh, lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunut taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia

0: paling rakus, ahrasa sighatut tafdhil. Setelahnya annas, sighatut tafdhil kata komparatif. Setelahnya jamak, menunjukkan kepada paling rakus, paling terakus terhadap kehidupan dunia. Mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati. Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajai, maka saya sering mengatakan, berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki tidak akan tertukar. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha.
1: seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup di dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, "Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz. Saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram." Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu. Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, "Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, "Ustadz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah." Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban. Untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia tuh gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayati muslim. Gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat di mana?
0: di akhirat. Nah, makanya saya katakan poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing." Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1/2 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
1: Ya, subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal, dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sah pertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah, nggak pernah naik-naik? Jawabannya tadi, karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana, di akhirat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian, itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo, siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya.
1: Mukaddimah yang kedua, membicarakan tentang hari kiamat dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabr, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukaddimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki, kadang-kadang yang dibicarakan tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a. Apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya. Kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi gak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung. Semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya gak berani. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana, nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Maka disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat, Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta? Bagaimana keadaan wahai Hamzalah?" Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya ini, di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharijna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wadh-dhayyi'at fa nasina katsiran." Lalu ketika kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Hamzalah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi inni la ashuru bidzalik." Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar, lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqah Hamzah, kata Hamzah. Wahai Rasulullah, Hamzah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan. Sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hamzah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama, bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul, beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihyatu. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, "Fa'in," ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, "Fa'in naja minhu fama ba'dahu aysar min." Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi nangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat gak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat gak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia.

0: Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Uthman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Uthman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Uthman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam? Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Uthman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Uthman, menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya subhanallah, tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, ya Uthman, salam alaika Umar falam jarudda alaihi salam. Wahai Umar, wahai Uthman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, Pak, Pak, oi Pak, oi, nggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran. Dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istrinya di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uthman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Uthman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah saya sudah salam kepada engkau." Lihat tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, "Shadaq Uthman." Uthman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau pikirkan wahai Uthman? Beliau mengatakan, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, "Kaifan najatu fi hadzal amr?" Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka mikirin, saya selamat enggak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya? Aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat bagaimana tiupan sangkakala, ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah, tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza hadara al-maut." Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, "busyira bi ridwanillahi wa karamatihi."
1: dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut padahal dia koma, stroke koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa. Koma, enggak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, "Akhbirni 'anil maut ya." Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu sajaratin katsiratu syauq fi jawfi ibni Adam." Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaisa minhu irqun illa mafsil, falaisa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidud dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, "Ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut." Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, "Wahai bapakmu, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan?" Maka beliau menjawab, "Wallahi, demi Allah." Dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan. "Laka'anna jambi fi takh." Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia, perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. "Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fi takh." Seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibra. Silahkan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, "Demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum." Itu sakaratul maut. "Seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum." "Wa ka'anna ghusna syaukin yajujarru bihi min qadami ila hamati." Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut.
0: yang semua dari kita akan mendapatnya. Waja'at sakratul maut bil haq. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya, seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekap, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silahkan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Alhamdulillah. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala,
1: kembalikan hambaku ini fil illiyin, atau tulis hambaku ini fil illiyin, tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini fil illiyin, atau tulis hambaku ini fil illiyin, tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan rohnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandaran qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan, dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi pak, rumah mega, mobil mewah, gak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwabus sama'." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti ini ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu, Joni dengan Rita misalnya, jadi Jota. ya. Enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik.

ketika dia hidup di dunia, semua malaikat menyambutnya. Sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga. Kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga. Masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli.

seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kapan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka. Baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Tuh ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa afrisu lahu minan nar. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrih, dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fayaqul abshir billadhi yasuq, rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul, lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini, yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu? Kemudian dia ngomong, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amal lu. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Kemudian lihat bagaimana buruknya, bagaimana buruknya, lihat. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta bati'an 'an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali, saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau ada

0: kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa di kubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa tidak pernah berhenti. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius, maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi. Kemudian menjadi debu lagi. Kemudian dikembalikan lagi, dipukul. Tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini, pantas Rasulullah SAW mengatakan, Lau a'lamu ma'a'lam, lau ta'lamuna ma'a'lam, lau dhahiktum qalilan, wala baka'itum kathiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, misalnya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, para ikhwah, fayasihu sayhah, yasma'u kullu syai'in lathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya. Kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahadu min furushin nar fayaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, enggak ada anak, enggak ada orang tua, enggak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzakh sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita. Ibu kita yang paling menyayangi kita. Sendirian. Disiksa sendirian di alam barzakh. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walaysa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustadz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa azmun zanab minhu yurakkabu yawm al-qiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah, nggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014. Dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni Pak, reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu ya. Wah sudah mulai, wah itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi gak sukses di akhirat, untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma'asha alaih wa yub'atsu alaih.
1: Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya.
0: Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya. Kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal soleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Nah, itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. Thumma bu'ithu 'ala a'mali. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya, yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan, bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhu Allah Subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 kilometer. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki. Tidak berkhitan. Telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk naung di sana, tidak ada satu tiang.
1: Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada.
0: Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan, kecantikan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan strata profesi di masyarakat, tidak sesuai dengan amal.
1: Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd."
0: Wahai Aisyah radhiyallahu anha,
1: perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan.
0: Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya.
1: Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab.
0: Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam."
1: Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallahu.
0: Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa.
1: Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah, tidak bisa bergerak apa-apa.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah An-Naba, tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat An-Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38.
1: Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba.
0: Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri, bersaf-saf. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia.
1: Pemandangan yang begitu luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab.
1: Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu.
1: bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah, yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafa." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbu." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Iya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, hatta qarrarahu bi dzunubi." Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. "Wa ra'a nafsahu annahu halak," dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini kuampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan, "Law kanatiz dzunubu laha rih ma jalasa minni ahad." Kalau seandainya dosa itu berbau, ini saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwah. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
0: pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisap, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisap itu ya indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu, kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisapnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan ke mana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisapnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dihisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah, asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, "Yughfaru lis-syahid kullu dzamb illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Fihi dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah." Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah, huququl adami mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Gak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm."
1: Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah?
0: Qabla an la yakuna dinar wa dirham.
1: Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu pak baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto nggak laku lagi pak. Terakhir bapak ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insya Allah untuk pertanyaan. Terakhir bapak ibu siapkan pertanyaan, dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik, termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan pak, dipesankan juga oleh Imam Luqayyim rahimahullah, Selurus anda jalan di dunia, selurus itu pula anda jalan di akhirat. Setaat anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wa mal jinsar ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas saif adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalul ardu ghairul ardu was samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jama'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas sirat. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi bi yamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas sirat. Karena tadi sirat apa? Gelap. Sirat gelap.
0: Kita ini Pak tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada, kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yutanuruhu duna dzalik biyamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yutanuruhu fi ibhami qadami. Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas sirat? Yudhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan. Tipis, lebih tipis dari rambut. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Samping-sampingnya besi-besi penggok, pengait. Ya. Wa idza adha'a qaddama qadama. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri a'malihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umdu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kanqidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamuru karih, ada yang orang yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamuru kartorf, ada orang yang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamuru kashaddir rajul, kashaddir rijl, ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim, semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik itu. Hatta lihat nasib orang yang tadi. Yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamuru alladhi bay yamuru alladhi nuruhu ala ibhami qadamih. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqu yad. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Auzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan. Tusibu jawani bahun nar, samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api. Fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah. Alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah, dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami, dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, semua dari kita Pak. Itu sebuah kepastian. Mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal. Belum kita membicarakan syafaat. Karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustadz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halallah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan, ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, guru saya, Syekh Abu Abdul Muhsin, Dr. Filanda Andirja Hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah mendzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. Ustaz, benarkah itu? Iya, selama ini saya Ustaz, kalau sayangnya ada orang yang menzalimi saya diam aja, tapi awas di akhirat saya balas dendam. Tidak benar. Kenapa? Memaafkan, diampuni dosanya. Dosanya diampuni, dijamin masuk surga, dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi berfirman di dalam Al-Quran, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir, hatta yalijal jamalu fi samil khiyab, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innalladzina kafaru biayatina innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannah hatta yarijal jamalu fi samil khiyar. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu
0: dua orang saudara yang saling bertengkar belum memaafkan, tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot, susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali, baiki hubungan dengan Allah, baru usaha yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka karena untuk bisa masuk ke surga dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri nih. Bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'a ini as'alul jannah wa a'udzu biminan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin, harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh bro. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istaula. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata." Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga.
1: Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia.

mana surga saya? Nggak bisa begitu, nggak bisa. Nggak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya, dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustadz, gelap. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi. Ada yang masih ingat? Satu, disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja, bunuh saja kami. Ini saking bosannya di siksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang kafir, kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi. Terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti. Dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di sini. Ada Allah, sang pemilik seluruh syafaat.
kemudian ada

0: orang yang memberikan syafaat dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi, syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghaib. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Atau Ka'ab ibn Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah ibn Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, san." Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rabi'ah mengatakan, As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari. Aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa illam amal mithla amali." Meskipun aku tahu, aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah, ya, yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut, ya, isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena, ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil, ini prakteknya seperti ini, sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya, ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu, ya, adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah, ya, mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ma kana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang hadirin subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajihullah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin mim, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, enggak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab, yang bahasa itu kalian pahami wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut, di antaranya to sin mim, di antaranya alif lam mim, di antaranya to ha, di antaranya apa? Yasin, di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya tosin mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci, sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Tastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan oleh Fir'aun. "Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum." Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. "Innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak, dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini tadi tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, ya, tapi percaya sama dukun. Ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya. Maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. "Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat." Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, 1 tahun anak-anak semua dibunuh, 1 tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. Wanumakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. Wanuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap. Tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka, bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya atur tentang tergulingnya Fir'aun ya. Ya kalau Allah mampu, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, an ardhi'ih, susui putramu. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya di tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisawab, langsung apa di? Dilepaskan. Tatkala datang pemeriksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabi ya, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini. Ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Fir'aun, dan akhirnya diambil oleh istri Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam. Kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya, ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya. Justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang rawat. Ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka, adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Waqalat imra'atu Fir'auna qurratu aini li walad. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan.
1: Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak, kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Firaun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Firaun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Firaun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anaknya, siapa yang tega bunuh anak-anak. Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya, semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikirkan anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat karunia yang paling besar. Seorang sudah berada di ambang, ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir. Akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong. Padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Taib. Litakuna minal mu'minin. Agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Yaitu ibunya. Akhirnya, kata ibunya Nabi Musa. Wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa. Telusurilah. Ya, kabar-kabar adikmu Musa. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Maka, kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh ke jauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya, kakaknya Nabi Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istri Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang, enggak mau. Ibu datang lagi, enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau. Setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir, dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh, malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh disusui, enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau, ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar, kelaparan. Ya, maka datanglah, ya, kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, faradadnahu ila ummihi kaita qurra'ainuha wala tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'adallahi haq. Agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktarahum la ya'lamun. Dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, dia letakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya. Waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Firaun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Taib. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Firaun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel. Ya.

Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kunna Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan dari Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir, tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kib, dari Aqbad, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu alladhi min syi'ati, tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi, maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladhi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillum mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Tapi Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir al-musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan. Tatkala diamankan, maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan muslim, negara muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya, upeti, untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam. Ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap

kafir harus dibunuh. Setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang. Ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala Hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai. Sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim. Sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil. Sehingga banyak mereka masuk Islam. Sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathah mubina. Ini bukan Fathu Makkah. Pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut, dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1.5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah, Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima tobatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima tobatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya, tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya tarokop, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala di pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahumā. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik. Tatkala
Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi. Maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya, sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama qatalta nafsan bil ams, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin, adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard, sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi, wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inni laka minan nasihin, keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah, ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin, datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia, yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tujukan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Tapi Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tujukan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumidz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan, karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan, orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan.
yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik, ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takut, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang tidak takut sama macan dan singa? Ya. Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatiannya Allah Subhanahu Wa Taala, takut seperti ini wajar. Seorang ketakutan wajar. Ya. Tapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a Madian, wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya. Maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu Wa Taala. Jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan. Ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat, datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi SAW. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa? Khalwat, ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang, kemudian ada keperluan, ada apa bu? Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan, enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan kalian berdua? Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut rame-rame, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian.
Ya harusnya bisa hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya, tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon, bingung ya, enggak ada yang jamu dia ya. Ini enggak ada yang kenal dia, ada yang kenal dia atau tidak? Enggak ada, ini Nabi, orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir? Ya, kemudian fastata'ama ahlaha fa abau ayyudhayyifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang. Ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah, minta, ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku. Jadi ini doanya minta makan. Berikan yang perhatian Allah Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah, aku lagi lapar, maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci, ya Allah, saya begini, begini, begini, dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah. Tapi jangan bilang padahal saya cakep ya Allah, ini enggak bisa begini. Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, udah ini udah kerja tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, minta kepada nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar ya Allah. Oleh karena para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Ente ngapain malu sama Allah, malu sama orang? Iya, Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, "Ah, masa gini aja minta." Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah, maka tidak mengapa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah, jangan malu. Jangan malu.
Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَجَاءَتْهُ إِهْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا. Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa. Datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu, repot. Oleh karenanya, wanita dulu sering dipingit. Dipingit, ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan, Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu, akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek, malu. Ah, malu. Mau telepon cewek, malu. Ya. Mau apa-apa, malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik, mengantarkan dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau nggak punya malu, nekat dia. Dan sekarang di zaman ini, banyak wanita nggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul, tiba-tiba dia datang, hei, gimana lu lupa deh. Datang dengan laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah gak punya malu. Maka saya sering sampaikan, kalau lagi nador harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nador cari perempuan yang malu, tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nador perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan gak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu, sifat yang baik. Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wajat ihdahuma ala stihya. Dalam kondisi malu. Qala. Lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku, mengundangmu. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran, ya, atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumi dzalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini, banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki, ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaumi lutin minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaumu lutin minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh, dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman. Ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa,
mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas, kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan dibilang belok kanan, belok kiri hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan belok kiri enggak jadi masalah. Tapi kalau gimana Mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini, bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya
atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Uthman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya. Ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita nggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa Ibnu Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa, muridnya yang miskin, ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh, ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir, ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama, ya akhirnya saya mau, ya. Saya kasih mahar, ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 40 ribu, saya masih ingat, saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang, udah kira anda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan, ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya apa maharnya. Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4, ya. Alhamdulillah udah, ya Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia ini sudah berusaha, nikahkan, ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ja'akum man tardaw dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah, ya. Nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik, ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik, ya. Adik dari, jadi kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik, ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena pernah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda, ada masalah tertentu, tidak mengapa, meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu, kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa. Ini enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur, ya. Emang mau diatur kemudian di
rubah sinyalnya ke situ ya, belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja ya, enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja, meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun, namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing, dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami, kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran. Ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini, kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun, mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati Bukit Tursina, dia melihat seperti ada api dari sisi Bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara." Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala Nabi Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah ya, dari arah pohon ya. Suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ana rabbul alamin." Aku adalah Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah
tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha ya tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surat Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, enggak bisa. Ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu taala, semoga Allah mengampuni beliau, ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah, kemudian ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa matilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka, dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, "Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini." Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Qur'an ini bukan dari Jibril tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Qur'an yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang gak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan.
seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan kesamaan maka ditolak. Ya karena mereka tidak meyakini Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi dari Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," dalam surah Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya. Jawaban pertama, wah ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husyubila biha ala gonami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang-orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum. Itu masih muda ya. Kenapa pakai tongkat?" "Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu." Waduh. Kambingnya ketinggalan, kambingnya. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat ya. Akhirnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? "Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini." Oleh karena sebagian ahli ilm yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah, jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukadimah, enggak langsung. Ya. Antum jangan ada orang lagi makan di restoran antum datang. "Sungguhnya kita akan meninggal dunia." Dia lagi makan. Terus gimana? Gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, "Kaifa halu, gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng." Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa apa? Tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau? Ya agak nyambung ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukadimah. Kalau Allah memberikan mukadimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukadimah, Allah tanya, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa dengan semangat cerita, "Ini adalah tongkatku." Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia, kok bisa unsur ini, jadi dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak, jadi di sana cerita semua di sana sini. Kenapa dia suka makan sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu, dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah
demi sedikit demi sedikit. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar untuk cari makanan buat kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya, taring keluar, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu, dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Wala mudibiran walam yu'aqib, Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi belakang. Walam yu'aqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, wahai Musa, balik, jangan takut. Innaka minal aminin." Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih, min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau, jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu, belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa, ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Watmum ilaika janahaka minar rahbi, dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat, hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'aun wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. "Innahum kanu qauman fasikin." Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun. Nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan." Saya pernah bunuh orang, ya Allah. "Wa akhafu an yaqtulun." Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yuridu an yusaddiquni." Ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayyukadzibun." Aku khawatir mereka mendustakan perkataanku.
Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man wa man tabi'akum al-ghalibun. Kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua ya dengan ayat kami, maka

Nabi Musa. Maka Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi ini nabi. Tapi para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam surah Thaha, Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan engkau, wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu kata Nabi Musa, ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada likaliku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa AS, wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa AS, waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, ini masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tambah jengkel, ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot Fir'aun. Maka Fir'aun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan, dia tidak paham, dia cuma anak kecil, tidak paham, coba tes dia. Maka dikasih, saya tidak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah, satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, maka dia pasti lempar lah. Masa dia ambil, kemudian dia masukkan dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting, ya. Kalau panas, ya dia buang lah. Yang anehnya, masa dia ambil, kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok, yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Fir'aun ini pintar ngomong. Fir'aun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Fir'aun. Maka kalau dia ngomong sama Fir'aun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa sekarang mengatakan, ya Allah, biarin saja Harun yang ngomong, bukan saya. Kenapa? Dia lebih fasih. Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Nabi Musa mengatakan, huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Fir'aun.

0: nyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada harinya, hari hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Fir'aun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Fir'aun di zaman tersebut. Jadi Fir'aun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja, ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun, zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah, dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa, yang bawa Al-Quran bisa buka surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Fir'aun, datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun, sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya? Ya, aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia, ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang merubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah, ya. Coba anda perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Fir'aun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Fir'aun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Fir'aun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami. Artinya Fir'aun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat saya? Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Fir'aun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sini, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Fir'aun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya, bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan. Kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Oh. Kalau begitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang. Ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka
1: simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Qila wa qal.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang
2: dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu bersejiji kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, lisan-lisan yang ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam kemudian futur, ia meninggalkannya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرج

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

dunianya yang memudahkan kita kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh jemaah di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu, karya dari Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di bagian akhir dari kitab ini, beberapa wasiat untuk penuntut ilmu. Di pembahasan yang terakhir kita kaji, masih kita lanjutkan sekarang, yaitu mengenai masalah tidak tergesa-gesa dalam menafikan satu masalah ilmu secara umum. Ya, yang kalaupun itu harus dilakukan, maka katakanlah sesuai dengan ilmuku, sesuai dengan yang saya ketahui, atau dengan bahasa yang lebih santun, sependek pengetahuanku. Misalnya tidak ada yang hadis yang sahih dalam masalah ini. Nah, kita lanjut penjelasan dari Syekh hafizahullah ta'ala. Kata beliau, idzan idza bahatha an hadithin walam tajidhu fakul lam ajid hadzal haditha ala hasabi bahthi. Kalau begitu, jika kamu mencari misalnya membahas sebuah hadis dan kamu tidak mendapatinya, maka ucapkanlah ya dengan santun, dengan adab, aku tidak mendapati hadis ini sesuai dengan pembahasanku. Ya, ini jangan mengatakan tidak ada hadis dalam masalah ini, tidak ada hadis seperti ini, seolah-olah kamu telah memastikan semua kitab kamu telah baca. Padahal ya cukup kamu nafikan sesuai dengan apa yang kamu ketahui atau sesuai dengan pembahasanmu. Fahadhal qaidu yudhiku da'irata tadyiqan syadidan. Maka qaid seperti ini, ya pembatasan seperti ini, kalau kita mengatakan sesuai dengan ilmuku, sesuai dengan pembahasanku, sependek pengetahuanku, ya pembatasan seperti ini akan mempersempit cakupan, ya cakupan hal ini dengan penyempitan yang sangat. Ya, ini kamu tidak akan tercela karena kamu bilang sesuai dengan ilmuku. Jadi kalau mengatakan tidak ada sama sekali, seolah-olah kamu memperluas, ternyata ada. Berarti kamu kayak berdusta. Apalagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal misalnya para ulama lain menemukan ada hadis yang sahih tentang masalah tersebut. Ini yang harusnya kita perhatikan adab dalam masalah ini. Kata beliau, fala lauma alaika, sehingga tidak ada celaan bagimu dalam hal ini. Kalau kamu mempersepit sesuai dengan ilmuku saja, sesuai dengan pengetahuanku. 6. Walau anna ahadan ankara alaika, fa inna hadzal qaida yarfa'u anka al-malamata wal atab. Seandainya ada seseorang yang mengingkari ucapanmu itu, maka dengan pembatasan seperti ini, dengan adanya ikatan seperti ini, ya pengkhususan seperti ini akan menghilangkan darimu celaan wal atab dan teguran tadi. Misalnya ada yang mengatakan, oh ada hadisnya saya dapatkan, ya antum tinggal menjawab, ya saya kan bilang sesuai dengan ilmuku, sesuai dengan pembahasanku. Jadi gampang kita ada udzur untuk menjawabnya karena kita tidak menafikan secara umum, tapi kita batasi dengan sesuai dengan pengetahuanku. Ya, ini seorang penuntut ilmu hendaknya berpegang dengan adab seperti ini. Jangan dia menampakkan diri seolah-olah mengetahui segala sesuatu, seolah-olah bacaannya luas, padahal yang dia baca baru berapa kitab. Maka pantas kalau dia menggunakan adab ini dengan menyebutkan ketentuan ini, hanya sesuai dengan pembahasanku, sependek pengetahuanku. Taib. Walihada dzakara syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Oleh karena itulah syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyebutkan annahu qad yakhfa 'alal kabiri ma ya'lamuhu as-saghiru, bahwasanya terkadang ya yakhfa 'alal kabir, terkadang luput dari seorang yang lebih senior yang hal itu diketahui oleh penuntut ilmu yang lebih kecil, yang lebih junior. Kadang-kadang yang sudah senior luput darinya satu pengetahuan yang ternyata diketahui oleh murid yang lebih kecil atau ulama yang lebih junior.

ketika burung ini waqafa berdiri di hadapan Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dia juga merupakan raja. Faqala Hudhud ini mengatakan, burung Hudhud ini mengatakan di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, ya, ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku mengetahui ilmu yang kamu tidak ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan satu berita yang yakin. Ya, ini dia melihat kerajaan di sana yang itu belum diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Jadi burung yang sehina ini bisa mengetahui sesuatu hal yang tidak diketahui oleh seorang nabi yang mulia, seorang raja, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Jadi seseorang di sini hendaknya menggunakan adab, ya, ketika berbicara tentang masalah ilmu agama, tidak gampang menafikan dengan penafian yang umum, tapi hendaknya dia membatasi itu dengan ilmu pengetahuannya atau sepanjang pembahasannya. 6. Taib, fala tatasarra fin nafi li anna hadha yadullu ala al-ujubi wa ta'ali. Maka jangan tergesa-gesa menafikan, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangan ulama tentang hal ini, ya, karena ini menunjukkan sifat sombong, ujub, at-ta'ali, merasa tinggi, ya, na'udzubillahi min dzalik. Walakin bi'adabin kama ta'addaba ulama'una wa salafuna haitsu yaqulun hadza hasaba ilmina. Tetapi walakin ta'addab, tapi gunakanlah adab sebagaimana para ulama dan para salaf menggunakan adab yang agung ini, di mana mereka berkata ketika mengungkapkan hal-hal seperti ini, mereka mengatakan hadza hasaba ilmina, ini sesuai dengan ilmu kami, yakni sependek pengetahuan kami. Ya, ini lafaz yang harus sering digunakan oleh penuntut ilmu dalam rangka menundukkan dan merendahkan dirinya, dan itulah adab yang pantas menghiasi diri seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Taib, itu wasiat yang ke-28. Kita melangkah al-wasiatu tasi'atu wal-ishrun, wasiat yang ke-29. Idza rawaita hadithan bil makna fabayyin dhalik. Kalau kamu meriwayatkan sebuah hadith dengan makna, jelaskan. Sekali lagi, seseorang tidak boleh menunjukkan dirinya seolah-olah hafal semua. Ada hadis yang mungkin dia lupa, tapi dia ingat maknanya. Sebutkan, ini makna hadisnya. Atau dengan lafaz, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia jelaskan. Dia menyampaikan itu bukan persis lafaznya, tapi maknanya. Jelaskan hal itu. Supaya orang yang mendengarkannya mengetahui kamu menyebutkan dengan makna, bukan persis seperti lafadznya. Taib, falau kada dzakara Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala fi kitabihi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlih. Sungguh Imam Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah taala telah menyebutkan di dalam kitabnya, menjelaskan dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, baban saqa fihi atharan an Abi Darda wa Anas wa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menyebutkan sebuah bab dalam kitab ini yang kemudian dia membawakan beberapa athar, riwayat dari para sahabat Abu Darda, Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Faqad dzakara an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma faragha minhu qala Allahumma illam yakun hakadha faka shaklihi. Ya, beliau menyebutkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Ya, nama beliau adalah Uwaimir radhiyallahu taala anhu.

bahwasanya Abu Darda ketika dia menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah selesai menyebutkan beliau berkata, Allahumma illam yakun hakadha fakashaklihi. Ya. Allahumma ya Allah, kalau bukan seperti ini maka semakna dengan itu. Ya, ini dia tidak memastikan. Tapi dia menjelaskan bahwa ini dia ragu apakah seperti itu lafadznya atau semakna dengan itu. 6. Jadi menunjukkan adab mereka, padahal tentu dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dia tidak memastikan hal itu seperti lafadz yang dia dengarkan. Wa dzakara kadzalika an Anas radhiyallahu anhu annahu idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fa faragha minhu qala au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga mendengarkan menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa jika dia meriwayatkan hadis atau menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika selesai Anas radhiyallahu taala anhu berkata au kama qala, atau seperti itulah, semakna dengan itulah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal siapa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang pernah melayani, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dan satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, tetap beliau menggunakan adab seperti ini menjelaskan ketika dia menyebutkan sebuah hadis dengan makna tidak memastikan itu lafadznya persis dari ucapan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa dzakara an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu haddatha yawman bi haditsin faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ya ur'ida au ur'idat thiyabuhu wa qala au nahwa hadha au shibha hadha. Ibnu Abdul Bar juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah satu hari menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ur'ida, dia gemetar atau pakaiannya bergetar, dan kemudian dia mengatakan atau yang semakna dengan itu atau yang semisal itu. Yani mereka takut menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sembarangan. Ya, kalau mereka tidak pastikan itu benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya adab seperti ini kita pegang teguh. Kalau seperti para sahabat saja seperti ini sikap mereka, apalagi kita yang tentu jauh dari ilmu mereka. Ya, ini maksudnya di sini gunakan adab. Kalau kita meriwayatkan sesuatu yang kita ragukan atau kita sebutkan dengan makna, jelaskan tentang hal tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan tentang sebuah hadis atau diminta menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagian mereka mengatakan kabirna wa nasina wal hadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thaqil, kami telah tua, kami telah banyak lupa, sedangkan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat. Yani mereka mengetahui tanggung jawabnya, resikonya. Menyampaikan sebuah hadis berarti berbicara atas nama agama, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi adalah atas nama Allah yang menyampaikan wahyu ini kepada beliau. Berarti ini sesuatu yang berat, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hendaknya ini kita pertimbangkan dan selalu kita ingat. Barakallahu fikum. Taib. War riwayatu bil makna mana'aha qaumun kabni sirin walakinna sahiha wa huwa qaulul jumhuri minal muhaddithin annaha tajuzu walakin biquyudin. Meriwayatkan hadis dengan makna
ya, sebagian dari para ulama melarangnya. Contoh seperti Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri. Ya, ini harus riwayatnya sesuai dengan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dia dengarkan dari gurunya. Tetapi yang benar ini adalah yang ini merupakan pendapat jumhur dari para ulama ahlul hadis, itu diperbolehkan tapi biquyud, dengan syarat-syarat, dengan ketentuan-ketentuan di antaranya. Ya. Al-awwal, yang pertama, antakuna aliman bima yarwi. Orang yang menyampaikan itu dia mengetahui riwayat tersebut. Dia tahu maknanya. Kalau dia lupa sama sekali, jangan coba-coba menyebutkan. Dia harus benar-benar mengetahui riwayat tersebut. Dia mengetahui hadisnya, dia menguasainya. Mungkin dia pernah hafal, ternyata kemudian dia lupa, tapi dia ingat maknanya, berarti kan dia tahu. Athani, yang kedua, alla yakuna taghyirul lafzi yatarattabu alaihi taghyiru al-hukmi. Yatarattabu alaihi taghyirun fi hukmin au ziyadatin ala hukmin au naqsin min hukmin. Perubahan lafaz yang disampaikannya tidak mengakibatkan perubahan hukum atau menambah hukum atau mengurangi hukum. Harus dia ingat. Ya, jangan sampai dia meriwayatkan dengan makna ternyata mengurangi hukum dalam pembahasan masalah tersebut atau menambahnya. Jadi benar-benar makna yang dia ucapkan sesuai dengan penetapan hukum dalam masalah tersebut. Baik. Ats-tsalitsu, yang ketiga, alla yakuna al-hadisu mimma yuta'abbadu bilafdhihi kal-adhkar. Hendaknya hadis yang dia sampaikan dengan makna itu bukanlah termasuk hadis yang lafadznya, penyebutan lafadznya secara persis itu merupakan ibadah. Contoh seperti zikir. Ya, sudah pernah kita terangkan, zikir itu berbeda menurut sebagian dari para ulama dengan doa. Kalau doa bisa kita sebutkan dengan makna, yang penting maknanya baik. Tapi kalau zikir itu harus persis seperti lafadznya. Ya, seperti yang pernah kita terangkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang Arab Badui ini selalu sholat di belakang, di perkampungannya Mu'ad bin Jabal. Dia selalu mendengarkan doanya Mu'ad, tentu juga dia sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, innilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa mengucapkan ucapan doa yang engkau diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal, ucapan yang engkau ucapkan dalam doamu dan juga doanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa bima tad'u?" Kalau begitu dengan apa kamu berdoa? Maka orang ini mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, "Innama as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar." Aku hanya minta kepada Allah surga dan berlindung darinya dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haula dzalika nudandin." Sekitar itulah yang kami ucapkan dalam doa kami. Yani, yang penting permintaanmu ini benar, sudah pas. Meskipun tidak persis seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak persis seperti apa yang disebutkan lafadznya dalam Al-Qur'an. Meskipun pastinya itu lebih baik, lebih utama, iya kan? Tapi secara makna pun benar. Yang penting meminta surga, berlindung dari neraka, meminta kebaikan agama. Tapi kalau memang dengan lafadz yang seperti dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tentu lebih afdol pastinya. Maksudnya di sini para ulama sebagian menyebutkan berarti boleh dalam masalah doa itu, sepanjang maknanya tidak buruk, boleh kita ucapkan. Ya. Adapun dalam masalah zikir, ketika sahabat yang meriwayatkan zikir, salah satu zikir yang kita baca sebelum tidur, yang di bagian akhirnya ada, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat ini, mengajarkan kepadanya, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan ya Allah dan kepada nabi yang engkau utus. Sahabat ini mengulanginya, wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya Rasulullah, apakah lafadznya
aku beriman dengan Rasul yang kamu utus? Maka Nabi SAW mengatakan, la, bukan. Wa binabiyyikal ladzi arsalta, dengan Nabi yang engkau utus. Nabi dengan Rasul kan berdekatan maknanya, tapi karena beda lafadznya, maka Nabi SAW meluruskannya harus seperti lafadz yang beliau ucapkan. Karena ini zikir, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala atau zikir itu harus lafadznya termasuk yang yuta'abbad, diibadai dengan kita menyebutkan lafadznya secara persis, beda dengan sewaktu berdoa. Nah, wa kana ba'dul muhaddithina idza syakka fi harfin minal hadithi tarakahu. Sebagian dari para ulama ahlul hadith bahkan kalau dia merasa ragu dalam satu huruf saja dari hadis yang dia ingin riwayatkan, maka dia meninggalkannya. Ya, ini tidak jadi menyampaikan hadis tersebut. Dia perlu cek kembali supaya memastikan, baru kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Wa ala kulli hal, ya, maka berdasarkan semua itu, fa inna minas'ubati bimakanin an yalzama al-insanu nafsahu bihifdhil hadithi hifdhan lafdhiyan, lidhalika idza saqa ahaduna hadithan ya'lamu annahu qad ghaba ba'dahu an dhihnihi wa yatadhakkaru jumalan minha falyakul aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan semua itu, tentu saja termasuk perkara yang susah seseorang itu mengharuskan dirinya untuk selalu menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hafal lafadznya secara persis. Ya, ini mampu dilakukan sebagian orang, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kita membawakan sebuah hadis, dia mengetahui bahwa sebagian dari lafadz hadis itu, yakni dia lupakan, ia lepas dari pikirannya, tapi dia mengingat beberapa kalimat dalam hadis tersebut, maka hendaknya dia mengucapkan seperti yang diucapkan para sahabat tadi radhiyallahu taala anhum, yaitu kalimat au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau semakna dengan itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau demikian kurang lebih maknanya. Bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kita berhati-hati dalam menukilkan hadis tersebut. Baik. Wa hunaka hadithun rawahul imamu Ahmad qad yafhamuhu ba'duna fahman khati'an wa huwa hadith. Kemudian ada juga hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadith ini adalah hadith yang sahih. Sebagian dari kita mungkin memahaminya dengan pemahaman yang salah, yaitu hadith yang lafadznya idza hadatsukum bihaditsin fala tazidunna alayya, fala tazidunna alai. Jika aku menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, maka jangan sekali-kali kalian menambahnya. Idh laisal muradu an yalzamal abdu biriwayatil hadisi harfiyan. Karena makna hadis ini bukanlah, ya, bukanlah maknanya seseorang itu mengharuskan dirinya meriwayatkan hadis secara hurufnya persis lafadznya. Sudah kita katakan tadi, jumhur ulama berpendapat boleh meriwayatkan dengan makna. Walakinnal murada la yata'ammadu ziyadatan taqtadhi taghyira hukmin au idafati hukmin akhar. Tapi maknanya, ya, atau yang dimaksud dengan hadis itu adalah jangan dia sengaja menambah dalam hadis yang dia sebutkan, ya, menambah dengan tambahan yang mengandung konsekuensi merubah hukum atau menambahkan hukum yang lain. Jangan dia sengaja menyampaikan sebuah hadis yang ternyata maknanya lebih daripada hukum yang telah ada pada hadis tersebut, atau mengurangi hukumnya atau merubahnya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini, ya, tentu maknanya adalah kehati-hatian dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sekali lagi ini berbicara atas nama agama Allah Subhanahu wa taala, berbicara atas nama
bahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, ini di antara adab yang penting yang bisa kita bacakan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk selalu menghiasi diri kita dengan adab-adab mulia dari adab-adab penuntut ilmu yang pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para ulama salaf setelah mereka. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini kajian kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang meninggalkan sholat, hukumannya berat, dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita enggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang enggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian sholat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus sholat. Kalau kita punya pegawai harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir miskin yang sholat, yang tidak sholat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

0: Islam di sana.
1: Jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir, misalnya bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram. Atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Menabung di bank, fatwa dari para ulama, statusnya adalah akad utang. Baik tabungan biasa, wadiah, apalagi deposito. Semuanya statusnya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank. Baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, mercan, kantungan kunci atau apa. Semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah, statusnya menjadi properti bank. Karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki oleh pemilik tabungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, maka tugas antum menciptakan, menghadirkan lingkungan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian di kota Mekah pada saat semuanya musyrikin. Ka'bah di situ ada 360 berhala. Tapi pelan-pelan beliau dengan ikhlas menyampaikan amanah ini. Antum dapat pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi ketika antum lingkungannya tidak mendukung, jadilah antum orang yang berakhlak mulia di sana. Tunjukkan bahwa muslim itu menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Tunjukkan, berikan hak-hak mereka tadi. Ketika ada yang sakit, antum datang membesuk dia di saat yang lainnya tidak membesuk. Ketika umpamanya dia ngundang antum-antum berusaha untuk datang. Ketika dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Jadi berusaha antum untuk baik sama dia. Antum punya kelebihan rezeki, berikan kepada mereka hadiah. Traktir mereka. Padahal mereka gak suka sama antum, tapi antum bikin mereka suka sama antum. Jadi seorang muslim tadi harus berusaha. Jangan menyerah dengan lingkungan. Tapi kalau suatu saat lingkungannya memang tidak mendukung, bahkan membuat dia terjebak dalam kemaksiatan, lain lagi ceritanya. Harus hijrah, harus meninggalkan tempat itu. Karena iman dan hidayah lebih mahal daripada pekerjaan antum. Itu kalau memang sudah antum terjebak dalam dosa-dosa bersama mereka. Ustaz, jazakallah khair, telah mau baca. Anda gak kepingin baca sebenarnya, cuman. Cuma dia sudah ngomong kayak gitu, cuman. Ustaz, salahkah? Anda minum dulu, cuman, ya. Bismillah. Ustaz, salahkah? Hinakah aku ketika ingin dipoligami? Karena suami saya terlanjur selingkuh. Saya sayang dengan suami saya. Ustaz, saya dicerai. Katanya saya terlalu alim. Visi misi sudah tidak sejalan. Katanya saya sering ajak kajian. Saya mendapati dia dan wanitanya di pesan WA minum khamer di tempat karaoke. Setelah beberapa bulan dia minta rujuk. Dia mengajak dan menyesali. Posisi saya sendiri di Jawa tidak punya saudara. Saya iakan. Setelah itu ternyata wanita itu hamil. Akhirnya saya dipoligami. Karena saya tidak mau menyakiti wanita. Saya lupakan semua yang pernah berkhianat. Saya diusir. Dan saya dikatakan gila. Anak saya tidak dipedulikan. Tunggu. Kok jadi gak paham mana jemaah? Yang ngusir siapa? Suaminya. Saya diusir. Dan saya dikatakan gila. Anak saya tidak dipedulikan. Pernah anak nangis, tapi disuruh bunuh. Mungkin karena emosi. Ustaz, akhirnya kami poligami. Loh, ya apa sih? Ini udah poligami. Akhirnya kami poligami. Setelah 3-4 hari saya mendapati chatnya bahwa dia capek pura-pura terus. Ternyata dia pura-pura, Ustaz. Faham entum jemaah? Hah? Saya mendapat chatnya. Sebelum anda lanjutkan baca ini, emak-emak ya, jangan suka buka HP-nya suami. Emak. gaul HP dan sempat bilang Abi main game pakai uang. Salahkah saya saat itu membiarkan poligami? Saat ini saya merasa hina banget Ustaz karena berasa dicampakkan terus-menerus. Jamaah rahimakumullah. Seorang yang terjebak dalam perzinaan, perselingkuhan tadi, solusinya bukan poligami. Apa solusinya? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berpikir dengan dia menikahi selingkuhannya, kemudian dia terhenti dari dosa, kalau dia gak tobat, tetap dosanya. Jangan. Dosa zinanya itu belum diampuni. Kadang-kadang ada anak-anak nih pacaran sampai berzina kemudian menikah. Dan menikahnya resmi, dapat buku nikah, dia mengira sudah selesai dosa-dosa dia. Enggak selesai loh. Dosa-dosa besar itu harus dengan bertaubat. Dan seorang wanita, tadi kalau dia mendapatkan suami yang jauh dari ketaatan kepada Allah, kemudian dia berzina, kemudian dia minum khamr, dia ini gak perlu maafnya istri. Yang dia perlukan adalah maafnya Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Nabi tidak bertanya dengan siapa engkau berzina. Nggak ada. Ini dosanya dia. Suaminya ya yang berzina dosa. Tapi yang ngaku ini perempuan, ya perempuan ini yang dihukum. Maka hendaklah, kalau dikatakan tadi perempuan ini membiarkan suaminya poligami, seharusnya yang dia lakukan bagaimana mengajak suaminya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan poligami. Kemudian katakan, Bang, kalau engkau bertobat kepada Allah, lalu engkau memang butuh istri selain aku, silahkan kau nikah dengan wanita baik-baik. Ini istri baru baik. Tapi kalau dibiarkan tuh nikah dengan perempuan yang memang tidak baik, teman berzinanya dia, akhirnya dampaknya kepada rumah tangganya kacau. Maka nasihatnya buat perempuan ini, ya bertobatlah kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan engkau dengan suamimu, ingat yang putus itu hanya hubungan suami istri, hubungan anak sama bapaknya tetap, hubungan anak sama ibunya tetap. Jangan tumbuhkan kebencian di diri anak, sampaikan kepada anak-anaknya, itu bagaimanapun tetap bapakmu, kalian harus berbakti. Tapi tadi kalau ternyata di tempat bapaknya anak-anak jadi tambah rusak, ya kita batasin. Kita batasin, udah ke rumah bapak ketemu sebentar kemudian pulang. Yang penting dia tetap tahu sama orang tuanya, dan bapaknya juga punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya jemaah, di antara fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Agar istri kita selalu cantik di depan kita, maka tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Katakan kepada orang-orang beriman, mereka menahan, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Dengan menundukkan pandangan, insyaallah kemaluan kita akan terjaga. Tapi kalau enggak, ya kesempatan untuk berzina di masa sekarang jauh lebih mudah daripada masa lalu. Sarana untuk berzina itu mudah sekarang dengan adanya handphone ini, jemaah. Na'udzubillah min dzalik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan hukum tadi disampaikan pinjol dan judi online? Yang saya tanyakan, mungkin dengan arisan. Iya. Bagaimana hukum arisan itu sendiri?
1: Masya Allah. Iya. Arisan itu sebenarnya utang piutang. Utang piutang. Artinya kita yang dapat duluan akan utang. sampai mahari. Karena tiap bulan dia harus bayar. Yang dapat terakhir ngutangin kape. Jadi kalau dapat terakhir itu semua harus terima kasih sama dia. Makasih ya wis diutangi aku. Karena dia nunggu terakhir, seakan-akan dia nabung. Maka dalam sistem ini tidak boleh ada keuntungan. Jadi jual beli dengan utang piutang itu asasnya berbeda. Asas jual beli itu mencari keuntungan. Asas utang piutang itu membantu dan menolong. Makanya nggak boleh kita cari keuntungan. Kalau kita ngutangin saudara kita 1 juta, ya sudah, kembalikan 1 juta. Kita akan dapat pahala di sisi Allah, akan berkah harta kita. Sebagian orang utang piutang cari keuntungan tadi. Apabila arisannya tidak ada keuntungan, maksudnya dia setor gitu, ya itu yang akan dia dapatkan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada keuntungan, nggak boleh. Tapi berkaitan dengan arisan ini, ada jual arisan. Iya, bisa arisan dijual.
3: Bisa.
1: Ya apa bisa ditol? Dia barang bukan. Kok bisa dijual? Akhirnya kan nanti ada unsur riba. Ada mamanya, saya sudah olehnya piro, olehnya 1 juta, wis cak dol 5 juta. Berarti kan dia uang dijual uang. Ada keuntungan 4 juta, enggak boleh yang seperti itu. Jadi ingat, semua utang piutang yang ada manfaatnya, ada keuntungannya, itu termasuk riba. Contoh, ada bapak siapa namanya tadi? Pak Pras. Pak Pras, ana pinjam duit 1 sewu. Ya Ustaz, fadol Ustaz. Tapi anterno aku Ustaz ya, nak tawang alun. Itu riba itu. Karena ada keuntungan, tidak diselangi, tidak dianterno. Seharusnya kan kesana kan bayar duit dia ini. Enggak dia. Dia tidak bayar, dia cak utangi tapi anterno aku. Nah, itu riba. Makanya kenapa banyak harta kita enggak berkah? Kadangkala kita itu enggak belajar gitu loh. Kita mau cari keuntungan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya mic ada dari siapa? Nah, ana baca dulu ya. Mic-nya silahkan. Ini ada pertanyaan, ana bacakan. Ustaz, bagaimana memantapkan hati jika takdir Allah yang dirasa tidak mengenakan adalah bentuk yang terbaik dari Yang Maha Kuasa? Apakah ujian yang saya alami adalah bentuk rasa sayang atau hukuman dari Allah SWT? Jamaah rahimakumullah, salah satu rukun iman, bahkan rukun yang keenam, adalah beriman dengan takdir baik dan buruk. Sejatinya enggak ada yang buruk buat Allah Subhanahu wa taala. Buat kita mungkin buruk. Tatkala kita ditimpa sebuah musibah yang tidak mengenakan, kita memang harus yakin ini dari Allah. Dan kita tidak bisa merubah kalau sudah terjadi. Maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, ucapan ini bukan hanya untuk kematian. Ucapan ini untuk semua musibah. Sandali hilang, innalillah wa inna ilaihi raji'un, HP-nya hilang, atau terjadi kebakaran, apa saja musibah, katakan innalillah, yang artinya kami adalah milik Allah. Jadi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un, dan dunia akan kita tinggalkan, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Makanya seorang yang yakin Allah itu lebih sayang sama dia daripada orang tuanya, seorang yang yakin bahwa Allah lebih sayang sama dia daripada anak-anaknya. Rumah sakit ini tempatnya takdir yang tidak mengenakan. Kita lihat ya, ada dokter kalau ketemu anak, Ustaz insya Allah ketemu lagi ya. Anda ngomong jangan sampai dok. Jangan sampai. Soalnya ketemu dokter, loro berarti. Kalau ketemu di luar itu masih enak, tapi kalau ketemu di rumah sakit berarti loro. Rata-rata orang itu sakit. Maka orang yang mendapatkan takdir yang buruk, lihatlah kepada orang lain. Bukan hanya engkau yang takdirnya buruk, orang-orang juga sama. Dan takdir itu hadir untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau bertanya ini ujian apa azab, apa hukuman, boleh jadi dua-duanya. Boleh jadi engkau punya dosa dikasih bala sama Allah, kemudian dosa dihapuskan ketika engkau sabar, lalu diangkat derajatnya. Dan hidup ini hanya gulungan ujian. Kita hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian lainnya, dari satu ruang operasi ke ruang operasi lainnya. Ketika seorang menjadi jomblo, ujian enggak? Dia kepingin nikah kan, ya Allah, koyo elek kawin niku enak. Kawin. Kira-kira dapat ujian enggak? Diuji lagi, ya Allah, kok koyo ngene bojoku ya Allah. Dia mikir, aduh insyaallah kalau jadi janda lebih enak. Pisah jadi rondo. Diuji enggak? Diuji meneng gitu loh. Jadi enggak ada ceritanya kita keluar dari ruang ujian, enggak ada.

0: dia kena musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian lihatlah kepada yang musibahnya lebih berat, sehingga kita akan merasa ringan musibah kita. Baik, barakallahu fikum. Silakan pertanyaan.
1: Ustaz, ini ada pertanyaan dari jemaah. Bagaimana cara sholat tobat itu, dan apakah boleh ayat yang digunakan dalam sholat tobat itu surat-surat pendek yang dihafal saja, dan jam berapa sholat tobat itu dilakukan dan berapa rakaat?
0: Nah, jemaah rahimakumullah, hukum asalnya ketika kita berbuat dosa adalah melakukan pertaubatan. Syarat taubat itu ada 3 plus 1. Siapa yang tahu? Jemaah, pernah taubat bapak-bapak? Apa masih ingin taubat? Ibu-ibu, syarat taubat itu 3 plus 1. Sebutkan. Nah, yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan. Karena ada orang menyesal tapi gak meninggalkan. Kayak orang main judi, ya Allah, astagfirullah, kalah aku ya Allah. Tapi lanjut, no. Ada orang seperti itu. Tapi dia menyesal, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi ya. Orang itu berbuat dosa nanti akan mengulangi. Tapi ketika bertobat dia punya niatan, enggak, usmari, ini terakhir ya Allah, aku tidak akan melakukan lagi. Kalau ternyata besok dia berbuat dosa lagi, ya tobat lagi. Ini 3 syaratnya. Jadi tidak ada sholat tobat. Sholat tobat itu untuk menyempurnakan tobat, tapi bukan syarat. Kemudian yang keempat, kalau dosa kita berkaitan sama orang lain, dengan manusia, kita harus minta maaf, minta dihalalkan. Umpamanya kita punya dosa makan di warung gak bayar. Jamaah ingat ya, kita dulu waktu SMP ya, kadang kala makan di warung, makan 3 bayar 2. Itu dosa loh jamaah. Oh, Ustaz, kan kita anak-anak dulu, Ustaz. Kalau sudah balik itu tetap dicatat dosa. Dan kita akan dituntut kelak pada hari kiamat, jamaah. Maka bagaimana bertobatnya, harus minta maaf, minta dihalalkan. Kalau tahu warungnya datang, aku sering enggak bayar dik gini, Mbak. Wis, jaluk maaf dibayari. Ikhlas no, Mbak ya, le ono sing kurang-kurang. Ini syaratnya. Kalau enggak, nanti orang itu akan nuntut pada hari kiamat. Padahal orang itu enggak tahu kan? Orang itu enggak tahu. Kalau ternyata antum makan tapi enggak bayar. Tapi Allah tahu fulan, akhirnya dituntut di hari kiamat. Itu syarat tobat seperti itu. Kita pernah ngilokno saudara kita dengan kata-kata yang buruk, yang menyakitkan hati. Itu kita harus minta maaf sama dia, minta dihalalkan. Berkaitan dengan sholat tobat ini bukan sholat rutinitas, tapi ketika kita berbuat dosa dan dosa itu membebani kita, udah sholat 2 rakaat, sempurnakan wudhunya, khusyukkan sholatnya. Kapan? Bebas waktunya. Kalau kita berbuat dosa sekarang, jangan nunggu zuhur, karena belum tentu kita sampai zuhur. Jadi sholat tobat itu bisa dilakukan kapan saja, asalkan bukan di waktu yang dilarang sholat. Ada 5 waktu yang kita dilarang sholat. Yang pertama, ketika terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari ada di tengah. Yang ketiga, ketika matahari terbenam. Dan yang keempat, ba'da sholat subuh. Yang kelima, ba'da sholat asar. Tidak ada sholat sunnah. Jadi selain waktu itu, kita bisa sholat tobat. Umpamanya habis maghrib, atau mau tengah malam, sholatnya 2 rakaat. Tapi tadi, sholat 2 rakaat itu adalah sholat yang dibarengi oleh penyesalan ketika kita berbuat dosa. Jadi bukan, ada mau sholat tobat kah? Enggak. Memang kita benar-benar menyesal atas dosa kita. Adapun dosa-dosa kecil, sholat yang 5 waktu itu sudah menghapuskannya. Sholat yang 5 waktu itu menghapuskannya. Apa yang dibaca? Bebas. Mau baca surat-surat pendek,

0: yang jelas seperti sholat sunnah biasa, sholat tobat itu. Barakallahu fiik, masya Allah. Kayaknya waktunya sudah habis. Terserah. Ada pertanyaan lagi? Tadi Anda lihat ada yang angkat tangan di belakang sana. Iya, di belakang sana ada yang angkat tangan. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini Pak tadi dijelaskan tentang hijab, dan saya kepikiran tentang bagaimana hukumnya kalau mungkin yang kita sering kali pernah lakukan itu dopes tentang jalan sehat, jalan santai. Kita kadang-kadang diharuskan membeli sesuatu seperti tiket gitu. Terus harapannya nantinya kita akan mendapatkan hadiah. Apakah itu juga bentuk seperti judi atau bagaimana? Dan yang kedua, hukumnya juga kalau melakukan saham, pembelian saham itu bagaimana, Pak Ustaz?
0: Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Ini dalam jamaah, dalam pertanyaannya berkaitan dengan door prize. Apabila uang yang kita belikan di sana bukan untuk door prize-nya, jadi memang ada administrasi, mungkin kita akan dikasih apa minuman, dikasih makan, hadiahnya itu rumah sakit yang ngasih sebenarnya, momen seperti itu. Jadi rumah sakit bikin event jalan umpamanya, nanti ada hadiahnya motor. Tapi kita suruh daftar. Daftar itu apabila uang itu bukan untuk hadiahnya, gak apa-apa. Karena ada orang yang buat event tapi untuk nyari fulus memang. Jadi apabila pendaftarnya sudah banyak, cukup buat beli motor, baru acaranya dibuka sama dia. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi uang pendaftaran itu digunakan untuk hadiahnya, untuk door prize-nya itu. Tapi kalau enggak apa-apa. Adapun saham, sebenarnya tergantung sahamnya. Saham itu ada yang halal, ada yang haram. Perusahaan itu ada perusahaan yang halal, ada perusahaan yang haram. Maka itu yang perlu diperhatikan. Ulama menyebutkan apabila perusahaan-perusahaan yang halal dan memang kita beli saham, benar sahamnya ada. Karena sebagian itu sahamnya enggak ada sebenarnya. Maka semua harus dipastikan. Karena dalam agama kita hak kepemilikan itu dihargai dan halal haram itu juga harus jelas. Jangan sampai ada unsur yang tidak jelas di situ. Barakallahu fik. Taib, itu mungkin dapat Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apakah batal puasa seorang yang maninya keluar dikarenakan mimpi basah? Enggak. Kalau bukan disengaja, maka puasanya tetap sah. Bagaimana kalau berdoa mimpi basah? Nah, jemaah. Iya, pokoknya enggak ada pemaksaan dari dia. Dan artinya tidak dikeluarkan dengan paksa. Ingat, puasa itu menahan dari makan, minum, dan syahwat. Maka tolong jemaah, hormatin bulan Ramadan. Seorang yang membatalkan puasanya tanpa sebab dengan makan dan minum, itu kelak akan diazab pada hari kiamat. Seorang yang membatalkan puasanya dengan menghubungi istrinya yang halal, itu di dunia sudah dikasih hukuman. Hukumannya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin ya, 1 hari gak puasa, gantinya 2 bulan berturut-turut. Sama istrinya yang halal. Gimana kalau dia berzina di bulan Ramadan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau gak bisa, baru memberi makan 60 orang miskin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menasehati orang tua yang masih merokok agar kita tidak terkesan mengajari atau kurang ajar? Lebih-lebih ini mau memasuki bulan Ramadan, mohon arahannya Ustaz. Naam, ahibati fillah. Bicara rokok ini, mungkin kita akan mendengar atau telah mendengar adanya khilaf di antara para ulama tentang hukum rokok. Oh, kan ada yang memakruhkan, Ustaz. Ada yang mengharamkan. Jadi sebenarnya dua-duanya melarang. Yang satu larangan sampai tingkatan haram, yang kedua enggak sampai tingkatan haram. Seharusnya dua-duanya ditinggalkan. Tapi kadangkala orang tua sudah terbiasa dengan rokoknya sejak kecil, sehingga dia merasa berat untuk meninggalkan. Antum sampaikan kepada orang tua, Ayah pernah enggak berdoa minta kepada Allah agar dibantu berhenti merokok? Karena innamal a'malu binniyah. Ada orang tahu dia ngerokok, saya ngerokok, anak tahu salah. Dan rokok ini salah. Makanya kita lihat ada orang tua yang berbagi rokok sama anak-anaknya. Anaknya mau berangkat sekolah SD, TK. Nah, bismillah nak. Ya, nanti. Bismillah, bapak nih, Masya Allah. Nanti coba waktu istirahat, gak apa-apa lah. Ada orang yang melakukan itu? Gak ada. Tahu salah ini, enggak nak, jangan. Oh, enggak, rokok ini untuk yang umur 17 tahun ke atas. Ada cuma. Mereka berpikir rokok itu untuk yang 17 atau 18 tahun ke atas sebenarnya. Enggak. Mereka tuh ini enggak benar sebenarnya. Sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Maka paling tidak untuk memohon kepada orang tua, ayah, ini kesempatan Ramadan, ayah. Apa ayah enggak kepingin apa berhenti ngerokok, ayah? Sedangkan orang-orang barat saja, mereka sudah mulai mempersempit ruang gerak rokok. Bayangin ya, di pesawat itu ada yang 9 jam gak boleh ngerokok orang. Tapi ditaatin sama dia. Kena aturan. Di kereta sekarang gak boleh ngerokok. Ketahuan ngerokok di kereta, diturunkan langsung. Ketahuan ngerokok di pesawat, tapi kalau di kereta kalau gak salah diturunkan kan? Diturunkan di mana? Stasiun terdekat. Kalau pesawat mungkin diturunkan di awan terdekatnya, dibukakan dan sebagainya. Artinya mereka tahu rokok ini nggak baik. Mau rokok elektrik, mau rokok apa ini itu, semua sepakat itu nggak baik. Maka tinggal anak ini bagaimana. Ayah coba, ayah berdoa lah ya. Dan subhanallah di Jember ini, di Sabtuan sana dibangun apa? Rumah sakit apa? Paru-paru. Apa penyebab terbanyak orang terkena penyakit paru-paru? Rokok. Sampai di Subandi dulu ada bagian khusus untuk mereka yang terkena rokok. Akhirnya pabrik-pabrik rokok ini mengeluarkan duit untuk menyumbang ngobatin orang yang sakit. Karena dia tahu dia menjadi penyebabnya, jemaah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Mengingat sebentar lagi Ramadan, kami punya masalah besar, yakni ayah dan ibu terputus silaturahimnya dengan saudara-saudaranya. Tidak saling mengunjungi, bahkan sekedar menghubungi, kecuali cuma satu. Kami takut amalan kami tak terhitung dan dosa besar terus mengalir meski ayah dan ibu adalah pihak yang disakit. Adalah menghubungi lewat telepon. Meski terus kita nih hidup ini sebagai bekal menuju ke akhirat. Ada orang yang sudah ditetapkan baginya derajat yang tinggi di surga. Lam yablughu bi'amil. Amalan dia enggak cukup. Enggak cukup amalan dia untuk mencapai tempat itu. Apa yang Allah lakukan sudah Allah tulis. Dia berada jalan dia enggak cukup. Allah kasih bala buat dia. Bala itu di dirinya, di keluarga. Allah kasih bala. Jadi boleh jadi orang yang menyakitin kita kapas seputih salju. Loh, ini masalah Allahu alaihi wasallam disakiti. Dibunuh pamannya. Ketika beliau berdakwah di kota Mekah, dicaci, dimaki. Datang penduduk Mekah ke kota Madinah untuk membumi hanguskan kota Madinah. Ketika perang Khandaq, akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Orang kalau menang itu ingin apa? Ingin melampiaskan emosinya. Iki wong ya. Kumpul tuh penduduk Mekah. Kumpul tuh ada Abu Sufyan. Ada pemuka-pemuka Quraisy yang mereka turut serta memerangi Islam dan memerangi kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhabu fa antum tulaqa." Kalian pergi semuanya, kalian bebas. Enggak ada yang ditawan dari mereka. Bebas kalian. Kita kalau nyimpan sakit hati yang ada penderitaan, antum yang menderita. Ada seorang guru memberikan kepada anak didiknya, murid-murid SD mungkin ya, dikasih mereka satu kresek isinya kentang. Sudah bawa, pokoknya tiap hari berangkat sekolah, pulang sekolah bawa, suruh bawa terus tuh. Bawa dia berhari-hari. Ada yang busuk jemaah, ada yang sudah dibuang, ada yang masih dibawa. Ditanya, kenapa, mana kentangmu yang biasa kau bawa? Udah rusak, kata dia, busuk, gak enak, kata dia, aku buang sudah, kata dia. Ada yang masih dibawa jemaah. Permisalannya seperti itu. Ada orang yang menyimpan sakit hati, kemudian yang menderita dia sendiri. Seharusnya dia lepas sakit hati itu. Wih, selesai. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan enggak sama. Jelas. Kalau dikata, oh dia yang nyakiti. Iya, engkau berbuat baik, dia yang nyakiti. Terus apa sikapmu? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia itu bisa berubah menjadi persahabatan, pertemanan yang hangat. Apalagi ini saudara. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh punya kerabat, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku, aku menyambung mereka, mereka memutuskan, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa in kunta kama qulta. Kalau pernyataanmu benar. Karena ada orang yang ngaku-ngaku kayak gitu. Kalau benar yang kau katakan, maka seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka. Dan tetap akan ada malaikat yang melindungi dan menjaga. Maka terus ya mah. Engkau kalau menyambung rahim, rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, orang itu mau memutuskan, terserah. Engkau berbuat bukan karena manusia. Ketika kita berbuat dikarenakan manusia, yang ada loro hati. Manusia ini sama Tuhannya gak bersyukur. Kok sama engkau? Apa yang kau berikan sama dia? Maka kita harus paham, kita ini bergaul sama manusia yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Dan antum juga harus tahu diri, antum punya banyak dosa. Apa hukumnya bagi wanita memakai flower corn? Apa dia? Mahkota yang biasanya dipakai waktu nikah, di saat pernikahan.
2: Kita tahu wanita ini ketika bersama para wanita, dia bebas pakai baju apa aja, dia berhias seperti apa silahkan, selama tidak ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Anda nggak tahu apakah yang seperti itu ada unsur menyerupai mereka atau itu ya perhiasan buat wanita seperti bandu ya. Dari dulu anak kecil pakai bandu, cuma ini bandunya dari bunga umpamanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya buat teman ana yang alhamdulillah hadir di kajian. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Beliau sudah menikah dan alhamdulillah sudah punya anak. Namun akhir-akhir ini beliau kurang komunikasi dengan istri. Mohon nasihatnya, adab suami kepada istri dan adab istri kepada suami. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, para suami, ketika istrimu punya anak, mungkin ada banyak perubahan sikap di diri dia. Dia baru pertama kali punya anak, dia capek, dia lelah. Mungkin sang suami juga ingin dilayani oleh istrinya, tapi istri kecapean. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Bagaimana engkau mengkondisikan, karena engkau pemimpin. Pemimpin itu ketika melihat anak buahnya lemah, gak mampu ngangkat sesuatu, apakah dimarahin atau dibantu? Jama, dibantu. Karena dia gak mampu, bukan gak mau gitu. Tapi kalau gak mau dikasih arahan. Maka suami ketika istrinya sudah punya anak, maka engkau lihat kesibukan istrimu, ada anaknya sekarang. Iya Ustaz, tapi suami itu bayi besar. Ini istrinya cuma sibuk dengan bayi kecilnya, kita yang besar ini gak diurusin. Maka maklumin, sambil terus bagaimana istri diajarin. Tapi biasanya istri itu kalau dikasih tahu sama suami, gak percaya. Tutu ustad tawa. Ya jadi suami istri kadang-kadang gak mau jemaah. Sampai ada punya teman yang mengatakan, tolong istri anda dikasih tahu. Anda udah kasih tahu, kasih penjelasan. Jawab dia apa? Awakmu tutu ustad. Oh ya, siap. Ini ustadnya. Ngomong sama ustadnya. Betul, kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka seorang suami ketika memberikan nasihat kepada istrinya, duduklah yang baik sama istrinya, pijetin istrinya. Wallahi capek ya. Punya anak itu capek. Suami ini capek bekerja ya. Tapi istri itu kalau sudah punya anak kerjanya berapa jam? 24 jam. Maka malam hari ya, kadangkala istri ini sudah tepar ya, sudah buka mulutnya, anaknya di sebelahnya nangis, gak bangun ini jemaah, karena kecapean. Apa yang dilakukan suami?
3: Anaknya bangun.
2: Dia tidur lagi. Iya, maka buat suami yang ada apa istilahnya, orang kalau baru punya bayi itu, baby apa? Baby blues ya, kayak gitu. Maka suami harus paham, dia paham dengan seperti itu, tapi juga istri harus paham juga. Ini jemaah bedanya generasi sekarang dengan generasi masa lalu. Generasi kita itu generasi strawberry, baru kena cobaan dikit langsung melempem. Generasi dulu, subhanallah, lahir anaknya langsung digendong, langsung masak. Sekarang jangan bergerak dari kasur, diam di kasur. Enggak sebenarnya, enggak apa-apa gitu jemaah. Cuma ya tetap harus jaga-jaga. Sang suami ya berusaha untuk membantu istrinya. Sekali lagi, lihat kepada kelebihan dia. Rasa capek dia, rasa lelah dia. Dia ngandung anak antum 9 bulan. Dia melahirkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya. Dan sekarang dia harus nyusuin yang kadangkala itu melelahkan dia, jemaah. Barakallahu fikum.
3: Saya mau tanya. Ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan kalau saya, yang saya mau tanyakan. Tapi ini ada jiron saya yang nitip barusan. Jadi yang pertama ini karena ada kaitan dengan yang pertanyaan tadi. Ini dia tanya, kalau dia mendapatkan warisan, misalnya 50 juta atau 100 juta, apakah itu harus dizakati? Pertanyaan yang pertama, Ustaz, ya. Terus pertanyaan dari saya, Ustaz. Saya ini, Ustaz, hidup di kota Lawang. Dan saya dididik ngaji di Nahdo, Bunyai-Bunyai. Dan saya ditinggal mati oleh abi saya sejak saya umur 6 tahun. Dan saya setiap sholat itu saya mendoakan orang tua saya, terutama abi saya meninggal. Dan saya bacanya, saya bacakan Fatihah. Allahumma fir betul, sampai saya sekarang lupa, Ustaz. Karena saya boleh dari dulu saya bacanya seperti ini ya. Kalau enggak salah, saya tujukan Fatihah itu untuk abi saya. Dan itu sampai saya besar. Dan setelah saya sekarang ini mendapatkan bahwa kalau mendoakan orang tua itu harus dengan istighfar. Nah, yang saya tanyakan, istighfar ini berbentuk doa misalnya seperti tadi, Allahumma firlahu itu dan lain-lainnya seperti Ustaz katakan tadi, atau istighfar seperti biasanya, istighfar, yakni istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, saya ingin penjelasan itu, karena saya selalu lihat Ustaz Subhan itu mengatakan, istighfarlah untuk orang tuamu, karena waktu itu ada malaikat menyambuk dan berhenti, karena, loh kenapa berhenti? Karena istighfar dari anakmu. Lah itu istighfar yang berupa doa atau istighfar kita yang baca astaghfirullah tapi ditujukan untuk orang tua? Itu ya Ustaz ya, yang pertama ya tadi pertanyaan saya. Dan yang kedua masalah Fatihah tadi, saya bacakan untuk orang tua saya. Karena Ustaz dan saya dan ngaji, saya ditujukan untuk juga, karena saya dididik seperti itu di kalangan Nahdlatul dulu. Lah setelah itu saya melaksanakan itu. Setelah saya tahu, waktu saya kuliah, saya berhenti membaca Fatihah tadi, dan saya berhenti juga untuk mengaji. Jadi saya cuma Rabbi Fili. Tapi setelah itu, saya waktu malam-malam itu mimpi, Ustaz, didatangi abi saya. Dia bilang gini ke saya, Nur, kenapa kau tidak ngirim ke saya? Tidak tahu itu mimpi itu apa yakni bunga mimpi atau itu teguran. Terus saya kembali lagi, saya bacakan itu. Padahal saya tidak pernah diimpeni, mulai saya umur sejak ditinggal sampai saya mahasiswa. Berarti saya sudah berumur waktu itu 18-19 tahun. Lah itu apa ada kaitannya? Terus ada orang satu cerita bahwa temannya itu meninggal, terus dia itu mendoakan dengan Fatihah. Terus dia juga diimpeni. Saya itu pernah cerita, "Dok, aku juga begitu. Kirimanmu yang berupa Fatihah itu paling nikmat di kuburku." Katanya gitu. Apa itu betul ataupun itu ya secara anu ya, saya mengalami sendiri gitu loh, Ustaz. Apakah itu boleh Fatihah itu kan berupa Quran, yakni ayat-ayat di Quran. Kan sama saja dengan membaca Quran. Tapi kita tujukan untuk orang tua. Apakah boleh? Ataupun gimana, saya perlu penjelasan yang jelas. Mungkin Ustadz bisa sekarang ngasih ulasan gitu loh. Mumpung ini masalah kematian. Demikian.
2: Iya, jazakumullah. Berkaitan dengan apa yang seharusnya kita lakukan ketika orang tua kita meninggal dunia. Itu intinya ya. Apa amalan yang bisa kita lanjutkan agar orang tua kita ya hidup lebih tenang di sana. Yang jelas kalau bicara istighfar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan jenazah, lalu beliau berdiri mengatakan istaghfiru li akhikum. Beliau mengatakan istighfarlah buat saudara kalian. Artinya istighfar, mohonkan ampun buat saudara kalian. Wasallallahu lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara bagaimana istighfar itu, istighfar ini boleh jadi kita mengatakan Allahumma ghafir lahu. Itu artinya kita memohonkan ampun buat dia, ya Allah ampuni dia, itu secara bahasa. Atau kita beristighfar mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi. Itu berarti aku mohon ampun buat ibu, buat abah dan ibuku. Tapi bukan astaghfirullah, astaghfirullah kemudian kita kirimkan, bukan. Jadi tidak mengirimkan istighfar, tapi memohon kepada Allah agar diampuni orang tua kita. Itu makna istighfar. Bagaimana nanti orang tua, ya, orang tua ini ketika di surga, kita itu semua tahu dengan amalan kita. Ada orang tua yang ditaruh di tempat yang istimewa di surga Allah Azza wa Jalla. Dia tanya, "Anna li hadza? Kok bisa aku berada di tempat ini?" Maka dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika laka." Itu karena istighfar anakmu buat dirimu. Jadi itu bicara istighfar. Jadi memohonkan ampun baik dengan doa Allahumma ghafir lahu. Kita tadi bicara bukan hanya istighfar, ya, tapi doa. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan amalan yang tidak terputus, salah satunya anak soleh yang mendoakan. Jadi bukan hanya istighfar, tapi doa. Doa istighfar dan doa-doa lainnya. Baik, kalau pertanyaannya mengirimkan Al-Fatihah, ada khilaf di antara para ulama, apakah mengirimkan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit. Ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau secara praktek di masa Nabi SAW, memang gak ketemu. Gak ada cerita para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Wala cerita Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya, kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Enggak. Tapi sebagian mengatakan bacaan Al-Quran itu, baik itu Al-Fatihah, itu sampai kepada mayit. Sebagaimana sampainya sodakoh kepada mayit. Namun yang jadi masalah, Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan enggak nyampe. Bacaan Al-Quran termasuk dalam Al-Fatihah, enggak nyampe, kata dia. Jadi ketika ada khilaf di antara para ulama, kemudian secara praktek di masa Nabi SAW juga tidak terjadi, maka kita sebagai seorang muslim ambil yang paling aman. Mana yang paling aman? Ya istighfar, ampuni dia. Kalau bicara mimpi, mimpi itu tidak dapat menjadi syariat, ya. Artinya kemudian dengan mimpi itu terbukti bahwasanya Al-Fatihah itu nyampe. Kan dia dalilnya apa? Oh, saya mimpi, gitu loh. Enggak. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul SAW, dan juga ijma para ulama seperti itu. Jadi ada yang mengkiaskan karena sodako nyampe berarti bacaan Quran juga nyampe. Makanya di madhab Hambali mereka berpendapat nyampe bacaan Quran itu. Jadi orang baca Al-Quran, baca tabarok, ya, umpamanya, kemudian dia niatkan, ya Allah, pahalaku ini, pahala bacaanku ini buat umiku, ya Allah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Semoga kita bisa lebih baik lagi sama orang tua kita. Nah, oh iya, pertanyaan tentang warisan, ya. Iya, zakat ini, ingat syaratnya zakat mal itu apa? Harus haul dan nisab. Kalau anak, kalau zakat itu atau warisan itu sudah sampai haul dan nisab, maka dikeluarkan. Tapi kalau enggak, umpamanya pembagian waris, abahnya meninggal dunia, 5 bulan kemudian dibagi warisnya, dan abah sudah ngeluarkan zakat, jadi 5 bulan ini kan belum sampai haul, kemudian 50 juta juga belum sampai nisab. Jadi dikeluarkan kalau sampai nisab dan haul. Itu intinya. Kalau sampai haul tapi gak sampai nisab, gak wajib. Boleh jadi memang ana warisannya gak banyak, Ustaz, 50 juta. Tapi ana punya tabungan 50 juta juga, gitu loh. Jadi ini digabungkan, nanti dilihat 100 juta itu sampai nisab apa enggak. Sekarang harga emas berapa? Oh, enggak, lebih. 1,2. 1,2 dikali 85. Kalau memang sudah nyampe, maka dikeluarkan zakatnya. Itu berkaitan dengan warisan. Jadi ada warisan yang ditunda 5 tahun enggak dibagi-bagi ya. Nah, itu nanti tiap tahun ada zakatnya. Itu perlu diperhatikan. Gimana? Kalau rumah. Oh iya. Kalau berbentuk rumah, rumah itu dijual atau tidak? Kalau rumah itu dijual dengan bukan karena kebutuhannya, tapi karena mencari keuntungan dari penjualan rumah tersebut. Karena ada orang memang yang jual rumah itu cari keuntungan. Ketika dia menjualnya sebagai barang dagangan, maka ada zakatnya. Tapi kalau dia jual enggak, kita bukan jual untuk cari keuntungan, tapi karena memang enggak punya fulus keluarga ini, menjual itu untuk dibagi, maka enggak ada zakatnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin?
4: Tanya Ustaz. Saya cerita kalau di dalam kubur itu katanya ada temannya gitu Ustaz, seperti jodohnya gitu Ustaz.
2: Ada temannya?
4: Iya, maksudnya itu katanya berupa amalan. Kalau amalnya bagus itu berupa cowok ganteng, kalau umpamanya yang perempuan yang kalau yang laki dapat cewek yang cantik, katanya gitu Ustaz. Apa benar Ustaz?
2: Iya.
4: Dan itu sampai kiamat ada terus apa gimana Ustaz? Ya Ustaz, terima kasih jasaku.
2: Berkaitan dengan seorang yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana, orang kalau sendiri itu sumpah, walaupun dia di rumah yang indah. Maka disebutkan dalam hadis Bara, memang Allah akan kirimkan seseorang. Kalau orang ini orang soleh, akan datang orang yang indah dilihat. Yang disebutkan memang rajul. Boleh jadi karena orangnya laki yang meninggal, maka temannya laki. Temannya laki. Kalau perempuan, temannya mungkin perempuan. Karena perempuan ini asyik kalau ngomong sama perempuan gitu. Laki asyik kalau ngomong sama laki. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang disebutkan sama Nabi SAW, akan datang seseorang yang wajahnya indah, yang aromanya wangi, yang pakaiannya menarik. Lalu orang ini tanya, engkau siapa? Wajahmu wajah orang baik, kata dia. Kala, engkau gak kenal sama aku. Ana amaluka soleh. Aku amal solehmu, kata dia. Maka dia yang akan mendampingi. Sampai kapan? Ya wallahu a'lam. Jadi di alam kubur itu ada fase nanti orang itu dibikin tidur ya, karena dia ada yang ketika tahu dia dibukakan pintu surga, dia mengatakan aqimisa, ya Allah bangkitkan hari kiamat. Dia kepingin kiamat itu dibangkitkan. Karena dia kepingin masuk surga Allah Azza wa Jal. Dan nanti ruhnya orang yang mati ini, kalau dia orang soleh, akan Allah letakkan di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Tasrohu fi asyjaril jannah. Dia akan berterbangan di pohon-pohon surga. Tapi kalau orang yang mati syahid, itu bebas terbang kemana saja. Karena ketika kita mati, semuanya tergantung amalannya. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Oke, satu pertanyaan. Nah.
5: Kan di Al-Quran pernah disebutkan bahwa mengistighfarkan orang tua, Rabbih firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, atau Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apakah itu juga termasuk mendoakan? Sudah Ustaz, sudah lengkap. Terus ada ini titipan Ustaz satu. Tanya, iya. Mau tanya katanya kalau ziarah kubur itu seorang perempuan satu kota tapi Ustadz ya, tapi tanpa mahram, apakah boleh?
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, berkaitan dengan istighfar yang di Al-Quran itu bukan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir, tapi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghir. Katakan semoga Allah merahmati keduanya sebagaimana keduanya merawatku ketika kecil. Tapi ketika orang mau doa ditambah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Kemudian doa rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, itu doa minta ampun saja. Tapi kan doa enggak harus itu saja. Kita bisa doa umpamanya Allahumma atiq riqaba abaina minan nar, ya Allah jauhkan apa, lepaskan leher-leher orang tua kami dari api neraka, selamatkan orang tua kami dari api neraka. Atau kita doa Allahumma ati walidayya afiyah fi quburihima, ya Allah kasih afiyah buat kedua orang tua kita di kuburannya. Jadi kalau rabbighfirli itu hanya minta ampun. Tapi kita doa lebih dari itu gak apa-apa. Dan tidak harus dengan bahasa Arab ya. Momen ketika kita ingat sama orang tua kita, ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua kita, kemudian kita doakan, ya Allah luaskan kuburannya, ya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ziarah kubur. Iya.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami bancar luaskan dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yakni hakikat kefakiran kepada Allah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan juga Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa hati kita meyakini, mengimani bahwa seluruh karunia datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan kita memuji dan memuja Allah, bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian kita sempurnakan syukur tersebut dengan senantiasa berubudiyah, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitasnya dan memperbanyak kuantitasnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa ingat kepada nikmat-nikmat Allah, kemudian pandai mensyukuri nikmat tersebut. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan dan kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita dimuliakan di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat beliau, dan di dunia ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mencintai beliau, mengikuti jalan dan tunjuk yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang tariqus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, yang kita sadur, yang kita rangkum dari karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Tariqul Hijratain. Dalam hal ini kita merujuk ke kitab Mukhtasar, ringkasan dari Tariqul Hijratain. Masih pembahasan tentang hakikat kefakiran, karena beliau telah menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat kefakiran itu merupakan sifat yang melekat pada diri seorang hamba, mulai dari dia dilahirkan sampai ya ajal menghampiri atau datang menjemputnya. Sementara sifat kekayaan yang mutlak, yang sempurna adalah sifat Allah Azza wa Jal yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah fakir, selalu membutuhkan Allah Azza wa Jal, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, maka tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan, dan tidak akan mungkin seseorang mendapatkan bimbingan dalam menelusuri jalan-jalan kebahagiaan kecuali bila dia memahami hakikat dirinya, memahami tentang betapa besar kebutuhannya kepada Allah, dan memahami, meyakini bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan hamba, sementara hamba senantiasa membutuhkan Allah. Allah tetaplah sang pencipta yang maha kaya, manusia tetaplah hamba dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kefakirannya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, tatkala seseorang memahami hakikat tersebut, bahwa dialah orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia memahami bahwa keberadaan dirinya, keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, kesuksesan dirinya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila seorang hamba memahami hal itu, maka sungguh telah terbuka di hadapannya gerbang yang begitu luas untuk dia masuk menelusuri jalan-jalan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, semakin ya seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan segala kesempurnaan dan keagungannya, maka dia semakin yakin tentang hakikat dirinya, tentang siapa dia sesungguhnya, bahwa dia akan menyimpulkan ya satu kesimpulan yang mengungkapkan tentang eksistensi dirinya. Dia akan selalu mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, segala taufik, bimbingan, kesuksesan hanyalah dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, memahami hakikat al-faqr, kefakiran ya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan maksudnya seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, jabatan, ya tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Bukan itu ya yang dimaksud sekadar kefakiran di sini. Naam, itu semua karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana keyakinan seorang hamba bahwa dia dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ya langkah dan aktivitasnya, dalam setiap kondisi dan keadaannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun dari berbagai usaha, bekerja, ya, belajar dan menginginkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang dia senantiasa bersandar kepada Allah sang pencipta, bersandar kepada Allah yang di tangannya seluruh kebaikan, yang di tangannya dalam kekuasaannya ya seluruh alam semesta ini. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, dan Allah yang menciptakan segalanya. Ikhwatal iman, oleh karena itu seorang hamba hendaklah sadar bahwa keberhasilan dan kesuksesannya dia hanya karena taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai usaha yang dia lakukan sebagai sebab, dia harus bekerja, dia harus berusaha, dia harus bersungguh-sungguh, ya, untuk mencapai cita-citanya, untuk merealisasikan, ya, mimpinya, untuk sampai kepada tujuan yang dia ingin capai. Dia memiliki target dalam kehidupan, dia memiliki schedule, dia memiliki ya tahapan demi tahapan. Dia susun rencana, mengatur strategi, kemudian memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Tapi dia senantiasa yakin semua hal itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, kesuksesan, kemudahan, kecuali bila Allah mentakdirkan bahwa semua sebab itu bisa mendatangkan kemanfaatan. Ikhwatal iman, kita harus berubah. Kita harus belajar, kita harus berusaha, bahkan meminta bantuan kepada orang lain. Itu hanya sebagai usaha, sarana, dan itu harus dilakukan. Ya, akhdu bil asbab. Tapi hati tidak terpaut, tergantung pada sebab itu. Hati hanya tergantung kepada Allah, al-musabbib lil asbab, yang mengatur sebab itu semua. Ikhwatal iman, maka jangan terpedaya dengan dunia. Jangan tertipu dengan hawa nafsu. Ya. Karena salah satu penghalang yang besar yang membendung hati ya menuju Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang terpedaya dengan dunia, bergantung pada dunia, tertipu dengan hawa nafsunya. Maka tatkala seorang telah kehilangan atau telah terpedaya dengan dunia, dia akan kehilangan kejernihan dalam berpikir, kesucian dalam ya perasaan, dalam melihat sesuatu. Bila kehidupan dunia yang telah mendominasi hidupnya, maka dia akan menjadi budak dunia. Bila hawa nafsu yang telah menguasai dirinya, dia akan menjadi pengekor hawa nafsu. Dia akan menjadikan diri sebagai budak bagi hawa nafsu. Dia akan menghambakan diri kepada hawa nafsu, maka dia akan sesat. Dia akan kehilangan ya sikap hikmah, dia akan kehilangan sikap santun, dia akan kehilangan sifat tawadhu, dia akan kehilangan tunduk kepada kebenaran, dia akan kehilangan dari al-khasyah. Tapi dia akan senantiasa membanggakan dirinya, merasa dirinya yang terbaik, merasa dirinya yang telah ya melebihi segalanya dan telah mampu melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dalam dia berusaha dan dia bekerja dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, dalam berusaha, dalam memberikan segala kebaikan untuk manusia, tujuannya hanya popularitas, tujuannya ingin mencari pujian, tujuannya hanya bagaimana amalan tersebut bisa dikenang oleh manusia, bisa didokumentasikan, bisa dilihat dan seterusnya. Ikhwat

juga menjelaskan, ya, tentang hakikat kefakiran, bahwa kata beliau, yang kesimpulannya, seseorang bila memahami hakikat al-faqr ilallah azza wa jalla, maka dia akan berhenti memandang amal solehnya sebagai hasil, ya, kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak akan lagi melihat bahwa segala keberhasilan amal soleh saya ini adalah keberhasilan diri saya sendiri. Dia tidak akan pernah melihat hal itu. Iya, kita melaksanakan sholat, tapi yang memberikan taufik untuk sholat siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membaca Al-Quran, menggerakkan lisan kita untuk bisa berzikir, ya, tapi siapakah yang memberikan taufik dan bimbingan untuk membaca Al-Quran? Bahkan sebelum membaca Al-Quran, menanamkan dalam diri kita cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada zikir, sehingga terdorong hati kita untuk berzikir dan kita mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Iya, seorang harus menuntut ilmu. Dia belajar, dia menuntut ilmu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintu ilmu. Naam, seorang bisa berdonasi, bersedekah. Tapi siapa yang memberikan harta, mengkaruniakan harta? Dan siapa yang menggerakkan hatinya untuk mendonasikan hartanya? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, istiqamah, terus beribadah. Tapi siapa yang menjadikan dia istiqamah? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semakin banyak amalan seseorang, semakin banyak, ya, amal kebajikan seseorang, maka sudah sepantasnya dia semakin banyak syukurnya, dan semakin banyak dia bersyukur, memuji Allah, kembali kepada Allah, dan tentu, ya, bukan semakin banyak rasa bangga, rasa kesombongan, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, dia akan senantiasa mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Ya, dalikal fadlu minallah. Ya, bahwa semua hal itu adalah taufiq dari Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman mengatakan, ya, begitu mereka telah mendapatkan hidayah, ya, dibimbing oleh Allah, ya, dalam keimanan mereka mengatakan, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dengan taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lantunan syair yang diucapkan oleh para sahabat tatkala membangun, ya, masjid bersama Rasulullah SAW, ya, mereka melantunkan syair, laulallah masallaina laulallah masallaina wala tasaddaqna wala sumna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat, tidak akan bisa berpuasa, tidak akan bisa bersedekah. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, maka Imam Ibnu Qayyim juga, ya, menjelaskan agar kita betul-betul memahami, ya, tentang hakikat kefakiran itu. Betapa pentingnya kita memahami tentang kebesaran keagungan Allah. Memahami, menghayati makna-makna yang terkandung dalam Asma'ul Husna. Ya, di situ kita akan memahami, ya, tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama kita akan semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang fakir ilallah azza wa jalla, ya. Kita adalah abdun, hamba yang penuh dengan segala kekurangan, yang dengan segala keterbatasan, kelemahan dalam segala hal, ya, tanpa terkecuali, ya. Ikhwatul iman, Imam Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenungi dan menghayati empat nama Allah Azza wa Jalla, Asmaul Husna, yang terdapat di dalam surat

0: Al-Hadid ya, ayat ketiga, bahwa di antara nama Allah adalah Al-Awwalu wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Qala Allah Azza wa Jal, huwa Al-Awwalu wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dia Allah yang Maha Awal, Maha Awal, Maha Akhir, wal-Zahir wal-Batin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatu hadhil asma'al arba', mengetahui, mempelajari, mendalami ya keempat nama yang mulia ini, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin, hiya arkanul ilmi wal-ma'rifah, merupakan pondasi utama keilmuan dan ma'rifah. Ma'rifah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Fahaqiqun bil abdi an yablugha fi ma'rifatiha ila haythu yantahi bihi quwwahu wa fahmuh. Maka sudah sepantasnya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, memahaminya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya dalam memahami keempat ayat tersebut. Ya. Beliau mengajak kita untuk menghayati hal itu. Ya. Dan kalau kita cermati, kita hayati, begitu kita memahami tentang hakikat makna dari asma Allah al-husna tersebut, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama yang terindah, nama yang terbaik, yang mengandung seluruh kebaikan, kesempurnaan, ya, keindahan, kebesaran, keagungan. Nah. Dan nama-nama tersebut harus kita ya renungi, kita hayati, kemudian kita amalkan isi kandungannya, kemudian kita kembalikan kepada diri kita bagaimana ya kita berusaha untuk berinteraksi dengan nama tersebut yang diharapkan akan mewarnai pikiran kita, hati kita, perilaku kita dan sikap kita. Itulah makna pada uhubiyah. Berdoa diamalkan. Naam, ikhwatal iman. Imam Ibnu Qayyim mengajak kita semua. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Awwal. Ya. Maha Awal. Berarti ya, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, antal awwalu falaysa qablaka syai. Begitu tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Maha Awal ya Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini penting kita hayati. Ya. Bahwa Allah Maha Awal. Berarti tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, penghayatan, pemahaman terhadap nama ini bukan sebatas keyakinan kita Allah Maha Awal. Tapi bagaimana, ya, pengaruh, ya, nama tersebut dalam diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan nama tersebut. Maka bila seseorang memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Awal, maka segala sesuatu berasal dari Allah. Ya. Segala sesuatu datang dari Allah. Karena Allah sumber segala hal itu. Allah yang pertama. Yang Maha Awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada hamba untuk mengenal dirinya, yang sebelumnya hamba tidak mengetahuinya karena Allah huwal awal. Tatkala kita mampu mengenal Allah, siapa memberikan karunia itu sehingga kita kenal kepada Allah? Allah. Kita diciptakan keadaan jahil, tidak mengetahui sesuatu. Nah, maka sebelum kita beriman ya Allah, sebelum kita beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka jalan hidayah itu. Ya. Sebelum kita beriman, Allah yang telah lebih dahulu membuka pintu hidayah itu. Kalau Allah tidak membuka pintu hidayah, kita akan beriman. Seperti bagaimana orang-orang kafirin yang sampai saat mereka masih kafir kepada Allah, bahkan mati dalam keadaan kafir itu. Sebelum kita bisa beribadah, Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah. Sebelum kita berdoa, Allah yang telah menumbuhkan di hati kita kebutuhan kepada doa itu. Maka kita berdoa. Ada orang yang tidak pernah berdoa, kan dia tidak merasa butuh, tidak memerlukan. Maka tidak layak, tidak pantas seorang hamba membanggakan apapun yang dia lakukan, karena toh ternyata semua datang dari Allah. Ma taufiqi illa billah. Ya, bimbingan, pertolongan, taufiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka penghayatan kepada nama Allah Al-Awwal, kata Imam Nuqayyim, akan menghancurkan, mengikis dari diri ini sifat ujub, kesombongan, ya, dan perasaan dia yang lebih berjasa. Siapa Anda, siapa saya, siapa kita. Jadi memahami sifat Al-Awwal, kata Imam Nuqayyim, nama Allah Al-Awwal, sebagaimana kata Rasul, antal awwalu falaysa qablaka syai', ini akan betul-betul menanamkan dalam diri kesadaran tentang siapa kita sesungguhnya. Tidak ada kita ini memiliki sesuatu, ya, tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak perlu kita merasa berjasra, ya, tidak perlu kita menyebut kebaikan kita, tidak perlu kita membanggakan. Toh ternyata semua datang dari Allah. Allah huwal awwal. Maka akan hilang sifat ujub dari diri kita, kesombongan dari kita, yang muncul tawadhu. Sadar dia, kalau engkau ya Allah tidak membimbing aku, tidak akan mampu aku sampai kepada kesuksesan ini dalam segala hal, urusan dunia, apalagi urusan agama. Ya, maka pahami makna al-awwal ini. Seorang hamba tidak akan lagi berkata, aku berhasil karena kecerdasanku, kemampuanku, keuletanku, kepintaranku, karena begitu bagus sekali strategi dan juga ya konsepku, teoriku. Tidak lagi akan berkata tentang hal itu. Kesungguhanku, dia tidak akan berkata lagi dengan seperti itu. Tapi dia akan senantiasa mengatakan, meyakini Allah Ta'ala yang telah ya mendahuluiku, mendahului aku dengan karunia-Nya. Allah yang telah terlebih dahulu mengkaruniakan kepadaku sebelum aku mampu melakukan hal itu. Huwal awwal, Allah huwal awwal. Pahami baik-baik nama ini. Huwal awwalu. Oleh karena itu, ya, kita sadar kemudahan, kesuksesan, apapun yang kita raih di dunia ini dengan berbagai kesuksesan, ya, hanya taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengikis sifat sombong, akan mengikis, ini karena saya, ini karena saya, ini saya yang memulai, ini saya yang merintis, ini saya yang membangun, ini saya, kalau tidak ada saya, tidak ada. Akan hilang sifat yang seperti itu. Nah, akan hilang. Kenapa? Allah yang membimbing. Huwal awwal. Sebelum kita ada, sebelum tercipta, mungkin kita tidak tahu di mana kita. Ya. Air mani, setes air mani yang berpindah-pindah dari tulang sulbi kakek-kakek kita itu. Kita tidak tahu dari mana, di mana kita itu. Baru terjadi pernikahan antara ayah dan umi kita, ibu kita. Naam. Sehingga terjadi hubungan yang sah. Ya. Maka mulai bermula dari setetes air mani itu. yang terus berproses dalam rahim seorang ibu, dijaga, dirawat, dibimbing. Kemudian setelah itu Allah takdirkan kita tercipta ke permukaan bumi ini tidak memiliki sesuatu. Wal awal, apa yang kita banggakan, apa yang patut kita sebut dari kebaikan kita, ya, apa yang patut kita sombongkan dari segala keberhasilan kita, setinggi apapun keberhasilan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kedudukan kita, sekuat apapun fisik kita, semua karunia dari Allah. Tidak akan berarti itu semua bila Allah tidak membimbing. Maka sadar kita, antumul fuqara illallah, kalian fakir kepada Allah Azza wa Jal. Ini semua membutuhkan siapapun. Memahami makna awal ini membutuhkan. Sering mungkin kita juga telah belajar, apalagi berbelajar tentang asma wa sifat, membaca nama, tapi kita mungkin kurang menghayati. Terkadang segala perilaku dan sikap kita berseberangan dengan makna dan substansi dari makna awal itu. Ya. Dan seringkali syaitan berusaha, ya, terus mempropaganda, buat makar dengan berbagai hal. Dia selalu memunculkan ini keberhasilanmu, ini kesuksesanmu, ini banyak pengikutmu, simpatisanmu, terus seperti itu. Lihat tuh yang kalau kamu kajian tuh banyak pengikutmu, ribuan. Ya, kalau kamu menulis suatu artikel misalnya atau mungkin pernyataan, lihat tuh berapa yang follower yang mengikutimu, berapa yang likes. Wah, berapa yang memujimu. Setan masuk dari pintu yang seperti itu. Mulai muncul kebanggaan dalam hati. Ya. Lupa kita atau mulai-mulai lupa atau lalai. Oh, ternyata keberhasilan itu semua datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Selanjutnya, makna al-akhir. Al-akhir, afwan, laysa al-akhir. Al-akhir wal awal wal akhir. Allah yang maha akhir. Berarti segala tujuan berakhir kepada Allah. Semua akan fana. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada akan fana, sirna. Yang kekal abadi Allah wal akhir. Apa yang bisa kita pahami dari nama ini? Jika Allah adalah al-akhir, Imam Ibnu Qayyim berikan penjelasan yang kesimpulannya bahwa bila nama awal mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bermula dari Allah, maka al-akhir mengajarkan kepada kita bahwa seluruh tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Subhanallah. Semua tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Ya. Tidak mungkin seorang menjadikan akhir tujuannya dunia, akhir tujuannya akhirat. Ya. Maka ia beribadah hanya tujuan mencari ridha Allah, bukan ingin dipuji. Dia belajar ilmu tidak ingin dihormati, ingin menjadi tokoh, figur publik, tokoh, ya, masyarakat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Tidak akan lagi ada hal yang seperti itu terbesit dalam hatinya. Ya. Karena semua beban berakhir kepada Allah. Tujuan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdakwah, menyampaikan ilmu, bukan untuk dikenal. Bukan untuk mencari popularitas. Bukan untuk mencari simpatisan. Bukan untuk mencari pujian. Dia merintis dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, apa-apa namanya yang dalam dunia kebaikan, dakwah. Dia tidak ingin popularitas, dia tidak ingin dikenal. Bahkan sebaliknya, sebagaimana diungkapkan sebagian Imam Syafi'i, bagaimana potret ketulusan para ulama salaf dalam menyampaikan ilmu. Wadidtu anna an-nas akhadhu minni hadzal ilm falam yansibu ilayya. Ya. Saya menginginkan seandainya umat manusia mengambil ilmu yang saya ajarkan ini dan tidak menisbatkan ilmu itu kepada saya. Siapa saya? Sekali berimam Syafi'i. Ya, mengatakan seperti itu. Itulah rahasia kenapa Allah mengangkat derajat mereka. Ketulusan itu yang sesungguhnya menjadi rahasia kesuksesan itu. Apalah artinya kita dikenal oleh manusia, dipuji oleh manusia, tapi ternyata yang di langit Allah tidak kenal kepada kita. Na'udzubillah min dalik. Ya. Apalah artinya segala aktivitas dakwah, ilmu, perjuangan kita didokumentasikan oleh manusia. Ya. Oleh tim dokumentasi kita mendokumentasikan, tapi ternyata langit tidak dikenal, tidak terdokumentasi dalam catatan malaikat itu, tidak dikenal oleh Allah. Apalah artinya? Sia-sia belaka. Dia beramal tidak ingin mencari kedudukan depan manusia. Tujuan tertingginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya ya, salah satu makna yang paling mendalam dan juga ya dalam perjalanan ketauhidan, ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah segala sesuatu bermula dan kepada Allah seluruh tujuan berakhir. Nama Allah Al-Awwal ya akan senantiasa membersihkan hati ya dari kesombongan, dari ujub. Dan makna memahami makna nama Allah Al-Akhir akan membersihkan hati dari berbagai tujuan-tujuan yang sungguh tidak ada nilainya. Ikhwatal iman, nama Allah Awal memutus ketergantungan kepada sebab, dan nama Allah Al-Akhir memutus ketergantungan tujuan selain Allah. Subhanallah, makna yang begitu dalam yang perlu kita cermati dalam menjalani hidup ini. Ikhwatal iman, seorang hamba yang fakir ila Allah, dia tidak bergantung kepada sebab, dia tidak bersandar pada sebab, dia hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ia tetap bekerja, ia tetap berusaha, tapi tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memahami makna nama Allah Az-Zahir. Walaysa fawqa kasyai, tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah. Ini mengandung makna keagungan, kebesaran, keperkasaan, kekuasaan, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Zahir. Laysa fawqahu syai. Naam, Allah Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Istawa ala arsy. Ya, yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah, ketinggian zatnya, ketinggian keagungan kemuliaannya, dan ketinggian kekuasaan dan kesempurnaan sifat. Allah Maha Tinggi, ketinggian yang mutlak. Ini akidah al-sunnah. Wal zahiru walaysa fawqahu fawqaka syai, anta zahir walaysa fawqaka syai, begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menghayati nama ini akan menumbuhkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah Sang Pencipta. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Maha Kuasa, dan seluruh makhluk, dan kita di antaranya, di antara yang paling kerdil dari makhluk, paling kecil ya, dari sekian banyak makhluk yang besar. Gak usahlah membandingkan bumi, tempat, daerah tempat kita berdomisili ya, apalagi membandingkan dengan langit dan bumi, apalagi membandingkan dengan kursi, apalagi membandingkan dengan aras makhluk yang paling besar. Tidak ada sama sekali, tidak ada ya, bahkan seperti debu yang tidak terlihat dibandingkan dengan kuasa Allah Al-Qahir Al-Azim Al-Kabir Al-Ali. Maka begitu memahami bahwa Allah Maha Tinggi, akan lahir dalam diri kita sifat pengagungan kepada Allah. Ya. Dengan demikian, tatkala seorang hamba ya merasakan sesuatu dalam hidup ini, suatu mungkin mengancam dia, ya, atau yang dia takuti, maka dia akan kembali kepada berlindung kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu dan tempat bersandar kecuali kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Perkasa. Ketika dia merasa takut, dia kembali kepada Allah. Ketika tertekan, dia kembali kepada Allah. Ketika kecewa, kemana dia kembali? Kemana dia curhat? Kepada manusia? La, kembali kepada Allah. Dia sampaikan curhatnya kepada Allah. Allah tempat kembali. La malja minka illa ilaik. Allah tempat kembali. Allah tempat mengadu. Allahus samad. Tempat bergantung. Wal wali ni'mal wakil. Nah, Allah tempat kita bergantung. Ketika membutuhkan pertolongan, ya kembali kepada Allah. Iya, karena bu ya kan astain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Nah. Maka hatinya senantiasa menyadari bahwa tidak ada tempat lari yang lebih aman daripada kembali kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian yang selanjutnya, al-batin. Wal-batinu. Naam. Huwal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa antal batinu falaysa dunaka syai. Engkau ya Allah adalah al-batin, maka tidak sesuatu yang lebih dekat kepadamu. Nah, tidak lebih dekat kepadamu. Penghayatan kepada nama ini itu akan menumbuhkan dalam diri kita sifat muraqabah, pengawasan Allah pada diri kita. Allah yang Maha Dekat, Allah Maha Tinggi. Ya Allah Maha Dekat, apanya yang dekat? Bukan zatnya. Zatnya Maha Tinggi di atas aras. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya, pengetahuan ilmu Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah senantiasa menyertai hamba-Nya. Tidak ada yang luput dari hal itu semua. Ya. Allah yang mengetahui amalan lahiriahnya dan juga yang mengetahui isi hatinya. Wal batin, tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Nah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah yang mengetahui niat yang tersembunyi. Allah yang mengetahui cinta yang tulus yang tersembunyi di hati. Allah yang mengetahui riya, sum'ah, ya, ingin dipuji. Allah mengetahui ini sebulan riya, ingin dipuji. Allah mengetahui. Nah, kita tidak bisa mengetahui. Kita paling bisa ya melihat indikator-indikatornya. Oh, ini seperti kalau begini, ya mungkin ini, ya. Tapi Allah lebih tahu. Sebelum terbesit di hati ingin dipuji, Allah telah mengetahui apa yang akan terbesit itu. Allah mengetahui kesedihan yang tidak mampu diucapkan. Naam. Allah mengetahui dosa yang disembunyikan. Allah mengetahui doa, bahkan sebelum doa itu terucap di lisan. Allah mengetahui hal itu semua. Karena itu menghayati nama al-batin akan memperbaiki hati kita, jiwa kita. Ya, akan memperbaiki hati dan jiwa kita. Ikhwatul iman. Ini juga menghadirkan dalam diri kita keyakinan Allah tentang kedekatan Allah kepada hamba. Bukan berarti Allah menyatu, karena kedekatan Allah kebersamaan Allah itu ada kedekatan, ya kebersamaan secara umum, penglihatan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya Allah Maha dekat. Tapi ada dekat yang spesial bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya Allah Subhanahu wa ta'ala dekat kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, tidak ada yang tersembunyi, ya semua berada dalam kekuasaan Allah. Nah, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang sekte seperti Ittihadi yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas akidah kufur. Allah Maha tinggi, tapi Allah Maha dekat. Dekat kepada hambanya, mendengar doanya, mengabulkan doanya. Apabila mereka berzikir, Allah mengetahui hal itu, mengabulkan doa mereka. Naam. Allah tetaplah Rabb pencipta alam semesta. Manusia tetaplah makhluk yang diciptakan. Tidak akan mungkin menyatu makhluk atau Rabb dengan makhluk. Allah, ya Allah sang pencipta, yang makhluk adalah manusia, adalah makhluk yang diciptakan. Ya. Pencipta tetaplah berbeda dengan apa yang diciptakannya. Tidak akan mungkin menyatu. Maka tatkala kita memahami Allah batin, maka hadir dalam diri kita muraqabah. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau bersembunyi? Apa yang ingin disembunyikan? Enggak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kemana kita mau pergi? Menyelamatkan diri. Muraqabah. Tetap dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan, dimanapun dan bagaimanapun, Allah mengetahui hal itu. Maka ikhwatal iman, di antara makna al-batin yang bisa kita pahami kedekatan Allah, Allah dekat kepada hamba-hambanya, dekat kepada orang-orang yang berdoa. Sehingga begitu seorang hamba berdoa, Allah akan mendengar dan menerima doa tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah dekat. Bagi kita tahu bahwa Allah Maha dekat, mengabulkan doa kita, ya perbanyak berdoa, jangan bosan berdoa. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kesimpulannya, hakikat kefakiran itu tatkala kita meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan tujuan hidup kita hanya kepada Allah, dan kita yang selalu bersandar kepada Allah, meyakini tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, tentang ya kekerdilan kita, kelemahan kita, ya segala keterbatasan kita, kemudian meyakini bahwa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua hal itu ya tercantum dalam makna empat asmaul husna, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ikhwatul iman, bahkan makam yang lebih tinggi lagi seorang dalam kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, ya dia tidak akan pernah membanggakan posisi dia dan juga keadaan spiritualnya. Dia tidak lagi mengatakan saya sudah zuhud, saya sudah sabar, ya saya sudah tawakal, saya sudah berada dalam makam tertentu, kedudukan tertentu. Dia tidak akan mengatakan hal itu lagi, ya. Akan tetapi dia selalu ya mengatakan bahwa semua hal itu hanyalah karunia dari Allah. Semua karunia dari Allah. Ya, dia tidak akan melihat lagi tentang kepakiran dirinya. Ini makam yang tertinggi, lebih tinggi lagi, ya. Bahkan dia selalu bertanya bahwa semua itu hanya semata dari Allah. Bisa zuhud, bisa beribadah, bisa baca Al-Quran dan melakukan berbagai kebaikan adalah datang semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, maka pahami hakikat kefakiran kita kepada Allah, niscaya kita akan bahagia. Ini gerbang utama menuju jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ya bekal bagi kita untuk perjalanan meraih kebahagiaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan